kepada Nabi kalian, gitu ya. Kemudian tentunya kita diikuti dengan penuh keyakinan akan diterima. Jangan ragu, diterima enggak ya, dikasih enggak sama Allah. Setiap berdoa kita harus ikuti dengan keyakinan. Salah satu syarat diterimanya doa. Karena dalam hadis yang diriwayatkan Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Albani, kata Nabi SAW, "Udu'u rabbakum wa antum mukinuna bil ijabah wa'lamu anna Allah la yastajibu du'a min qalbin ghafilin lahin." Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Berdoalah kepada Allah dalam kondisi penuh keyakinan akan dikabulkan. Optimis, sangka baik pada Allah. Mungkin belum hari ini kita lihat, besok kita akan lihat, lusa akan kita terus. Ibrahim alaihissalam berdoa bertahun-tahun, Ishak berdoa bertahun-tahun untuk diberikan anak, gitu ya. Dan tidak putus asa sampai Allah berikan. Lalu kata Nabi SAW, dan ketahuilah bahwa Allah tidak mengabulkan doa dari hati yang lalai. Apalagi ragu-ragu, itu tidak akan pernah mendapatkan itu. Begitu juga kita, syaratnya adalah jangan menjadi pelaku maksiat, jangan memutuskan silaturahim. Ini juga penting. Saya kasih contoh teman-teman sekalian, kalau antum lagi kerja di kantor, kemudian sedang mengajukan pengajuan sesuatu kepada dirut misalnya, contoh naik jabatan, ditambah gaji. Sementara kita tulis permohonan dan kita ajukan ke meja beliau, misalnya dirutnya, apa yang kita lakukan sementara nunggu hasil daripada permohonan kita? Apakah kita ugal-ugalan atau kita makin rajin? Masih hidup gak ini? Senyap, gak ada suara. Kalau antum di kantor, supaya dapat yang minta, rajin atau malas-malasan nih? Bukan, harusnya begitu kan? Berarti kalau kita sedang ajukan permohonan sama Allah, harusnya makin rajin. Jangan kita justru sudah berdoa kok semalam, udahlah sekarang gak apa-apa, zina dulu, apa dulu, ini dulu, bohong, riba. Gimana caranya ini bisa tembus nih? Ya. Harusnya kita jaga, itu yang disampaikan Nabi SAW. Dalam hadis riwayat Ahmad, dan dinyatakan hadis ini adalah hasan. Kata Nabi SAW, "Ma min muslim yadu'u bida'watin laisa fiha ithmun." Tidak ada seorang muslim yang berdoa sementara tidak ada dosa, ya. Baik dalam doanya atau perbuatannya, wala qati'atu rahim. Begitu juga tidak memutus silaturahim, tidak durhaka sama orang tuanya, tidak benci dengan keluarganya, memutus mereka, illa a'tahu Allahu biha ihda thalath. Kecuali Allah pasti akan kasih doanya melalui dalam salah satu tiga. Imma an tu'ajjal lahu da'watuhu, Allah kasih langsung di saat itu. Wa imma an yadakhiraha lahu fil akhirah, atau Allah simpankan untuknya di akhirat, ya. Atau yusraf an husu, Allah hilangkan dari dia keburukan-keburukan. Lalu kata para sahabat, ya Rasulullah, kalau gitu kita perbanyak doa. Udah tahu nih, pasti diterima doanya. Ngapain kita nggak minta? Gitu kan? Apalagi kalau minta sama Allah ini bukan cuma urusan dunia, urusan akhirat dikasih. Bukan cuma sekedar minta jabatan, minta apa saja. Kalau kita minta pada atasan kita cuma berhubungan dengan kekuasaan dia saja. Misalnya cuma naik jabatan. Kalau kita mau misalnya kesembuhan, kita nggak bisa. Kita ke dokter dulu berobat. Nggak mungkin juga kita minta sama manusia. Tapi kalau mau sembuh ke dokter, nggak mungkin ke dirut perusahaan contohnya. Tapi sama Allah semuanya bisa. Semuanya bisa. Maka para sahabat mengatakan, kalau gitu ya Rasulullah, toh kita akan dikasih. Kalau enggak, Allah catat dalam bentuk pahala kita panen hari kiamat. Jadi tidak akan sia-sia walaupun kita belum lihat jawabannya di dunia. Atau akan dihilangkan keburukan yang semisal dengan itu. Maka kata para sahabat, kalau gitu ya Rasulullah, kami akan banyak berdoa. Kata Nabi SAW, kalau kalian lakukan itu, maka akan lebih banyak ijabah dari Allah. Nah, ini penting sekali teman-teman sekalian ya. Jadi perlu kita garis bawahi baik-baik. Nabi SAW juga bersabda, ya, sikap waspada, ya, tidak mampu menolak takdir. La yugni hadarun min qadar. Waddu'a yanfa'u mimma nazal wa mimma lam yanzil. Ya. Dan ketahuilah kalau doa itu tetap akan selalu bermanfaat. Baik musibah itu sudah turun atau doa itu segera menghadapinya. Atau memang doa itu akan bersaing, ya, dengan takdir tersebut sampai hari kiamat. Sampai ulama merincikan mengatakan kalau doa itu dia bersaing dengan takdir
bisa doa itu lebih kuat sehingga takdirnya bisa berubah. Tapi yang berubah ini adalah sosialisasi dalam kehidupan kita ya. Sementara di Lauhul Mahfuz tidak akan berubah. Di Lauhul Mahfuz sudah tercatat. Jadi kalau misalnya ada orang berdoa hari ini minta agar diberikan keturunan, Allah sudah tahu tadinya dia tidak punya keturunan, Allah juga sudah tahu dia akan berdoa, Allah juga sudah tahu akan diijabah. Lauhul Mahfuz sudah dicatat. Tapi dalam realisasi itu bertahap dia. Sehingga yang berubah dalam doa kita adalah realisasinya. Tapi sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Jadi tidak ada bentrok antara Lauhul Mahfuz dengan doa yang sedang kita baca gitu. Tapi doa itu teman-teman sekalian, dia bisa kalau lebih kuat dia akan mengubah kejadian, atau dia lebih lemah sehingga dikalahkan oleh takdir yang terjadi, tapi tetap dia bermanfaat menguranginya. Ya. Atau dia berimbang, bersaing terus sampai salah satunya lebih kuat. Berarti kalau gitu doa tidak ada ruginya sama sekali. Ya. Sebaiknya kita membaca, bahkan makin sering kita minta, berarti dia makin kuat. Lebih kuat daripada kejadian yang sedang kita datang sebagai ujian, sedang kita rasakan, itu pasti kita akan lebih beruntung. Ya. Kita akan diuntungkan dengan doa. Umar radhiyallahu anhu mengatakan, innila ahmilu hammal ijabah. Ya. Sesungguhnya saya tidak mencemaskan tentang pengabulan doa, walakin ahmilu hammad doa. Tapi yang saya cemaskan adalah jika doa itu sudah berhenti, orang gak mau lagi berdoa. Kalau ijabahnya saya tidak ragu, kata Umar. Tapi masalahnya khawatir umat ini justru tidak mau berdoa, malas. Gitu kan? Fa idza ulhimtu du'a fa innal ijabah ma'ah. Ketahuilah kalau aku sedang diberikan taufik mau berdoa, berarti sudah ada ijabah bersamanya. Misal contoh antum lagi ada masalah, terfikir untuk berdoa. Berarti sudah disiapkan ijabahnya oleh Allah. Tinggal kita lakukan. Masalahnya kadang-kadang kita tidak mau. Dan yang penting juga digarisbawahi teman-teman sekalian. Berdoa itu dalam kondisi kita minta dipertahankan sebuah nikmat, misalnya kita lagi sehat, lagi kaya, lagi pintar, minta supaya diberkahi, supaya kita lebih kaya, kita lebih sehat, kita lebih pintar, semua itu lebih afdal, lebih besar pahalanya dibandingkan nanti kita lagi sakit, lagi miskin, lagi masalah, bodoh baru kita minta diberikan jalan keluar. Tetap yang pertama lebih afdal. Maka tidak ada alasan untuk meninggalkan doa. Karena banyak orang, kalau dia rasa badannya lagi sehat, pekerjaannya lagi oke, jabatannya naik, udah saya tidak perlu doa. Keliru. Dia harus berdoa di situ, itu lebih afdal. Jangan nanti tunggu ada masalah baru berdoa. Maka tidak ada alasan untuk tidak berdoa. Abdullah bin Umar berkata radhiyallahu anhuma, "Ad-du'a yanfa mimma nazal wa mimma lam yanzil fa'alaikum ibadallah bid-du'a." Doa itu bermanfaat sekali terhadap apa yang telah turun sebagai ujian dan apa yang belum turun. Supaya tidak terjadi, maka hendaknya kalian selalu berdoa wahai hamba-hamba Allah. Dan ini riwayat yang unik ya. Ini saya selalu jadikan pegangan. Abdullah bin Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, sahabat Nabi mulia ini berikan kita sebuah pegangan penting. Dinukil oleh Al-Baihaqi ya, juga Al-Tabarani. Kata beliau, "Inna Allah yuhibbul mulhina fid du'a." Sesungguhnya Allah itu sangat mencintai hamba yang terus gigih dan merengek dalam berdoa. Itu Allah suka. Dalam riwayat lain, kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah mendengar, maaf, kalau Allah mendengar doa yang indah dari seorang hamba, maka Allah terlambatkan doanya. Agar hamba tersebut tetap dalam doanya. Justru makin indah, makin Allah tunda ijabahnya supaya dia tetap dalam doa. Karena kalau kita lagi sakit kita bilang teman-teman, ya Allah sembuhin, sembuh detik itu juga. Masih berdoa? Tapi kalau Allah biarin 3 hari, 1 minggu, kita terus berdoa. Dan kalau kita lihat nanti pahala dari doa itu, walaupun kita sudah dapat ijabahnya di dunia, kita berharap seumur hidup kita tidak berhenti berdoa. Karena ternyata tetap bisa memberatkan timbangan amal hari kiamat, sudah memberikan jalan keluar, juga bisa mendapatkan pahala karena dia adalah sebuah ibadah. Ini yang pertama, masalah doa. Tentu teman-teman sekalian kalau kita mau bahas doa ini panjang lebar ya, tapi saya ringkaskan. Yang kedua, pentingnya seseorang peduli punya keturunan. Ya. Karena kisahnya adalah lahirnya Ishak dan Yakub dari kepedulian Ibrahim dan Sarah pengen punya keturunan. Dari sini kita bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, pentingnya generasi muda muslim segera menikah. Niatnya pengen punya keturunan, memang betul. Itu bagian hal yang harus dipikirkan. Justru di saat-saat masih muda, itu sangat-sangat prima untuk mengurus anak-anak.
Kalau orang menikah di umur 20 tahun, 21 masih fisiknya prima sekali. Dia kalau punya anak

Sesungguhnya habbatus sauda, jintan hitam, obat untuk semua penyakit kecuali kematian. Ya jelas berarti bisa ngobatin mandul itu. Kata Nabi SAW, kesembuhan pasti di tiga. Lalu beliau sebutkan, madu, mengkonsumsi madu, bekam, konsumsi madu, atau salah satunya didahulukan ya, konsumsi madu, kemudian sayapan bekam, dan kai, berobat dengan besi panas, dan aku melarang umatku berobat dengan kai. Ya, dalam riwayat lain, jadikan kai pengobatan terakhir kalian. Berarti kan ada banyak ikhtiar, selain itu juga ikhtiar medis gitu ya. Jadi kalau masih ada hambatan-hambatan, terus makin rajin berdoa. Dan subhanallah memang, karena kita diciptakan untuk populasi, mayoritas manusia subur. Mayoritasnya subur. Kalau tidak, kita nggak mungkin lahir semuanya. Ada sebagian orang yang diuji dengan mandul. Sebagian. Maka yang sedang diuji, inilah kisah yang paling tepat untuk Anda jadikan sebagai pegangan gitu ya. Cukup banyak doa-doa atau disebutkan dalam Al-Quran tentang masalah anjuran punya keturunan. Di antaranya Nabi Ibrahim sendiri mengatakan, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah berikan keturunan yang saleh gitu ya. Begitu juga kisah Nabi Zakaria ya, yang mengatakan dalam surah Maryam, fahabli min ladunka waliya. Ya Allah berikanlah aku keturunan, di ayat limahnya gitu ya. Dan kita juga dianjurkan teman-teman sekalian untuk berdoa, walaupun ini orang belum menikah ya, boleh berdoa ini ya. Jadi ini anjuran yang pertama tadi untuk menikah, dan orang yang sudah menikah jangan batasi keturunan. Ini tadi saya khawatir lupa sampaikan, saya bilang tadi kita bagi dua, yang pertama yang belum menikah agar segera menikah. Ya, kemudian mencari pasangan yang sepadan, seagama, sesuai dengan keadaan ekonomi dan fisiknya, karena umur terbatas, yang penting dia bisa jalankan syariat Allah ini, dan tujuannya supaya punya, selain menjalankan perintah Allah dan Rasul untuk menikah, juga supaya punya keturunan. Ya. Kemudian, yang sudah menikah, jangan batasi keturunan. Ya. Jangan batasi keturunan. Jadi jangan sudahlah satu anak cukup, dua anak cukup, tiga. Ada kadang-kadang orang masih sehat, lalu kemudian disterilkan. Tidak mau punya keturunan lagi, subhanallah. Ini sayang sekali. Salah satu amal jariah terbesar adalah punya anak. Karena semua aktivitasnya itu akan jadi pahala orang tuanya. Saya sekarang ngajar begini teman-teman sekalian, semoga Allah ikhlaskan niat. Kedua orang tua saya di kuburan sekarang panen pahala. Walaupun beliau tidak hadir. Karena saya lahir disebabkan karena beliau. Bagaimana kalau kita punya 2, 3, 10 anak-anak bisa jadi ulama dan hafidz Quran. Itu luar biasa. Saya ketemu dengan seorang da'i, Masya Allah. Waktu saya tanya anaknya berapa, anaknya 13. Masya Allah, yang ini hafal Quran, yang ini lagi sekolah pesantren, yang ini lanjut sekolah kuliah di Madinah. Luar biasa. Mungkin ayahnya tidak terlalu biasa-biasa saja, tapi anak-anaknya ini dia betul-betul cetak jadi orang-orang yang luar biasa. Itu amal jariah yang luar biasa. Karena satu orang anak yang soleh bisa menjadi seorang alim, alim mengajarkan sekian ribu dan sekian juta umat. Berapa banyak pahalanya ini? Gitu kan? Oleh karena itu teman-teman jangan, ini saya selalu mengingatkan teman-teman yang selalu mau batasi keturunan. Tapi kan Ustaz susah ngurusnya waktu kecil, ya mau amal jariah harus berkorban. Caranya supaya tidak jenuh dengan anak-anak, masuk ke alam anak-anak. Di saat lagi main sama anak-anak, jadi anak-anak juga kita. Emang begitu. Jangan jadi orang tua yang tegang, keras. Setiap anak yang mau main selalu diusir, gak mau main. Enggak. Orang mukmin itu penyayang. Makanya Nabi SAW pernah bermain dengan Hasan dan Husain sampai Nabi SAW pegang tangannya Hasan. Hasan menginjak radhiyallahu anhu kaki Nabi, lutut Nabi, sampai ke dada Nabi berdiri. Ya, lalu Nabi SAW menciumnya. Ada satu orang Arab Badui, dia bilang, apakah kalian mencium anak-anak kalian? Sementara saya punya 10 anak, saya tidak pernah cium. Kata Nabi SAW, apalagi yang akan saya katakan kalau Allah telah mencabut kasih sayang dalam hatimu. Memang anak-anak itu alamnya beda, gitu ya. Jadi seorang laki-laki sini harus bijaksana teman-teman. Kita memang ini diajar untuk jadi pemimpin ya. Kalau di luar, di medan perang, kita tegas dengan kepemimpinan kita. Di tempat kerja, kita kerja keras mencari nafkah yang halal. Menjaga dari hal-hal yang haram. Tapi kalau kita lagi di rumah, bersama istri, kita masuk ke alam istri itu sendiri. Antum harus menjadi figur yang berbeda. Ya. Buang semua jabatan-jabatan, semua masalah antum taruh depan pintu rumah, masuk menjadi suami sekarang, pendamping. Kata Umar radhiyallahu anhu, kami kalau di luar rumah, kami seperti singa yang siap untuk menyergap mangsanya. Bekerja keras, serius. Tapi kalau kami masuk ke rumah kami, kami kembali seperti anak-anak. Ini kata Umar. Saatnya bercanda dengan istri, masuk ke alam dia, dengarkan suka-dukanya. Gak usah lagi kita timpa.

0: tumpahkan permasalahan kita pada istri, itu bukan pemimpin, ya pemimpin enggak? Semua memang hidup kita ini teman-teman, laki-laki jadi pemimpin, di luar kita memimpin kerja keras, di rumah pun kita lagi memecahkan lagi permasalahan-permasalahan. Memang sudah begitu Allah takdirkan, dari situlah pahala melimpah yang akan didapatkan. Masuk dengan anak-anak, bermain dengan anak-anak, bercanda dengan anak-anak. Ya, kasih sayang sama mereka, seakan-akan kita tuh masuk dengan alamnya mereka. Gak bisa kalau kita mau tegas dengan anak-anak seperti kita mimpin di kantor, gak mungkin. Ada orang tua begitu, pukul sana, pukul sini, marah ini, marah itu. Ini anak-anaknya berharap kalau keluar sudah supaya gak kembali nih ayah nih. Ya. Tapi jadilah ayah kalau kita pergi anak-anak rindu. Pada saat datang semua pada ngumpul. Nah itu luar biasa. Rasulullah SAW kalau masuk ke Madinah dari medan perang, bukan cuma anak-anak beliau, anak-anaknya muslimin semua datang pada nempel di kakinya, di punggung. Sampai kalau Nabi SAW sudah penuh, gak bisa lagi pegang anak-anak, beliau mengatakan pada para sahabat, bantulah aku. Baru para sahabat membantu beliau. Jadi mencintai anak-anak ini bagian daripada bagian agama kita, teman-teman sekalian. Jadi jangan menjadi ibu atau ayah yang keras, yang kasar gitu ya. Apalagi ibu-ibu ini. Terutama ya, karena Allah kasih Anda dominan perasaan. Tidak boleh keras-keras sama anak-anak. Tenang aja ya. Harus menghadapi mereka, nikmatin waktunya bersama mereka. Daripada sedikit salah ini marah. Karena memang anak-anak itu seperti kita sama. Pasti pernah menjatuhkan gelas, pasti pernah jatuh, pasti pernah ganggu adiknya. Itu biasa. Sebagai orang tua kita tengahi semua itu. Nah, yang paling luar biasa kita selalu ulangi doa ini. Supaya anak-anak itu jadi baik. Pasangan kita jadi penghibur dan juga menyenangkan buat kita. Dalam surah Furqan, surah nomor 25 ayat 74, Allah mengatakan, وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا حَبْلَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. Dan orang-orang yang mengatakan, ini hamba-hamba Allah pilihan ya, semoga kita termasuk insyaAllah, yang mengatakan, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami istri dan juga keturunan kami sebagai penyenang hati kami. Dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau ada yang baca terjemahan buku ini lalu bilang, Ustaz, di situ terjemahannya istri-istri Ustaz. Iya, saya baca ini kalau semua sudah menikah. Ya, tapi karena masih banyak yang bujang di sini, wajah-wajah bujang itu ketahuan. Ya? Nah, belum punya pengalaman gitu ya. Jadi kita mengatakan memang ayat ini, dan ya Allah, jadikan anugerah kami kepada kami, istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyujuk hati kami. Kita bukan menghilangkan ayat Al-Quran, tapi istri-istri dan istri sama saja sebenarnya. Nah, seperti itu Quran Al-Bidah. Kita selalu baca, minta agar anak-anak dan pasangan menjadi penyejuk mata kita. Selalu menggembirakan, kita pun gembira dengan mereka. Dan tidak boleh sama sekali membatasi keturunan kalau tidak ada uzur, apalagi sampai membunuh anak-anak. Aborsi ya, atau bahkan ya mendoakan buruk atau berharap mati anaknya itu. Allah mengatakan dalam surah Isra, surah nomor 17 ayat 31, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlam kana khit'an kabira. Jangan pernah kalian membunuh anak-anak kalian. Membunuh maksud dalamnya adalah aborsi ya. Apalagi kalau sudah 4 bulan ada ruhnya, enggak boleh, enggak ada alasan uzur syar'i untuk menggugurkannya. Ya. Dikatakan, dan jangan kamu bunuh anak-anakmu karena takut miskin. Karena kata Allah dipastikan ini, ditegaskan oleh sang pencipta alam semesta ini Allah, kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan kepada kalian. Kenapa harus khawatir? Rezekinya sudah ada, saya tentukan, kata Allah. Sungguhnya membunuh mereka adalah satu dosa yang besar. Jadi gak boleh sama sekali gitu ya. Untuk membunuh mereka. Kita dianjurkan menikah dengan orang yang subur. Kata Nabi SAW, tazawwajul wadud al walud, fa inni mukathirun bikum umam. Menikahlah dengan perempuan yang penuh dengan rasa cinta dan juga subur. Ya, cinta dengan suaminya, loyal, setia. Itu yang dicari dan juga subur. Karena sungguhnya aku akan bangga dengan jumlah umatku di hari kiamat. Kalau ada laki-laki bilang, Ustaz, gimana caranya dapat akhwat begitu? Mulai dari diri antum dulu. Kalau kita mulai dengan diri kita saleh, Allah datangkan wanita saleha. Ya, seperti itu. Orang fasik akan datang fasik. Kita harus hati-hati. Ya. Tentu tidak bisa juga walaupun sudah nikah lalu kemudian kita anggap saleha itu atau saleh itu tidak ada kekurangannya. Pasti ada kekurangannya. Tapi ketahuilah teman-teman, kalau kita jaga hubungan baik sama Allah, Allah juga akan berikan kita yang baik. Karena Allah bilang, At-tayyibuna lit-tayyibat. Laki-laki baik buat perempuan baik. Sama juga perempuan, wat tayyibatu lit tayyibin, perempuan baik untuk laki-laki baik. Sebaliknya, al-khabithuna lil-khabithat, laki-laki buruk untuk perempuan buruk. Al-khabithatu lil-khabithin, perempuan buruk untuk laki-laki buruk. Gitu ya. Orang kalau biasa di diskotik, di bar, gak mungkin dia mau cari wanita salihah di majlis ta'lim. Gitu kan? Akhirnya dia nikah juga sama orang-orang yang di alamnya. Sebagaimana juga orang kalau sudah di majlis ta'lim tidak mungkin mau nikah sama orang di diskotik atau di bar. Nah, seperti itulah. Kemudian juga anak-anak tentu cukup banyak teman-teman sekalian manfaatnya kalau kita memilikinya ya. Jadi tentu makin banyak anak memang rezekinya sudah ditentukan dan memang makin banyak peluang kita justru untuk mendapatkan pahala gitu ya. Bahkan jaminan surga. Memang kita berkorban ini terutama ibu-ibu misalnya kalau kadang-kadang capek, jenuh, anak-anak kadang-kadang aktif sekali, tidak tidur malam, semua itu ada pahalanya. Riwayat ini saya selalu kenang juga ya. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, semoga Allah jaga beliau dari semua keburukan dituduhkan oleh orang-orang Syiah ini. Beliau adalah wanita mulia, kekasih Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita akan selalu di saf untuk membela Aisyah, Abu Bakar, Umar dan sahabat-sahabat Nabi yang lain yang sudah Allah muliakan, ya. Dan jangan ikut-ikutan justru mendukung orang-orang yang mengkafirkan mereka, gitu ya. Aisyah radhiyallahu anha menceritakan, "Dakhalat alayya imra'atun wa ma'aha ibnatan." Datang satu hari kepadaku seorang ibu. Ibu ini memiliki dua anak perempuan. Laha, milik anak ibu itu. Tas'alu, ya, minta sesuatu. Falam tajid indi syai'an ghaira tamratin wahida. Dan saya, dan dia tidak mendapatkan di sisi saya, kata Aisyah, kecuali radhiyallahu anha, kecuali satu butir kurma saja. Fa'ataituha iyaha faqasamatha baina ibnatayha. Lalu kemudian saya pun, kata Aisyah, lalu memberikan kepada ibu itu satu kurma, tidak ada lagi kecuali kurma ini. Maka ibu itu membagi dua kurma tadi, dibagi untuk anak, kedua anak perempuannya. Walam ta'kul minha. Ibu itu sendiri tidak makan. Padahal mungkin dia lapar. Gitu ya. Ya, biasanya kalau ibu-ibu masa zaman sekarang ini luar biasa. Kalau dia taruh makanan kesukaannya di meja, anaknya lewat, ingat, jangan sentuh. Ya. Jadi dia marah atau makanannya dimakan terus marah. Ini dia lagi lapar, cuma ada satu kurma, anaknya dikasih, didahulukan, dikasih. Dia pun tidak makan. Summa qamat fa kharajat. Kemudian berdiri lah wanita itu lalu keluar. Sudah selesai hajatnya kepada Aisyah. Fadakhala Nabi sallallahu alaihi wasallam alaina. Maka satu setelah itu Nabi SAW masuk menemui kami. Fa akhbartuhu fa qala. Lalu saya ceritakan kisah tadi dalam riwayat lain, saya kagum dengan cerita ibu itu, kejadiannya, lalu saya ceritakan kepada Nabi SAW. Maka Nabi SAW mengatakan, "Man ibtulia min hadhil banati bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar." Ketahuilah wahai Aisyah, siapapun yang Allah uji dengan anak-anak perempuan seperti ibu tadi itu, lalu dia sabar dalam mengasuh mereka, bahkan dia berikan yang terbaik semampu dia, kecuali anak-anak itu pasti akan menjadi penyelamat dia dari api neraka. Dan juga kata Nabi SAW dalam hadis lain tentunya yang sangat masyhur, ada tujuh hal yang terus mengalir pada seorang pada saat dia meninggal, selain ilmu bermanfaat juga anak saleh. Ya, cuma memang untuk membentuk anak-anak saleh selain berdoa, juga kita harus menjaga kesolehan kita, plus juga teman-teman sekalian dan ibadah kita, plus juga kita harus peduli dengan kesolehan mereka. Ya. Makanan, minuman yang masuk ke tubuh mereka, pakaian yang mereka pakai, semuanya harus dari sumber yang halal. Baik, sekarang kita masuk yang ketiga, tentang pentingnya kedudukan kesolehan orang tua yang berpengaruh kepada anak-anaknya. Nah, jadi kesolehan itu bisa terwariskan teman-teman sekalian ya, atau berefek kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini penting sekali ya. Oleh karena itu kita lihat kesolehan Ibrahim alaihi salatu wassalam dan istrinya Sarah, terus ibadah, terus berdoa, Allah karunia Ishak dan Yakub ya, anak dan cucu, dan plus dikasih umur panjang. Perlu juga kita garis bawahi dalam doa tadi, lupa saya sampaikan, Anda kalau minta kepada Allah satu, pastikan teman-teman nanti ijabahnya bukan satu, tapi bisa tiga, empat, lima, sepuluh. Banyak plus-plusnya. Kita kalau minta misalnya Allah sembuhin penyakit saya, Allah bukan cuma sembuhkan, mungkin Allah akan kasih setelahnya rezeki, Allah akan kasih kesehatan, Allah akan kasih jabatan, dan sekian banyak hal. Karena Allah itu maha luas rahmatnya. Baik, tentang kesalehan ini kita coba lihat surah Al-Kahfi ayat yang masyhur ya. Surah nomor 18 ayat 82 di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa ammal jidaru fakana ligunamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma wa kana abuhuma saliha. Ini di garis bawah saksi bahasanya wa kana abuhuma saliha farada rabbuka an yablugha ashuddahu wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik wa ma fa'altu an amri dhalika ta'wilu ma lam tasti' alayhi sabra. Nanti akan panjang lebar kita jelaskan di kisah Musa alaihissalam tentang ayat ini karena kisah Musa dengan Khidir alaihissalam. Tapi yang jelas ada saksi bahasan kita di sini. Nabi Khidir alaihissalam pada saat masuk ke satu negeri dan dia memperbaiki dinding sebuah rumah yang mau rubuh, sempat Nabi Musa alaihissalam mengatakan, memberikan saran. Karena penduduk negeri itu kan tidak mau menjamu mereka sebagai tamu karena dianggap orang asing, mereka juga tidak tahu kalau itu Nabi. Maka Musa AS mengatakan, kenapa tidak kita jadikan perbaikan dinding ini sebagai jasa supaya mereka mau perbaikin kita atau menjamu kita gitu. Maka Nabi Khidir mengatakan, sekarang saatnya kita berpisah. Karena saya sudah ingatkan, jangan tanya apa yang saya buat sampai saya jelaskan. Tentu sebelumnya ada kejadian dibolongnya kapal, dibunuhnya seorang anak kecil, tapi ini kejadian yang ketiga yaitu tentang masalah perbaikan dinding. Nah, pada saat itu Allah Subhanahu wa taala dalam surah Kahfi menggambarkan kenapa Nabi Khidir disuruh perbaikin tembok itu. Allah bilang, adapun dinding rumah adalah kepunyaan kedua anak yatim di kota itu. Dan di bawahnya dinding itu ada harta benda simpanan bagi mereka berdua. Jadi dulu ya, ada ayahnya taruh harta di situ atau memang Allah Azza wa Jal siapkan ada harta di bawah dinding itu. Tapi Allah siapkan untuk kedua anak yatim tadi. Lalu apa kata Allah? Sedangkan ayah keduanya adalah orang saleh. Ini bahasannya nih. Jadi kesolehan ayahnya membuat kedua anaknya yang yatim dijaga oleh Allah akan diberikan rezeki. Ya. Lalu dikatakan, maka Tuhanmu menghendaki agar supaya mereka sampai kepada kedewasaan dan mengeluarkan harta simpanan itu sebagai rahmat dari Tuhanmu dan bukanlah aku melakukan, kata Khidir kepada Musa, bukanlah aku melakukan ini menurut kemauanku sendiri, demikianlah tujuan perbuatan-perbuatan yang kamu tidak sabar terhadapnya. Maksudnya bolongan kapal, memburu anak kecil dan juga ya memperbaiki dinding rumah ini. Ibnu Katsir mengatakan dalam tafsirnya, wa qauluhu wa kana abuhuma saliha, dan potongan firman Allah dan ayah kedua anak yatim itu adalah orang saleh, fihi dalilun ala anna ar-rajul as-salih yahfadu fi dhurriyyati atau yuhfadu fi dhurriyyati, ya. Bahwasanya ada dalil isyarat bahwasanya seorang laki-laki saleh atau orang tua saleh, ibu juga salihah, itu Allah akan jaga keturunannya. Wa tashmal barakatu ibadatihi lahum fid dunya wal akhirah. Dan keberkahan ibadahnya mencakup untuk keturunannya di dunia dan di akhirat. Maksudnya bisa saja anak-anaknya juga Allah jadikan orang-orang yang baik gitu ya. Dan di akhirat pun akan dikumpulkan bi syafa'atihi fihim wa rafu' darajatihim ila a'la darajatil fil jannah li taqarra 'ainuhu bihim. Dan itu karena orang tuanya yang saleh bisa memberikan syafaat, ditolong anak-anak ini di hari kiamat dengan ditinggikan derajat mereka di surga, ya, agar hati sang ayah atau orang tua menjadi senang karena melihat anaknya bersama dengan dia, gitu ya. Kama ja'a fil Qur'ani wa waradatis sunnah bihi, sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran dan sudah dijelaskan dalam sunnah. Ibnu Abbas berkata, radhiyallahu anhu, dalam tafsir Al-Kahfi tadi, kisah tentang anak yatim yang di bawah tembok itu ada harta dan ayahnya soleh, kata beliau, hufidha, dua-dua anak yatim ini terjaga, bisolahi abihima, karena kesolehan ayahnya, orang tuanya, walam yudhkar lahu masalah, dan tidak disebutkan dalam ayat ini, kalau anak-anak ini dua-duanya soleh. Tapi kesolehan siapa? Orang tuanya. Jadi kalau kita ingin punya keturunan soleh, mulai dari diri kita dulu. Ingin punya pasangan yang soleh atau soleh, mulai dari diri kita dulu. Ingin punya pegawai yang baik-baik, mulai dari diri kita dulu. Ingin punya lingkungan baik, mulai dari kita. Semua kita mulai. Mau punya pemimpin negara yang baik, mulai dari diri kita dulu. Kalau kita mulai dari kita baik semuanya, aman. Sekitar kita pun sama. Tapi kalau kita sendiri rusak, dusta, pencuri, riba, ya sama. Sama nanti, pasangannya begitu, anaknya begitu, semua begitu. Ini juga pelajaran penting yang dia ambil. Ibnu Abbas juga berkata, masih dalam ayat ini, Inna Allah Ta'ala yusrihu bisalahi rajul waladahu. Sungguhnya Allah Ta'ala memperbaiki urusan anak dari seorang laki-laki karena kesolehannya. Wa walad waladihi, dan juga cucunya. Wa yahfadu fi duwairatihi wa duwairat haula. Bahkan Allah menjaga rumahnya dan rumah orang di sekitarnya. Fama yazaluna fi sitri minallahi wa afiyah. Maka pastikan karena kesolehan orang ini, selain Allah jaga keturunannya, Allah jaga rumahnya, Allah juga jaga tetangga-tetangganya, dan mereka terus berada di bawah naungan, perlindungan dan keselamatan dari Allah karena keberadaan orang ini. Coba bayangkan efek kesolehan itu ya. Efeknya bahkan kemana? Tetangga-tetangganya juga. Jadi makanya kita disuruh cari lingkungan yang baik, karena itu efeknya. Efeknya sangat besar. Efeknya juga bisa kepada kita. Kita kalau tetangga sama orang baik, dia ingatkan kita, ayo sholat ya Pak, ayo sholat Bu, ayo ini, ayo itu. Kita diajak kebaikan. Salah, gak boleh gitu loh, itu dilarang. Kan jadi baik, jadi aman kita. Gitu. Ibnu Rajab berkata tentang masalah tafsir ini dalam Jami' Ulumul Hikam jadi 1 halaman 467. Wa kana abuhuma salihah. Al-Kahfi tadi ayat 82, dan ayah kedua anak itu adalah orang saleh. Innahuma hufidha bisalahi abihima. Ketahuilah kedua anak itu terjaga, bahkan hartanya Allah simpan sampai nanti dewasa, mereka sendiri yang tahu di situ harta, lalu mereka gali, Allah kasih mereka ilham untuk itu karena kebaikan ayah mereka, orang tua mereka. Qala Sa'id bin Musayyib libnihi. Sa'id bin Musayyib salah satu tabi'in yang masyhur berkata kepada anaknya, La azidanna fi salati min ajlik. Saya pasti akan perbanyak salatku supaya kau jadi baik. Ayah bilang, saya akan terus rajin salat supaya kau jadi baik, jadi bakti sama Allah, jadi bakti sama orang tua karena kebaikan orang tua. Raja'an uhfadha fik, agar Allah jaga aku dan menjagamu, atau melalui ya kamu Allah akan menjagaku. Thumma tala hadil ayah wa kana abuhuma saliha. Kemudian Sa'id bin Musayyib membacakan ayat ini, dan ayah kedua anak yatim itu adalah orang saleh. Wa qala Umar bin Abdul Aziz, salah satu ulama dan khalifah muslim ya, sangat masyhur rahimahullah, beliau mengatakan, ma min mu'minin yamutu illa hafidahullah fi aqibihi wa aqibi aqibihi. Dan tidak ada seorang mukmin yang meninggal dunia kecuali Allah akan jaga ya, kemaslahatan, kebaikan pada keturunannya dan keturunan-keturunannya. Jadi bukan cuma anak-anaknya, cucu-cucunya, cicit-cicitnya Allah akan turunkan. Gitu. Seperti itu perkataan. Qala Ibnul Munqadir, salah satu ulama lain Ibnul Munqadir rahimahu mengatakan, Inna Allah la yahfadu birrajuli salih waladahu wa walada waladihi wa duwairatul lati hawlahu fama yazaruna fi hifdillahi wa sitr. Ketahuilah kata Ibnul Munqadir, sungguhnya Allah Ta'ala akan benar-benar menjaga seseorang atau menjaga menjaga anak cucu hingga rumah-rumah di sekitar mereka berkat kesolehan seorang laki-laki yang saleh, sehingga mereka senantiasa berada dalam penjagaan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Hasan Basri rahimahullah berkata ketika membaca ayat ini, ini semua masih tafsir Al-Kahfi 82 ya, wa kana abuhuma salihah, dan ayah kedua yatim itu orang saleh, ma asma'u dhukira fi waladihima khaira hafidhahuma bihifdhi abihima. Aku tidak pernah mendengar, kata beliau, Allah menyebutkan dalam ayat ini tentang kesolehan kedua anak itu, tapi Allah menjaga keduanya karena kesolehan ayah mereka. Nah, ini perlu kita titik beratkan poinnya ya. Dan orang-orang yang saleh selalu kita jaga bersama Allah, dan insya Allah kita di akhirat selamat. Kenapa begitu? Janji Allah kita masuk surga. Keturunan kita akan dibawa oleh Allah ke derajat kita. Allah pastikan dalam surah At-Tur, Surah nomor 52 ayat 21, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatun biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak cucu mereka dalam keimanan, kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Kata Imam At-Tabari dalam tafsir ayat ini, dalam tafsir Tabari jadi 21 ayat 579, walladzina amanu wattaba'nahum dzurriyyatahum biiman. Dan orang-orang beriman dan diikuti oleh keturunan mereka dengan keimanan. Alhaqna bihim durriyatahum almu'minin fil jannah. Kami pasti akan pertemukan, kumpulkan keturunan mereka yang beriman bersama mereka di surga. Jadi kalau misalnya meninggal dalam keadaan kafir anaknya, tidak. Ya. Tapi kalau dalam keadaan iman, cuma mungkin amal solehnya tidak sampai dengan amal soleh ayahnya atau ibunya, tetap akan diangkat ke derajat orang tuanya gitu ya. Dan ini semua seperti di perkataan ulama, agar orang tuanya merasa bahagia melihat anaknya bersamanya gitu. Wa in kanu lam yablughu bi amalihim darajat abaihim, walaupun mereka belum mencapai derajat surga orang tuanya dari amal-amal mereka. Tikrimatun li abaihim almu'minin, untuk memuliakan atau karena Allah memuliakan orang tua mereka yang beriman. Wa ma'alatna aba'ahum al-mu'minina min ujuri amalin min syai', dan kami kata Allah tidak mengurangi sedikit pun pahala dari amal bapak-bapak tersebut walaupun anak-anaknya diangkat derajatnya, gitu ya. Ini yang terjadi pada Nabi Ibrahim, pada Nabi Ishak, mereka minta keturunan. Nabi Ya'qub pun minta keturunan, nanti akan kita bahas juga insyaallah di masa Nabi Ya'qub. Kita tutup poinnya ini teman-teman sekalian dengan kisah masyhur, kisah dinukil oleh Abdullah bin Zaid bin Aslam, ya, bagaimana Umar bin Khattab mengajarkan kepada kita tentang kesolehan itu ada pewarisan kebaikan pada keturunan, ya. Allah jaga keturunannya, Allah bisa berikan hidayah gitu ya. Jadi kalau misalnya ada anak-anak yang masih belum berbakti, masih punya pelanggaran, kita coba perbaikin ibadah kita. Kita yang perbaikin ibadah kita sambil kita nasihatin mereka. Nah, seperti itu kurang lebih. Kisah masyhur, kisah gadis penjual susu di masa Umar radhiyallahu anhu. Atau waktu Umar lagi ronda keliling Madinah, karena beliau punya tradisi setiap malam begitu ya. Ini dinukil dari kisahnya oleh Abdullah bin Zaid bin Aslam, dari kakeknya, dari ayah, dari kakeknya. Kakeknya bernama Aslam. Aslam ini berkata, satu ketika aku sedang berjalan ronda Madinah bersama Umar di tengah malam, lalu beliau merasa letih sedikit lalu bersandar di dinding sebuah rumah. Tiba-tiba terdengar seorang wanita berkata pada putrinya. Dia mengatakan, wahai putriku, bangunlah dan campurlah susu dengan air. Karena mereka jual susu. Jadi si ibu ini suruh anaknya campur susu dengan air supaya bisa lebih banyak jualannya. Jadi dia tidak murnikan susunya. Putrinya menjawab, wahai ibu, apakah engkau atau apakah anda tidak tahu ketetapan yang dikeluarkan oleh Amir Mukminin? Ada peraturannya nih. Oleh pemimpin kita Umar nih. Tanda tanya, ibunya bilang, peraturan apa wahai putriku? Kata putrinya, beliau memerintahkan seorang penyuruh untuk mengumumkan jangan mencampurkan susu dengan air. Gak boleh menipu. Ibunya pun berkata, wahai putriku, bangunlah, campur aja susu itu dengan air. Karena saat ini engkau berada di tempat yang tidak terlihat oleh Umar maupun penyuruh Umar. Gak ada Umar tengah malam begini di rumah kita yang terpencil di ujung kota Madinah, gitu kan? Maka gadis itu pun berkata pada ibunya, wahai ibu, tidak mungkin aku mentaatinya di depan orang banyak, maksudnya mentaati Umar di depan umum, sementara aku mendurhakai pemimpinku sendiri atau Umar, sedang aku sendirian. Maka percakapan itu sempat didengar oleh Umar. Maka Umar pun berkata, wahai Aslam, ini tadi tangan kanan Umar yang menceritakan riwayat ini, tandahi rumah ini dan tempat ini. Supaya kita ingat ya. Kemudian Umar pun melanjutkan rondahnya malam itu. Keliling-keliling, melihat siapa yang butuh dan segala macam. Setelah tiba pagi hari, Umar berkata, wahai Aslam, pergi ke rumah yang semalam itu. Lihat siapa yang bicara dan siapa yang diajak bicara. Serta apakah mereka punya pasangan hidup. Ada suaminya. Maka Aslam berkata, aku pun mendatangi rumah itu. Dan aku mendapati bahwa gadis tersebut adalah seorang perawan yang belum menikah, tidak bersuami, dan ibunya pun seorang janda yang tidak punya suami. Maka aku kembali kepada Umar dan menceritakan hal tersebut. Maka Umar pun mengumpulkan putra-putranya, lalu Umar berkata, siapa di antara kalian yang membutuhkan istri? Aku ingin nikahkan. Maka berdirilah, lalu katakan, seandainya ayah kalian ini masih punya gairah untuk menikah, maka aku tidak akan membiarkan siapapun yang mendahului meminang wanita ini. Lalu dikasih gambaran wanita anak penjual susu itu, karena kesolehannya wanita itu gitu ya. Maka Abdullah berkata, aku punya istri. Kemudian Abdurrahman juga saudaranya mengatakan, aku punya istri. Lalu Asim, adik mereka berdua, berkata, aku belum punya istri, wahai ayah, nikahkanlah aku dengannya. Maka Umar pun mengutus untuk melamar anak perempuan lalu dinikahi. Apa kata ulama menanggapi kisah ini? Waktu Asim menikahi anak penjual susu tadi, maka Allah karunia mereka anak bernama Abdul Aziz. Abdul Aziz ini punya anak Umar, Umar bin Abdul Aziz yang menjadi khalifah masyhur. Kata sebagian ulama, kesolehannya Umar itu lahir dari neneknya yang soleha tadi. Terwariskan seperti itu. Kalau tadi kita banyak menjelaskan masalah ayah, maka ini adalah masalah ibu. Jadi keduanya ya, suami istri. Kalau kita ingin, saya bilang tadi, pasangan kita baik, kita jaga hubungan baik sama Allah. Ingin supaya anak-anak baik, kita juga jaga ibadah kita kepada Allah. Teman-teman, lingkungan, dan segala macam, semua ini sama. Kita harus menjaga hal-hal tersebut. Baik, ini sudah hampir jam 3 teman-teman. Sekarang masih ada sebenarnya tentang kedudukan ilmu ya. Kedudukan ilmu itu lebih kepada, karena Allah menyebutkan tentang Ishak, bigulamin alim. Dia adalah anak yang lahir dalam kondisi memang pintar. Ya. Dan juga Allah sebutkan tentang Ishak dan Ya'qub serta Ibrahim, tentunya tiga-tiganya ulul aidi wal absar. Mereka punya amal-amal yang besar dan mereka punya ilmu yang luas gitu ya. Oleh karena itu mungkin kita tambahkan satu lagi pelajaran yang keempat, yaitu tentang masalah kedudukan ilmu itu sendiri. Tentu tidak asing bagi kita ini ya, sudah sering kita sebutkan juga di serial sahabat, tapi kita kuatkan lagi supaya kita paham teman-teman sekalian, kalau agama kita agama ilmu, agama Islam ini agama ilmu, agama kecerdasan, kepintaran. Islam memerangi kebodohan, malas, putus asa, gak ada semua dalam Islam. Ya, makanya menuntut ilmu diwajibkan bagi semua laki-laki dan perempuan. Bermula dulu jadi surah Al-Mujadilah ayat 11 di mana Allah SWT berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, di sini jamak darajat ya. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu. Beberapa derajat perbedaannya. Al-Mundhir menyebutkan di bab jihad tentang masalah derajat, satu derajat ke derajat di atas di surga itu sekitar 100 tahun jaraknya. Jadi terlalu jauh jarak antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Dan tidak ada orang yang dilahirkan dalam keadaan alim. Jadi harus melalui proses belajar. Teman-teman duduk begini ini kalau ikhlas karena Allah pahalanya luar biasa. Dan sebenarnya sadar atau tidak sadar, kalau tadi misalnya kalau antum tadi sebelum ta'lim sempat makan siang atau mungkin mau makan siang sebentar, itu kan kita memberikan nutrisi buat fisik kita, jasad. Jangan lupa komposisi kita dua, jasad dan ruh ya. Nah, suplemennya, nutrisinya ruh ini ilmu. Ini kita beri sekarang ini, antum duduk sedang menyehatkan ruh kita. Dan garis bawahi poin penting. Kalau ruhnya kuat, fisiknya kuat. Walaupun fisiknya itu kurus, kecil. Tapi kalau ruhnya kuat, selesai. Fisiknya ikut kuat. Tapi tidak sebaliknya. Kalau fisiknya kuat, berotot, sehat secara fisik, tapi ruhnya lemah, ini pasti lemah. Ya. Makanya Abu Bakar yang disebutkan, ciri beliau itu, Abu Bakar, itu kurus sekali. Beliau kecil. Sampai kalau ditiup angin terdorong tubuhnya radhiyallahu anhu. Tapi beliau pemimpin umat ini. Pemimpin para sahabat. Manusia terbaik setelah Rasulullah SAW. Ya, radhiyallahu anhu. Jadi luar biasa. Karena ruhnya kuat. Julaibib, sahabat Nabi yang terkenal buruk wajah. Fisiknya kecil. Ya. Tapi waktu meninggal, dia meninggal di medan perang. Karena ruhnya kuat, dia mati syahid. Di sekelilingnya itu ada 6 atau 7 orang kafir yang terbunuh di tangannya. Bukan masalah kecil fisiknya, tapi kekuatan ruhnya. Ruh itu kalau kuat dia jadi pemberani, jadi jujur, ya jadi amanah. Itu ruh yang sangat kuat. Makanya ruh ini penting. Dan nutrisi utamanya ilmu. Duduk begini akan menguatkan antum lebih kuat di luar nanti. Kalau setelah bubar majelis lebih kuat. Lebih rajin ibadah, lebih kuat dalam menggoyahan untuk maksiat kita tidak mau buat. Kalau ada ujian kita lebih sabar. Itu yang dibuat karena ruh antum jadi kuat. Nah ini pun juga disebawahi. Makanya jangan sibuk cuma pikirkan badan saja. Bajunya bagus, penampilannya bersih, selalu mandi tiap hari, pakai parfum, makan ini, makan itu, minum. Tapi dia lupa ruhnya. Ini sayang banget. Berapa banyak orang yang sebaliknya fisiknya kuat, tegar, mati bunuh diri. Kenapa? Hanya putus cinta. Hanya karena ini dan itu. Omong kosong. Ya. Jadi ruh itu luar biasa gitu. Allah mengatakan dalam surah Az-Zumar ayat 9, Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Katakan hai Muhammad kepada umatmu semua. Kita pun dengarkan hari ini di masjid ini. Adakah sama orang-orang yang mengetahui, orang yang belajar ya sehingga pintar dengan orang-orang yang tidak mengetahui, orang bodoh? Cuma Allah santun mengucapkan gini. Apakah sama orang yang mengetahui dan orang tidak mengetahui? Maksudnya sama enggak orang pintar yang belajar terus dengan orang yang malas dan bodoh? Tanda tanya, tidak mungkin. Jawabannya pasti tidak mungkin sama. Sesungguhnya orang yang berakal lah yang dapat menerima pelajaran. Orang yang mau pakai akal cerdasnya baru bisa. Kemudian juga di dalam firman Allah SWT ini, ya, dalam surah Fatir ayat 28 ayat lain, innama yakhsyallaha min ibadil ulama, sesungguhnya yang takut kepada Allah, selalu rindu ingin bertemu Allah, selalu ingin masuk surga, selalu mau selamat dari neraka, selalu mau jadi hamba-hamba Allah yang baik di muka bumi, itu adalah para ulama. Atau orang-orang yang berilmu. Kata para ahli tafsir dalam surah Fatir ayat 28 ini, man kana billahi a'raf kana lillahi akhwaf. Siapa yang paling mengenal Allah karena selalu hadir dalam majelis ilmu dan belajar, maka dia orang yang pasti lebih takut atau paling takut kepada Allah. Dan siapa yang belajar agama, teman-teman, selama otak kita berpikir mau diisi dengan ilmu agama, hati kita juga ingin merenunginya, anggota tubuh nanti aplikasikan hasil ilmu itu, berarti kita pewaris para nabi-nabi. Ini luar biasa, ya. Kata Nabi SAW dalam hadis yang masyhur riwayat Abu Daud, innal anbiya lam yuwarithu dinaran wala dirhama. Ketahuilah para nabi-nabi tidak pernah mewariskan dirham dan dinar. Tidak ada uang Nabi Muhammad SAW wariskan kepada kita. Innama warathul ilm. Tapi mereka mewariskan ilmu-ilmu. Faman akhadau akhada bihadzin wafir. Siapa yang mengambil ilmu itu, maka betul-betul dia telah mengambil bagian paling banyak dari kehidupan ini. Ya. Kemudian juga dalam hadis yang lain, atau sebuah hadis disebutkan, hadis riwayat Bukhari Muslim yang masyhur, mayuridillahu khairan yufaqihu fiddin, siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, Allah akan faqihkan dia, Allah akan buat dia mau belajar, dia peduli, ya direnungin, dia praktekin, ya, dalam urusan agama ini. Dan insya Allah termasuk tentu kita, ya teman-teman sekalian, kita berharap itu. Kata Ali radhiyallahu anhu dalam wasiatnya, al ilmu khairu minal mal, ketahuilah ilmu itu lebih baik, lebih mulia daripada harta. Saya ulangi, kata Ali. Ilmu itu lebih baik, lebih mulia daripada harta. Al-ilmu yahrusuk wa anta tahrusul mal. Karena ilmu selalu menjagamu, sementara kamu sibuk menjaga harta. Kalau kita punya ilmu, teman-teman, sekali antum dengar ilmu, misalnya sebuah peringatan dari Allah, ya, motivasi mengerjakan ibadah, atau kita meninggalkan perbuatan salah gitu ya, kita belajari, maka itu langsung jadi bodyguard kita. Antum mulai dari sini nih, begitu dengar satu keutamaan, itu kayak, oh keutamaan sholat berjamaah. Kita pada saat dengar azan, ilmu itu kayak ngomong sama kita. Tuh, azan, ada orang miskin, bantu. Ilmu itu kayak jadi bodyguard. Mau buat dosa, jangan. Ada neraka. Ilmu jadi gitu tuh, ilmu menjagamu. Sementara harta kau sibuk menjaganya. Wal ilmu hakim, wal malu mahkum alaih. Dan ketahuilah, ilmu itu penguasa. Sementara harta itu justru yang dikuasai. Wal malu tanqusuhu an-nafaqa wal ilmu yazku 'alal infaq. Ketahuilah harta itu berkurang kalau dikeluarkan, sedangkan ilmu justru kalau dikeluarkan atau diajarkan akan bertambah. Kemudian atsar dari Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakan, "Laisal ilmu bikathratir riwayah walakin al-ilmu al-khasyyah." Ilmu itu bukan karena banyaknya riwayat, tetapi ya, justru kalau bisa melahirkan khasyah, rasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan cukup banyak ada juga perkataan Mu'adz bin Jabal berkata, "Al ilmu imamul amal wal amalu tabi'u." Ilmu itu adalah pemimpin semua amal dan amal adalah pengikutnya Dan sekian banyak tentu keutamaan ilmu yang mungkin kalau kita sebutkan semua tidak akan cukup waktunya. Tapi yang jelas teman-teman sekalian, kita harus garis bawahi poin penting bahwasanya agama kita adalah agama ilmu. Ya. Dan Islam memerangi secara totalitas teman-teman sekalian kebodohan. Gak boleh. Ya. Kita gak boleh menjadi orang yang bodoh. Allahu'alam. Baik, ini bahasanya. Semoga bermanfaat. Kalau ada benar dari Allah, silakan diambil dan amalkan. Kalau ada salah dari saya, mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah. Mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah. Satu suara untuk dunia.
2: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
3: Si Barkas,
2: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
4: Lagi full seneng kayaknya ini.
5: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
4: Wih.
5: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
4: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
5: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis-habis. Jadi bikin tambah semangat nyucinya.
6: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet. Paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
7: Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat, tiga destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan Nasi Unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom Bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam Bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier Bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosrowardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.

Pendengar, setiap nafas yang kita hembuskan, maka Allah subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan takdirnya semenjak zaman azali. Oleh karena itu, mari kita manfaatkan setiap momen yang ada untuk menggapai cita-cita dan memohon taufiknya, sehingga cita-cita itu bisa tercapai. Selama nyawa masih dikandung badan dan paru-paru masih bisa bernafas, maka takdir kita akan tetap berjalan sesuai dengan ketentuannya. Setiap nafas yang kita hembuskan, maka Allah subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan takdirnya semenjak zaman azali. Barangkali kita ditakdirkan mendapatkan kebaikan yang banyak pada hari ini, maka mari kita gapai segera dan jangan pernah lalai. Allah subhanahu wa ta'ala selalu menunjukkan dua jalan, yakni jalan kebaikan dan keburukan. Masing-masing ada takdir tersendiri yang berbeda dari takdir lainnya. Jikalau kita menempuh jalan kebaikan, maka takdirnya akan seperti ini. Sebaliknya, jikalau kita menempuh jalan keburukan, maka takdirnya pun akan seperti itu. Pilihan ada di tangan kita, sedangkan takdir ada di tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Jikalau kita telah berusaha, maka bertawakallah kepadanya. Semoga kita menjadi orang-orang yang sukses, tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat.

Pendengar, pernahkah Anda merasa kehilangan seseorang? Kehilangan barang? Kehilangan orang yang dicintai meninggal dunia? Atau pernah kehilangan orang yang Anda cintai, Anda sukai, kemudian ditinggal menikah? Kehilangan sebagai rasa sesak atas sesuatu yang dicabut atau tidak sengaja hilang darimu tiba-tiba. Rasanya waktu seakan berhenti, prasangka buruk menelusup jiwa. Ya, setiap orang pasti pernah merasakan kehilangan. Kehilangan yang tidak pernah diharapkan dalam dirinya. Kehilangan bisa berupa benda, fisik, ataupun seseorang yang dalam hidup yang Allah panggil. Misalnya, Anda memiliki hafalan Al-Quran yang telah Anda bersamai 3 tahun, tapi ternyata tiba-tiba hilang. Begitu pula harta kesayangan Anda yang tiba-tiba jatuh, hilang, dan lain sebagainya. Rasa-rasanya mau menangis. Bukankah demikian? Apalagi ditinggal menikah orang yang dicintai atau kehilangan orang yang dicintai dengan satu kematian yang tiba-tiba. Tentu itu menjadi hari yang buruk berikutnya dan begitu berat untuk mengikhlaskan kepergian kehilangan tersebut. Menghadapi kehilangan tidaklah mudah. Rasa lebih dipenuhi pada diri daripada logika. Namun menghadapi segalanya dengan sabar dan prasangka baik itu jauh lebih baik. Sebagaimana pesan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya semua urusan baik, dan ini bukan untuk siapapun kecuali orang beriman. Jika sesuatu kebaikan atau kebahagiaan menimpanya dan dia bersyukur, maka itu baik untuknya. Jika sesuatu yang merugikan menimpanya dan dia sabar, maka itu baik juga untuknya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian bukankah semua ini adalah titipan? Barang-barang yang kita miliki, segala sesuatu ini adalah titipannya Allah. Pertanyaannya adalah, kenapa sih kita begitu berat mengikhlaskan? Saat Allah menginginkan kembali barang tersebut, belajarlah untuk mengikhlaskan barang itu jika diri ini telah berikhtiar. Bisa jadi ada orang lain yang membutuhkan barang itu. Kemudian mengikhlaskan kematian orang yang kita cintai adalah kelapangan hati yang harus dijaga. Bukankah semuanya titipan Allah? Ikhlaskan yang menjadi takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengikhlaskan kehilangan adalah pembelajaran menata hati bahwa apa yang hari ini di tangan kita dan orang yang bersamai bisa Allah ambil tiba-tiba. Maka jangan berhenti belajar ikhlas. Ingat bahwa semuanya adalah titipan.

0: Dialog kehidupan ala Joman, Paijo, dan Bahman.
1: Bahman, mangkin dalung ge, angsal undangan toh.
2: Undangan apa toh Jo?
1: Niku le, undangan rapat pembentukan takmir masjid.
2: Wah iya, mengko bengi jam 7:30 toh.
1: Ge, saya getrawuh toh mbah ge.
2: Insya Allah. Agendanya apa wae toh?
1: Ngapunten niku mbah. Kados engge rapat pembentukan takmir masjid. Jenengan dados ketua takmiripun nggih mbah.
2: Wah, aja. Aku iki wis tuwa. Wis ora kaya mbiyen meneh. Mending sing jeh nom-nom kae lho. Sing isih lincah lan prigel, kaya slamet utawa bejo kae. Selain sregep ning masjid, wong ayo semangat. Lan isih duwe wektu akeh tiga ngurusi masjid.
1: Lah Mbah Man mengke dados nopo?
2: Wis lah, mending aku tak ngawasi wae. Penasehat ya kena. Sing penting ngurusi masjid kuwi aja ngasih langgar syariat. Wis wayahe masjide aweke dhewe iki diurusi karo sing luwih enom. Mulakno mulai saiki sing enom-enom kuwi kudu wis mulai dilibatke, Jo.
1: Ngoten nggih, Mangke.
2: Yang rapat mengko, aku ya meh ngomong kaya ngono kuwi lho, Jo.
1: Nggih niku Mbah sae niku.
2: Terus ya meh ngomongi cah nom-nom saiki kuwi supaya luwih semangat anggene makmurke masjid, supaya masjid kuwi diurus sing tenanan lan diisi acara-acara dakwah sing rutin kaya dinggo cah cilik, TPA, pemuda, pengajian remaja, terus pengajian bapak ibu, lan uga pengajian umum.
1: Wah, sae niku mbah.
2: Kowe kuwi mung soa, sae, soa, sae wae ket mau to, Jo. Lah kowe iki meh nang ndi?
1: Niki ajeng teng masjid. Resik-resik kalian noto karpet kangge mengke Jumatan.
2: Lah, ya ngono kuwi cah enom.
1: Nggih.
2: Muga-muga kowe entuk ganjaran sing akeh ya, Jo.
1: Amin, Mbah Man.
0: Kehidupan ala Joman dapat Anda ikuti kembali di RDS FM Solo dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
4: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
3: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
4: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nompo sedekah abrak kaya ngene.
3: Serah ke wae ke si Barkas.
4: Si Barkas? Apa kui?
3: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
4: Wah, menarik ya.
3: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan

0: Srenging ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil lho.
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange anak guru loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pickup ngene?
1: Lah kan ya bener. Dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
2: PPTQ Darul Arkom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Quran 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah Ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfidz. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Darul Arkom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa, dapatkan hemat Rp1 juta, yang semula Rp7 juta, kini cukup Rp6 juta saja. Pendaftaran offline dilayani di PPTQ Darul Arkom, Jalan Wilujeng, Duku Kemasan, RT 02, RW 03, Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularkomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustaz Zahrindi di 0858-6639-3335 atau Ustaz Zahana di 0895-323-734545. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.
4: Pendengar, saatnya Anda menyimak Inspirasi Ruhani. Inspirasi Ruhani terinspirasi dari Kitab Latahzan karya Syekh Ait Al-Qarni. Selamat mengikuti.
5: I know I'm waiting, waiting for something.
6: Bersabar diri merupakan ciri orang-orang yang menghadapi berbagai kesulitan dengan lapang dada, kemauan yang keras, serta ketabahan yang besar. Karena itu, jika kita tidak bersabar, maka apa yang bisa kita lakukan? Apakah Anda memiliki solusi lain selain bersabar? Dan apakah Anda mengetahui senjata lain yang dapat kita gunakan selain kesabaran? Oleh sebab itu, bersabarlah karena Allah.

Dan sebaiknya Anda bersabar sebagaimana kesabaran orang yang yakin akan datangnya kemudahan, mengetahui tempat kembali yang baik, mengharap pahala, dan senang mengingkari kejahatan. Seberapapun besar permasalahan yang Anda hadapi, tetaplah bersabar, karena kemenangan itu sesungguhnya akan datang bersama dengan kesabaran. Jalan keluar datang bersama kesulitan, dan dalam setiap kesulitan itu ada kemudahan. Jika kita membaca biografi sejumlah orang terkenal, kita akan tertegun dengan besarnya kesabaran dan agungnya ketabahan mereka. Deraan cobaan dan musibah itu mereka anggap sebagai tetesan air dingin yang memercik di kepala mereka, dan mereka tak tergoyahkan laksana gunung yang menancap jauh ke dalam dasar sebagai pasak-pasak bumi. Tapi dengan penuh kesabaran, akhirnya mereka mampu melewati dan melupakan semua kesedihan itu, dan wajah mereka kembali berbinar, menyorotkan cahaya kemenangan. Wallahu a'lam bishawab.

Ibnu Athaillah berkata, antara tanda matinya hati adalah tidak sedih ketika melewatkan sebuah ibadah dan tidak menyesal setelah melakukan kemaksiatan.

penjahit, yang diharamkan adalah kita menolong dalam kemaksiatan. Kalau Anda seorang penjahit, bakal ya menduga bahwasanya rok mini itu bakal dipakai di pinggir jalan, maka hukum Anda adalah haram membuatnya. Tapi kalau membuat baju dalam untuk orang sehat, yang datang adalah seorang istadah atau seorang pakai bujada muslimah, dia pakai baju dalam, ya mungkin untuk di kamar sama suaminya, di rumahnya, maka itu boleh. Tapi kalau Anda membuatkan baju dalam buat orang yang gak sehat, sebab ada baju tidur sekarang dipakai di luar, lah kalau Anda membuatkan itu untuk dia, haram. Sebab baju dalam itu baju tidur untuk tidur. Sekarang baju tidur untuk nganterin anaknya ke TK pakai kerudung anaknya. Ini betul-betul luar biasa ini. Anaknya cakep, sekolah masuk TK, ibunya naik motor. Jadi, kalau kita menjahit untuk seseorang yang bakal membuka aurat mereka dengan baju itu, hukumnya haram. Dan jangan mengatakan kok susah, oh tidak. Yang halal banyak. Dan rezeki dari Allah sudah ada jatahnya. Kalau jatahmu sebulan 5 juta atau 3 juta, tetap 2 juta atau 3 juta. Kalau Anda paksakan dengan lembur, tetap 3 juta. Tapi duitnya lebih, enggak. Besok ada yang sakit anaknya, kebutuhannya menambah ini. Pokoknya sudah jatah. Makanya karena jatahmu sudah pas, enggak usah diambil dengan cara yang haram. Kalau Anda berprinsip, tidak, aku hanya menjahit sesuatu yang benar sesuai dengan syariat. Enggak akan kurang, rezekimu tetap. Ini harus dibangun keyakinan semacam ini. Kalau kita menolong kemaksiatan, kita akan mendapatkan kemaksiatan. Ini masuk pertanyaannya bagus, itu masuk bab ini tadi. Jahitnya masa kali, gajinya enggak berhenti, gajinya sudah habis, upahnya sudah habis, tapi dosanya terus ngalir. Wah, ini pintar bener orang ini. Nah ini, kita harus waspada dengan hal-hal yang demikian itu. Itu sama seperti menjual pisau. Menjual pisau hukumnya adalah halal. Tapi kalau kita menjual pisau kepada orang yang akan membunuh, menjadi haram. Itu adalah baju-baju yang bisa dipakai di dalam dan di luar. Tapi kalau sudah pasti adalah baju itu tidak menutup aurat dan memang dipakai untuk dandan di luar, haram, gak ada perlunya. Dan kita perlu menguatkan keimanan. Permasalahan kita tamak hubud dunia sudah, pengen macam-macam dan ini, sehingga gak peduli. Yang penting dapat duit, yang penting dapat duit musibah. Semoga Allah memberikan kepada kita kekuatan iman, keyakinan yang kuat pada Allah.

0: Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini. Hikmah Quran hari ini.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya. Ibunya mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Mengandungnya sampai menyapihnya adalah 30 bulan, sehingga apabila dia telah dewasa dan umurnya sampai 40 tahun, ia berdoa, "Ya Tuhanku, tunjukilah aku untuk mensyukuri nikmat Engkau yang telah Engkau berikan kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan supaya aku dapat berbuat amal yang soleh yang Engkau ridhoi. Berilah kebaikan kepadaku dengan memberi kebaikan kepada anak cucuku. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Engkau, dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri." Quran Surat Al-Ahqaf ayat 15. Dalam kehidupan ini, ada nilai atau sunatullah yang tak akan berubah, meskipun zaman berubah dan manusia berganti. Pendengar, sesaat lagi Anda akan mengikuti sunatullah kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunatullah, karya Dr. Mustafa Umar LCMA, terbitan Tafaqquh Media. Selamat mendengarkan.

Siapa yang melampaui batas pasti akan binasa. Salah satu sunatullah yang ditetapkan oleh Allah di alam ini adalah siapa yang melampaui batas pasti akan binasa. Kapan kita dapat mengetahui bahwa seseorang itu melampaui batas? Yakni jika seseorang itu telah mengetahui batasan-batasan yang harus dipelihara, mana hal-hal yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan, mana hal-hal yang diperintahkan dan mana yang dilarang. Maka jika seseorang meninggalkan apa yang diperintahkan atau melakukan apa yang dilarang, maka berarti telah melanggar dan melampaui batas yang telah ditetapkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 14 yang artinya, dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar atau melampaui batas ketentuan-ketentuannya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Nah pendengar, bagaimana sikap kita setelah memahami sunnatullah ini? Setelah memahami sunnatullah ini, maka sikap yang harus kita tunjukkan sebagai orang yang berilmu adalah, yang pertama, jangan melampaui batas-batas yang telah ditetapkan oleh Allah, yaitu seperti mengharamkan apa yang dihalalkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan orang-orang beriman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 87. Kemudian yang kedua, senantiasa menjaga diri sehingga tidak melampaui batas, karena Allah Maha mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, mengapa kamu tidak mau memakan binatang-binatang yang halal yang disebut nama Allah ketika menyembelihnya? Padahal sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu apa yang diharamkannya atasmu, kecuali apa yang terpaksa kamu memakannya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia benar-benar hendak menyesatkan orang lain dengan hawa nafsu mereka tanpa pengetahuan. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang melampaui batas. Al-Quran Surah Al-An'am ayat 119. Mudah-mudahan sunnatullah ini dapat menerangkan kepada kita tentang hidup ini dengan lebih jelas, dan dapat pula dijadikan ilmu yang dapat digunakan sebagai alat untuk menjaga dan memelihara diri.

0: Baru saja Anda ikuti Sunnatullah Kehidupan yang diambil dari buku Mengenal Allah Melalui Sunnatullah karya Dr. Mustafa Umar LCMA terbitan Tafaqquh Media. Ikuti kembali Sunnatullah Kehidupan hanya di RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

0: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
1: Si Bargas.
0: Program donasi barang bekas dari RDSFM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
2: Assalamualaikum Kang Rejo.
3: Waalaikumsalam.
2: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
3: Alhamdulillah baik-baik saja.
2: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
3: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
2: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
3: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
2: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
3: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.
2: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengengene panas banget lho.
3: Ayo ngaku mobilku kae lu.
2: Weh, saiki numpak mobil ya?
3: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
2: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
3: Lah, ge mobilku ge.
2: Lah kok pikep ngene?
3: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
2: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah, hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai, harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

0: Sejenak kita ikuti Untaian Semangat bersama Dr. Salim Segaf Al-Jufri MA.
1: Sekarang saya bertanya, kalau seseorang muslim menjelek-jelekan muslim yang lain, hukumnya apa? Pasti haram. Ya. Ghibah, memaki-maki, atau bahkan memposisikan dengan posisi yang tidak benar, atau bahkan mengadili, seperti yang saya katakan tadi, antara muslim. Sekarang pertanyaannya, kalau muslim tersebut adalah sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam atau istri Rasul, berarti lebih berbahaya lagi. Ya, dosanya lebih besar. Karena apa? Walaupun tidak dijelek-jelekan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi ujung-ujungnya bahwa Rasul gagal. Kalau memiliki sahabat-sahabat, apalagi kalau sahabat tersebut Ummul Mukminin, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Berarti Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pandai memilih istri. Hasya, mustahil. Yang kedua, sahabatnya itu adalah mertuanya umpamanya. Ya. Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tidak bisa milih mertua. Lah, manusia-manusia ini yang menjelek-jelekan itu dari mana dia? Apa sumbernya sekarang? Tahu dari mana dia? Kalau dia mengatakan, ya kita punya riwayat, punya ini. Dia itu ngikutin siapa sekarang? Siapa pemimpinnya? Kalau dia mengatakan pemimpin kami adalah Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Loh, terus pemimpin kamu pernah ngomong begitu? Enggak pernah lah, terus kamu ngikutin siapa? Pemimpinnya tidak pernah. Kalau dia mengatakan bahwa Imam Ali radhiyallahu anhu itu adalah pemimpinnya, enggak pernah bicara begitu. Bahkan ketika beliau menjadi Al-Khalifatul Rabi' ke khalifah yang keempat, tidak pernah dia mencaci maki, menjelek-jelekan, enggak pernah semua. Jadi kalau sesama muslim saja diharamkan, apalagi kepada sahabat-sahabat Rasulullah, kepada istri-istri Rasul, ya, apa yang terjadi itu sudah, ya, sudahlah terjadi. Jangan kita menggunakan lidah kita juga untuk berkata-kata dengan kata-kata yang tidak pas dan tidak benar, dan itu bukan akhlakul muslim, bukan perilaku akhlak seorang muslim. Ya. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Itu sudah diajarkan dalam Islam. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, harus begitu sifat seorang muslim.

ajari kami memberi sebelum meminta, berpikir sebelum kami bertindak, santun sebelum kami berbicara, tenang di kala gundah, diam ketika emosi melanda, selalu bersahaja di atas kebenaran, serta bersabar dalam ujian. Jadikan kami semua meneladani Rasul dan para sahabatnya yang mulia, ya Allah. Sebenar Abu Bakar, sebijaksana Umar, selembut Utsman, sepintar Ali, sedermawan Abdurrahman bin Auf, seberani Hamzah, sesederhana Bilal, setegar Khalid bin Walid, dan setulus Tolha. Jadikanlah kami umat Muhammad yang saling memaafkan, ya Allah, saling peduli, saling merasakan, dan saling menolong. Maafkan kelemahan kami, ya Allah. Maafkan kejahilan kami. Maafkan kekurangan kami dalam usaha kami, ya Allah. Ya Rabbana, ya Allah, wahai Engkau yang mendengarkan doa-doa hambamu sepanjang siang dan malam, kami mohon, ya Allah, Engkau tolong saudara-saudara kami di seluruh penjuru dunia, khususnya saudara kami, ayah kami, ibu kami, serta anak-anak kami. Kami mohon, ya Allah, Engkau perkuat iman mereka, Engkau kokohkan barisan mereka, Engkau berikan sakinah di hati mereka, Engkau angkat penderitaan mereka, dan Engkau ganti dengan kemenangan yang indah lagi mulia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala darbihi ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatil kiram, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud din. Ayat yang masyhur ini artinya kurang lebih adalah tidaklah mereka diperintah kecuali untuk mengikhlaskan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, kata-kata yang sudah sangat sering kita dengar. Kata-kata yang menjadi awal-awal bab kitab-kitab pada masa dahulu adalah bab ikhlas. Karena memang kalimat ini meskipun sudah sering kita dengar, meskipun sederhana, tetapi sesuatu yang sangat urgen dalam kehidupan, sesuatu yang sangat mempengaruhi amal-amal kita. Satu amal tanpa ikhlas tidak ada nilainya sama sekali. Dan ini perkara yang bukan perkara ringan. Sehingga seorang ulama, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, mengatakan, ma'alajtu syai'an ashadda 'alayya min niyyati fa innaha tanqalibu ilayya. Tidaklah saya mengobati sesuatu yang lebih berat bagi diriku melebihi meluruskan niatku. Sesungguhnya dia berbolak-balik dalam hatiku. Inilah pengakuan seorang ulama besar, ulama tabi'in, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, bahwa niat bukan perkara yang remeh. Bahkan kita juga masih ingat ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat-sahabat beliau suatu saat berbicara tentang Dajjal. Kemudian mereka khawatir dengan Dajjal, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa sesuatu yang lebih berat, yang lebih beliau takutkan dengan Dajjal adalah riya atau syirik kecil yang merupakan lawan daripada ikhlas. Ikhwatul kiram, maka marilah kita semua perhatikan betul perkara yang satu ini, keikhlasan ini. Ibnu Mubarak rahimahullah pernah mengatakan yang dinukil dalam kitab Syiar I'lamun Nubala, bahwa beliau berkata, rubba amalin saghirin tukaththiruhu niyyatu wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyyatu. Berapa banyak amal yang kecil kemudian Allah besarkan karena niatnya, pahala yang Allah besarkan karena niatnya. Dan berapa banyak amal yang besar, yang kelihatan besar, tersegiruh niat, menjadi kecil karena niatnya. Bukankah kita masih ingat dalam kitab-kitab hadis seperti dalam Riyadhus Shalihin, diceritakan Rasulullah bersabda menceritakan seorang pelacur. Seorang pelacur, pendosa besar, yang menolong seekor anjing yang kehausan, membantu seekor anjing yang kehausan karena ketulusan pelacur ini. Kemudian Allah mengampuni dosa pelacur ini. Kita juga tahu ada seorang muslim yang Allah masuknya jannah gara-gara menyingkirkan duri dari jalan kaum muslimin. Begitulah, rubba amalin saghirin tukaththiru niyyah. Sebaliknya, rubba amalin kabirin tusaghiru niyyah. Berapa banyak amal yang besar kemudian menjadi kecil karena niatnya. Bahkan bukan hanya kecil, menjadi celaka karena niatnya. Dalam hadis Muslim kita ingat bagaimana sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa tiga orang yang pertama kali diutuskan oleh Allah urusannya di hari kiamat bukanlah orang yang beramal kecil, tapi beramal besar dalam kehidupan, dalam pandangan manusia. Seorang mujahid yang menjadi syahid, kemudian ditanya oleh Allah untuk apa semua itu. Dia berkata, qataltu fika, saya berperang karena engkau ya Allah. Tetapi Allah tahu niat orang ini. Maka Allah ingatkan, Allah beritahukan bahwa, kadzabta, engkau berdusta. Fa innaka qataltu liqala jari, engkau berperang biar dikatakan seorang pemberani. Kemudian mujahid ini, yang di dunia disebut sebagai mujahid, pahlawan, dilemparkan dari neraka pertama kali. Kita juga masih ingat orang yang kedua adalah orang yang belajar ilmu, mengajarkan Al-Quran. Allah tanya untuk apa semua itu, dia jawab,
qara'tul qur'ana fika wa 'alamtun nasa fika. Saya membaca Al-Quran karena engkau, saya mengajari manusia karena engkau. Tetapi Allah tahu hati manusia. Innallaha 'alimun bidzati shudur. Allah tahu yang di hati manusia. Maka Allah firmankan, kadzabta fa innaka qara'tal qur'ana liqala qari. Kau membaca Al-Quran biar dikatakan seorang ahli qira'ah baca Al-Quran. Wa 'alamtun nasa liqala 'alimun. Kau ajari manusia biar kau dikatakan seorang alim. Maka orang yang dilemparkan juga ke neraka pertama kali. Demikian pula orang yang dermawan memberikan infak ke sana kemari, semua amal kebaikan diinfakkan, tetapi tidak karena Allah, maka Allah pun salah ingatkan, kadzabta fa innaka anfaqta liqala jawad, engkau dusta, sesungguhnya engkau infak karena menjadikan seorang yang dermawan, maka dilemparkan ke neraka pertama kali. Begitulah ikhwatil kiram, keikhlasan akan menunjukkan niat amal kita. Seberapa besar amal kita, kalau hilang ikhlasannya, hilanglah nilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun amal, senyuman di depan teman-teman muslimin, kalimat-kalimat thayyibah kepada saudara muslimin, yang mungkin tidak kita nilai di hadapan manusia, tetapi jika keikhlasan ada dalam diri kita, maka lebih besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari perhatikan niat kita. Perhatikan niat kita dalam beramal apapun juga, agar nanti ketika bertemu Allah Subhanahu wa taala, kita mendapati amal-amal itu bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiqil aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petok kabar piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Wah, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diteran siki.

0: Lembok rodo engko to Kang, iki srengenge ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saiki numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan yo bener. Dua pintu, iya ra?
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, terapi gurah mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wordoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
2: Telah dibuka pendaftaran santri baru Pondok Pesantren Islam Salman Al-Farisi tahun ajaran 2027-2028, mencetak generasi solih, muslih, mujahid. Catat tanggalnya, mulai 4 Oktober hingga 4 November 2026. Biaya pangkal 16,9 juta, sudah lengkap. Meliputi fasilitas gedung, lemari, dipan, 3 seragam, kasur lengkap, plus SPP awal, tanpa biaya daftar ulang tahunan. Info PSB Putra 0823-2500-962 atau Putri 0813-2824-3040. Jangan tunda, kuota terbatas. Mari persiapkan generasi yang solih dalam dirinya, muslih bagi lingkungannya, dan mujahid dalam perjuangannya. Kunjungi websitenya di ppsalmanalfarisi.com.
4: Wahai saudaraku, hendaklah kalian

Gaya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Bekal ke akhirat dengan melihat ke bawah, jangan melihat ke atas. Orang kalau melihat ke atas terus, contohnya kita jalan, di jalan dangak terus Pak, insya Allah masuk ke got Pak. Kalau gak kesandung masuk ke got. Begitu pula dalam kehidupan dunia ini, kalau kita selanantiasa melihat kepada orang yang lebih kaya dari kita, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Unzuru ila man huwa asfala minkum." Memandanglah kepada orang yang di bawah kalian. "Wa la tanzuru ila man huwa fawqakum." Jangan melihat kepada orang yang di atas kalian. Kenapa? "Fahuwa ajdaru an la tazdaru ni'matallah 'alaikum." Karena yang demikian itu akan membuatmu tidak meremehkan nikmat Allah kepada kamu. Seorang tabi'in yang ngomong, dia orang kaya, kumpulannya sama orang kaya, tapi kata dia, ana melihat setelah kumpul sama orang kaya itu hidup ana melarat, karena setiap kumpul mesti melihat orang yang lebih kaya dari dia. Jamnya ganti ya, kalau sekarang ya mobilnya ganti, ininya ganti. Akhirnya kata dia, saya kumpul sama orang-orang miskin. Masya Allah, nikmat hidupnya. Antum bayangkan, kalau antum kumpul sama orang miskin, merasa orang paling kaya. Masya Allah, ternyata anak kaya banget ya. Kesian fulan, fulan. Ketika kita melihat kepada yang di bawah kita, insya Allah kita pun akan bahagia. Kita tidak akan tergila-gila dengan dunia ini. Karena apa? Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man kanat ad-dunya hammahu, ja'alallahu faqrahu baina 'ainayhi wa shattata 'alayhi shamla wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma quddira." Barang siapa yang dunia itu jadi ambisi. Jadi ambisi. Maksudnya ambisi ini ya dari pagi sampai sore mau tidur pun yang dipikirkan dunia. Dia ingin punya ini, punya itu, terus dunia. Itu ambisi dia. Kita boleh kaya Pak, dan saya harapkan semua orang yang ada di sini jadi kaya raya, tapi untuk akhirat. Karena Allah mengatakan, "Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhir." Carilah dengan apa yang Allah berikan kepadamu akhirat. "Wala tansa nasibaka minad dunya." Tapi jangan lupa, kau hidup di dunia butuh ongkos. Rasul mengatakan, barang siapa yang dunia itu ambisinya, Allah menjadikan kemiskinan itu di depan matanya seperti kacamata. Tapi kenapa dari pagi sampai sore dia terus cari dunia? Karena dia takut miskin. Kemudian wasyattata alaihi syamla, urusannya dicerai-berai. Orang yang seperti itu, yang ambisinya dunia, mau berangkat umroh tiap bulan bisa. Tapi karena ambisinya dunia, enggak punya waktu berangkat umroh. Enggak punya waktu datang kajian, enggak punya waktu. Urusannya dicerai-beraikan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang saya selalu ingat dengan tetangga di Jember itu, orang tua. Rumahnya itu di depan sawah, rumah terakhir. Masya Allah. Ketika itu saya mau

rumahnya pagernya dari bambu, Pak. Berangkat umroh. Subhanallah. Kan takut miskin. Kalau orang yang dunia, loh, betulkan rumah dulu. Pagernya dari kayu, ganti dari besi supaya aman. Kata ibu itu, loh, saya tidak punya apa-apa di dalam. Ada apa pakai pagar besi? Subhanallah. Berangkat umroh. Kenapa? Karena dia bukan jadi

Imam Ahmad bin Hanbal pernah berkata, "Kalau rezeki itu di tangan Allah, kenapa engkau ikut campur? Kalau Allah sudah menjanjikan ganti yang lebih baik, kenapa engkau bakhil? Kalau sesungguhnya surga itu benar adanya, kenapa engkau masih istirahat? Kalau sesungguhnya neraka itu benar adanya, kenapa engkau terus bermaksiat? Kalau sesungguhnya pertanyaan mungkar nakir itu benar adanya, kenapa engkau masih disibukkan oleh aib orang lain? Kalau sesungguhnya dunia ini fana, kenapa engkau tenang di dalamnya? Kalau sesungguhnya hisab itu benar adanya, kenapa engkau terus mengumpulkan dosa-dosa? Kalau sesungguhnya segala sesuatu terjadi karena qada dan qadarnya, kenapa engkau takut?" Maka jawabannya adalah hati yang tidak pernah puas dengan segala yang Allah takdirkan untuk kita. Hati yang sakit, takut dengan sebab sudah berkelayutnya kecintaannya terhadap dunia. Tanpa kita sadari, kita tidak akan pernah merasa puas dengan kenikmatan dunia. Kepuasan tidak akan pernah didapat karena sulit menerima takdir Allah. Menggenggam kuat dunia dan memasukkannya ke dalam hati justru akan membuat sesuatu yang lebih sakit lagi ke depannya. Jika dunia itu terlepas dari genggaman, ketika usia sudah mencapai penghujungnya, maka rezeki kita sudah habis kita pergunakan. Kemudian apa yang harus kita khawatirkan dengan sibuk mencari rezeki tanpa batas waktu? Bukankah Rasulullah SAW pernah sampaikan dalam sebuah hadis, "Sesungguhnya Ruh Kudus, Jibril, sudah membisikkan ke dalam batinku bahwa setiap jiwa tidak akan mati sampai sempurna ajalnya dan dia habiskan semua jatah rezekinya." Hadis riwayat Ibnu Mas'ud. Dan kembali lagi dalam diri kita pribadi, kepuasan macam apa yang akan kita cari di atas muka bumi ini? Rengkuh kepuasan kita masing-masing dengan takaran secukupnya. Jangan pernah merasa kurang dengan apa yang didapat, apalagi sampai membandingkan dengan orang lain. Maka kepuasan tidak akan pernah didapat. Rasa syukur harus ditanam dalam setiap perbuatan, karena kepuasan tersebut akan bermuara kepada qalbun salim atau hati yang selamat.

Pendengar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah merasa bahwa rezekimu datangnya terlambat, karena sesungguhnya tidaklah seseorang hamba akan meninggal hingga telah datang kepada rezeki terakhir yang telah ditentukan untuknya. Maka tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rezeki, yaitu dengan mengambil yang halal dan meninggalkan yang haram. Hadis riwayat Al-Hakim. Pendengar, seringkali manusia diliputi rasa gundah dan putus asa untuk kepastian rezeki yang akan diperolehnya, apalagi di tengah kondisi perekonomian bangsa yang kian terburuk. Kenaikan harga sembako, maraknya PHK, sempitnya lapangan kerja, serta minimnya keahlian yang dimiliki menjadi momok yang sangat menakutkan. Di tengah kondisi krisis ekonomi, mestinya tidak menjadikan seseorang putus asa akan karunia Allah Subhanahu wa taala. Jika saja mengimani hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rasa putus asa dan kekhawatiran yang berlebihan justru akan lebih mempersulit terbukanya pintu rezeki yang telah digariskan. Rasa yakin dan optimis mestinya terus dipupuk dalam hati agar datangnya rezeki Allah dengan dibarengi usaha maksimal dan tawakal tentunya. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan hambanya untuk terus yakin dan optimis akan datangnya anugerah serta karunianya dengan cara mengempaskan jauh-jauh rasa putus asa tersebut dalam lubuk hati seorang mukmin. Dan jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tiada berputus asa dari rahmat Allah melainkan kaum yang kafir. Surat Yusuf ayat 87. Pendengar, tugas manusia adalah menjemput rezeki dengan berusaha dan berdoa sebaik-baiknya sesuai etika dan jalan yang dibenarkan Allah dan Rasul-Nya. Adapun setelah itu, kita diperintahkan untuk menyerahkan segala hasil jerih payah kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala menyalahi janji pada hamba-Nya yang telah berusaha sekuat yang ia mampu, karena sesungguhnya ia akan mendapatkan balasan selaras dengan usaha yang telah dikerahkan. Dan katakanlah, bekerjalah kamu sekalian, maka Allah dan Rasul-Nya beserta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan.

0: kepadanya yang mengetahui akan yang gaib dan yang nyata. Lalu diberikannya kepada kamu apa yang kamu kerjakan. Surat At-Taubah ayat 105. Jiwa pantang menyerah dan tidak putus asa adalah karakter seorang muslim. Maka maksimalkanlah segala kemampuan yang dimiliki untuk menjemput jatah yang telah ditetapkan, karena itu adalah ibadah.
1: Pendengar, ada kisah tentang seorang ulama besar bernama Abu Idris Al-Khawlani. Dia pernah meriwayatkan sebuah hadis qudsi yang isinya cukup menggetarkan hati. Diceritakan, jika Al-Khawlani selesai menyampaikan hadis tersebut pada orang lain, maka ia akan langsung berlutut, seolah-olah merasakan Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di atasnya dan mengajaknya berbicara. Dalam hadis tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku telah mengharamkan tindakan aniaya atas diriku, maka aku pun menjadikannya haram untuk dilakukan di antara kalian. Oleh sebab itu, janganlah kalian saling menganiaya. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua tersesat, kecuali orang yang aku beri petunjuk. Maka mintalah petunjuk kepadaku. Niscaya aku akan memberikannya bagi kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua kelaparan, kecuali orang yang aku beri makan. Maka mintalah makan kepadaku. Niscaya aku akan memberikannya untuk kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian semua telanjang, kecuali orang yang aku beri pakaian. Maka mintalah pakaian kepadaku. Niscaya aku akan memberikannya bagi kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian selalu melakukan kesalahan pada waktu siang dan malam, sedangkan aku senantiasa mengampuni segala dosa. Maka mintalah ampun kepadaku. Niscaya akan kuampuni kalian. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian tidak akan sampai pada kemampuan memberikan mudharat kepadaku, juga tidak akan sampai pada kemampuan memberikan manfaat bagiku. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya orang yang pertama hingga terakhir di antara kalian dari golongan manusia dan jin, semuanya memiliki tingkat ketakwaan yang sama dengan orang yang paling bertakwa di antara kalian, semua itu tidaklah berarti sedikitpun bagi kekuasaanku. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya orang yang pertama hingga terakhir di antara kalian dari golongan manusia dan jin, semuanya memiliki tingkat kefasikan yang sama dengan orang yang paling fasik di antara kalian, semua itu tidaklah bisa mengurangi kekuasaanku sedikitpun. Wahai hamba-hambaku, jika seandainya orang yang pertama hingga terakhir di antara kalian dari golongan manusia dan jin, semuanya berdiri pada suatu tempat tinggi dan memohon kepadaku, lalu aku kabulkan permohonan setiap orang, semua itu tidaklah akan mengurangi perbendaharaan yang ada di sisiku, melainkan hanya seperti berkurangnya air laut saat sehelai benang dicelupkan dan ditarik kembali. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua amal perbuatan kalian akan aku hitung, kemudian aku berikan balasan yang setimpal. Maka barang siapa menerima balasan yang baik, hendaklah dia mengucapkan puji syukur kehadirat Allah. Dan barang siapa yang menerima balasan selain itu, hendaklah dia tidak menyalahkan siapapun kecuali dirinya sendiri. Hadis riwayat Muslim. Sadarilah wahai saudaraku, Allah Ta'ala itu maha kaya dan tidak membutuhkan apa-apa, sementara kita membutuhkan keberadaannya. Maha suci Allah dalam kemuliaannya, maha agung Allah

0: Akbar.
1: Subhanallah, air bertasbih dengan jernihnya yang terus mengalir, yang memberikan kehidupan pada setiap apa yang dia lewati. Daun pun bertasbih dengan kerelaannya dibawa kemanapun arah angin berhembus. Matahari dan bulan pun bertasbih dengan siang dan malamnya, bertasbih dengan cahayanya yang menawan. Hujan pun bertasbih dengan indah pelanginya. Gunung bertasbih dengan bentangan yang menyejukkan. Bayi pun bertasbih dengan tangisannya yang memberi kita sebuah senyuman. Laut bertasbih dengan ombak yang bersahut. Burung bertasbih dengan nyanyian alam yang merindu. Bintang-bintang pun bertasbih. Alam raya pun bertasbih dengan keluasannya yang tak terkira, dan semesta pun bertasbih. Kita pun bertasbih. Mata bertasbih dengan tunduk pandangannya, bertasbih dengan air matanya. Air mata rindu pada Rasulnya. Air mata sesal akan dosa dan maksiat sekecil apapun itu. Air mata bahagia, syukur atas segala nikmat. Air mata cinta kepada Rabbnya. Tangan pun bertasbih dengan kerelaannya meringankan beban saudaranya. Kaki bertasbih dengan ringan melangkah ke tempat yang Allah cintai. Mulut ini bertasbih dengan menjaga lisannya. Bertasbih dengan kata-kata yang baik, bertasbih dengan senyum tulusnya. Dan hati pun bertasbih dengan menghambakan keikhlasannya untuk Rabbnya. Dalam surat Al-Hadid ayat pertama disebutkan, semua yang berada di langit dan yang berada di bumi bertasbih kepada Allah, dan Dialah yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dalam surat Al-Isra ayat 44 disebutkan, langit yang tujuh, bumi dan semua yang ada di dalamnya bertasbih kepada Allah, dan tak ada suatu pun melainkan bertasbih dengan memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu Akbar, wala haula wala quwata illa billah.

0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878 79 79 6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
2: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
1: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
2: Sedekah ke? Ya sopo sing gelem nompo sedekah abrak koyo ngene.
1: Serah ke wae ke si Barkas.
2: Si Barkas? Apa kui?
1: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
2: Wah, menarik ya.
1: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
3: Assalamualaikum Kang Rejo.
4: Waalaikumsalam.
3: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
4: Alhamdulillah baik-baik saja.
3: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
4: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
3: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklanke ning RDS FM durung ya Kang?
4: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
3: Beh. Piye to Kang? Iklanno ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
4: Wah, kayak gue ya? Ya wes nang kanu, yuk aku diterenan siki.
3: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki serengengene panas banget loh.
4: Ayo ngaku mobilku kalu.
3: Weh, saiki numpak mobil lah.
4: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
3: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
4: Lah, ge mobilku ge.
3: Lah kok pikep ngene?
4: Lah kan yo bener, dua pintu, ya ra.
3: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM.
5: Oh.

Pendengar, seorang ulama yang bernama Sufyan Ats-Tsauri pernah berkata, "Sesuatu yang paling sulit bagiku untuk aku luruskan adalah niatku. Karena begitu seringnya ia berubah-ubah. Niat yang baik atau keikhlasan merupakan sebuah perkara yang sulit untuk dilakukan. Hal ini dikarenakan sering berbolak-baliknya hati kita. Terkadang ia ikhlas, dalam waktu ia tidak. Padahal, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, ikhlas merupakan suatu hal yang harus ada dalam setiap amal kebaikan kita. Amal kebaikan yang tidak terdapat keikhlasan di dalamnya hanya akan menghasilkan kesia-siaan belaka. Bahkan bukan hanya itu pendengar. Ingatkah kita akan sebuah hadis Rasulullah yang menyatakan bahwa tiga orang yang akan masuk neraka terlebih dahulu adalah orang yang beramal kebaikan namun bukan karena Allah. Ya, sebuah amal yang tidak dilakukan ikhlas karena Allah bukan hanya tidak dibalas apa-apa, bahkan Allah akan mengazab orang tersebut. Karena sesungguhnya amalan yang dilakukan bukan karena Allah termasuk perbuatan kesyirikan yang tidak terampuni dosanya kecuali jika ia bertaubat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar." Quran Surat An-Nisa ayat 48. Pendengar, Ibnu Rajab dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, beliau mengatakan, amalan riya yang murni jarang timbul pada amal-amal wajib seseorang mukmin seperti sholat dan puasa. Namun terkadang riya muncul pada zakat, pada haji, ataupun amal-amal yang lain yang tampak di mata manusia, atau amal yang memberikan manfaat kepada orang lain. Pendengar, keikhlasan dalam amalan-amalan semacam ini sangatlah berat. Amal yang tidak ikhlas akan sia-sia, dan pelakunya berhak untuk mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pendengar, setan akan senantiasa menggoda dan merusak amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba. Seorang hamba akan terus berusaha untuk melawan iblis dan bala tentaranya hingga ia bertemu dengan Tuhannya kelak dalam keadaan iman dan mengikhlaskan seluruh amal perbuatannya. Oleh karena itu pendengar, penting bagi kita untuk mengetahui hal-hal apa sajakah yang dapat membantu agar kita dapat mengikhlaskan seluruh amal perbuatan kita kepada Allah semata. Lihatlah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sering berdoa, "Ya Allah, aku memohon perlindungan kepada-Mu dari perbuatan menyekutukan-Mu sementara aku mengetahuinya. Dan aku pun memohon ampun terhadap perbuatan syirik yang tidak aku ketahui." Pendengar, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat besar dan utama, sahabat terbaik setelah Abu Bakar. Di antara doa yang sering beliau panjatkan, "Ya Allah, jadikanlah seluruh amalanku amal yang soleh. Jadikanlah seluruh amalanku hanya karena ikhlas mengharap wajah-Mu. Dan jangan jadikan sedikit pun dari amalanku tersebut karena orang lain." Pendengar, agar hati kita lebih ikhlas, hendaklah kita selalu menyembunyikan amal kebaikannya, yaitu menyembunyikan amal-amal kebaikan yang disyariatkan. Lebih utama untuk disembunyikan. Pendengar, amal kebaikan yang dilakukan tanpa diketahui orang lain, lebih diharapkan amal tersebut ikhlas, karena
Tidak ada dorongan untuk melakukan hal tersebut kecuali hanya karena Allah semata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 7 golongan yang akan Allah naungi pada hari di mana tidak ada naungan selain dari naungannya, yaitu pemimpin yang adil, pemuda yang tumbuh di atas ketaatan kepada Allah, laki-laki yang hatinya senantiasa terikat dengan masjid, 2 orang yang mencintai karena Allah, bertemu dan berpisah karenanya, seorang lelaki yang diajak berzina oleh seorang wanita yang cantik dan memiliki kedudukan, namun dia berkata, sesungguhnya aku takut kepada Allah, seseorang yang bersedekah dan menyembunyikan sedekahnya tersebut hingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, dan seorang yang mengingat Allah di waktu sendiri hingga ia meneteskan air matanya. Pendengar, kita dapatkan bahwa di antara sifat orang-orang yang akan Allah naungi kelak di hari kiamat adalah orang yang melakukan kebaikan tanpa diketahui oleh orang lain. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya sebaik-baik sholat yang dilakukan oleh seseorang adalah sholat yang dilakukan di rumahnya, kecuali sholat wajib. Rasulullah SAW menyatakan bahwa sebaik-baik sholat adalah sholat yang dilakukan di rumah, kecuali sholat wajib. Karena itulah, maka kita harus melatih dan mendorong seseorang untuk ikhlas. Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau mengatakan, di antara sebabnya adalah karena sholat sunnah yang dilakukan di rumah lebih jauh dari riya. Karena sesungguhnya seseorang yang sholat sunnah di masjid dilihat oleh manusia, terkadang di hatinya muncul atau timbul perasaan riya. Sedangkan orang yang sholat sunnah di rumahnya, maka hal ini lebih dekat dengan keikhlasan. Bashir bin Al-Harits berkata, janganlah engkau beramal agar engkau disebut-sebut. Sembunyikanlah kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan keburukanmu. Semoga Allah menjadikan kita termasuk orang-orang yang ikhlas. Wallahu a'lam bishawab.

0: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: نحن قوم أعزنا الله بالإسلام.
1: Pendengar, melakoni hidup kadang seperti kegiatan memancing ikan. Semakin bagus umpan yang kita berikan, kian cepat dan besar ikan yang akan kita dapatkan. Sayangnya tidak semua pemancing sadar kalau mengail ikan butuh keyakinan dan kesabaran. Tak pernah kering hikmah dari kisah Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam, dua hamba Allah yang telah membuktikan kesalehan dan kesabarannya dalam taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang ayah yang diuji cintanya dan seorang anak yang dites taatnya pada Allah dan orang tua. Tidak pernah terfikirkan oleh Ibrahim kalau kecintaannya dengan Ismail harus berbenturan dengan sebuah mimpi. Mimpi yang memintanya untuk menyembelih putra yang telah ia nanti hingga lebih dari 80 tahun. Mimpi yang menyuruhnya melakukan perbuatan yang di luar batas kewajaran, terlebih buat orang yang sangat ia cintai. Berat, sangat berat. Masih terbayang oleh Ibrahim bagaimana beratnya kehidupan Ismail dan ibunya ketika ia tinggalkan cuma berdua di sebuah negeri asing yang tandus. Kawasan padang pasir yang bukan sekadar tidak berpenghuni, tapi juga tidak berair dan berpepohonan. Bagaimana mungkin mereka bisa hidup kalau bukan karena ketaatan dan tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu Ibrahim tidak akan tega meninggalkan mereka menuju Palestina. Namun, Ibrahim yakin kalau itu bukan sekedar mimpi, bukan sekedar bunga-bunga tidur yang tidak punya arti. Ia yakin kalau itu perintah Allah yang harus ditaati, walaupun tidak mampu dicerna oleh nalar yang wajar. Dengan sangat bijaksana, Ibrahim mengungkapkan kegundahan itu kepada Ismail. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Quran Surat As-Saffat ayat 102. Ternyata, jawaban Ismail begitu mengharukan. Wahai ayahku, laksanakanlah apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu. Engkau akan menemuiku insyaAllah sebagai seorang yang sabar dan patuh kepada perintah. Aku hanya meminta dalam melaksanakan perintah Allah itu agar ayah mengikatku kuat-kuat supaya aku tidak banyak bergerak dan menyusahkan ayah. Kedua, agar menanggalkan pakaianku supaya tidak terkena darah yang akan menyebabkan berkurangnya pahalaku dan terharunya ibuku bila melihatnya. Yang ketiga, tajamkanlah parangmu dan percepatkanlah pelaksanaan penyembelihan agar meringankan penderitaan dan rasa pedihku. Dan yang terakhir, sampaikanlah salamku kepada ibuku. Berikanlah padanya pakaianku ini untuk menjadi penghiburnya dalam kesedihan dan tanda mata serta kenang-kenangan baginya dari putra tunggalnya. Pendengar, mendengar itu Ibrahim langsung memeluk Ismail dan menciumnya dengan penuh cinta. Ia mengatakan, bahagialah aku mempunyai seorang putra yang taat kepada Allah, bakti kepada orang tua, yang dengan ikhlas hati menyerahkan dirinya untuk melaksanakan perintah Allah. Pendengar, itulah kisah yang menyimpan 1001 hikmah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan kisah teladan itu dalam firman-Nya. Dan ingatlah ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat perintah dan larangan, lalu Ibrahim menunaikannya dengan sempurna. Allah berfirman, sesungguhnya aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia. Ibrahim berkata, dan saya mohon juga dari keturunanku. Allah berfirman, janjiku ini tidak mengenai orang-orang yang zalim. Al-Baqarah 124. Pendengar, di antara himmah itu adalah mencintai sesuatu butuh pengorbanan. Semakin tinggi dan agung sebuah ungkapan cinta, kian besar tuntutan nilai pengorbanannya. Adakah ungkapan cinta yang lebih tinggi selain cinta kepada Yang Maha Pencinta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan hal itulah yang ingin ditunjukkan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia harus berkorban dengan apapun, walaupun harus dengan nyawa orang yang paling ia cintai. Kedua, kadang kedekatan seorang hamba Allah dengan Rabb-Nya bisa terhalang dengan kedekatan-kedekatan yang lain. Bisa harta, jabatan, istri atau suami, anak dan cucu. Ada tarik menarik antara kedekatan-kedekatan itu, dan setan kerap memainkan kedekatan yang lain itu untuk menggoyahkan komitmen seorang mukmin. Betapa tidak sedikit seseorang yang akhirnya menjauh dari Allah lantaran orang yang ia cintai pergi untuk selamanya. Ia lupa kalau siapapun yang tiba-tiba dekat dalam hatinya cuma berlangsung sementara. Ia akan berpisah. Bisa ia yang ditinggalkan atau ia yang akan meninggalkan. Tak ada yang abadi dalam dunia. Alangkah indahnya keteladanan yang pernah diperlihatkan Ibrahim alaihissalam. Ia terbukti mampu menempatkan kecintaan kepada Allah di atas kecintaan yang lain. Ia pun sukses mengikat cinta-cinta hati orang-orang dekatnya untuk bersama-sama mencinta Allah Subhanahu wa taala. Maha benar Allah dalam firman-Nya. Dan kami panggilkan dia, hai Ibrahim. Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Kami abadikan untuk Ibrahim. Itu pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian, yaitu kesejahteraan dilimpahkan atas Ibrahim. Surat As-Saffat ayat 104 hingga 109.
2: Menelusuri jejak para pahlawan muslim dalam Kilas Pahlawan.

Kiai Haji Muhammad Hasyim Asy'ari atau Kiai Haji Hasyim Asy'ari lahir pada 10 April 1875 atau 4 Jumadil Awal 1292 Hijriah. Beliau adalah putra ketiga dari 11 bersaudara. Ayahnya bernama Kiai Asy'ari, pemimpin pesantren keras yang berada di sebelah selatan Jombang. Ibunya bernama Halimah. Dari garis ibu, Hasyim merupakan keturunan ke-8 dari Sultan Hadiwijaya atau Joko Tingkir dari Kesultanan Pajang. Kiai Haji Hasyim Asy'ari belajar dasar-dasar agama dari ayah dan kakeknya, Kiai Usman, yang juga pemimpin pesantren Gedang di Jombang. Sejak usia 15 tahun, beliau berkelana menimba ilmu di berbagai pesantren, antara lain pesantren Wonokoyo di Probolinggo, pesantren Langitan di Tuban, pesantren Trenggilis di Semarang, pesantren Kademangan di Bangkalan, dan pesantren Siwalan di Sidoarjo. Pada tahun 1892, Kiai Haji Hasyim Asy'ari pergi menimba ilmu ke Mekah dan berguru pada Syekh Ahmad Qotib Minangkabau, Syekh Mahfud At-Tarmizi, Syekh Ahmad Amin Al-Attar, dan beberapa ulama lainnya. Pada tahun 1899, sepulangnya dari Mekah, ia memulai tapak perjuangan melalui pendidikan dan organisasi sosial. Di bidang pendidikan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren Tebu Ireng yang kelak menjadi pesantren terbesar dan terpenting di Jawa pada abad 20. Oleh karena kegigihannya dan keikhlasannya dalam mensosialisasikan ilmu pengetahuan, dalam beberapa tahun kemudian pesantren relatif ramai dan terkenal. Untuk mengkonsolidasi dakwah secara efektif, ia mendirikan Jami'ah Nahdlatul Ulama, yang artinya Organisasi Kebangkitan Ulama, pada 31 Januari tahun 1936. Beliau juga termasuk penulis yang produktif. Sudah tercatat 19 kitab yang dibukukan dan risalah pendek yang belum dicetak. Pada tanggal 31 Januari 1926, Kiai Haji Hasyim Asy'ari menjadi salah satu pemakarsa berdirinya Nahdlatul Ulama atau NU dengan kiai lainnya sebagai bentuk kebangkitan ulama pada waktu itu. Organisasi keagamaan ini pun berkembang pesat dan pengaruh Kiai Hasyim Asy'ari juga semakin besar. NU berperan besar bagi pengembangan Islam ke desa maupun perkotaan di Jawa. Sebagai orang yang berpandangan luas, Kiai Haji Hasyim Asy'ari sangat bersifat toleran terhadap aliran atau pendapat yang berbeda dengan konsep dan pemikirannya. Ini dibuktikan dengan akrabnya beliau dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pendiri Muhammadiyah. Ia mengutamakan persatuan dan ukhuwah Islamiyah dengan menghindari perpecahan di tubuh umat Islam. Menyikapi isu-isu khilafiyah yang makin meruncing seperti saat ini dan gelombang arus pemikiran yang tidak terarah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari patut menjadi teladan kita. Ia pendiri NU yang dikenal tegas terhadap pemikiran di luar Islam dan menyuruh pada pentingnya ukhuwah Islamiyah. Barangkali Syekh Hasyim Asy'ari ingin meneladani Imam Al-Ghazali dalam perjuangan. Imam Al-Ghazali dalam gerakan pembaharuannya dengan membenahi ilmu dan ulama. Syekh Hasyim Asy'ari dengan berdirinya NU berusaha membangkitkan ulama dan semangat untuk kembali kepada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ulama adalah mesin dakwah Islam. Oleh sebab itu, ketika terjadi krisis, ulama harus dibangkitkan, dibenahi keilmuannya, dan diatur strategi perjuangannya. Dalam kitabnya Al-Tibyan fi Al-Nahyian Muqatta'ati Al-Arham wa Al-Aqarib wa Al-Ikhwan terekam nasihat-nasihat penting yang disampaikan dalam pidato Muktamar NU yang ke-15 9 Februari 1940 di Surabaya. Ia menyuruh kepada umat Islam untuk bersungguh-sungguh berjihad melawan akidah yang rusak dan penghinaan Al-Quran. Untuk itu ia mewanti-wanti agar menjaga keutuhan umat Islam dan tidak fanatik buta kepada perkara furu. Di hadapan peserta muktamar yang dihadiri para ulama, Syekh Hasyim Asy'ari menyuruh untuk meninggalkan fanatisme buta kepada satu mazhab. Sebaliknya, ia mewajibkan untuk membela agama Islam, berusaha keras menolak orang yang menghina Al-Quran dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan memerangi pengikut ilmu-ilmu batil dan akidah yang rusak. Usaha dalam bentuk ini wajib hukumnya. Beliau mengatakan, "Wahai para ulama yang fanatik terhadap mazhab atau terhadap suatu pendapat, tinggalkanlah fanatikmu terhadap perkara-perkara furu', di mana para ulama telah memiliki dua pendapat, yaitu setiap mujtahid itu benar dan pendapat satunya mengatakan mujtahid yang benar itu satu. Akan tetapi, pendapat yang salah itu tetap diberikan pahala. Tinggalkanlah fanatisme, hindarilah jurang yang merusak. Belalah agama Islam, berusahalah memerangi orang yang menghina Al-Quran, menghina sifat Allah,
dan perangi orang yang mengaku-ngaku ikut ilmu batil dan akidah yang rusak. Jihad dalam usaha memerangi pemikiran-pemikiran sesat adalah wajib. Menurut Syekh Hasyim Asy'ari, fanatisme terhadap perkara furu' dan itu tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diridhai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, beliau menyeru untuk bersatu padu apapun mazhab fikihnya, selama ia mengikuti salah satu mazhab yang empat, ya termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jika berdakwah dengan orang yang berbeda mazhab fikihnya, ia melarang untuk bertindak keras dan kasar, tapi harus dengan cara yang lembut. Sebaliknya, orang-orang yang menyalahi aturan qot'i tidak boleh didiamkan. Semuanya harus dikembalikan kepada Al-Quran, hadis dan pendapat para ulama terdahulu. Inilah sikap adil, yakni menempatkan perkara pada koridor syariah yang sebenarnya. Dalam kitab Risalah Al-Sunnah, Syekh Hasyim Asy'ari menyinggung persoalan aliran-aliran pemikiran yang dikhawatirkan akan meluber ke dalam umat Islam di Indonesia. Misalnya, kelompok yang meyakini ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rafidhah yang mencaci sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kelompok Ibahiyun harus diperangi dan dibenahi akidahnya. Dalam kitab yang sama, beliau mengutip hadis dari kitab Fathul Bari bahwa akan datang suatu masa bahwa keburukannya melebihi keburukan zaman sebelumnya. Para ulama dan para hukum telah banyak yang tiada. Yang tersisa adalah segolongan yang mengedepankan rasio dan berfatwa. Mereka ini yang merusak Islam dan membinasakannya. Ditulis dalam Muqaddimah Al-Qanun Al-Asasi Lil Jami'atul Nahdlatul Ulama, Syekh Hasyim Asy'ari mewanti-wanti agar berhati-hati jangan jatuh kepada fitnah, yakni orang yang tenggelam dalam lautan fitnah, yaitu berdakwah, mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi dalam hati ia durhaka kepada Allah. Inilah karakter Syekh Hasyim Asy'ari yang patut diteladani umat, tegas terhadap penyimpangan Islam, teduh dalam menyikapi perbedaan furu'. Sebagai seorang ulama, beliau juga terkenal sebagai salah satu tokoh nasional pejuang syariah. Ia adil kepada pengikutnya yang salah, ia tak segan membenahi, dan terhadap kelompok lain yang menyimpang tanpa sungkan ia mengkritik. Semuanya demi Islam, demi keagungan Allah, bukan demi manusia tertentu. Pada masa pendudukan Jepang, Kiai Hasyim Asy'ari pernah ditangkap tanpa sebab yang jelas. Namun kemudian ia dibebaskan melalui perjuangan anaknya, Kiai Haji Wahid Hasyim. Setelah Indonesia merdeka, melalui pidato Kiai Haji Hasyim Asy'ari membakar semangat para pemuda supaya mereka berani berkorban untuk mempertahankan kemerdekaan. Selama hidupnya, Kiai Hasyim Asy'ari dikaruniai 13 anak dari pasangan Nyai Nafiqoh dan Nyai Masruroh. Beliau meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 1947 karena pendarahan otak dan dimakamkan di Tebu Ireng, Jombang, Jawa Timur. Atas jasa beliau, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh pemerintah Indonesia. Wallahu

manis. Rasa cinta atau benci adalah faktor yang menggerakkan hati untuk menerima atau menolak, diam atau bergerak. Namun rasa itu sendiri akan muncul setelah seseorang mengenali objek yang hendak dicintai atau dibenci. Tanpa mengenali, pendengar, seseorang belum memiliki keberpihakan, sedangkan salah dalam mengenali, maka akibatnya lebih fatal. Dia akan mencintai sesuatu yang mestinya dia benci dan membenci apa-apa yang selayaknya dia cintai. Benci terhadap maksiat dan dosa adalah konsekuensi logis dari cinta terhadap ketaatan dan pahala. Kaum muslimin juga satu kata dalam memandang bahwa dosa itu cela, memvonis bahwa maksiat adalah biang dari segala musibah dan duka lara. Tapi sayang, pendengar, tak banyak yang peduli untuk mengerti lebih detail dan rinci tentang larangan yang dihukumi haram secara syar'i, sehingga nyaris pengetahuan globalnya tentang buruknya dosa tidak berfaedah, lantaran mereka tidak tahu apa itu maksiat dan perbuatan apa yang dianggap dosa oleh syariat. Kebanyakan hanya tahu bahwa syirik itu dosa besar, tapi toh mereka juga tidak ingin tahu keyakinan dan perbuatan apa saja yang bisa masuk dalam kategori syirik, dosa yang tak terampuni itu. Akhirnya, perbuatan dosa pun menjadi hal yang biasa atau tak jarang malah dipromosikan dan dibela. Jika kita bacakan suatu dalil bahwa ini adalah haram, itu adalah dosa, maka serta-merta mereka akan menggerutu sedikit-sedikit dosa, sedikit-sedikit dosa. Yang lain lagi menyanggah, jangan mengada-ada, baru kali ini saya mendengar ada yang mengatakan ini dosa. Dan tak jarang ada lagi yang membantah, Haji Fulan yang berbuat begitu. Dan komentar lain yang menunjukkan bahwa dalil keharaman itu masih asing di telinga, terlebih dosa-dosa yang sudah jamak dilakukan di tengah masyarakat. Kita ambil satu contoh, pendengar. Jika kita katakan bahwa apa yang dilakukan oleh bidu wanita yang menghibur dengan nyanyian genit, berjoget sembari mengenakan pakaian mini atau ketat itu dosa, maka banyak yang terheran-heran. Apalagi jika kita katakan bahwa itu termasuk dosa besar, tentu mereka makin tidak percaya dan kita anggap mengada-ada. Sementara telah jelas dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengabarkan peristiwa yang bakal terjadi di akhir zaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua golongan penduduk neraka yang aku belum pernah melihatnya. Kemudian beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan salah satunya, dua wanita yang berpakaian tapi telanjang, menyimpang, melenggak-lenggok. Kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Mereka tidak akan masuk jannah, bahkan tidak mencium baunya jannah. Padahal bau jannah bisa dirasakan dari jarak sekian dan sekian, yakni sangat jauh. Hadis riwayat Muslim. Perhatikan ciri wanita yang disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sejak lebih dari 1000 tahun lalu, pendengar. Apa yang kita saksikan di zaman ini bukan lagi mirip dengan apa yang disebutkan cirinya oleh Nabi. Bahkan sudah melewati sekian langkah lebih parah. Perbuatan itu dikategorikan dosa besar karena disertai ancaman yang keras di akhirat, yakni tidak akan mencium baunya jannah. Na'udzubillah. Belum lagi dosa-dosa dalam urusan makanan, minuman, pakaian, perdagangan, dan pencaharian. Rata-rata orang tak lagi peduli dengan cara yang dilakukan. Keadaannya seperti yang digambarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akan datang atas manusia suatu zaman di mana seseorang tidak peduli atas apa yang diambilnya, apakah dari yang halal ataukah dari yang haram. Hadis riwayat Bukhari. Setidaknya makna tidak peduli dalam hadis ini meliputi dua hal, pendengar, yakni tidak merasa perlu untuk mengetahui status halal haramnya sesuatu, atau bisa jadi telah mengetahui hukumnya namun ia tidak mengindahkannya dan tidak menjadikannya sebagai pertimbangan dalam setiap tindakan. Sebagian lagi malah sengaja menghindar dari belajar fikih halal haram, alasannya takut dengan konsekuensinya. Takut jika sudah tahu hukum lalu tidak bisa mengikuti rambu-rambunya. Sekilas alasan ini masuk akal, tapi sebenarnya sikap ini berakibat fatal, pendengar. Perumpamanya seperti orang yang takut melihat jalan berbahaya lalu berjalan dengan memejamkan mata.
kecil sekali kemungkinan untuk bisa selamat. Karena itulah, ketika seseorang berkata kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, "Saya tidak mau belajar karena takut menyia-nyiakan ilmu." Maka beliau menjawab, "Cukuplah kamu dikatakan menyia-nyiakan ilmu jika kamu tidak mau belajar." Kiranya sangat tepat jawaban beliau, pendengar. Jika alasan orang itu diterima, maka kebodohan terhadap hukum syar'i akan merata, maksiat pun akan merajalela. Dan lagi, mereka merasa tidak berdosa menjamah dosa dengan alasan belum mengerti ilmunya. Mengetahui larangan sama pentingnya dengan pengetahuan tentang perintah. Sebagaimana mengenali suatu dosa itu sama urgennya dengan mengenali fadilah dan pahala. Karena itulah, para sahabat dan ulama terdahulu serius untuk mengenali beragam keburukan sebagaimana kegigihan mereka dalam mempelajari beragam kebaikan. Huzaifah bin Zaman pernah berkata, dahulu para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan, sementara aku menanyakan kepada beliau tentang keburukan karena khawatir terjerumus ke dalamnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Umar bin Khattab radhiyallahu an juga mengkhawatirkan generasi yang hanya mengetahui kebaikan sementara mereka tidak memahami yang sebaliknya. Beliau mengatakan, sesungguhnya simpul Islam itu akan terurai satu persatu apabila seseorang itu tumbuh besar dalam Islam sedangkan ia tidak mengetahui jahiliyah. Memiliki pengetahuan tentang kebaikan adalah keharusan, karena memahaminya adalah pintu awal untuk mengerjakannya. Mengenali keburukan juga tak kalah pentingnya, karena dengannya seseorang bisa menghindar dari keburukan. Seperti yang dikatakan oleh Abu Faras Al-Hamdani, "Aku mengetahui keburukan bukan untuk keburukan, namun untuk menjaga diri darinya. Karena barang siapa yang tidak mengetahui keburukan, niscaya ia akan terjatuh ke dalamnya." Orang yang hanya memburu pahala tanpa mengenali dan mewaspadai dosa, seperti orang yang bergegas menuju tempat tujuan tanpa melihat jalan yang berlubang dan menggelincirkan, jelas sulit baginya untuk selamat. Realita inilah yang banyak kita dapatkan. Orang-orang yang melakukan berbagai bentuk kebaikan, namun juga melakukan dosa yang bisa mengurangi pahala atau bahkan terkadang berakibat hapusnya seluruh amal kebaikan yang dilakukannya. Maka menjadi kewajiban kita untuk mempelajari kebaikan, lalu berusaha mengikutinya dan memahami keburukan-keburukan untuk kemudian dihindari. Alangkah indahnya apa yang diungkapkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an yang menandai karakter pemburu jannah yang sesungguhnya. Beliau mengatakan, barang siapa yang memiliki 6 karakter, berarti dia betul-betul sedang memburu jannah dan lari dari neraka. Barang siapa mengenal Allah, lalu ia mentaatinya, mengenal setan, lalu mendurhakainya, mengenal kebenaran, lalu mengikutinya, mengenal kebatilan, lalu ia menghindar darinya, mengenal dunia, lalu zuhud terhadapnya, dan mengenal akhirat, lalu dia memburunya. Wahai Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu tampak benar, dan anugerahilah kami untuk bisa mengerjakannya, dan tunjukkanlah yang salah itu tampak salah, dan berilah taufik kepada kami untuk menjauhinya. Amin ya rabbal alamin.

Saudaraku, melihat fenomena para pengantin baru yang saling melontarkan kata mesra di jejaring sosial, kita hanya bisa tersenyum. Rasanya romantisme pasangan baru itu adalah hal yang wajar dan amat lumrah. Tapi melihat romantisme para pengantin lama, rasanya itu luar biasa. Pun ada kisah, sebut saja Ibu Dian dan Pak Eko. Mungkin kisah ini juga sudah banyak yang tahu. Bu Dian seorang lulusan universitas ternama. Cantik, cerdas, namun suatu hari ia divonis terkena lupus. Padahal saat itu ia dan suami yang sudah cukup lama berumah tangga belum juga diberi keturunan. Tentu bukan sakit yang ringan, hingga Bu Dian harus dioperasi berkali-kali bahkan sempat kehilangan penglihatannya. Namun dengan segenap cinta dan ketulusan, Pak Eko terus merawat dan menemani sang istri. Dengan sakit yang menahun, Bu Dian akhirnya mempersilahkan Pak Eko untuk kembali menikah. Namun apa jawaban dari seorang Bapak Eko? Saat kau sehat pun aku takkan tega menduakanmu. Apalagi saat kau sakit seperti ini. Rasanya aku lebih tak tega lagi jika harus disuruh untuk menambah rasa sakitmu. Di kesempatan lain bahkan Pak Eko memberi Ibu Dian sebuah buku yang ia tulis sendiri.

semua kebutuhannya, menjaganya saat tidur, menyuapi makan dan minumnya, bahkan membersihkan bekas buang airnya, hingga maut pun akhirnya memisahkan keduanya di penghujung tahun. Namun dari semua kisah yang ada, tentunya kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lah yang menjadi inspirasi utama kita semua. Kisah cinta sejatinya bernama Khadijah radhiyallahu anha bagi Rasulullah. Khadijah tidak ada duanya. Beliau senantiasa dimuliakan saat hidup dan sesudah wafat. Ialah wanita pertama yang mengimaninya saat yang lain mengingkari. Dan hanya darinya lah Rasulullah dianugerahi putra dan putri. Tidaklah Rasulullah menghadapi kerasnya gangguan dan penolakan yang membuatnya sedih, kecuali Allah Subhanahu wa taala melapangkan hatinya melalui Khadijah radhiyallahu anha. Sehingga tidak heran saudaraku, walaupun Khadijah sudah tiada, Rasulullah masih terus menyebut kebaikan-kebaikannya. Menjaga silaturahim dengan kerabat dan sahabatnya, sampai-sampai mengundang kecemburuan Aisyah radhiyallahu anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha, "Saya tidak pernah cemburu kepada seorang wanita seperti kecemburuanku kepada Khadijah, karena Rasulullah sangat sering menyebut-nyebut namanya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitulah, Khadijah adalah istri Nabi di dunia dan di surga. Kita tentunya berharap bahwa cinta yang kita bangun pun tidak hanya sampai di dunia, tapi bisa berlabuh di akhirat. Namun, berlabuh di akhirat saja tak cukup, tapi harus berlabuh di surga. Karena adakah sepasang manusia yang cintanya akan berlabuh di neraka? Jawabannya ada, bahkan diabadikan Allah di dalam Al-Quran. Celakalah kedua belah tangan Abu Lahab, dan celakalah dia. Harta bendanya dan apa yang ia usahakan tidak berguna bagi dirinya. Ia akan masuk ke api neraka yang menyala-nyala. Demikian juga istrinya, pembawa kayu bakar yang di lehernya ada tali dari sabut. Quran Surat Al-Lahab ayat 1-5. Saudaraku, Abu Lahab dan istrinya itulah contoh pasangan sejati yang Allah janjikan akan bersatu lagi di akhirat, namun bukan di surga, melainkan di neraka. Na'udzubillah. Maka kita senantiasa memohon kepada Allah agar cinta kita kepada suami, cinta kita kepada istri adalah cinta yang membawa keberkahan dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Semoga Allah merahmati seorang laki-laki yang bangun pada malam hari untuk mengerjakan sholat, kemudian ia membangunkan istrinya untuk mengerjakan. Jika istrinya tidak mau, ia memercikkan air pada wajahnya. Semoga Allah merahmati seorang wanita yang bangun pada malam hari untuk mengerjakan sholat, kemudian ia membangunkan suaminya untuk mengerjakan. Jika suaminya tidak mau, maka ia memercikkan air pada wajahnya. Jika keduanya bangun lalu mengerjakan sholat dua rakaat, maka keduanya dicatat sebagai golongan laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala." Hadis riwayat Abu Dawud dan Nasa'i. Subhanallah, alangkah indahnya saudaraku, Rasulullah menggambarkan cinta yang dibangun dalam bingkai ketaatan kepada sang pemilik alam semesta. Cinta yang produktif menghasilkan amal dan kerja-kerja nyata dalam dakwah. Hingga kelak, cinta-cinta itu

0: tak nibani aku iki lho. Dadi kaget aku. Tak kira apa mau. Walah.
1: Alah, ngrucicak to.
0: Iya mal, tapi jare wong-wong biyen ki, nek ameh lunga terus ketiban cecak, lah kuwi engko bakalan entuk sial mal.
2: Oh no.
1: Alah alah. Weh iki lho, ha kok jek percaya kaya ngono to, Jojo.
0: Weh, jare kancaku wingi ya ngono kuwi kok. Ameh lunga, ketiban cecak, terus dompete malah ilang.
1: Walah Jojo, kuwi nek nyang Islam jenenge khurafat, Jo.
0: Ha khurafat kuwi apa to, Mal?
1: Khurafat kuwi kepercayaan terhadap cerita rekaan atau dongeng yang tidak masuk akal dan menyimpang dari ajaran Islam. Contohnya ya kaya kuwi mau, kaya enek manuk prenjak barate meh itu rezeki. Terus pokoknya menentukan keburukan dan kebaikan berdasarkan pikiran yang tidak ada dasarnya. Ngono lho, Jo.
0: Walah ngono ya, Mal.
1: Iya, Jo. Kita sebagai umat Islam dilarang percaya yang seperti itu, Jo. Halo ngawake dhewe duwe Allah lho, Jo. Berharap dan takut ku yo nyang Gusti Allah wae, malah genah.
0: Iya, Mal. Bismillah, ngkoncaku tak andanane wae nek no.
1: Iya, Jo. Ben kancamu ku yo melu paham perkara ngene iki, Jo.
0: Oke, Mal. Wes gendang ayo budal. Selak kawanan iki engko.
1: Oke, let's go, Jo. Bismillah.

0: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berselawat. Wa malaikatahu, malaikat-malaikat berselawat. Yusalluna 'alan nabi, semuanya berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya bahwa Allah berselawat, bahwa malaikat berselawat. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang percaya, shallu 'alaihi, berselawatlah kamu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ayatnya tidak langsung saja berselawatlah kamu? Kenapa mesti disebutkan Allah berselawat, malaikat berselawat? Apa sebenarnya yang terkandung dalam ayat ini? Sedangkan Allah berselawat, sedangkan malaikat-malaikat berselawat, mengapa kamu tidak mau berselawat? Allah berselawat, malaikat berselawat, orang beriman berselawat. Apa bedanya? Selawat Allah maknanya Allah ridha kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat berselawat maknanya malaikat memohonkan rahmat kepada Allah supaya Allah mencurahkan rahmat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang beriman berselawat apa maknanya? Orang beriman berdoa kepada Allah supaya senantiasa mencurahkan ridha dan rahmat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu nabi kalian. Nabi kalian minta didoakan kan? Nabi Muhammad minta didoakan kan? Kalau begitu dia perlu, dia berhajat, dia butuh, dia perlu kepada selawat kamu. Ini orang jahil, orang tidak paham. Nabi Muhammad tidak perlu pada selawat kita. Andai semua dunia ini kafir tak percaya kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad tidak rugi sedikit pun. Lalu untuk apa kita berselawat? Bukan untuk dia. Kita berselawat bukan untuk Nabi Muhammad SAW. Kita berselawat untuk diri kita. Man shalla alaihi salatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali. Sallallahu alaihi biha asyara, Allah balas 10 kebaikan. Wa khuttat anhu asyara sayyiat, Allah tutupi 10 dosa-dosa silap kesalahan. Wa rufi'an lahu asyara darajat, Allah naikkan tingkatan darajat kemuliaan 10 tingkatan. Beristighfar, dosa diampuni. Tapi belum tentu yang lain dapat. Maka dengan berselawat, dosa terampuni. Ada orang berzikir belum tentu diterima Allah Subhanahu wa taala zikirnya. Kenapa? Karena zikir amalan dia. Tapi orang berselawat pasti diterima Allah Subhanahu wa taala. Kenapa selawat pasti diterima? Karena selawat adalah permohonan kepada Nabi Muhammad SAW dan otomatis pasti dibalas. Karena semua yang dimintakan kepada Nabi Muhammad atas nama Muhammad SAW pasti dikabulkan Allah. Janji Allah, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda, apapun yang kau mau akan diberikan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan alam semesta ini pun diciptakan Allah karena Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam berdoa kepada Allah minta ampun dosa dengan menyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka bihaqqi Muhammad, aku mohon kepadamu dengan nama dia yang namanya tertulis. Allah taala bertanya kepada Nabi Adam alaihi salam. Allah bertanya bukan karena tidak tahu, Allah mau kasih tahu, kenapa kau sebut nama dia, siapa dia? Kata Nabi Adam, aku tidak tahu siapa dia. Falamma khalaqtani, ketika kau ciptakan aku, nafakhta fi ruhi, kau tiupkan ruh ke dalam tanah tubuhku. Rafa'tu ra'si, ketika ruh masuk ke dalam jasadku, aku angkat kepalaku. Aku lihat ada namanya bersanding dengan namamu di tiang-tiang singgasana arasy. Tentulah dia memiliki kedudukan yang tinggi. Maka aku sebut namanya. Dengan menyebut namanya diampuni Allah Subhanahu wa taala dosa Nabi Adam alaihi salam. Orang-orang kafir musyrik ketika mau perang melawan orang Yahudi, percaya bahwa akan ada nabi akhir zaman yang akan diutus Allah Subhanahu wa taala sebelum hari kiamat. Dan orang Yahudi tahu bahwa dia itu adalah keturunan Nabi Ibrahim, tapi mereka tidak tahu apakah dia dari jalur Ishak atau dari jalur Ismail alaihissalam. Maka mereka sebelum berperang melawan Bani Ghatafan, mereka berdoa, Allahumma inna nas'aluka bihaqqi nabiyikal mursal, kami mohon kepada engkau ya Allah berkat nabi terakhir yang akan kau utus di akhir zaman. Maka kemudian apa yang terjadi? Wa kanu min qablu yastaftihun 'ala alladhina kafaru. Sebelum ria lahir, orang-orang Yahudi itu sudah memohon kepada Allah dengan menyebut namanya sebelum mereka mengetahui dia. Falamma ja'ahum ma 'arafu kafaru bih. Tapi itulah jahatnya orang Yahudi ini, ketika Nabi Muhammad SAW yang ditunggu itu datang, kafaru bih, mereka justru kafir kepadanya. Kenapa mereka kafir? Karena mereka menyangka bahwa yang datang itu keturunan dari jalur Ishak. Tapi ternyata yang datang itu dari jalur Ismail alaihissalam. Kita tak pernah mempermasalahkan dia dari jalur Ishak ataupun Ismail. Kita menerima dia. Kita dari kecil sudah mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berjumpa dua orang satu majlis, majlisnya menjadi majlis bangkai, busuk, berbau kalau tidak mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khutbah Jumat batal kalau tidak mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salat batal kalau tidak menyebutkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Majlis ilmu menjadi majlis antara jifah, bangkai, busuk dan berbau kalau tidak menyebutkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Doa tidak akan dikabulkan Allah SWT, tak sampai ke pintu langit sebelum mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Di ujung doa ditutup wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak-banyak berselawat, banyak-banyak berselawat. Siapa yang paling dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Jarak kita 1441 tahun, 14 abad, hampir 15 abad. Bagaimana cara kita dekat dengan dia? Maka akrabu majlisan, orang yang paling dekat majlisnya dengan Rasulullah SAW, orang yang paling banyak berselawat. Maka banyak-banyak berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Diamnya berselawat dalam hati, geraknya adalah selawat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang istiqamah dalam berselawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah rabbil alamin.
1: Assalamualaikum Kang Rejo.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
2: Alhamdulillah juga, sidik-sidik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
1: Beh piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diternal siki.
1: Alah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kalu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan bener, dua pintu, ya ra?
1: Aduh, ya wes, ayo.
3: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
4: cry. Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
5: Si Bargas,
4: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101.

0: FM. RDS FM.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasulahu ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa nabiyina muhammadin wa la alihi wa ashabihi ajma'in. Abadallahu sikum wa iyaya nafsi bitaqullah faqad fazal muttaqun. Bapak ibu sekalian jamaah khajil ahad bagi, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan barokah untuk kita semua. Alhamdulillah kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah. Pada pagi hari ini kita melakukan rutinitas kita, yaitu belajar bersama mentadabburi beberapa ayat di dalam Al-Quranul Karim. Dan insyaallah kita akan belajar atau meresapi surat Al-Ahzab ayat ke 8 insyaallah. Jemaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebelum memasuki kajian atau mentadabburi surat Al-Ahzab ayat ke 8, ada sebuah nasihat dari Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab Ighathatul Ahfan. Beliau mengatakan, wa min alamati sihatihi, bagian dari tanda-tanda orang memiliki hati yang sehat. Karena hati di dalam kehidupan kita atau di dalam jiwa kita adalah organ yang paling penting, yang harus senantiasa kita perhatikan, yang harus senantiasa kita cek. Kalau kita mungkin merasa telinga kita budek, berarti tandanya apa? Ada yang bermasalah. Ketika mata kita kabur, gak bisa melihat dengan jelas, berarti mata kita rusak, ada sesuatu. Ketika tangan kita itu gak bisa digerakkan, berarti ada problem di situ. Anggota tubuh yang kita miliki semuanya punya fungsinya masing-masing. Paham ya? Punya fungsinya masing-masing. Alis itu ada fungsinya gak, Pak? Ada. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan hati di dalam tubuh kita pun itu ada fungsinya. Bukan dari sudut pandang biologi, bukan. Ya, bahwa hati itu diartikan sebagai apa? Liver dan lain sebagainya. Bukan untuk menyaring racun, bukan itu yang dimaksud oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi hati itu fungsinya qabilun lil huda, fungsinya untuk menampung, menerima hidayah. Sehingga kata Imam Ibnu Qayyim, wa min alamati sihhatihi, salah satu tanda hati itu sehat, kata beliau, annahu idza fatahu wirduhu. Nah, ketika ada satu aktivitas rutin berupa amal ibadah kemudian ditinggalkan atau tidak dikerjakan, ya, wajada li fawatihi alaman, maka dia akan merasakan sakit yang luar biasa ketika tidak melakukan lagi. Ada aktivitas amal soleh yang rutin kita kerjakan namanya wirid. Bahasa kita wiridan. Apa wiridan? Wiridan itu kalau kita dengar kata wiridan itu apa yang terpikir dalam pikiran kita, Pak? Pikir gitu. Nah, wirid itu jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kata wirid itu aktivitasnya berulang-ulang. Paham ya Pak? Jadi kalau jenengan cuman astagfirullah itu namanya zikir. Tapi kalau itu dijadikan rutinitas pagi dan sore 100-100, maka itu namanya wirid. Nah, termasuk kita ngaji setiap pekan, setiap bulan, setiap pekan di sini. Pekan harus kita programnya masing-masing lah. Misalkan di sini kita ngaji setiap pekan terus berulang itu namanya wirid. Kata dia, Pak. Jadi wirid itu sebenarnya tidak identik dengan zikir. Tapi wirid itu identik dengan perbuatan kebaikan yang senantiasa terulang dilakukan, berulang-ulang. Nah, kata Ibnu Qayyim, ketika ada wirid, bahasa wiridnya berarti apapun ya, bukan hanya zikir. Ketika ada wirid yang tertinggal, ya, ketika yang melakukannya itu orang yang hatinya sehat, maka dia akan merasa sakit karena wiridnya ditinggalkan. Kalau jenengan kita misalkan meninggalkan satu aktivitas amal soleh kemudian tidak merasakan apa-apa, berarti tandanya apa? Hati kita sedang bermasalah. Padahal misalkan kita meninggalkan sholat jamaah biasa aja, ya walaupun sholat jamaah niku wajib nomor sunnah, Pak. Wajib bagi yang meyakini wajib, fardu kifayah bagi yang meyakini fardu kifayah. Tapi yang penting kalau itu menjadi rutinitas yang biasa kita lakukan, menjadi wirid kita, kemudian kita tinggalkan, maka kita akan merasakan apa? Sakit ketika kita enggak melakukan. Nyeselnya itu kayak kehilangan duit 1 miliar gitu. Itu tandanya hatinya apa? Sehat. Kata Ibnu Qayyim ya. A'dham min ta'allumil haris bi fawati malihi wa faqtihi. Rasa sakitnya itu lebih sakit daripada orang yang rakus terhadap dunia ketika kehilangan harta benda yang dimilikinya. Orang yang rakus terhadap dunia itu kalau kehilangan mobil itu ekspresinya gimana? Nah, itulah yang nggak tahu. Itulah lumayan. Stres. Nah, orang soleh itu jamaah, kalau kehilangan kesolehannya yang pernah ia lakukan, yang pernah dijadikan wiridannya, sama kayak gitu, bahkan lebih parah rasanya. Rasa kecewanya, rasa sakitnya itu lebih parah daripada orang yang rakus terhadap dunia ketika kehilangan harta yang ia miliki. Itu kata Ibnu Qayyim. Ya, kata Ibnu Qayyim. Nah, kemudian gimana cara menyehatkan hati? Ada nasihat dari gurunya. Gurunya Ibnu Qayyim siapa? Ibnu Taimiyah. Ibnu Qayyim itu murid kesayangannya siapa, Pak? Ibnu Taimiyah, yang pokoknya Ibnu Taimiyah banget lah gitu, Ibnu Qayyim itu. Ya. Nah, kemudian kata Ibnu Taimiyah, "Inna nafi zamanina tamuju fihi al-fitan." Sesungguhnya kata beliau, di zaman kita itu, zaman kita maksudnya bukan zaman kita nih, zamannya siapa? Ibnu Taimiyah. Di mana fitnah itu sangat banyak sekali. Karena di masanya Imam Ibnu Taimiyah itu, di saat ada penjajahan dari Tartar. Di zamannya keturunannya Genghis Khan. Ya. Sehingga fitnah yang dialami oleh Ibnu Taimiyah dan masyarakat di lingkungannya beliau itu sangat luar biasa, Pak. Karena mereka itu sangat merusak negara dan merusak moral. Kelihatan nih, Pak, orang yang lagi dijajah itu kan serba bingung, Pak. Ekonomi dikuasai, nih, fasilitas negara dikuasai, moral juga dikuasai, dirusak. Itu dijajah, Pak. Cuman mungkin kita dari sisi kekuasaan ekonomi kita dikuasai nggak sih, Pak? Dijajah nggak nih? Mulalam ya, nanti ahli ekonomi yang bisa menyimpulkan itu. Nah, kata beliau, watatalahamu wa tatalahaqu fihi nawajidu wal mihan. Dan musibah ujian demi ujian itu melanda kita. Wa amatul fitani sababuha amroni. Sebab munculnya fitnah itu faktor utamanya cuma dua, kata beliau. Apa itu? Qillatul ilmi wa dha'fi sabri. Ilmu sedikit, kesabarannya lemah. Orang yang ilmunya sedikit, orang yang enggak sabaran itu memiliki dampak madorot. Dampak madorotnya apa? Mesti kesimpulannya itu enggak positif. Orang enggak sabaran itu cenderung cepat mengambil keputusan. Orang yang enggak cepat ngambil keputusan pun, misalkan dia sabar tapi enggak punya ilmu, keputusannya ya enggak berdasarkan ilmu, Pak. Kalau kita ingin memutuskan ilmu dalam persoalan ekonominya, kita harus paham ekonomi. Ya. Kalau kita pengen mengambil kesimpulan keputusan berkaitan agama, orang yang harus paham agama. Kalau kita ingin mengambil keputusan dengan kaitannya dengan politik, ya kita harus paham ilmu politik. Gitu, Pak. Kalau enggak dibarengi dengan ilmu, walaupun orangnya sabar ya, tetap keputusannya itu berpotensi bisa jadi rusak, jadi musibah buat dirinya dan musibah buat orang lain. Paham dari sini ya, Pak? Makanya ilmu itu selain menyehatkan hati, itu keterangan dari Buya Hamka, bahwa kesehatan itu ada dua, kesehatan lahir dan kesehatan, kebahagiaan itu ada dua, kebahagiaan lahir dan kebahagiaan batin. Kebahagiaan batin itu adalah hati, salah satunya iman dan ilmu. Orang yang punya ilmunya banyak itu akan mendapatkan ketenangan, Pak. Ya, biasanya orang yang ilmunya sedikit itu tetap cenderung gerusah-gerusuh dan enggak tenang dalam menjalani kehidupan, karena dia melangkah itu enggak penuh dengan kepastian. Benar apa salah, salah apa benar, kan bingung dia. Ya, makanya kata Imam siapa? Kata Buya Hamka rahimahullah, kalau kita pengen bahagia, cukupi apa namanya? Isi batinmu. Kalau batinmu sudah cukup, jangan lupa lahirnya. Orang yang batinnya sehat, kalau enggak punya duit, mumet enggak, Pak? Mumet. Orang yang batinnya sehat, kalau badannya sakit-sakitan terus, bahagia enggak, Pak, dia? Ya, sulit untuk bahagia. Makanya kata Buya Hamka dua, kalau kita pengen bahagia secara sempurna, yaitu batin dan lahir. Oke. Itu mukadimah nasihat dari para ulama, ya, orang-orang yang kita anggap sebagai wali-walinya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari memuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke pembahasan. Ayat ke berapa? Ayat ke 8. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Liyas'ala shadiqina an sidqihim. Agar dia itu maksudnya Allah Subhanahu wa taala, liyas'ala shadiqin, menanyakan kepada orang-orang yang shadiq, orang-orang yang benar, ya, an sidqihim, tentang kebenarannya. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu akan bertanya kepada orang-orang yang benar tentang kebenarannya. Orang yang benar aja ditanya, Pak. Apalagi orang yang punya masalah. Ya, terkadang orang yang benar itu ditanya itu kepentingannya buat apa kira-kira? Kalau dalam persidangan nih, Pak, ada orang benar ditanya itu karena apa? Biasanya untuk jadi saksi biasanya. Untuk jadi apa? Kita butuh pengakuan orang-orang yang jujur, informasi dari orang-orang yang jujur, untuk menyimpulkan ada orang yang salah. Bang, Bang. Kadang kita untuk menemukan orang yang salah itu informasinya dari orang jujur. Ya. Dari orang jujur. Nah, tapi di sini ada kemungkinan. Para ulama di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan liyas'al menggunakan dhamir ghaibiyah. Dhamir ghaibiyah itu apa ya? Zemir Qalbiyah itu kalau di bahasa kita menggunakan istilah dia, mereka, ya dia mereka itu kan wujudnya enggak di depan gitu. Wujudnya enggak nampak, itu namanya dhamir ghaibiyah, enggak kelihatan. Nah, biasanya di dalam Al-Qur'an itu ketika ingin terkesan ada agak menyudutkan. Menyudutkan berarti tercenderung agak negatif nih, Pak. Kan bertanya tentang kejujurannya, kan ada dua kemungkinan. Bertanya ditanyakan kepada orang-orang yang jujur tentang kejujurannya, berarti maknanya ada dua kemungkinan, Pak. Diragukan kejujurannya, diragukan kebenarannya, atau hanya mengkonfirmasi tentang kebenaran tersebut. Bisa dipahami nggih? Jadi ada dua kemungkinan, bisa negatif, bisa positif. Orang itu jujur, tes kejujurannya benar apa enggak? Ya, orang itu punya ilmu tuh. Tak tanya keilmuannya, benar apa enggak? Ada kemungkinan untuk menguji kebenaran. Tapi ada kemungkinan untuk mengkonfirmasi. Ya, hanya sekedar konfirmasi saja. Nah, Allah Subhanahu wa taala ketika ada kemungkinan-kemungkinan katanya itu mengandung kata negatif, terkesan ada kata negatif, makna negatif untuk menanyakan sesuatu kepada orang-orang yang baik menggunakan dhamir ghaibiyah. Dhamir ghaibiyah itu dhamir apa namanya? Apa ya bahasa dhamir di bahasa kita? Ya dhamir, dhamir itu apa ya? Kata ganti orang. Ya, tahu kayak kata ganti orang tapi yang ghaib, enggak ada di depan. Dia, mereka. Ya, dia atau mereka. Nah, Allah Subhanahu wa taala kan tidak mengidentifikasi saya bertanya. Enggak menggunakan kata-kata itu. Saya bertanya kepada orang-orang yang jujur. Atau menggunakan Allah bertanya, tapi menggunakan kata yang enggak jelas. Enggak jelas itu enggak spesifik Allah, tapi maksudnya siapa? Allah. Ya. Tujuannya untuk apa, Pak? Ya. Tujuannya supaya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tujuannya biar tidak terkesan Allah itu tidak menekan para nabi. Kan gini, Pak, kalau bahasa saya akan tanya, itu rasanya kan beda, Pak. Saya akan tanya kamu nanti. Berarti kan ada sedikit terkesan apa? Ancaman gitu ya. Kalau nanti ditanya, nanti ditanya itu rasanya beda. Ini kaitannya dengan rasa bahasa. Al-Quran itu memang kayak gitu, Pak. Di dalam surat Abasa, Abasa wa tawalla. Allah Subhanahu wa taala menggunakan dhamir ghaibiyah sama. Itu menceritakan tentang siapa? Rasulullah. Abasa, apa Abasa itu? Dia bermuka masam. Dia bermuka masam, wa tawalla, dan berpaling. Menggunakan kata dia. Padahal Allah itu langsung ngomongnya sama siapa? Rasul. Kan bisa jadi Allah menggunakan diksi kata-kata kamu berbuka masam, kamu berpaling. Tapi Allah gak menggunakan kata-kata itu. Paham dari sini? Allah tidak menggunakan kata-kata itu. Tujuannya apa, jemaah yang dimuliakan Allah? Karena Allah Subhanahu wa taala tujuannya bukan untuk menyudutkan nabi. Nabi, Pak. Bukan untuk supaya nabi itu takut, enggak. Tujuan itu hanya untuk mengingatkan, Pak. Karena itu bukan kesalahan, Pak. Pernah di saya bahas nih. Rasulullah bermuka masam itu muka masamnya bukan muka masam seperti kita. Cemberut, enggak, Pak. Rasulullah itu kalau dilihat itu wajahnya memang enakan, gitu. Semasam-masamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika bersikap kayak gini ya masih ganteng, Pak. Ya, masih enak dilihat gitu. Cuman ini ada sikap yang berbeda gitu kan. Ya. Ada sikap yang berbeda. Sikap berbedanya apa? Oh, kenapa kalau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak dikategorikan bersalah? Keterangan para ulama, li'annahu laisa indahu ilmul ghaib. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak tahu ilmu ghaib. Apa ilmu ghaib, Pak? Ilmu yang hanya diketahui oleh Allah, salah satunya adalah ilmu tentang isi hati orang, tujuan orang. Abdul Abdullah bin Ummi Maktum itu datang ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tujuannya untuk apa? Yatazakka, yazakka. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Dia datang, kamu kan enggak tahu wahai Rasulullah. Dia mendatangimu itu untuk yazakka. Yazakka itu apa, Pak? Mensucikan jiwa, dia pengen belajar, pengen tujuannya itu pengen membersihkan hati biar menjadi orang yang lurus lempeng gitu. Kok kamu istilahnya kan gitu, Pak? Oh, bukan kamu, kok malah tidak dipedulikan, lebih mempedulikan orang-orang kafir, rombongannya siapa? Abu Lahab, Abu Jahal dan lain sebagainya, yang mana mereka datang ke rumahmu itu bukannya zakka, bukan untuk mensucikan jiwa, justru untuk melobi kamu supaya kamu berhenti dari dakwah itu. Kan Rasulullah enggak tahu, Pak, bisa membedakan itu, Pak. Katanya dengan ilmu, ilmu gaib, isi hati orang, Pak. Sekelas nabi aja, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ngerti isi hati orang. Makanya kalau ada orang ngaku-ngaku tukang ramal, ngisi apa namanya, memprediksi masa depan, kalau prediksi gimana sih memungkinkan ya, meramal masa depan segala macam, tahu isi hati orang segala macam, gak usah dipercaya, Pak. Ya, karena ilmu ghaib, ilmu yang tidak nampak itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Kecuali kalau seandainya ada orang tahu pun, itu informasinya dari siapa? Allah Azza wa Jalla. Kalau kita, ya jangan sok tahu informasinya dari Allah, bisa jadi dari setan. Tapi kalau Nabi, bisa dipastikan itu informasinya dari siapa? Allah Azza wa Jalla. Karena Nabi, kalau kita belum tentu soleh. Ya. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Taala seperti itu ya. Jadi lias ala sadiqina an sidqihim. Allah Subhanahu wa Taala menanyakan orang-orang yang jujur, orang-orang yang jujur tentang kejujurannya, tentang kebenarannya. Ingat, ini tujuannya bukan untuk meragukan kebenarannya, tapi hanya sekadar mengkonfirmasi. Karena ayat ini ada kaitannya dengan ayat sebelumnya, jemaah. Ayat sebelumnya apa? Kemarin tentang apa, Pak? Tentang Allah Subhanahu wa taala mengambil janji, mengambil perjanjian, melakukan perjanjian dengan siapa? Rasul sallallahu alaihi wasallam. Melakukan perjanjian dengan para nabi, Nabi Nuh, Nabi siapa? Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan lain sebagainya. Supaya apa? Supaya mereka komitmen melakukan tugasnya, menyampaikan tugasnya, menyampaikan kebenaran. Ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala memastikan ente sudah menyampaikan kebenaran atau belum. Kalau sudah menyampaikan kebenaran, setelah dikonfirmasi kok benar menyampaikan kebenaran, berarti yang kena siapa? Orang-orang kafir. Paham ya, Pak? Berarti kalau Muhammad, para nabi, Nabi Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, nabi-nabi yang lainnya, ente sudah mengajarkan tentang ilmu tauhid atau belum? Sudah mengajarkan tentang mengesakan Allah atau belum? Kami wahai Allah sudah saya sampaikan semuanya. Ya. Sudah saya sampaikan semuanya. Waktu segala sesuatu saya luangkan untuk mengedukasi masyarakat saya. Tapi mereka menolak. Berarti yang kena siapa, Pak? Orang-orang yang menolak. Gitu. Makanya ada yang mengatakan, para ulama mengatakan sebenarnya ayat ini adalah ya tabekikan untuk menjadikan orang-orang kafir, orang-orang yang menolak kebenaran itu malu, Pak. Ya. Tujuannya bukan untuk mempertanyakan atau meragukan kebenaran yang telah dilakukan oleh para nabi, tapi dampak dari pertanyaan ini yang tersudutkan adalah orang-orang kafir. Orang-orang yang menolak kebenaran. Ya, kayak di persidangan lah, Pak. Kalau ada saksi yang jujur kemudian menyaksikan sesuatu, kan ketar-ketir nih orang yang bersalah. Aduh, ini disaksikan, dihadirkan gitu. Jadi kita pun demikian jemaah. Kalau nanti di akhirat itu terkadang mungkin enggak, kita enggak usah ditanya ente salah apa enggak. Yang ditanya itu siapa yang menyampaikan kebenaran, sudah sampaikan atau belum? Sudah ya sudah, kita langsung gelagapan. Ya. Dan terkadang bukti atau untuk menyudutkan kesalahan atau saksi itu terkadang bukan hanya kata-kata, Pak. Perubahan fisik pun juga menjadi apa? Hah? Peringatan. Uban yang sudah mulai tumbuh, badan yang sudah mulai tua, itu bagian dari prasarana fasilitas ya, untuk menyadarkan kita. Kita mungkin gak ditanya ente sholat atau enggak, Pak. Langsung ente masuk neraka kenapa? Ya jelas kita gak punya alasan tuh. Oh, Rasul belum sampai, gak ada orang yang mengingatkan. Ingat, bentuk peringatan itu gak mesti kata-kata. Bentuk peringatan itu gak mesti wujudnya orang menyampaikan ente salah, enggak. Tapi terkadang adalah indikator-indikator yang ada di lingkungan kita, seperti uban, seperti apa lagi, badan yang sudah mulai membungkuk, kulit yang sudah mengkeriput. Itu salah tersaran aja mah, supaya kita lebih sadar, oh iya ini sudah tua, sudah saatnya bu pulang. Itu sarana untuk menguatkan kita supaya cinta terhadap napa kebenaran. Ngaten nggih, Pak. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada ayat tadi bahwa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata napa? La yas'ala sidqihim, dia Allah akan menanyakan orang-orang yang jujur. As-shadiqin di sini adalah para nabi. Ya, as-shadiqin maksudnya adalah para nabi. Para nabi ditanya tentang apa yang telah mereka janjikan, kebenaran yang telah mereka sampaikan sudah disampaikan atau belum. Makanya ayat kalimat selanjutnya ditutup dengan wa'adda lil kafirina 'adzaban 'alima. Maka oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa taala, kami siapkan, Allah siapkan azab yang pedih bagi orang-orang kafir. Karena sebenarnya objek yang dituju ayat ini adalah orang-orang kafir. Ya, menyudutkan orang-orang kafir nanti di akhirat. Cara menyudutkannya dengan bertanya kepada para nabi, sudah menyampaikan atau belum. Nah, kemudian di sini jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para ulama mengatakan ya bahwa di dalam ayat ini juga Allah secara tidak langsung memberikan informasi bahwa kehidupan akhirat itu ada. Buktinya mana, Pak? Bukan bukti, dalam arti informasi kita menyimpulkan bahwa akhirat itu ada apa? Karena ada azaban alima. Azaban alima itu terjadinya di mana? Di akhirat. Ya. Kemudian selanjutnya Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata fi'il madhi. Ada, ada itu telah menyiapkan. Berarti kalau telah menyiapkan itu berarti sudah atau belum? Ya sudah dong, berarti sudah dilakukan. Apa yang disiapkan? Adab alima. Adab alima, apa namanya adab alima itu ya? Adab yang pedih itu adanya di mana? Di surga atau neraka? Neraka. Berarti neraka itu sudah diciptakan dan sudah ada sekarang. Ya. Neraka itu berarti sudah ada, sudah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Makanya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam surat An-Nisa ya, kullama nabijat tuluduhum badalna juludan ghairaha liyadzuqul adab. Selain Allah Subhanahu wa taala telah atau sudah menciptakan neraka, Allah Subhanahu wa taala pun memberikan informasi bahwa di dalam neraka itu nanti akan ada rasa pedih. Pedihnya itu tidak sebagaimana pedihnya di dunia. Dan faktor orang merasakan sakit itu dalam informasi dalam surat An-Nisa, faktor utamanya adalah kulit. Tahu kulit, Pak? Nah, orang itu merasakan sakit itu karena kulitnya, Pak. Sehingga di dalam ayat ini disebutkan setiap kulitnya itu matang hangus, Allah ganti dengan kulit yang baru. Nah, proses pergantian kulit itu liyadzuqul adab, supaya dia merasakan sakit. Allah kejam gak pak? Kok kejam sekali ya? Jadi gini pak, Allah subhanahu wa ta'ala itu akan mengadab seseorang ya, keputusannya berdasarkan keadilan. Orang yang merasakan adab itu tidak akan protes nanti di akhirat, enggak bakal. Allah zalim, enggak ada. Ya, mungkin kita di sini sekarang jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala tidak bisa memahami kejahatan orang. Karena perbuatan dosa orang itu tidak semuanya terungkap. Paham, Pak? Enggak semuanya, Pak. Makanya ada seorang ulama Sufyan bin Uyainah kalau tidak salah, kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala tidak menutupi aib-aib kita, niscaya orang gak ada yang mau duduk sama kita, kata beliau. Ya. Kalau semua dosa kita itu terpampang semua sama orang, diketahui semua sama orang, niscaya orang itu tidak akan ada yang mau duduk dengan kita, saking buruknya kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menutup aib-aib kita, ya, sehingga orang itu masih menganggap kita orang benar. Jenengan kan enggak tahu dosa saya kan? Kita kan enggak tahu apa yang kita lakukan di rumah. Jadi kelihatan di luar itu orang baik, orang ramah, di rumah sering mukulin anak istrinya. Ada apa gitu? Ada tuh orang yang di sosial di daerah Depok apa mana ya. Dia punya panti penitipan anak. Dia sering edukasi tentang bagaimana mendidik anak. Kelihatannya orangnya ramah, halus, Pak. Ternyata terkuak di pantinya dia, dia sering melakukan pemukulan terhadap siapa? Anak asuhnya yang masih balita, Pak. Masih anak-anak, masih balita di bawah 5 tahun. Di bawah 5 tahun ini enggak. Tingkah lakunya kan harusnya senantiasa dimaafkan. Mau keplak kepala kita ya, ya gak salah, tetap namanya anak-anak. Mau memecahkan piring ya tetap gak salah ya namanya anak-anak. Paham ya Pak? Anak-anak itu gak bisa disimpulkan mereka salah. Paham ya? Kalau kita menindak sesuatu yang tidak tepat, justru kita yang salah. Itu anak-anak. Makanya kan Rufi Al-Qalam bahasanya di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka diangkat, dibebaskan dari perbuatan dosa karena memang enggak pantas untuk disalahkan. Makanya kalau ada anak-anak di masjid lari-lari, salah enggak, Pak? Secara tindakan salah apa mboten niku, Pak? Hah? Secara tindakan keliru, salah. Tapi kalau kita melihat dari sosoknya yang melakukan siapa, orangnya enggak salah, paham enggak? Bedakan sosok sama perbuatan. Perbuatannya itu salah, perbuatannya itu keliru. Tapi siapa dulu yang melakukannya? Ya wajarlah anak-anak yang melakukan misalnya lari-lari sana lari sini. Nah, tinggal kita menahan emosi kita. Kalau pengen menindak, tindakan yang mendidik. Jangan sampai kita jatuh kepada kesalahan yang sama. Karena ada beberapa orang itu curhat, Ustaz, anak saya dipukul. Ya, kalau anak jenengan dipukul ya introspeksi itu bukan anaknya. Kalau anak yang bisa diajak untuk introspeksi diri, tak bilang gitu, Pak. Ya introspeksi diri itu pertama bapaknya. Ya, Bang ya. Pertama lah bapaknya, kedua yang memukul. Anak bisa diajak introspeksi enggak? Enggak. Kata Imam Ghazali, kenapa enggak bisa diajak untuk introspeksi diri? Karena anak-anak belum punya kesabaran. Paham ya, Pak? Kesabaran itu sebabnya adalah akal. Ya, itu dijelaskan di dalam ilmu apa namanya? Di dalam agama kita. Kesabaran itu sebabnya adalah akal. Ketika orang akalnya enggak sempurna, mesti dia enggak sabar. Termasuk anak-anak, termasuk orang gila. Orang gila bisa sabar gak, Pak? Wah, sananya sendiri, mau kemana ya kemana. Ya, sini dulu, makan dulu. Gak bisa, Pak. Pengennya kemana ya, lakukan. Itu otaknya gak berfungsi. Makanya kalau kita gak sabaran, setengah otaknya apa? Hilang. Makanya orang emosi, kata para ulama itu, dahabanis bu'akli. Ya, Orang yang emosional, orang yang emosional kan gak sabaran tuh. Separuh akalnya apa? Hilang. Ya. Separuh akalnya hilang karena dia mesti gak sabaran. Karena kesabaran itu selalu dengan akal kaitannya. Dan anak-anak gak bisa diajak untuk nonton interaksi. Ayo nanti gini ya, tahan dulu, gak bisa, Pak. Ya. Baru mumayyiz, kita mumayyiz. Mumayyiz itu belum dewasa banget tapi sudah bisa diajak berpikir sedikit. Ada nih. Tapi kalau balita usia 5 tahun ke bawah itu sulit ya. Memang kita yang sabar. Jangan nyuruh anak kita suruh sabar, enggak bisa. Minta apa? Minta jajan mesti maksa. Ada nih, Pak. Mesti apa? Maksa. Nah, kalau usia 7 tahun ke atas, di asam mumayyiz itu bisa sudah dia bisa diajak apa? Berpikir. Ngata nih. Nih kok larinya ke situ. Nah, tadi adaban alimah. Jadi di dalam ayat ini memberikan informasi bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi selain adanya neraka bahwa di neraka itu ada adab yang pedih. Dan adab yang pedih itu salah satu sebabnya adalah kulit, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Al-Qur'an selain dia memberikan informasi tentang kehidupan akhirat juga memberikan informasi tentang apa? Sains. Ilmu pengetahuan. Tapi ingat ya, jamaah yang dimuliakan Allah, Al-Quran itu diturunkan bukan untuk menjelaskan ilmu pengetahuan. Kalau kita tujuan utamanya bukan itu, bangi. Ada nggak ilmu pengetahuan yang dijelaskan di dalam Al-Quran? Ada. Tapi kalau tujuan utama diturunkan bukan untuk menjelaskan ilmu pengetahuan. Kalau seandainya ilmu pengetahuan itu ditemukan di dalam Al-Quran, ya itu penemuan. Dan sifatnya dhanni. Dhanni itu apa nih? Praduga. Ya, riset. Riset itu sifatnya praduga. Sehingga saya menemukan teori di dalam Al-Quran. Itu kita jangan dianggap pasti, jamaah. Karena ada orang itu menemukan metode yang terinspirasi dari apa? Al-Quran itu penemuan yang bersifat praduga, bukan pasti. Sehingga ketika metode itu tidak diterima oleh orang, jangan dianggap orang itu gak menerima Al-Quran. Paham dari sini? Ya, karena banyak metode-metode kesehatan terutama lagi dinisbatkan kepada Al-Quran. Ketika dia gak setuju, bukan berarti gak setuju dengan Al-Quran, tapi gak setuju dengan teorimu yang terinspirasi dari Al-Quran. Kan banyak kan? Metode apa, Pak? Ini banyak lah pokoknya yang kaitan dengan Al-Quran. Intinya prinsipnya gini. Al-Quran itu memang ada informasi tentang sains. Iya. Bumi itu bulat apa datar? Ya. Bumi itu bulat apa datar, Pak? Bukan. Ada enggak informasi bahwa bumi itu bulat di dalam Al-Quran? Justru yang terkesan mengindikasikan bumi itu datar. Tapi itu kesimpulan, Pak. Kesimpulan siapa yang menyimpulkan? Ulama. Pasti enggak kesimpulan itu? Enggak pasti. Karena itu kesimpulan yang bersifat praduga, paham ya? Kenapa kok dianggap seperti itu? Karena Al-Quran tujuan utamanya tidak menjelaskan tentang sains. Sehingga sains itu hanya informasi-informasi yang ya hanya sekedar informasi-informasi kecil. Dan silakan boleh mengambil pelajaran atau tidak. Ngoten nggih, Pak. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Yas'al as-sabiqina an sidqihim wa 'adda lil kafirin 'adaban 'alima. Kemudian para ulama menjelaskan lagi bahwa salah satu keyakinan kita terhadap neraka, neraka itu kekal apa? Enggak kekal. Hah? Neraka itu abadi apa enggak abadi? Abadi. Berarti kalau abadi sama dengan Allah. Allah itu abadi enggak, Pak? Neraka? Berarti sama abadi abadinya. Nah, di dalam Al-Qur'an Al-Karim gini, Pak. Ada dua pendapat memang. Ada yang mengatakan bahwa neraka itu fana. Surga dan neraka itu apa? Fana. Tapi saya gak setuju dengan pendapat ini. Ya, saya gak setuju dengan pendapat ini. Ini pendapatnya Ibnu Taimiyah dan siapa? Imam Ibnu Qayyim. Kenapa kok demikian? Karena tidak ada kekekalan selain siapa? Allah. Tidak ada kekekalan selain apa? Allah. Yang kekal itu cuma satu, ya siapa? Allah Azza wa Jalla. Ya. Karena neraka dan surga itu makhluk sehingga punya potensi untuk hilang. Ya, punya potensi untuk apa? Hilang dan tidak kekal. Tapi ini pendapatnya siapa? Ini Taimiyah yang dibangun argumennya, alasannya karena yang kekal itu cuma satu, yaitu siapa? Allah. Bangin. Kalau saya berpendapat, bukan saya berpendapat, jumhur mayoritas para ulama bahwa neraka dan surga itu kekal. Kenapa kita meyakini kekal? Karena informasi dari Allahnya kekal. Khalidina fiha, kekal di dalamnya. Kenapa kok kita meyakini kekal? Kan bukankah yang kekal itu Allah? Iya, Allah subhanahu wa ta'ala kekal. Kita meyakini neraka dan surga kekal bukan berarti kita meragukan kekekalan siapa? Allah. Bukan berarti neraka dan surga itu kekekalannya sama dengan siapa? Allah subhanahu wa ta'ala. Paham dari sini, Pak? Karena Allah subhanahu wa ta'ala memberikan informasi surga dan neraka itu kekal, sehingga kita imani saja sesuai dengan informasi tersebut. Ngerti, ya? Sesuai dengan informasi apa? Tersebut. Kita yakini dengan informasi yang Allah subhanahu wa ta'ala informasikan. Dan Allah mengekalkan surga dan neraka sesuai dengan keinginannya Allah. Namanya Allah kan bebas, Pak. Orang ini kekal, makhluk ini kekal. Kan terserah Allah. Orang Allah yang punya. Paham dari sini, ya, Pak? Jadi itu di bawah kendalinya siapa? Allah kekekalannya itu. Ya, kalau Allah kekekalannya tidak ada yang mengendalikan. Paham dari sini, ya? Ya, sehingga ketika kita meyakini surga atau neraka itu kekal, bukan berarti kekekalannya sama dengan siapa? Allah Azza wa Jalla. Allah Azza wa Jalla. Itu informasi atau beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari surat apa? Al-Ahzab ayat ke 8. Selanjutnya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kalau rampung nih, saya bacakan artinya dulu. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, uzkuru ni'matallahi 'alaikum. Hai orang-orang yang beriman, apa, Pak? Ingatlah terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala yang telah diberikan kepada kalian. Ya. Idza'atkum junudun. Ketika datang kepada kalian junud, apa junud? Tentara. Pasukan, bala bantuan. Fa'arsalna 'alaihim riha. Kami kirimkan angin kepada mereka, itu musuh-musuhnya Nabi, wa junudan, dan tentara-tentara, lam tarauha, yang mana kalian wahai umat Islam tidak melihat tentara-tentara tersebut. Wa kana Allah bima ta'maluna khabira, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat apa yang kamu kerjakan. Artinya ini jamaah yang dimuliakan Allah, hadis ini, hadis apa namanya, ayat ini memberikan penjelasan, ya, menjelaskan atau menceritakan tentang peristiwa perang Ahzab. Ya. Ahzab itu apa? Nama lainnya perang Uhud. Ahzab itu adalah apa? Perang Khandaq, mohon maaf. Oh, perang Uhud. Perang Khandaq. Karena Ahzab itu kan kumpulan-kumpulan partai, kumpulan-kumpulan kelompok. Ya. Jadi ada kesepakatan kelompok-kelompok menyatukan kekuatan untuk menghancurkan Islam pada saat itu. Jadi suku Quraisy dan suku-suku yang lain, kabilah-kabilah Arab yang belum beriman kepada Nabi bersatu memerangi siapa? Rasul. Termasuk orang Yahudi pada saat itu. Sehingga namanya Ahzab. Nah, ketika para nabi, ketika Rasulullah SAW terdesak di kota Madinah, terkepung di kota Madinah,

0: laporan musim apa ada angin, tapi yang kena cuma satu desa itu toh, Pak. Desa di pinggirannya itu nggak kena, atau beberapa rumah yang kelihatannya solehnya itu nggak kena. Itu kemungkinan apa? Adab. Ya. Tapi kalau angin yang mengena keseluruhan, keseluruhan itu ya, ya ada yang angin kan bisa jadi bencana murni, ya ada. Ada angin yang memang tujuannya untuk menegur satu kampung, ya ada, Pak. Yaitu untuk mengindikasikannya itu. Ya, kalau itu anginnya cuma khusus untuk orang itu atau khusus untuk kampung itu, yang mana kampung itu misalkan terkenal merusak, terkenal suka membangkang misalkan, terkenal suka-suka ini, berarti kemungkinan itu adalah azab. Paham gitu, Pak? Makanya jangan selalu menyimpulkan, wah ini azab, ini azab, ini azab, nanti dulu, Pak. Ya. Nanti khawatirnya kita itu dianggap orang yang enggak punya ilmu pengetahuan. Apa-apa dikaitkan dengan apa? Azab. Kemarin kebakaran di mana tuh? Di Israel nih, di Amerika. Azab nama bukan, Bang? Nolam ya. Sepokoknya ya kita ikut senang aja lah mawon ini. Azab atau bukan ya wallahu alam bisawab. Kenapa ikut senang ya? Karena mereka adalah orang-orang yang zalim gitu aja. Senangannya bukan berarti kita kejam terhadap manusia, melihat orang susah kok malah senang. Ada faktornya, karena mereka zalim mendzalimi saudara-saudara kita yang ada di mana? Di Palestina. Itu aja sih. Tapi kalau mereka tidak ada latar belakang orang yang zalim, kemudian terkena bencana, ya kita bantu ikut sedih, Pak. Karena membantu seseorang itu, memberikan manfaat kepada orang lain itu, tidak usah melihat latar belakang agama. Kata Nabi, khairun nas anfa'uhum linas. Kata Nabi, khairun nas, sebaik-baik manusia memberikan manfaat kepada manusia yang lain. Rasulullah tidak mengikat memberikan manfaat kepada muslim yang lain, enggak. Bagaimana? Nah, tapi menggunakan kata apa? Nas, manusia. Jadi enggak usah melihat latar belakang. Ya, melihat latar belakangnya mungkin kalau dia zalim, kalau dia jahat, kalau dia benci terhadap umat Islam, ya mungkin kita agak mikir-mikir mau membantu. Kata ini, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Bapak-Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Ya, moderatornya enggak ada ya. Saya rasa niki saya enggak usah membuka pertanyaan nggih, Pak. Karena di sini ada habis ini ada jadwal Munadhorah ilmiah, diskusi ilmiah bersama santri di pondok, sehingga waktunya terkejar-kejar ini. Waktunya mepet jam 8, nggak tahu sampai atau enggak. Allah mudah-mudahan enggak telat. Nah, mohon maaf Pak moderator, ditutup pertanyaan untuk jamaah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhirul kalam, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Dias FM mempersembahkan obrolan ala Jomin, Paijo dan Paimin. Selamat mengikuti.

0: bas tenan.
1: Po iya toh.
0: Lah iya Kang, mosok saiki cah lanang karo cah wedok wis ora duwe isin meneh. Jane karo wong tuane iki disangoni pendidikan agama apa ora toh Kang?
1: Ya ora ngerti aku, Jo. Lah kok takok aku? Ya cuman biasane ngono kuwi nyati pengaruhi pendidikan dan lingkungan kok, Jo.

0: Iya toh kang.
1: Maksudnya gue aja salah milih konco ngono lho. Sekali salah milih konco mengko bakal salah lingkungane. Yen wis salah koncone lan salah lingkungane mesti bakal salah kelakuane.
0: Dadi ki anake dhewe kudu diawasi tenanan ya kang.
1: Iya Jo. Dadi bener omonganmu kae lho Jo. Yen duwe anak kuwi ya kudu disangoni agama sing akeh. Supaya ben ngerti ilmune lan terus diamalke ngono kae lho Jo.

Apabila orang-orang munafik datang kepadamu, mereka berkata, kami mengakui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya kamu benar-benar Rasulnya, dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. Quran Surat Al-Munafiqun ayat 1. Sejenak kita ikuti untaian semangat bersama Buya Yahya.

Ibu yang bertanya tentang apa tadi? Membaca Al-Quran, Ibu. Membaca Al-Quran harus belajar. Kalau tidak belajar Al-Quran, dosa. Tapi di saat belajar, kalau ada salah, dimaafkan. Lah kalau nanti orang belajar, baru boleh membaca Al-Quran kalau sudah bacaannya seperti Ustadz Muammar. Nggak baca-baca, Ibu. Jadi ya sebisanya, sebelum bulan Ramadan belajar tajwid, ya Ramadan praktiknya lah sehari 5 juz juga nggak apa-apa. Kalau salah-salah gimana? Yang namanya belajar. Jangan terlalu tajwid. Malam yujawidil Qur'an athimu. Ini dosa kalau tidak pakai tajwid. Pada ketakutan. Akhirnya belajarnya nggak jadi-jadi. Nggak ada bimbingannya, kan sudah dibimbing sama gurunya beberapa bulan sebelum Ramadan. Dicebut kalau Nabi Muhammad ada orang baca Al-Quran al-mahir bil Qur'an ma'al kiramil bararati. Orang hebat, ustadz-ustadz yang pandai baca Al-Quran dengan malaikat-malaikat dimuliakan. Tapi yang ya tetak-tak, orang yang baca Al-Quran repot, salah-salah, tapi bukan sengaja salah. Yang berat itu, Bu, dua pahala. Dapat dua pahala. Pahala yang baca Al-Quran utuh, yang kedua adalah capeknya dia juga dapat pahala. Jangan terlalu kencang-kencang. Nanti ini Ustadz Tajwid suka ngerusak ini. Ustadz Tajwid tuh lihat, ibu-ibu pada ketakutan baca, karena ibu baca Quran yang benar bikin telinga gatel. Lah memang ibunya baru belajar, wong-wong dia baca Iqra setelah pensiun. Ibu-ibu saya kami cintai, saya paling senang dengan ibu pensiun. Sudah pensiun masih sadar, alhamdulillah. Ini lumayan, alhamdulillah. Ada orang mau mati gak mau baca Al-Quran. Ibu, ya ini ada. Ya maklumlah kalau sudah ludahnya lidah sepuh. Gak ketemu-ketemu umatnya. Hilang terus, ini wajar, biasa. Ibu, jangan kenceng-kenceng, kasihan orang awam. Sudahlah gak membaca setiap hari satu juz, dua juz. Kalau salah-salah gimana? Asal tidak sengaja. Lah kalau ustadz yang ada di sini yang sudah hafal Quran, Ustadz Burhan baca Qurannya main-main, masuk neraka nanti. Tapi kalau ibu-ibu yang baru belajar, tak tahu aja sesaat berengengengnya enggak ada. Gunanya hilang ini. Orang baru baca, baru belajar Iqra. Tolong Ustadz Tajwid agak kalem-kalem dikit ya. Jangan ditakut-takuti ibu. Itu bukan hadis juga, malam yujawidil Quran atim, itu nadzamnya ulama itu. Kalau bagi orang yang ini hadis Nabi ya tak. Orang memang belum bisa baca Al-Quran ya bisanya. Bahkan saking malunya baca di hati. Lumayan dapat pahala, enggak apa-apa. Karena apa? Ustaz Tajwidnya suka marah-marah. Sehingga ibadah baca Al-Qurannya dengan hati dan mata, lidahnya enggak dapat. Padahal baca Al-Quran itu dengan matanya dapat pahala, hatinya dapat pahala, lidahnya dapat pahala. Jelas Ustaz Tajwid? Mana Ustaz Tajwidnya ini? Jangan diseksa orang awam dengan hal-hal yang

Wahai Allah Rabb kami, janganlah Engkau sesatkan kami sesudah mendapatkan petunjuk. Berilah kami rahmat dari sisimu, wahai Allah, karena sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemurah. Wahai Allah Rabb kami, berilah kami kebahagiaan di dunia dan kesejahteraan di akhirat nanti.

0: عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: Dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, orang cerdik adalah orang yang dapat mengendalikan dirinya dan berbuat untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang suka mengikuti hawa nafsunya dan mengharapkan segala sesuatu kepada Allah. Hadis riwayat Tirmidzi, dan dia mengatakan hadis ini berstatus

0: 101.4 RDS FM. RDS FM.
1: Sesaat lagi akan berkumandang azan zuhur untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang pembagian harta rampasan perang. Katakanlah, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasul, atau menurut ketentuan Allah dan Rasulnya, maka bertakwalah kepada Allah, dan perbaikilah hubungan di antara sesamamu, dan taatlah kepada Allah dan Rasulnya, jika kamu orang-orang yang beriman.

0: Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah, gemetar hatinya. Dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Rabbnya mereka bertawakal.
1: Alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun.
0: Yaitu orang-orang yang melaksanakan sholat dan yang menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka.

0: kariim.
1: Mereka itulah orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Rabb-nya dan ampunan serta rezeki atau nikmat yang mulia.

sebagaimana Rabbmu menyuruhmu pergi dari rumahmu dengan kebenaran, meskipun sesungguhnya sebagian dari orang-orang yang beriman itu tidak menyukainya.

Mereka membantahmu Muhammad tentang kebenaran setelah nyata bahwa mereka pasti menang, seakan-akan mereka dihalau kepada kematian, sedangkan mereka melihat sebab kematian itu.

0: يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين.
1: Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu, sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayat-Nya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya.
0: Liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun.
1: Agar Allah memperkuat yang hak atau Islam dan menghilangkan yang batil atau syirik, walaupun orang-orang yang berdosa atau orang-orang musyrik itu tidak menyukainya.

0: مُرْدِفِينَ.
1: Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabbmu, lalu diperkenankannya bagimu. Sungguh, aku akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1,000 malaikat yang datang berturut-turut.

0: Dan tidaklah Allah menjadikannya melainkan sebagai kabar gembira, agar hatimu menjadi tentram karenanya. Dan kemenangan itu hanyalah dari sisi Allah. Sungguh, Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ

Ingatlah ketika Allah membuat kamu mengantuk untuk memberi ketentraman darinya, dan Allah menurunkan air hujan dari langit kepadamu untuk menyucikan kamu dengan hujan itu, dan menghilangkan gangguan-gangguan setan dari dirimu, dan untuk menguatkan hatimu, serta memperteguh telapak kakimu atau teguh pendirian.

Ingatlah ketika Rabbmu mewahyukan kepada para malaikat, sesungguhnya aku bersama kamu, maka teguhkanlah pendirian orang-orang yang telah beriman. Kelak akan aku berikan rasa ketakutan ke dalam hati orang-orang kafir. Maka pukullah di atas leher mereka, dan pukullah tiap-tiap ujung jari mereka.

Ketentuan yang demikian itu adalah karena sesungguhnya mereka menentang Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa menentang Allah dan Rasul-Nya, sungguh Allah sangat keras siksanya. Demikianlah hukuman dunia yang ditimpakan atasmu, maka rasakanlah hukuman itu. Sesungguhnya bagi orang-orang kafir, ada lagi azab neraka.

0: akbar.
1: Wahai orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir yang akan menyerangmu, maka janganlah kamu berbalik membelakangi mereka atau mundur.

0: مصير.
1: Dan barang siapa mundur pada waktu itu, kecuali berbelok untuk siasat perang atau hendak menggabungkan diri dengan pasukan yang lain, maka sungguh orang itu kembali dengan membawa kemurkaan dari Allah. Tempatnya ialah neraka Jahannam dan seburuk-buruk tempat kembali.

0: Maka sebenarnya bukan kamu yang membunuh mereka, melainkan Allah yang membunuh mereka. Dan bukan engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah yang melempar. Allah berbuat demikian untuk membinasakan mereka, dan untuk memberikan kemenangan kepada orang-orang mukmin dengan kemenangan yang baik. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.
1: Dzalikum wa annallaha muhinu kaidil kafirin.
0: Demikianlah karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu. Dan sungguh, Allah melemahkan tipu daya orang-orang kafir.

0: ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنين.
1: Jika kamu meminta keputusan, maka sesungguhnya keputusan telah datang kepadamu. Dan jika kamu berhenti memusuhi Rasul, maka itulah yang lebih baik bagimu. Dan jika kamu kembali, niscaya kami kembali memberikan pertolongan. Dan pasukanmu tidak akan dapat menolak sesuatu bahaya sedikitpun darimu, biarpun jumlah pasukan itu banyak. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang beriman. Ya.

0: Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berpaling darinya, padahal kamu mendengar perintah-perintah-Nya.
1: وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ.
0: Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berkata, kami mendengarkan, padahal mereka tidak mendengarkan, karena hati mereka mengingkarinya.
1: إِنَّ

0: يعقلون.
1: Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah mereka yang tuli dan bisu, tidak mendengar dan memahami kebenaran, yaitu orang-orang yang tidak mengerti.
0: Walau 'alima Allahu fihim khairan la asma'ahum walau asma'ahum latawallaw wa hum mu'ridun.
1: Dan sekiranya Allah mengetahui ada kebaikan pada mereka, tentu Dia jadikan mereka dapat mendengar. Dan jika Allah menjadikan mereka dapat mendengar, niscaya mereka berpaling, sedang mereka memalingkan diri.
0: Iya.

Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasul-Nya apabila Dia menyerumu kepada sesuatu yang memberi kehidupan kepadamu. Dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hatinya, dan sesungguhnya kepadanya lah kamu akan dikumpulkan.

0: عقاب.
1: Dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksanya.

Dan ingatlah ketika kamu para muhajirin masih berjumlah sedikit lagi tertindas di bumi Mekah, dan kamu takut orang-orang Mekah akan menculik kamu, maka Dia memberikan kamu tempat menetap atau Madinah, dan dijadikannya kamu kuat dengan pertolongannya, dan diberinya kamu rezeki yang baik, agar kamu bersyukur. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul, dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.

Dan ketahuilah bahwa hartamu dan anak-anakmu itu hanyalah sebagai cobaan, dan sesungguhnya di sisi Allah ada pahala yang besar. Iya.

0: ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahan puan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahan

Dan ingatlah, ketika orang-orang kafir Quraisy memikirkan tipu daya terhadapmu Muhammad untuk menangkap dan memenjarakanmu atau membunuhmu atau mengusirmu, mereka membuat tipu daya dan Allah menggagalkan tipu daya itu. Allah adalah sebaik-baik pembalas tipu daya.

Dan apabila ayat-ayat kami dibacakan kepada mereka, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar ayat-ayat seperti ini. Jika kami menghendaki, niscaya kami dapat membacakan yang seperti ini. Al-Quran ini tidak lain hanyalah dongeng orang-orang terdahulu.

Dan ingatlah ketika mereka orang-orang musyrik berkata, "Ya Allah, jika Al-Quran ini benar wahyu dari Engkau, maka hujanilah kami dengan batu dari langit, atau datangkanlah kepada kami azab yang pedih."

tetapi Allah tidak akan menghukum mereka selama engkau Muhammad berada di antara mereka, dan tidaklah pula Allah akan menghukum mereka sedangkan mereka masih memohon ampunan.

Dan mengapa Allah tidak menghukum mereka, padahal mereka menghalang-halangi orang untuk mendatangi Masjidil Haram, dan mereka bukanlah orang-orang yang berhak menguasainya. Orang yang berhak menguasainya hanyalah orang-orang yang bertakwa, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahui.

dan sholat mereka di sekitar Baitullah itu tidak lain hanyalah siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Mereka akan terus menginfakkan harta itu. Kemudian mereka akan menyesal sendiri dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan.

agar Allah memisahkan golongan yang buruk dari yang baik dan menjadikan golongan yang buruk itu sebagiannya di atas yang lain, lalu kesemuanya ditumpukkannya dan dimasukkannya ke dalam neraka Jahanam. Mereka itulah orang-orang yang rugi.

Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, Abu Sufyan dan kawan-kawannya, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali lagi memerangi Nabi, sungguh berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu.

Dan perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah dan agama hanya bagi Allah semata. Jika mereka berhenti dari kekafiran, maka sesungguhnya Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.

Dan jika mereka berpaling, maka ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah pelindungmu. Dia adalah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong.

Dan ketahuilah, sesungguhnya segala yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak yatim, orang miskin, dan ibnu sabil. Demikian jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad, di hari Furqan, yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Yaitu ketika kamu berada di pinggir lembah yang dekat dan mereka berada di pinggir lembah yang jauh, sedang kafilah itu berada lebih rendah dari kamu. Sekiranya kamu mengadakan persetujuan untuk menentukan hari pertempuran, niscaya kamu berbeda pendapat dalam menentukan hari pertempuran itu. Tetapi Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan, yaitu agar orang yang binasa itu binasa dengan bukti yang nyata, dan agar orang yang hidup itu hidup dengan bukti yang nyata. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Ingatlah ketika Allah memperlihatkan mereka di dalam mimpimu berjumlah sedikit, dan sekiranya Allah memperlihatkan mereka berjumlah banyak, tentu kamu menjadi gentar, dan tentu kamu akan berbantah-bantahan dalam urusan itu. Tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. Sungguh, Allah Maha mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Wa idh

Dan ketika Allah memperlihatkan mereka kepadamu, ketika kamu berjumpa dengan mereka berjumlah sedikit menurut penglihatan matamu, dan kamu diperlihatkannya berjumlah sedikit menurut penglihatan mereka. Itu karena Allah berkehendak melaksanakan suatu urusan yang harus dilaksanakan. Hanya kepada Allah segala urusan dikembalikan. Ya.

Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah banyak-banyak agar kamu beruntung.

Dan taatilah Allah dan Rasul-Nya, dan janganlah kamu berselisih yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang, dan bersabarlah. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar.

0: المحيط.
1: Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang, serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Allah meliputi segala yang mereka kerjakan.

0: العقاب.
1: Dan ingatlah ketika syaitan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan dosa mereka dan mengatakan, tidak ada orang yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini. Dan sungguh, aku adalah penolongmu. Maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat atau berhadapan, syaitan berbalik ke belakang seraya berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu. Aku dapat melihat apa yang kamu tidak dapat melihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah. Allah sangat keras siksanya.

0: الْحَرِيقُ.
1: Dan sekiranya kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir, sambil memukul wajah dan punggung mereka, dan berkata, rasakanlah olehmu siksa neraka yang membakar.
0: ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ.
1: Demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan sesungguhnya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya.

0: عقاب.
1: Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sungguh, Allah Maha Kuat, lagi sangat keras siksanya.

0: alim.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah diberikannya kepada suatu kaum, hingga kaum itu mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

0: Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orangnya sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat Rabb-nya, maka kami membinasakan mereka, disebabkan oleh dosa-dosanya. Dan kami tenggelamkan Fir'aun dan pengikut-pengikutnya, karena mereka adalah orang-orang yang zalim.
1: Inna syarrad dawabbi 'indallahi alladziina kafaru fahum la yu'minun.
0: Sesungguhnya makhluk bergerak yang bernyawa yang paling buruk dalam pandangan Allah ialah orang-orang kafir, karena mereka tidak beriman.

0: يَعْلَمُونَ
1: Yaitu orang-orang yang terikat perjanjian dengan kamu. Kemudian setiap kali berjanji, mereka mengkhianati janjinya. Sedang mereka tidak takut kepada Allah.
0: فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ
1: Maka jika engkau Muhammad mengungguli mereka dalam peperangan, maka cerai-beraikanlah orang-orang yang di belakang mereka dengan menumpas mereka agar mereka mengambil pelajaran.
0: Wa in

0: Dan jika engkau Muhammad khawatir akan terjadinya pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berkhianat.
1: وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ.
0: Dan janganlah orang-orang kafir mengira bahwa mereka akan dapat lolos dari kekuasaan Allah. Sungguh, mereka tidak dapat melemahkan Allah.

Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki, dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu, dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya. Tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah, niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu, dan kamu tidak akan dizalimi atau dirugikan.

Dan jika mereka hendak menipumu, maka sesungguhnya cukuplah Allah menjadi pelindung bagimu. Dialah yang memberikan kekuatan kepadamu dengan pertolongannya dan dengan dukungan orang-orang mukmin.

Wahai Nabi, kobarkanlah semangat para mukmin untuk berperang. Jika ada 20 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika ada 100 orang yang sabar di antara kamu, niscaya mereka dapat mengalahkan 1000 orang kafir. Karena orang-orang kafir itu adalah kaum yang tidak mengerti.

Sekarang Allah telah meringankan kamu karena Dia mengetahui bahwa ada kelemahan padamu. Maka jika di antara kamu ada 100 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 200 orang musuh. Dan jika di antara kamu ada 1000 orang yang sabar, niscaya mereka dapat mengalahkan 2000 orang dengan izin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar.

0: Hakim.
1: Tidaklah pantas bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum dia dapat melumpuhkan musuhnya di bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawi, sedangkan Allah menghendaki pahala di akhirat untukmu. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
0: Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadhtum 'adzabun 'adzim.
1: Sekiranya tidak ada ketetapan terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil. Fakul

Maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu peroleh itu sebagai makanan yang halal lagi baik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad dengan harta dan jiwanya pada jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberikan pertolongan kepada muhajirin, mereka itu satu sama lain saling melindungi. Dan terhadap orang-orang yang beriman tetapi belum berhijrah, maka tidak ada kewajiban sedikit pun bagimu melindungi mereka sampai mereka berhijrah. Tetapi jika mereka meminta pertolongan kepadamu dalam urusan pembelaan agama, maka kamu wajib memberikan pertolongan kecuali terhadap kaum yang telah terikat perjanjian antara kamu dengan mereka. Dan Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.

0: kabir.
1: Dan orang-orang yang kafir, sebagian mereka melindungi sebagian yang lain. Jika kamu tidak melaksanakan apa yang telah diperintahkan Allah, niscaya akan terjadi kekacauan di bumi dan kerusakan yang besar.

0: يعلمون حقا لهم مغفرة ورزق كريم.
1: Dan orang-orang yang beriman dan berhijrah serta berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan memberikan pertolongan kepada orang muhajirin, mereka itulah orang yang benar-benar beriman. Mereka memperoleh ampunan dan rezeki atau nikmat yang mulia.

0: Dan orang-orang yang beriman setelah itu, kemudian berhijrah dan berjihad bersamamu, maka mereka termasuk golonganmu. Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu, sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya daripada yang bukan kerabat, menurut kitab Allah. Sungguh, Allah Maha mengetahui segala sesuatu.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
2: Alif Lam Mim.
3: Alif Lam Mim.
2: Ghulibatir Rum.
3: Bangsa Romawi itu telah dikalahkan.

negeri yang terdekat, dan mereka setelah kekalahannya itu akan menang. Dalam beberapa tahun lagi.

menangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman. Pendengar, itulah tadi terjemahan surat Ar-Rum ayat 1 sampai dengan 5. Potongan awal-awal arti dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum itu pasti pernah kita baca. Kita juga pasti sudah pernah mengetahui bahwa ayat ini termasuk dalam mujizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama nubuat atau kebenaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam memprediksikan sesuatu yang belum terjadi. Beberapa tahun setelah ayat itu turun, pasukan Romawi yang beragama Nasrani memang menang melawan pasukan Persia dan ketika itu beragama Majusi. Agama Nasrani dahulu sebagai bagian dari risalah Allah Subhanahu wa taala memiliki pertalian dengan Islam yang juga datang dari langit. Sedangkan Majusi adalah paganisme yang ketika itu didukung oleh orang-orang musyrik. Karena itulah disebutkan kaum beriman bergembira dengan kemenangan bangsa Romawi. Tetapi saudaraku, penghayatan kita terhadap ayat-ayat Allah itu mungkin harus dilanjutkan dan diperdalam lagi. Kita barangkali akan terkejut bila kita baru mengetahui kapan dan dalam kondisi apa surat Ar-Rum itu diturunkan. Karena ternyata surat Ar-Rum merupakan bagian dari kelompok surat Makkiyah dan diturunkan di saat hari-hari yang sangat sulit di Mekah sebelum hijrah. Surat Ar-Rum turun saat kaum muslimin mengalami penderitaan tak terkalahkan akibat pemboikotan sehingga mereka seperti di sebuah penjara yang luas di Syi'ib Abu Talib. Cobalah merenungkan

Orang ketika itu hampir tidak mampu lagi membuka kelopak matanya untuk sekedar melihat cahaya siang, karena kelemahan fisik yang mereka alami akibat lapar dan haus. Dunia seperti gelap gulita, dan dalam suasana seperti itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Ar-Rum. Saudaraku,

0: inspirasi tertingginya itu?
1: Saudaraku, Al-Quran ingin mendidik kita umat Islam sejak awal untuk memiliki pandangan yang jauh ke depan, cita-cita yang tinggi untuk mendapatkan kemenangan dalam menghadapi benturan dengan sebuah kekuatan besar. Kita dididik oleh Al-Quran untuk memiliki kemampuan unggul dan bisa mengatasi situasi yang berat sekalipun, sekaligus yakin dengan masa depan yang positif. Islam adalah agama dunia, dan karenanya obsesi kita harus tetap mencakup keuniversalan Islam itu. Seorang Muslim harus tetap memiliki target obsesinya yang terbesar, yakni menjadikan Islam sebagai pemimpin sekaligus menjadi guru dunia. Seorang Muslim yang diselimuti oleh obsesi seperti itu akan mengintai waktu demi waktunya dengan teliti. Bisa saja ia ada di satu tempat, tapi matanya dan pikirannya menerawang mencakup semua bagian bumi ini. Pendengar, saudaraku semuanya, dengan jawaban ini kita tidak lagi heran dengan momentum turunnya surat Ar-Rum kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Firman-firman Allah subhanahu wa ta'ala itu sepertinya membisikkan dengan kuat ke dalam jiwa kaum muslimin tentang bagaimana merancang sebuah harapan dan mimpi hari esok yang bisa saja sangat jauh dari kenyataan hari ini. Justru dari sinilah kita belajar dan mengerti bahwa ada banyak penguatan cita-cita, obsesi dan tekad mencapai tujuan besar yang titik tolaknya justru pada situasi yang sangat sulit, mencekam dan sangat mengerikan. Seperti penanaman harapan dan obsesi yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat beliau hijrah bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu. Saat Gua Thur didatangi orang-orang kafir Quraisy yang hampir saja melihat mereka berdua. Ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wahai Abu Bakar, apa pendapatmu tentang dua orang yang ketiganya adalah Allah? Apa pendapatmu tentang dua orang yang ketiganya adalah Allah? Apa pendapatmu tentang dua orang yang ketiganya adalah Allah?" Saudaraku, harapan itu seperti sebuah lubang kecil dalam kegelapan. Meskipun kecil, tapi dari situlah seseorang bisa memiliki cakrawala yang terang dan luas. Ia adalah kumpulan perasaan, kecenderungan yang diyakini bisa dicapai. Obsesi dan harapan itu adalah perasaan seseorang yang menganggap bahwa kehidupannya di depan akan lebih baik dari sekarang. Karena itulah para pakar psikologi mengatakan semua kasus bunuh diri didahului oleh fase keputusasaan yang membunuh orang itu sebelum ia membunuh dirinya. Dan semua peristiwa kemenangan itu didahului oleh keyakinan untuk menang yang mendahului kemenangan itu sebelum kemenangan sesungguhnya terjadi. Saudaraku, marilah sekarang kita tanamkan benar-benar di dalam lubuk hati kita bahwa kemenangan itu pasti akan datang.

101,4 RDS FM. RDS FM. وأخل الله البيع وحرم الربا. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pendengar menawarkan barang dan jasa dalam program RDS Niaga. Sesaat lagi di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjaga.

Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, alhamdulillah ya. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu lagi pendengar ya. Di kesempatan kali ini masih dalam program RDS Niaga pendengar ya untuk edisi kali ini. Dan sudah terangkum pendengar ya informasi-informasi niaga yang akan saya bacakan untuk edisi kali ini langsung saja. Yang pertama ada GS Glass, spesialis kaca lengkung pendengar. Melayani kaca lengkung untuk mobil, mebel, kaca rumah, akuarium lengkung, kaca grafir, dan lain-lainnya. Tersedia juga partisi aluminium seperti pintu, jendela, aluminium ya. Beralamat di Tegalan, RT 04, RW 02, Wonorejo, Polokarto, Sukoharjo, pendengar. Tepatnya di Barat Balai Desa Wonorejo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi Pak Giyatno di nomor WhatsApp ataupun SMS pendengar 0813 9375 2512.

Ya, kemudian pendengar, bagi Anda yang membutuhkan bahan bangunan di Klodran dan juga sekitarnya berupa kayu dengan kualitas yang bagus, Anda bisa mendapatkannya di UD Fadilah, pendengar ya. Menyediakan kayu Kalimantan dengan berbagai macam ukuran. Tersedia juga alat-alat listrik dan menyediakan juga, pendengar, bahan bangunan. UD Fadilah sekarang beralamat di Jalan Pakel, Selatan, Rumah Makan Sunda Jawa, batas kota Banyuanyar ke selatan, pendengar ya. Silahkan untuk informasi lebih lanjut Anda menghubungi di nomor 0271-729-642 atau menghubungi dengan Bapak Sugi, pendengar ya, melalui WhatsApp ataupun nomor SMS, silakan 0815-7818-9830, 0815-7818-9830. UD Fadilah, Anda pesan

Dir pendengar ya, untuk logo instansi, logo perusahaan, bordir jaket, rompi, bednama, label, tas, kaos, dan lain-lainnya. Dengan jaminan hasil bordir yang berkualitas tentunya, pendengar. Menerima jasa bordir komputer dalam bentuk partai besar ataupun kecil, dengan harga yang sangat kompetitif. Aflaha Bordir Komputer beralamat di Jalan Punto Dewo nomor 53, Ngeruki, Cemani, Grogol, Sukoharjo. Untuk informasi lebih lanjut, silakan Anda menghubungi di nomor 081-226-554-30 atau kunjungi Instagram di Aflaha Hijab Expert Syari dan websitenya di www.aflaha.com.

Untuk informasi berikutnya pendengar, ada cup air mineral Salman ya, hadir untuk Anda. Produk air mineral Pondok Pesantren Salman Al-Farisi Karang Pandan, Karanganyar. Cup air mineral Salman sebesar 220 ml pendengar ya. Untuk area sekitar Banyuanyar bisa Anda dapatkan di studio RDS FM Solo. Untuk pemesanan dengan jumlah besar, silakan Anda menghubungi Ustadz Rahmat di nomor 0856-1345-617. Dengan membeli produk cup air mineral Salman, Anda tidak hanya mendapatkan produk yang berkualitas, tetapi juga turut mendukung kegiatan usaha Pondok Pesantren Salman Al-Farisi. Yuk, segera pesan pendengar ya, dan dukung kegiatan positif ini.

Ya, kita akan jeda terlebih dahulu pendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga untuk edisi kali ini untuk menyimak beberapa informasi lainnya pendengar ya. Tetaplah bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah. RDS FM dengan Syariah, hidup menjadi lebih indah.

Pernah Ibnu Mas'ud berkata, "Tidak ada penyesalanku yang lebih besar melebihi saat matahari terbenam, umurku berkurang, dan aku tidak menambah kebaikan." Sebuah nasihat bijak tentang nilai waktu milik kita, tempat kita menggadaikan hasil akhir perjalanan hidup, bahagia atau celaka, tersenyum lebar atau tertunduk menyesal. Apapun hasil yang akan kita panen, paralel dengan pilihan-pilihan kita dalam memaknai hari, yang menghajatkan ketelitian tinggi agar tidak merugi, sebagai kemestian atas bekerjanya malam dan siang, serta terseretnya kita dalam kerja mereka, sehingga kita pun harus bekerja secara benar dalamnya, dengan ilmu yang benar dan kebersihan hati yang mumpuni. Tapi, bagaimana kita bisa sukses memetik kemenangan atas waktu jika kita bahkan tidak mengetahui ketinggian nilainya? Menanggapinya biasa atau tiada arti hingga begitu boros menggunakannya untuk hal-hal yang tidak sepadan. Membayar terlalu mahal untuk kenikmatan remeh-temeh dan menjual umur dengan bayaran yang sangat murah. Akhirnya, kita tertipu dengan angan-angan anggapan akan kesuksesan dan kebermaknaan hidup versi sendiri. Berbasis ilmu hawa nafsu yang mencari kesenangannya, tanpa pernah peduli akan kepastian nilai kebaikan di sisi Allah, banyak manusia menjalani hidup dan merasa normal. Padahal, di sepanjang usianya, setiap kita wajib mencari ilmu tentang kebenaran, agar keputusan yang kita ambil untuk memilih sebuah tindakan menemukan pijakan kebenarannya. Karena kebodohan memenjarakan, mematikan diri, bahkan sebelum datang kematian dan mengubur diri sebelum dikuburkan. Cinta istirahat dan bernikmat-nikmat di dalamnya adalah awal dari rendahnya cita-cita akan kemuliaan. Memadamkan gelora untuk semangat juang, serta merantai seluruh persendian dengan kemalasan. Perlahan, tapi pasti, rindu ketinggian martabat kehambaan memudar dan menghilang. Hingga tersisa perlombaan akan kebanggaan berbanyak anak dan berbilang harta. Lelah tak terperi tanpa batas akhir selain kematian itu sendiri. Waktu akan terus melaju menuruti takdirnya, dan tidak ada pilihan lain selain memaksakan diri berpantas kebaikan agar ia tidak pergi membawa kesia-siaan. Entah apakah memiliki pilihan atau tidak, sadar atau kehilangan akal, kita tetap akan terseret pusarannya, mengurai kumpulan bernama hari-hari yang semakin kehilangan anggotanya. Alangkah menakutkannya keadaan tertipu waktu tanpa tahu arah perjalanan masa, terumbang ambing melayang tanpa pijakan dan tempat bergantung. Dan jika kemudian kita berharap untung, logika mana yang bisa menerimanya?

Ibnu Taimiyah berkata, musibah yang membuatmu kembali kepada Allah lebih baik bagimu daripada nikmat yang membuatmu lalai mengingat Allah.

Media dakwah Syariah 101,4 RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Pendengar RDS dimanapun Anda berada, kita lanjutkan kembali mendengar kebersamaan kita di program RDS Niaga ya. Di edisi kali ini saya akan lanjutkan untuk membacakan informasi niaga ya, yang sudah terangkum dalam edisi kali ini pendengar ya. Tadi ada air mineral Salman, kemudian sekarang ada Safnadif, pendengar ya, sabun cuci ya, sabun cuci piring Safnadif dari Pondok Pesantren Salman Al Farisi Karangpandan Karanganyar. Tersedia berbagai macam ukuran dengan harga yang kompetitif, pendengar ya. Bisa Anda dapatkan produknya di Ma'had Salman Al Farisi Karangpandan Karanganyar atau di studio RDS FM Solo. Untuk info dan juga keagenan pendengar ya, silakan Anda menghubungi di nomor 0856-1345-617. Safnadif, bersih piringku, sehat makananku. Praising all day for what is and what was. Take hold of your iman. Ya, kemudian ada Umu Mus'ab Collection ya. Mus'ab Collection Open PEPO busana muslim dan muslimah, dan menyediakan SR12 skincare pendengar ya. Kaos kaki, ada perlengkapan bayi, komik, buku dan mainan anak, pembalut wanita dengan bahan kaos. Kemudian ada kacang mede, ada parfum, ada masker, ada herbal ya pendengar, dan juga lain-lainnya. Masih banyak yang tersedia di sana pendengar ya. Untuk informasi pemesanan silakan Anda menghubungi langsung dengan Umu Mus'ab di nomor 0857-2860-8924. Beralamat di belakang Alfamart Banyuanyar, Banjarsari, Surakarta. Ya pendengar, bagi Anda yang sedang merintis usaha, ingin dikenal lebih luas, ingin menginformasikan kepada komunitas Muslim Solo Raya pendengar ya, atau Anda ingin mengenalkan produk baru Anda, bisa pendengar ya, segera diiklankan di Radio Dakwah Syariah, radio yang didominasi pendengar muslim yang membutuhkan informasi barang maupun makanan halal di area Solo Raya. Syar'i transaksinya halal barang yang ditawarkan. Anda bisa menghubungi marketing RDS FM di nomor 081-328-261-893. Ada paket juga reguler ya, iklan reguler dengan format spot, adlib maupun talk show pendengar. Anda berrelasi, Anda juga sudah ikut berdonasi, RDS FM dengan Syariah Hidup Menjadi Lebih Indah. Allah.

0: Informasi yang terakhir, pendengar, ada Hikmah Konveksi, pendengar, melayani pemesanan bermacam kostum bola, kostum olahraga, jilbab, tas, topi, aneka jaket, rompi, dan celana training, pendengar. Menerima juga pemesanan seragam sekolah ataupun pondok, ada baju batik ya, juga umbul-umbul, telisir, dan spanduk banner, pendengar. Melayani pemesanan kaos umum, kaos promosi untuk pemesanan di wilayah sekitar Surakarta dengan jumlah pemesanan minimal 100 potong pendengar ya. Kami akan melayani antar jemput dan memberikan bonus menarik untuk Anda. Hikmah Konveksi beralamat di Candi RT 13 RW 7 Karangnongko 5748 Klaten pendengar. Tepatnya di 200 meter utara Kecamatan Karangnongko. Informasi lebih lanjut silakan Anda menghubungi di nomor 081-825-6167 atau di nomor 081-227-070-775. Praise him all day for what is and what was. Take hold of your iman. Ya, pendengar, demikian tadi sudah saya bacakan semuanya untuk informasi niaga yang sudah terangkum di edisi bulan ini, pendengar ya. Artinya kita harus segera pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda semuanya, pendengar. Mohon maaf bila ada khilaf dan juga kesalahan dalam saya berucap ataupun bacakan informasi niaga yang sudah terkumpul ini. Muhammad Ridwan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pendengar, semoga keberkahan diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang selalu memperhatikan kehalalan dalam segala hal. Terima kasih Anda sudah menyimak RDS Niaga di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih

0: masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: Hai mujahid muda, maju ke hadapan.
2: Pendengar, Nabi Nuh belum tahu banjir akan datang ketika ia membuat kapal besar dan ditertawai kaumnya. Nabi Ibrahim belum tahu akan tersedia domba ketika pisau nyaris memenggal buah hatinya. Nabi Musa belum tahu laut akan terbelah saat dia diperintah memukulkan tongkatnya. Nabi Muhammad SAW pun belum tahu kalau Madinah adalah kota tersebarnya ajaran yang dibawanya saat beliau diperintahkan berhijrah. Yang mereka tahu adalah bahwa mereka harus patuh pada perintah Allah dan tanpa berhenti berharap yang terbaik. Ternyata di balik ketidaktahuan kita, Allah telah menyiapkan surprise saat kita menunaikan perintahnya. Biasanya tangan-tangan Allah bekerja di detik-detik terakhir dalam usaha hambanya. So, never give up, make better for the best. Kalaupun hasil yang kita usahakan jauh dari harapan, bahkan menyakitkan, jangan kita berkecil hati. Karena sering Allah mencintai kita dengan cara-cara yang kita benci. Tetap husnuzan kepada Allah apapun yang terjadi. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 216, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu. Dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Tidak ada yang tidak mungkin di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Pendengar RDS, sosok pemimpin sejati senang dengan sebuah tantangan. Namun, tantangan itu sudah semestinya dihadapi, bahkan merupakan proses pendakian dari seorang anak manusia dalam mengarungi kehidupan sebagai khalifah fil ard. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku." Tantangan kehidupan ini memerlukan perjuangan jika kita berkeinginan menuai sukses serta hasil yang baik. Dan perjuangan itu pun dianjurkan sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Carilah duniamu seakan-akan hidup selama-lamanya dan tuntutlah akhiratmu seolah-olah akan mati besok." Oleh karena itu, jelaslah bahwa kita dalam mengarungi kehidupan ini seyogianya bekerja keras dengan dilandasi semangat yang menggelora pada diri pribadi-pribadi muslim guna meraih kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Karena manusia terlahir sebagai khalifah fil ard, tentunya dalam setiap gerak serta langkahnya agar berorientasi pada pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Terlebih-lebih pendengar, bahwa sosok manusia dilahirkan ke muka bumi ini sebagai pimpinan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Setiap orang adalah pemimpin dan kelak akan dimintakan pertanggungjawabannya berkaitan dengan kepemimpinannya." Dari ungkapan tersebut, seperti apa gaya seorang pemimpin yang mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang jelas pendengar, ada sejumlah panduan yang menjadi sandaran kita, yakni Al-Quran dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua bijakan ini adalah sebuah keharusan bagi umat Islam, karena akhlak Rasul adalah Al-Quran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Aku tinggalkan di antara kalian dua perkara yang kamu tidak akan sesat selama berpegang kepada keduanya, kitab Allah dan sunnah Rasulnya." Sunnah Nabi ini agar dipahami sebagai keseluruhan kepribadian dan akhlak Nabi yang secara jelas dan tegas dipaparkan oleh Al-Quran. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai teladan uswah hasanah bagi kita semuanya. Oleh karena itu, yang mengikuti sunnah Nabi berarti mencontoh akhlak mulia Nabi yang dimanifestasikan dalam sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siddiq, tabligh, amanah dan fatonah. Sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sangat relevan untuk diimplementasikan pada setiap jenjang pemimpin dari semua level di mana kita berada. Model kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengutamakan nilai-nilai akhlak manusia dengan nilai-nilai akhlak mulia atau akhlakul karimah pada setiap pergaulan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Jika kita lihat hiruk-pikuknya kehidupan di tengah arus globalisasi yang kadangkala mengesampingkan nilai-nilai etika moral serta dapat juga menjerat umat manusia untuk lebih mementingkan kepentingan pribadinya masing-masing tanpa memperdulikan kehidupan sesamanya. Bahkan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya oleh salah seorang sahabat, "Apa yang harus kita kerjakan dalam hidup ini?" Beliau menjawab, "Muamalah atau hubungan antar manusia." Mengapa hal tersebut menjadi diprioritaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena hakikat hubungan antara manusia adalah kunci utama di dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni kesalahan hamba-Nya jika seorang hamba itu tidak bisa memaafkan kesalahan sesamanya. Ini artinya pendengar, jalinan hubungan antara manusia memiliki urgensi yang utama serta vital di hadapan Allah. Sehingga apabila seorang hamba akan melakukan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, alangkah baiknya dibenahi sejak awal hubungan antar manusianya. Oleh karena itu pendengar, meneladani budi pekerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi bagian terpenting terutama para pemimpin negeri ini. Wallahu a'lam.

Hasan al-Basri rahimahullah berkata, barang siapa yang tidak menganggap kenikmatan Allah Ta'ala selain pada makanan dan minuman saja, maka berarti ilmunya sedikit dan azabnya telah dekat. Hasan al-Basri mengisyaratkan atas kenikmatan-kenikmatan yang lebih besar dan lebih agung dari sekedar makanan dan minuman, karena orang kafir juga mendapatkan kenikmatan ini. Bahkan terkadang orang kafir mendapatkannya lebih besar dari seorang mukmin. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Isra ayat 20 yang artinya, kepada masing-masing golongan, baik golongan yang menginginkan dunia maupun golongan yang menginginkan akhirat, kami berikan bantuan dari kemurahan Rabbmu, dan kemurahan Rabbmu tidak dapat dihalangi. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Quran surah Al-A'raf ayat 32 yang artinya, katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Perhiasan dunia adalah rezeki-rezeki yang baik, dan ini bukan hanya untuk orang-orang beriman, walaupun ia diperuntukkan untuk mereka di akhirat selain mereka tidak terlibat di dalamnya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam Quran surah Al-A'raf ayat 50 yang artinya, para penghuni neraka menyeru para penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Mereka menjawab, sungguh Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir. Hasan al-Basri rahimahullah tidak hendak merendahkan nikmat berupa makanan dan minuman, tetapi beliau mengingatkan kepada kita akan nikmat yang jauh lebih besar kedudukannya, karena sebagian manusia tidak memperhatikannya, seperti layaknya mereka memperhatikan kenikmatan makanan dan minuman. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam Quran surah Ibrahim ayat 34 yang artinya, dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menghitungnya. Hamba-hamba tidak mampu menghitung kenikmatan-kenikmatan Allah Ta'ala, lebih lagi kewajiban bersyukur atasnya. Sebagian ulama mengatakan, hak Allah lebih besar dari apa yang dilakukan oleh seorang hamba, dan kenikmatan-kenikmatan Allah jauh lebih besar dari apa yang dihitung para hamba, agar mereka bertaubat di pagi hari dan bertaubat pula di sore hari. Kenikmatan-kenikmatan ini sebagiannya lebih baik dari lainnya. Di manakah kenikmatan makanan dan minuman dibandingkan dengan kenikmatan hidayah Islam serta kelapangan dada untuk menerima Islam? Allah Azza wa Jalla berfirman, barang siapa yang dikehendaki Allah akan mendapatkan hidayah atau petunjuk, dia akan membukakan dadanya untuk menerima Islam. Dan barang siapa dikehendakinya menjadi sesat, dia jadikan dadanya sempit dan sesak, seakan-akan dia sedang mendaki ke langit. Quran surah Al-An'am ayat 125. Pendengar, di manakah kenikmatan makanan dan minuman dibandingkan dengan kenikmatan hidayah taufik untuk meniti jalan Islam ini? Di manakah kenikmatan makanan dan minuman dibandingkan dengan kenikmatan kelapangan dada untuk mendirikan sholat dan saum di siang hari? Kemudian di mana pula kenikmatan makanan dan minuman dibandingkan dengan hidayah taufik untuk bermunajat kepada Rabb bumi dan langit, ridho dia sebagai Rabb kita, ridho Islam sebagai agama kita, dan Muhammad sebagai Nabi dan Rasulnya? Di manakah posisi kenikmatan makanan dan minuman dibandingkan dengan kenikmatan merasa tenang dengan Allah, kecintaan terhadapnya, tenggelam dalam zikir kepadanya, dan rindu bertemu dengannya? Hasan al-Basri rahimahullah berkata, barang siapa yang tidak menganggap kenikmatan Allah Ta'ala selain pada makanan dan minuman saja, maka berarti ilmunya sedikit dan azabnya telah dekat. Wallahu a'lam.

Semua anak Adam selalu menginginkan terjadinya hal-hal yang benar. Selalu ingin perilaku dan tindak tanduknya dinilai benar. Selalu berharap orang lain memberikan kepadanya hal-hal yang benar. Tetapi ternyata hal-hal yang dianggap benar atau dinilai benar tidak semuanya berdasarkan pada kebenaran. Terkadang, hal-hal yang terlihat atau tampak benar sebenarnya hanyalah berdasarkan pembenaran semata. Tidak semua kesalahan sulit dibungkus dengan retorika pembenaran, dan tidak semua hawa nafsu telanjang tanpa pakaian pembenaran. Tidak semua kepalsuan terlihat apa adanya. Pendengar, ada jarak yang jauh antara kebenaran dengan yang sekedar pembenaran. Karena yang pertama, kebenaran bersumber dari Allah, sedangkan pembenaran bersumber dari hati yang sakit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman tentang kebenaran dalam Al-Quran, Surat Al-Baqarah ayat yang ke-147. Kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Sebab itu janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang ragu. Sementara tentang pembenaran, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat yang ke-10 hingga 11, yang artinya, dalam hati mereka ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakitnya, dan bagi mereka siksa yang pedih disebabkan mereka berdusta. Dan bila dikatakan kepada mereka, janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, mereka menjawab, sesungguhnya kami orang-orang yang mengadakan perbaikan. Kemudian yang kedua, kebenaran menenteramkan hati, sementara pembenaran hanyalah membuat hati guncang dan ragu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dari Wabisoh bin Ma'bad, engkau bertanya kepadaku tentang kebaikan dan dosa. Wabisoh menjawab, iya, wahai Rasulullah. Lalu Rasulullah mengumpulkan tiga jarinya dan menusukkannya ke dada Wabisoh dan bersabda, wahai Wabisoh, tanyalah hatimu. Kebaikan adalah sesuatu yang membuat dirimu tenang dan jiwamu tentram. Sedangkan dosa adalah sesuatu yang mengganjal di hatimu dan mengguncang di dadamu, meskipun orang-orang sudah memberimu jawaban. Hadis riwayat Ahmad. Kemudian yang ketiga adalah kebenaran bertahan lama, sementara pembenaran cepat atau lambat akan tersingkap kepalsuannya. Dalam Al-Quran Surat Ar-Ra'd 2 ayat yang ke-17, Allah Ta'ala berfirman yang artinya, demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi yang benar dan yang batil. Adapun buih itu akan hilang sebagai sesuatu yang tak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Kemudian yang berikutnya adalah kebenaran melahirkan kebaikan, sedangkan pembenaran melahirkan kerusakan. Tentang akibat masyarakat yang menegakkan kebenaran, Allah Ta'ala berfirman, jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami itu. Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat yang ke-96. Kemudian yang berikutnya adalah kebenaran terkadang kurang populer, sedangkan pembenaran selalu mengandalkan popularitas. Allah Ta'ala berfirman, dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah menduga-duga. Al-Quran Surat Al-An'am ayat yang ke-116. Sedangkan tentang orang-orang munafik, Allah menceritakan bagaimana mereka memakai sumpah palsu untuk mendapatkan

hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanya lah aku kembali. Al-Quran Surat Hud ayat yang ke-88. Nabi Shu'aib ketika mengatakan kebaikan, dia dalam posisi memperjuangkan kebenaran yang kadang

tangan mereka sendiri. Kemudian mereka datang kepadamu sambil bersumpah, demi Allah, kami sekali-kali tidak menghendaki selain penyelesaian yang baik dan perdamaian yang sempurna. Al-Quran, Surat An-Nisa ayat yang ke-62. Yang berikutnya adalah pencari kebenaran selantiasa mengintrospeksi dirinya, sedangkan pengguna pembenaran selalu menutupi cacatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang pandai adalah yang mengekang jiwanya dan beramal untuk kehidupan setelah kematian, sedangkan orang lemah adalah yang selalu mengikuti hawa nafsunya dan banyak berangan-angan terhadap Allah. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Kebenaranlah yang pada akhirnya bermanfaat di akhirat, sedangkan pembenaran hanya akan mempersulit hisab seseorang. Dalam Al-Quran Surat Al-Qiyamah ayat yang ke-13 hingga 15, Allah Ta'ala berfirman, pada hari itu diberitakan kepada manusia apa yang telah dikerjakannya dan apa yang dilalaikannya. Bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri, meskipun dia mengemukakan alasan-alasannya. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi petunjuk dan kekuatan kepada kita semuanya untuk mengetahui dan mengikuti kebenaran dimanapun dan kapanpun. Amin. Wallahu a'lam bissawab.

pendengar, dalam sebuah hadis disebutkan, kelak pada hari kiamat akan didatangkan seorang penduduk dunia yang paling mendapatkan nikmat dari penghuni neraka. Lalu ia dicelupkan ke dalam neraka dengan sekali celupan. Kemudian ditanya, "Wahai anak Adam, apakah kamu pernah melihat kebaikan? Apakah kamu pernah mendapatkan kenikmatan?" Ia menjawab, "Tidak, demi Allah, wahai Tuhanku." Lantas, didatangkan seorang yang paling menderita di dunia dari penduduk surga. Lalu ia dicelupkan dalam surga sekali celupan. Lantas ditanya, "Wahai anak Adam, pernahkah kamu melihat penderitaan? Pernahkah kamu merasakan kesengsaraan?" Ia pun menjawab, "Tidak demi Allah, wahai Tuhanku. Tidak pernah aku mengalami penderitaan dan tidak pernah melihat kesengsaraan." Hadis riwayat Muslim. Pendengar, secara kasat mata, ada segolongan manusia yang menderita secara fisik karena baru saja ditimpa bencana serta kehilangan harta benda yang dimiliki. Tapi, bagi manusia beriman, cobaan fisik seperti itu tak membuatnya sakit berkepanjangan. Musibah yang menimpa tidak menjadikan berputus asa dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian yang diterima justru dijawab dengan tetap beribadah kepadanya, bahkan semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sikap tawakal dan sabar, insya Allah, dia takkan pernah merasakan sakitnya musibah ketika hidup di dunia, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantinya dengan kenikmatan tiada tara sebagai balasan atas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa. Ia akan tetap dapat bertahan di tengah-tengah cobaan hidup yang bertubi-tubi. Kadar iman dan takwa mendorongnya untuk mengatakan kepada Sang Pencipta, "Innalillahi wa inna ilaihi roji'un." Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan kepadanyalah kami kembali. Quran Surat Al-Baqarah ayat 156. Pendengar, Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan, orang-orang beriman ketika tertimpa musibah dan cobaan akan berusaha mengobati sendiri. Caranya, yang pertama, menyadari sepenuhnya dunia itu adalah tempatnya ujian, petaka, dan musibah. Yang kedua, melihat di sekelilingnya bahwa masih banyak musibah lain yang lebih besar dari musibah yang menimpa orang lain. Ketiga, menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seraya mengharap pahala atas musibah yang menimpanya serta meminta ganti yang lebih baik hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, pendengar, meyakini bahwa cobaan dan musibah sebagai pelebur dari dosa-dosanya yang telah lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Senantiasa cobaan menimpa laki-laki dan perempuan yang beriman pada tubuhnya, hartanya, dan anaknya sehingga ia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan tidak memiliki dosa." Hadis riwayat Ahmad dan At-Tirmidzi. Wallahu a'lam bishawab.

0: pendengar.
1: Bersabar merupakan ciri orang yang menghadapi berbagai kesulitan dengan lapang dada, kemauan yang keras, serta ketabahan yang besar. Karena jika kita tidak bersabar, maka apa yang bisa kita lakukan? Apakah Anda memiliki solusi lain selain bersabar? Apakah Anda mengetahui bekal lain selain kesabaran? Konon, ada seorang pembesar yang memiliki ladang gembalaan dan lapangan yang selalu ditimpa musibah dan bencana. Bencana demi bencana menerpanya silih berganti. Meskipun demikian, ternyata ia tetap melindungi dirinya dengan kesabaran dan meneguhkan dirinya dengan keyakinan kepada Allah. Demikianlah yang dilakukan oleh orang-orang yang mulia. Mereka berusaha bertarung melawan setiap kesulitan dan membanting semua bencana di atas tanah. Pendengar, ketika para sahabat menjenguk Abu Bakar yang sedang terbaring sakit, mereka berkata kepadanya, "Bolehkah kami panggilkan seorang tabib untuk mengobatimu?" Abu Bakar menjawab, "Seorang tabib telah memeriksaku." Kemudian para sahabat bertanya, "Lalu apa yang ia katakan?" Ia berkata, "Sesungguhnya aku boleh melakukan apa saja yang aku mau. Bersabarlah dan ingatlah bahwa kesabaran hanya bisa diperoleh dengan pertolongan Allah. Bersabarlah sebagaimana kesabaran orang yang yakin akan datangnya kemudahan, mengetahui tempat kembali yang baik, mengharap pahala, dan senang mengingkari kejahatan. Seberapapun besar permasalahan yang Anda hadapi, tetaplah bersabar, karena kemenangan itu sesungguhnya akan datang bersama dengan kesabaran. Jalan keluar datang bersama kesulitan, dan dalam setiap kesulitan itu ada kemudahan." Pendengar, membaca biografi sejumlah orang terkenal, tentu kita akan terpana dengan besarnya kesabaran dan agungnya ketabahan mereka. Berbagai musibah yang menimpa mereka, mereka anggap sebagai tetesan air dingin yang memercik di kepala. Mereka tak tergoyahkan laksana gunung dan menancap adalam pada kebenaran. Dalam waktu singkat, mereka dapat melupakan semua kesedihan dan wajah mereka kembali bersinar, menyorotkan cahaya kemenangan. Bahkan, di antara mereka ada yang tidak cukup hanya dengan bersabar, namun malah berteriak keras sambil menantang. Wallahu a'lam bishawab.

Bagaimana cara kiat agar terhindar dari dosa? Pertanyaan yang bagus kan. Yang pertama teman-teman sekalian, kalau Anda ingin rajin berbuat ibadah, supaya rajin sholat, rajin haji di majelis ilmu, rajin haji dan umroh, rajin sedekah, bakti dengan orang tua, apa saja, kata kuncinya baca dan cari tahu janji Allah di ibadah itu. Misal Bapak Ibu mau rajin sedekah, sebelum sedekah supaya motivasinya besar, baca 5-6 hadis tentang sedekah. Dapat apa tuh orang kalau sedekah? Oh ternyata ada hadis Nabi berbunyi sedekah tutfi'u ghadabur rahman. Sedekah bisa meredam murkahnya Zat yang Maha Penyayang. Dalam hadis lain dikatakan manakah samalun min sedekah, tidak akan berkurang harta orang hamba karena sedekah, malah bertambah. Dibaca 5-6 hadis insyaallah kita akan termotivasi mengerjakannya. Salat malam pun tanpa jam beker Anda bisa lakukan. Coba sebelum tidur baca fadilahnya. Fadilah salat malam, dapat apa sih kalau salat malam itu? Oh kalau tertinggal sepertiga malam Allah turun ke langit bumi, kemudian bertanya kepada malaikat, apakah ada yang minta tolong, saya tolong, ada yang punya hajat, saya penuhi, apakah ada yang bertobat, saya ampuni. Dapat sesuatu tuh. Janji Allah dibaca di setiap amal yang kita ingin kerjakan. Yang kedua, kalau kita ingin meninggalkan dosa, ini tadi, bagaimana caranya menghindar? Cari tahu ancaman Allah di dosa itu. Bapak Ibu masih riba, masih dusta, masih zina, masih banyak kelalaian. Cari tahu coba, baca buku. Sekarang tidak bisa sempat beli buku,

sebaliknya dengan malaikat. Syaitan memunculkan cetusan pikiran yang buruk dan mendustakan kebenaran, sedangkan malaikat mencetuskan pikiran baik dan membenarkan kebenaran. Bersyukurlah kepada Allah bila memiliki cetusan pikiran kebaikan. Jika selain itu, berlindunglah kepada Allah dari godaan syaitan. Saudaraku, mengikuti syaitan sama dengan mencari kehinaan. Menjadi teman syaitan sama dengan mengiringi hidup dengan penderitaan. Bagaimana dalamnya kehancuran, rendahnya kehinaan, dalamnya penyesalan, perihnya rasa sakit akibat mengikuti syaitan. Sedikit demi sedikit, sejengkal demi sejengkal, selangkah demi selangkah, hingga akhirnya seseorang terjerembab dalam lumpur dosa yang gelap. Cobalah lihat bagaimana jahatnya syaitan menghalangi kita dari kebaikan. Ada 3 kesempatan berbahaya yang pernah disampaikan iblis kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Yang pertama, saat seseorang berkhulwat dengan lawan jenis yang tidak halal baginya. Ketika itu, iblis akan menjadi sahabat bagi mereka dan terus-menerus menggoda keduanya. Kedua, ketika seseorang berjanji atas nama Allah, lalu ia tidak menjalankannya. Saat itu, iblis akan menjadi sahabatnya yang akan menghalangi orang itu untuk tidak bisa menunaikan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, jika seseorang berniat untuk bersedekah tapi niat itu tidak dilakukan, ketika itu iblis akan menjadi sahabatnya yang akan mempengaruhi pengeluaran harta orang tersebut. Saudaraku, itulah yang diinginkan syaitan. Karena itu jangan pernah menjadikan mereka senang, karena mereka hanya akan membuat kita sengsara. Jangan sekali-kali membuat mereka tertawa, karena itu sama artinya kita akan menangis. Sama sekali jangan menjadikan mereka sebagai teman, karena mereka akan menjadikan mata kita gelap, hati kita terbalik, dan pikiran kita busuk. Sebaliknya, bikin mereka sedih dan menderita dengan ketaatan. Jadikan mereka menangis sejadi-jadinya dengan menjauhi kemaksiatan. Jadikan mereka sengsara dan sakit dengan berbagai amal soleh. Saudaraku, buatlah mereka menangis, menderita dan sakit. Tapi itu tidak mudah. Kemampuan kita untuk melakukan hal itu juga tidak sama. Imam Ibnul Jauzi mengungkapkan perbedaan kemampuan itu, katanya, permisalan godaan syaitan kepada orang bertakwa dan seorang yang masih mencampur-campur perilakunya dengan dosa. Ibarat orang yang duduk di hadapan makanan, kemudian didatangi anjing yang ingin merebut makanannya. Ada orang yang cukup mengusirnya dengan ucapan, maka anjing itu pergi. Sementara ada orang yang tidak bisa mengusirnya dengan ucapan saja, karena setiap kali diusir, anjing itu menggonggong, menjulurkan lidahnya dan tetap berusaha kembali mencuri makanannya. Permisalan pertama, kata Imam Ibnul Jauzi, seperti syaitan yang mengganggu orang bertakwa. Orang yang bertakwa jika didatangi syaitan cukup diusir dengan zikir. Tapi bagi orang yang masih mencampurkan diri dengan dosa, ia tidak dapat dengan mudah mengusir ketika syaitan mendatanginya. Kemudian ada di mana posisi kemampuan kita? Pendengar, jangan putus meminta pertolongan Allah. Tidak ada jalan lain hanya itu. Seorang salafus soleh pernah bertanya kepada seorang muridnya, apa yang kau lakukan jika syaitan terus-menerus menjerumuskanmu pada dosa? Muridnya menjawab, aku akan terus memeranginya. Gurunya bertanya lagi, bagaimana jika syaitan itu kembali lagi berusaha menjerumuskanmu kepada dosa? Muridnya menjawab sama, aku akan terus memeranginya. Gurunya kemudian berkata, ini tidak akan pernah selesai. Apa yang kau lakukan jika engkau melewati sekelompok kambing yang digembalakan, lalu anjing yang mengiringinya menggonggongimu, sehingga engkau tidak bisa melewati jalan? Apa yang akan kau lakukan? Muridnya berkata, aku akan berusaha mengusirnya dengan seluruh kemampuanku. Sang guru kemudian berkata, jika begitu, tidak akan pernah selesai. Engkau cukup meminta tolong pada pemilik kambing dan anjing itu agar engkau bisa lewat dengan aman. Menangislah karena semua kekeliruan dan keterperdayaan kita

0: pada bisikan musuh. Sekecil apapun, sedikit apapun, sesalilah semua bentuk keberpalingan kita dari petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah bin Abi Muhajir menyebutkan bahwa Daud alaihissalam merupakan orang yang banyak menangis. Suatu saat ia berkata, "Biarkan aku menangis sebelum datang masa menangis atau hari akhir. Sebelum datang saat tulang belulang dibakar. Sebelum aku diperintah malaikat yang keras dan kejam yang tidak akan melanggar apa yang diperintahkan Allah kepada mereka." Saudaraku, marilah kita panjatkan permohonan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari segala godaan dan tipu daya setan. Biarkan mereka merasa sakit karena kita takkan pernah mau tergoda untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biarkan mereka tersiksa dan menderita karena kita takkan pernah berhenti melakukan amal-amal soleh.
1: Ketahuilah bahwa perilaku seseorang terhadap diri kita dalam setiap aspek kehidupan adalah balasan atas perilaku kita sendiri. Jika kita sering berperilaku baik kepada orang lain, maka kita pun akan diperlakukan demikian. Ketika kita sering mempersulit orang lain, maka begitu pula, kita akan sering mendapati kesulitan. Jika tingkah kita sering menipu atau suka melalaikan amanah, maka demikianlah orang lain akan bersikap pada kita. Abu Kilabah, salah seorang ulama, berpetuah, kebajikan itu tidak akan pernah usang, dosa tak akan pernah dilupakan, sedangkan Allah Maha Pembalas tak akan pernah mati. Lakukanlah apa yang engkau suka, sebagaimana engkau berperilaku, maka demikianlah balasan yang akan engkau rasakan. Maka pendengar, saatnya kita mengintrospeksi diri kita masing-masing.

kali ini cara beragama kita harus kembali pada Quran dan Sunnah. Ya, jangan sampai kita tadi diingat, jangan seperti orang ahli kitab. Orang ahli kitab itu lama berpisah dengan kitab sucinya. Cara beragama mereka sudah tidak mengikuti kitab suci, hanya mengikuti orang-orang alim mereka. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah. Mereka hanya mengikuti, ya, mengikuti cara beragama mereka, mengikuti orang-orang alim mereka dan pendeta-pendeta mereka. Ya, maka tidak ngerti isi kitab sucinya. Sampai mengkufuri Nabi Muhammad, kalau Nabi Muhammad itu sebagai nabi, karena mereka tidak mengerti, tidak memahami kitab sucinya. Walaupun kalau ditanya kitab suci mah apa? Kitab sucinya Taurat. Kitab sucinya mah Injil. Tapi dia tidak paham isinya. Kenabian Nabi Muhammad sudah disebut di kitab mereka. Sampai diterangkan di dalam Al-Qur'an. Orang Yahudi, orang Nasrani itu paham betul kepada Muhammad kalau Muhammad itu nabi. Bahkan dikatakan paham mereka, kenal mereka kepada Muhammad sebagai seorang nabi seperti kenalnya seorang bapak kepada anak-anaknya sendiri, sehingga kenal betul kalau Muhammad itu nabi. Tapi mengapa mereka mengkufurinya? Karena kenabian Nabi Muhammad disembunyikan oleh ulama-ulama mereka. Lah, orang-orang yang sekarang sudah tidak bisa, karena menemukan kitab sucinya pun sudah tidak bisa. Kitab suci yang asli, Taurat, Injil itu sudah tidak ada. Maka kalau ada penyimpangan, susah untuk kembali kepada kitab suci. Tidak ada, maka berpisah jauh. Nah, itu kita tahu dari Al-Quran. Ya, dari Al-Quran. Maka Allah memerintahkan dalam Al-Quran, jangan seperti mereka. Kalau mereka lama berpisah dengan kitab sucinya menjadi fasik, orang Islam nanti kalau hanya bangga dengan kitab sucimu apa? Al-Quran. Tapi tidak mengerti isinya Al-Quran. Kalau ngerti pun tidak, bagaimana perbuatan sesuai dengan Al-Quran? Wong tidak paham. Nah, maka itu nanti kalau perbuatannya diungkapkan dengan Al-Quran tidak cocok, Qurannya yang ditolak. Apa yang sudah menjadi kebiasaannya itu yang dijalani. Sebagaimana dalam surat Al-Maidah ayat 104. Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila rasul." Mereka mengatakan, "Qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi abana." Kalau diajak kembali, "Mari kita taati ma anzalallahu," maksudnya Al-Qur'an, "wa ila rasul," maksudnya Al-Qur'an dan ikuti rasul. Mereka tidak menjawab sami'na wa ata'na, kami mendengar, kami tak, tidak. Jawabnya qalu, mereka berkata, "Bal nattabi'u ma wajadna 'alaihi abana." Enggak usah ikuti Quran, enggak usah ikuti nabi. Cukup saya mengikuti apa yang saya dapati dari kebiasaan yang dilakukan oleh nenek-nenek moyang kita, bapak-bapak kita. Maka Allah selanjutnya mengatakan, "Awalau kana abauhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun." Apakah kalau bapak-bapakmu, nenek-nenek moyangmu dulu tidak mengerti petunjuk, tidak mengerti apa-apa, juga kamu ikuti? Ya, jadi agama ikuti nenek-nenek moyang, ikuti mbah-mbah kita atau bapak-bapak kita itu tidak dibenarkan. Agama itu harus mengikuti Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Santo Cobamba. RDS FM.
1: Waktu sholat asar telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
4: Alif Lam Mim Sad.
3: Alif Lam Mim Sad. Kita

0: mu'minin.
1: Inilah kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad, maka janganlah engkau sesak dada karenanya, agar engkau memberikan peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang yang beriman.

Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu, dan janganlah kamu ikuti selain Dia sebagai pemimpin. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran.

Betapa banyak negeri yang telah kami binasakan. Siksaan kami datang menimpa penduduknya pada malam hari, atau pada saat mereka beristirahat pada siang hari.

0: Maka ketika siksaan kami datang menimpa mereka, keluhan mereka tidak lain hanya mengucap, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang zalim.
1: فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ.
0: Maka pasti akan kami tanyakan kepada umat yang telah mendapatkan seruan dari Rasul-Rasul, dan kami akan tanyai pula para Rasul.
1: فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ.
0: Dan pasti akan kami beritakan kepada mereka dengan ilmu kami, dan kami tidak jauh dari mereka.

Timbangan pada hari itu menjadi ukuran kebenaran. Maka barang siapa berat timbangan kebaikannya, mereka itulah orang yang beruntung.

0: dan barang siapa ringan timbangan kebaikannya, maka mereka itulah orang yang telah merugikan dirinya sendiri, karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.
1: وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ.
0: Dan sungguh, kami telah menempatkan kamu di bumi, dan di sana kami sediakan sumber penghidupan untukmu, tetapi sedikit sekali kamu bersyukur.

0: Dan sungguh, kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk tubuhmu, kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam, maka mereka pun sujud kecuali iblis. Iblis tidak termasuk mereka yang bersujud.
1: Qala ma mana'aka an la tasjuda id amartuk, qala ana khairun minhu khalaqtani min
0: Allah berfirman, apakah yang menghalangimu sehingga kamu tidak bersujud kepada Adam ketika aku menyuruhmu? Iblis menjawab, aku lebih baik daripada dia. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah.

Allah berfirman, maka turunlah kamu dari surga, karena kamu tidak sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk makhluk yang hina. Iblis menjawab, berilah aku penangguhan waktu sampai hari mereka dibangkitkan. Allah berfirman, benar, kamu termasuk yang diberi penangguhan waktu. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus.

0: syakirin.
1: Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, dari belakang, dari kanan, dan dari kiri mereka. Dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur.
0: Qala khuruj minna madhuman madhura laman tabi'aka minhum la'amla'anna jahannama minkum ajma'in.
1: Allah berfirman, keluarlah kamu dari surga dalam keadaan terhina dan terusir. Sesungguhnya barang siapa di antara mereka ada yang mengikutimu, pasti akan aku isi neraka jahanam dengan kamu semua.
0: Oh ya.

0: شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
1: Dan Allah berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau bersama istrimu dalam surga, dan makanlah apa saja yang kamu berdua sukai. Tetapi janganlah kamu berdua dekati pohon yang satu ini. Apabila didekati, kamu berdua termasuk orang-orang yang zalim.

0: Kemudian syaitan membisikkan pikiran jahat kepada mereka agar menampakkan aurat mereka yang selama ini tertutup. Dan syaitan berkata, Robmu hanya melarang kamu berdua mendekati pohon ini agar kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam surga.
1: Wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin.
0: Dan syaitan bersumpah kepada keduanya, Sesungguhnya aku ini benar-benar termasuk para penasihatmu.

0: mubin.
1: Dia, syaitan, membujuk mereka dengan tipu daya. Ketika mereka mencicipi buah pohon itu, tampaklah oleh mereka auratnya. Maka mulailah mereka menutupinya dengan daun-daun surga. Rob menyeru mereka, "Bukankah aku telah melarang kamu dari pohon itu? Dan aku telah mengatakan bahwa sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kamu berdua."

0: Keduanya berkata, "Ya Rob kami, kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika engkau tidak mengampuni kami dan memberikan rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi." Allah berfirman, "Turunlah kamu. Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan." Allah berfirman, "Di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana pula kamu akan dibangkitkan."
1: Ya bani Adam, qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha.

Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagian tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Ya.

Wahai anak cucu Adam, janganlah sampai kamu tertipu oleh setan, sebagaimana halnya setan telah mengeluarkan ibu bapakmu dari surga dengan menanggalkan pakaian keduanya untuk memperlihatkan aurat keduanya. Sesungguhnya dia dan pengikutnya dapat melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Sesungguhnya kami telah menjadikan setan-setan itu pemimpin bagi orang-orang yang tidak beriman.

Dan apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami mendapati nenek moyang kami melakukan yang demikian, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak pernah menyuruh berbuat keji. Mengapa kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui?

0: kama badakum ta'udun.
1: Katakanlah, Rabbku menyuruhku berlaku adil. Hadapkanlah wajahmu kepada Allah pada setiap sholat, dan sembahlah Dia dengan mengikhlaskan ibadah semata-mata hanya kepadanya. Kamu akan dikembalikan kepadanya, sebagaimana kamu diciptakan semula.

Sebagian diberinya petunjuk dan sebagian lagi sepantasnya menjadi sesat. Mereka menjadikan syaitan-syaitan sebagai pelindung selain Allah. Mereka mengira bahwa mereka mendapatkan petunjuk. Ya.

0: Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap memasuki masjid, makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sungguh, Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.
1: Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-thayyibati minar rizq. Qul

Katakanlah Muhammad, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik-baik? Katakanlah, semua itu untuk orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan khusus untuk mereka saja pada hari kiamat. Demikianlah kami menjelaskan ayat-ayat itu untuk orang-orang yang mengetahui.

Katakanlah Muhammad, Rabbku hanya mengharamkan segala perbuatan keji yang terlihat dan yang tersembunyi, perbuatan dosa, perbuatan zalim tanpa alasan yang benar, dan mengharamkan kamu mempersekutukan Allah dengan sesuatu, sedangkan Dia tidak menurunkan alasan untuk itu, dan mengharamkan kamu membicarakan tentang Allah apa yang tidak kamu ketahui.

Dan setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Apabila ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan atau percepatan sesaat pun.

Wahai anak cucu Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri yang menceritakan ayat-ayatku kepadamu, maka barang siapa bertakwa dan mengadakan perbaikan, maka tidak ada rasa takut pada mereka, dan mereka tidak bersedih hati.

tetapi orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya. Mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

0: kafirin.
1: Siapakah yang lebih zalim daripada orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah atau yang mendustakan ayat-ayatnya? Mereka itu akan memperoleh bagian yang telah ditentukan dalam kitab sampai datang para utusan atau malaikat kami kepada mereka untuk mencabut nyawanya. Mereka, para malaikat, berkata, "Manakah sembahan yang biasa kamu sembah selain Allah?" Mereka, orang musyrik, menjawab, "Semuanya telah lenyap dari kami." Dan mereka memberikan kesaksian terhadap diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir.

Allah berfirman, "Masuklah kamu ke dalam api neraka bersama golongan jin dan manusia yang telah lebih dahulu dari kamu. Setiap kali suatu umat masuk, dia melaknat saudaranya. Sehingga apabila mereka telah masuk semuanya, berkatalah orang yang masuk belakangan kepada orang yang masuk terlebih dahulu, 'Ya Rabb kami, mereka telah menyesatkan kami. Datangkanlah siksaan api neraka yang berlipat ganda kepada mereka.'" Allah berfirman, "Masing-masing mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tapi kamu tidak mengetahui."

Dan orang yang masuk terlebih dahulu berkata kepada yang masuk belakangan, "Kamu tidak mempunyai kelebihan sedikit pun atas kami." Maka rasakanlah azab itu karena perbuatan yang telah kamu lakukan.

0: Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.
1: Lahum

0: الظالمين.
1: Bagi mereka tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut api neraka. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang zalim.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan, kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapatkan petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya Rasul-Rasul Rabb kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan.

Dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, "Sungguh, kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Rob kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Rob kepadamu itu benar?" Mereka menjawab, "Benar." Kemudian penyeru atau malaikat mengumumkan di antara mereka, "Laknat Allah bagi orang-orang yang zalim."

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

Dan di antara keduanya atau penghuni surga dan neraka ada tabir, dan di atas a'raf atau tempat yang tertinggi ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Rabb kami, janganlah engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu."

0: Dan orang-orang di atas A'raf atau tempat yang tertinggi menyeru orang-orang yang mereka kenal dengan tanda-tandanya sambil berkata, harta yang kamu kumpulkan dan apa yang kamu sombongkan ternyata tidak ada manfaatnya buat kamu.
1: Ahaulai alladzina aqsamtum la yanaluhumullahu birahmah.

Itukah orang-orang yang kamu telah bersumpah bahwa mereka tidak akan mendapatkan rahmat Allah? Allah berfirman, masuklah kamu ke dalam surga. Tidak ada rasa takut padamu, dan kamu tidak pula akan bersedih hati.

0: para penghuni neraka menyeru para penghuni surga, tuangkanlah sedikit air kepada kami, atau rezeki apa saja yang telah dikaruniakan Allah kepadamu. Mereka menjawab, sungguh, Allah telah mengharamkan keduanya bagi orang-orang kafir.
1: Alladzina attakhadhu dinahum lahwan wa la'iban, wa gharratuhumul hayatud dunya.

0: yaitu orang-orang yang menjadikan agamanya sebagai permainan dan senda gurau, dan mereka telah tertipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini atau kiamat, kami melupakan mereka, sebagaimana mereka dahulu melupakan pertemuan hari ini, dan karena mereka mengingkari ayat-ayat kami.
1: وَلَقَدْ جِئْنَاهُ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ.
0: Sungguh, kami telah mendatangkan kitab atau Al-Quran kepada mereka, yang kami jelaskan atas dasar pengetahuan, sebagai petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.
1: هَلْ

0: Amin.
1: Sungguh, Rabbmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia bersemayam di atas arsy. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat. Dia ciptakan matahari, bulan, dan bintang-bintang tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi hak-Nya. Maha suci Allah, Rabb seluruh alam.
0: Udu'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin.
1: Berdoalah kepada Rabbmu dengan rendah hati dan suara yang lembut. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas.
0: وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَدُعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِنَ الْمُحْسِنِينَ.
1: Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.

Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira, mendahului kedatangan rahmatnya atau hujan, sehingga apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu. Kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu berbagai macam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran.

0: كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون.
1: Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan izin Rob, dan tanah yang buruk, tanam-tanamannya tumbuh merana. Demikianlah kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur.

0: الرحيم.
1: Sungguh, kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, "Wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat atau kiamat."
0: Qala al-mala'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin.
1: Pemuka-pemuka kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata."
0: Qala ya qaumi laysa bi dhalalan walakinni rasulun min rabbil alamin.
1: Dia Nuh menjawab, "Wahai kaumku, aku tidak sesat, tetapi aku ini seorang rasul dari Rabb seluruh alam.
0: Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun."
1: Aku menyampaikan kepadamu amanat Rabbku, memberi nasihat kepadamu, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui.

0: Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Rabbmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberikan peringatan kepadamu dan agar kamu bertakwa sehingga kamu mendapatkan rahmat.
1: فَكَذَّبُوهُ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعْهُ فِي الْفُلْكِ

0: Amin.
1: Maka mereka mendustakan Nuh. Lalu kami selamatkan dia dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal. Kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya.

Dan kepada kaum Ad, kami utus Hud, saudara mereka. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Maka mengapa kamu tidak bertakwa?

0: pemuka-pemuka orang-orang yang kafir dari kaumnya berkata, "Sesungguhnya kami memandang kamu benar-benar kurang waras, dan kami kira kamu termasuk orang-orang yang berdusta."
1: Qala ya qaumi laysa bi safahan walakinni rasulun mir rabbil alamin.
0: Dia Hud menjawab, "Wahai kaumku, bukan aku kurang waras, tetapi aku ini adalah rasul dari Rabb seluruh alam.
1: Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin."
0: Aku menyampaikan kepadamu amanat Rabbku dan pemberi nasihat yang terpercaya kepada kamu.

0: الْخَلْقِ بَسْطَةً فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.
1: Dan herankah kamu bahwa ada peringatan yang datang dari Rabbmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberikan peringatan kepadamu? Ingatlah ketika dia menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah setelah kaum Nuh, dan dia lebihkan kamu dalam kekuatan tubuh dan perawakan, maka ingatlah akan nikmat-nikmat Allah agar kamu beruntung.

Mereka berkata, "Apakah kedatanganmu kepada kami, agar kami hanya menyembah Allah saja dan meninggalkan apa yang biasa disembah oleh nenek moyang kami? Maka buktikanlah ancamanmu kepada kami, jika kamu benar."

Dia Hud menjawab, "Sungguh, kebencian dan kemurkaan dari Rabbmu akan menimpa kamu. Apakah kamu hendak berbantah denganku tentang nama-nama berhala yang kamu dan nenek moyangmu buat sendiri? Padahal Allah tidak menurunkan keterangan untuk itu. Jika demikian, tunggulah. Sesungguhnya aku pun bersamamu, termasuk yang menunggu."

Maka kami selamatkan dia, Hud, dan orang-orang yang bersamanya dengan rahmat kami, dan kami musnahkan sampai ke akar-akarnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Mereka bukanlah orang-orang beriman.

0: alim.
1: Dan kepada kaum Samud, kami utus saudara mereka, Saleh. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada sesembahan bagimu selain dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Rabbmu. Seekor unta betina dari Allah sebagai tanda untukmu. Biarkanlah ia makan di bumi. Janganlah disakiti. Nanti akibatnya kamu akan mendapatkan siksaan yang pedih.

Dan ingatlah ketika Dia menjadikan kamu khalifah-khalifah setelah kaum 'Ad dan menempatkan kamu di bumi. Di tempat yang datar kamu dirikan istana-istana, dan di bukit-bukit kamu pahat menjadi rumah-rumah. Maka ingatlah nikmat-nikmat Allah, dan janganlah kamu membuat kerusakan di bumi.

Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri berkata kepada orang-orang yang dianggap lemah, yaitu orang-orang yang telah beriman di antara kaumnya, "Tahukah kamu bahwa Saleh adalah seorang rasul dari Rabbnya?" Mereka menjawab, "Sesungguhnya kami percaya kepada apa yang disampaikannya." Orang-orang yang menyombongkan diri berkata, "Sesungguhnya kami mengingkari apa yang kamu percayai."

0: Hussein.
1: Kemudian mereka sembelih unta betina itu dan berlaku angkuh terhadap perintah Rabbnya. Mereka berkata, "Wahai Saleh, buktikanlah ancaman kamu kepada kami jika benar engkau salah seorang rasul." Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka.
0: وقال يا قوم لقد أبلغ

Kemudian dia, Saleh, pergi meninggalkan mereka sambil berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Rabbku kepadamu, dan aku telah menasihati kamu, tetapi kamu tidak menyukai orang yang memberikan nasihat."

dan kami juga telah mengutus Lut ketika dia berkata kepada kaumnya, mengapa kamu melakukan perbuatan keji yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun sebelum kamu di dunia ini?

Dan jawaban kaumnya tidak lain hanya berkata, "Usirlah mereka, Lut dan pengikutnya dari negerimu ini. Mereka adalah orang yang menganggap dirinya suci."

0: Kemudian kami selamatkan dia dan pengikutnya, kecuali istrinya. Dia, istrinya termasuk orang-orang yang tertinggal.
1: Wa amqarna alaihim matara, fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin.
0: Dan kami hujani mereka dengan hujan batu. Maka perhatikanlah bagaimana kesudahan orang yang berbuat dosa itu.

0: mukminin.
1: Dan kepada penduduk Madian, kami utus Syuaib, saudara mereka sendiri. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada sesembahan bagimu selain Dia. Sesungguhnya telah datang kepadamu bukti yang nyata dari Rabbmu. Sempurnakanlah takaran dan timbangan, dan jangan kamu merugikan orang sedikit pun. Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Itulah yang lebih baik bagimu jika kamu orang beriman.

Dan janganlah kamu duduk di setiap jalan dengan menakut-nakuti dan menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Ingatlah ketika kamu dahulunya sedikit, lalu Allah memperbanyak jumlah kamu. Dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang berbuat kerusakan.

Jika ada segolongan di antara kamu yang beriman kepada ajaran yang aku diutus menyampaikannya, dan ada pula segolongan yang tidak beriman, maka bersabarlah sampai Allah menetapkan keputusan di antara kita. Dialah Hakim yang terbaik.

Pemuka-pemuka yang menyombongkan diri dari kaum Syuaib berkata, "Wahai Syuaib, pasti kami usir engkau bersama orang-orang yang beriman dari negeri kami, kecuali engkau kembali kepada agama kami." Syuaib berkata, "Apakah kamu akan mengusir kami, kendati pun kami tidak suka?"

0: الفاتحين.
1: Sungguh, kami telah mengada-adakan kebohongan yang besar terhadap Allah jika kami kembali kepada agamamu setelah Allah melepaskan kami darinya. Dan tidaklah pantas kami kembali kepadanya kecuali jika Allah, Rabb kami, menghendaki. Pengetahuan Rabb kami meliputi segala sesuatu. Hanya kepada Allah kami bertawakal. Ya Rabb kami, berilah keputusan antara kami dan kaum kami dengan hak atau adil. Engkaulah pemberi keputusan terbaik.

0: khasirun.
1: Dan pemuka-pemuka dari kaum Syuaib yang kafir berkata kepada sesamanya, sesungguhnya jika kamu mengikuti Syuaib, tentu kamu menjadi orang-orang yang rugi. Lalu datanglah gempa menimpa mereka, dan mereka pun mati bergelimpangan di dalam reruntuhan rumah mereka.

Maka Syu'aib meninggalkan mereka seraya berkata, "Wahai kaumku, sungguh aku telah menyampaikan amanat Rabbku kepadamu, dan aku telah menasihati kamu. Maka bagaimana aku akan bersedih hati terhadap orang-orang kafir?"

0: يَسْمَعُونَ.
1: Dan kami tidak mengutus seorang nabi pun kepada suatu negeri, lalu penduduknya mendustakan nabi itu, melainkan kami timpakan kepada penduduknya kesempitan dan penderitaan, agar mereka tunduk dengan merendahkan diri.
0: ثُمَّ بَدَّلْنَا مَكَانَ السَّيِّئَةِ الْحَسَنَةَ حَتَّى

0: Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi ternyata mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.
1: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون.
0: Maka apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang malam hari ketika mereka sedang tidur?
1: أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون.
0: Atau apakah penduduk negeri itu merasa aman dari siksaan kami yang datang pada pagi hari ketika mereka sedang bermain?

0: Atau apakah belum jelas bagi orang-orang yang mewarisi suatu negeri setelah lenyap penduduknya, bahwa kalau kami menghendaki, pasti kami siksa mereka karena dosa-dosanya, dan kami mengunci hati mereka, sehingga mereka tidak dapat mendengar pelajaran.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: An Anas radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha 'azza wa jalla qala idza btalaytu 'abdi bihabibataihi fasabar awwadtuhu minhumal jannah yuridu 'ainaihi. Rawahul Bukhari.
3: Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah yang maha perkasa lagi maha mulia berfirman, jika aku menguji hambaku dengan kebutaan kedua matanya, lalu dia bersabar, maka aku menggantikan keduanya dengan surga. Hadis riwayat Bukhari.
4: Wah bro, kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
5: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang, ngebai omah.
4: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
5: Sedekah ke? Nah, sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene.
4: Serah ke wae ke si Barkas.
5: Si Barkas? Apa kui?
4: Donasi barang bekas, bro. Yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
5: Wah, menarik ya.
4: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto, dan Firdaus.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
7: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
6: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Wah, kayak gue ya? Ya wis nek anu, yuk aku diteran siki.
6: Alam mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
7: Ayo aku mobilku kalu.
6: Wah, saiki numpak mobil lho.
7: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru loro tok lho.
6: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
6: Aduh, ya wes, ayo.
1: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
8: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Rapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
9: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
10: Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Thaha ayat ke-126. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Demikianlah telah datang kepadamu ayat-ayat kami, maka kamu melupakannya, dan begitu pula pada hari ini kamu pun dilupakan. Pendengar, mungkin Anda pernah dilupakan teman, saudara, atau guru, bahkan mungkin orang tuamu. Teman melupakan karena keisengan Anda yang berlebihan, sehingga ia harus mencoret Anda dari daftar teman. Dan itu berat Anda rasakan, kehilangan teman. Terputus jalinan pertemanan yang biasanya saling sapa dan bantu kapan saja diperlukan, karena ulah kita, hilang teman tak kembali. Saudara Anda tak lagi menyapa Anda, lantaran ada janji hutang piutang yang tak terbayarkan, hingga ada tamu tak ada lagi di memori mereka. Betapapun, memutus silaturahim tidak boleh alias haram, tetapi itu terjadi di banyak keluarga. Saudara tak lagi memperhatikan, membiarkanmu dalam keadaan yang tak menentu, dan itu tidak nyaman dirasakan. Meski seharusnya saudara tak berbuat seperti itu, namun Anda bisa merasakan tidak hangatnya pertemuan akibat dari janji yang kerap kali tidak tertunaikan. Anda sendiri yang mengabaikan, hingga sikap saudaramu dingin tak menghiraukan. Guru Anda tak lagi menghendakimu ada di bangku kelasnya, karena pelanggaran-pelanggaran yang terjadi sudah over limit. Jadilah Anda murid yang diberikan kesempatan belajar di tempat lain, alias dikembalikan ke orang tua, alias DU, dikeluarkan, diberhentikan dengan tidak terhormat. Berat menanggung akibat kecerobohan yang berulang-ulang terjadi. Peringatan 1, 2, 3 sudah dilayangkan. Tak ada lagi kesempatan jika sudah peringatan terakhir. Sesal dan kecewa berat yang dirasakan. Semua itu ada dalam kehidupan dunia, pendengar. Sangat mungkin terjadi Anda dilupakan. Sekarang saat semua makhluk melupakan Anda, betapa diri merasa tiada guna. Dan yang lebih menyakitkan dan menyengsarakan, ketika kamu, Anda, dilupakan Allah Ta'ala. Anda tidak diperhatikan oleh Yang Maha Kuasa. Anda dilupakan dan tidak disapa. Anda dibiarkan tak diberikan pertolongan, dihempaskan ke dalam kesengsaraan. Anda dicampakkan ke dalam siksa yang berkepanjangan tak berkesudahan, ngeri tak terkira. Itulah akibat jika Anda berlebihan melampaui batas aturan, melakukan hal sia-sia dan mengabaikan ayat-ayatnya yang sarafmu telah menerima peringatan. Janji setia hanya kepadanya, tetapi ingkari nikmatnya. Jauhi perintahnya, dekati larangannya. Bahkan mengajak orang lain ke dalam lubang kemaksiatan. Dan ketika benar-benar Anda dikembalikan, merengek minta diperhatikan, mengaku dulu melalaikan, menyadari kesalahan tetapi sudah terlambat tak bisa minaafkan. Dunia sudah berlalu, akhirat sudah menunggu. Anda dilupakan sebagaimana Anda dulu melupakan. Wallahu a'lam.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklankan ning RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan nak barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklano ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
1: Boh, kayak gue ya? Ya wes nengkanu, yuk aku diterunan siki.
0: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki sering ini panas banget loh.
1: Ayo ngaku mobilku kalu.
0: Weh, saya ini numpak mobil ya?
1: Iya jelas, mobilku larang, lawangnya anak guru lorotok loh.
0: Walah, mesti yang Raferari Lamborghini ki.
1: Lah, ke mobilku ke.
0: Lah, kok pikup ngene?
1: Lah, kan ya bener. Dua pintu, ya ra.
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry.
3: Let they come on. Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat, tiga destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan, all in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo, ibadah mudah sesuai syariah.

PPTQ Darul Arqom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTQ Darul Arqom Sukoharjo, pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Qur'an 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah Ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfidz. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Darul Arqom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa, dapatkan hemat Rp1 juta, yang semula Rp7 juta, kini cukup Rp6 juta saja. Pendaftaran offline dilayani di PPTQ Darul Arqom, Jalan Wilujeng, Duku Kemasan, RT 02, RW 03, Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularqomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustaz Zahrindi di 0858-6639-3335 atau Ustaz Zahana di 0895-323-7345-45. PPTQ Darul Arqom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.

0: Satu-satu kembang RDS FM. RDS FM.
1: Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti kajian keislaman bersama Ustadz Salim Afilah dengan tema Kota Mekah dan Bangsa Quraisy yang disampaikan pada tanggal 3 Maret 2022 di Masjid Jogokaryan, Yogyakarta. Kajian ini kami ambil dari channel YouTube ProYou Channel. Selamat mengikuti.

Alhamdulillahi haqqa hamdi, alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilayh. Wa la na'budu illa iyyahu wa natawakkalu alayhi. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ala ashabihi wa dhurriyyatihi wa man sara ala nahji wa sanna bi sunnati wa ihtada bi hadihi ila yaumil liqa'i rabbih. Amma ba'd, hadratal afadil, hadratal mukarramin, segenap santri Majelis Jejak Nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya. Kita dihimpun pada sore hari ini di dalam majelis ilmu, ada yang secara langsung di Masjid Jogokaryan maupun yang secara daring, secara online mengikuti di channel ProYou Channel Masjid Jogokaryan maupun yang lainnya. Mudah-mudahan tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga, dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah Subhanahu wa taala mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikat-Nya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita, dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisi-Nya. Demikian pula duduk kita semua dalam rangka menyebut-nyebut nama kekasih Allah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, dan juga untuk membaca salawat setiap kali nama beliau sallallahu alaihi wasallam disebut, juga untuk menyimak kisah hidupnya, memburu teladan-teladannya, dan insya Allah bersemangat kita semua mengamalkan sunnah-sunnahnya. Maka dengan demikian mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keutamaan untuk disambut oleh beliau sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam di Al-Hawth, di telaga beliau, diberi minum dengan tangan beliau yang mulia, dengan minuman yang lebih lembut dari susu, lebih manis dari madu, dan lebih sejuk dari salju, dengan gelas yang sebanyak bilang bintang gemintang, yang berkilauan dan agung. Dan mudah-mudahan kita semua termasuk yang beruntung bernaung di bawah panji-panji Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam di yaumil mahsyar. Demikian pula mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya hingga mendampingi beliau di Firdausil A'la. Dan semoga kita juga termasuk orang-orang yang dirindukan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, yang telah membuat cemburu para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in ketika beliau menyatakan, aku rindu kepada ikhwan-ikhwanku. Para sahabat bertanya, bukankah kami ikhwan-ikhwanmu ada di sini ya Rasulullah? Maka Nabi SAW mengatakan, bal antum ashabi, kalau kalian ini adalah sahabat-sahabatku. Maka siapakah ikhwan-ikhwanmu itu ya Rasulullah? Tanya para sahabat dengan nada cemburu. Beliau sallallahu mengatakan, yakni alladzina lam yarauni, mereka orang-orang yang tidak pernah berjumpa denganku, tidak pernah melihatku, yusaddiquni, tetapi membenarkan aku, membenarkan apa yang aku bawa, dan berselawat setiap kali namaku disebutkan. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pembahasan di episode kali ini, kita kemarin sudah menyinggung tentang Ka'bah sebagai warisan Nabi Ibrahim alaihissalam dan munculnya agama berhala di Jazirah Arab yang dibawa oleh Amr bin Luhai al-Khuza'i. Di
kancah kota Makkah yang dinamis tersebut dengan penguasa yang berganti-ganti dari kabilah Jurhum, kemudian pernah juga dipimpin oleh Khuza'ah, lalu juga dipimpin oleh Khuda'ah. Ada satu kabilah, satu kaum yang menonjol yang disebut sebagai orang-orang Quraisy. Nah, orang-orang Quraisy ini dalam sejarah ya, menempati kedudukan yang mulia di tengah bangsa Arab secara keseluruhan, juga di kota Makkah sendiri, dan mereka orang-orang Quraisy adalah orang-orang yang paling memelihara nasabnya, memelihara sambungan keturunannya sampai kepada Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih Adnan di antara keturunan Ismail alaihi salam, dan dia telah memilih Quraisy dari antara keturunan Adnan, dan dia telah memilih Hashim di antara keturunan Quraisy, dan dia telah memilih aku di antara Bani Hashim. Ini untuk menunjukkan silsilah keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang suci dan mulia dari antara beliau sallallahu alaihi wasallam sampai kepada Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Beliau pernah bersabda, di antara aku dan bapakku Ibrahim alaihi salam tidak ada perzinaan. Semuanya berasal dari garis yang lahir melalui ikatan-ikatan pernikahan. Tidak ada yang kemudian muncul dari suatu hubungan perzinaan di antara garis beliau sallallahu alaihi wasallam sampai ke Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Maka kita bisa membaca keistimewaan orang-orang Quraisy dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu suratul Quraisy. Firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, li'ilafi Quraisy, ilafihim rihlatash syita'i was-saif, falya'budu rabba hadzal bait alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Sadaqallahul azim. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan li'ilafi Quraisy, karena ilafnya orang-orang Quraisy. Kata ilaf menunjukkan kebiasaan yang menjadi ciri khas dan kebanggaan. Karena kebiasaan yang menjadi ciri khas dan kebanggaan orang-orang Quraisy. Adapun etimologi kata Quraisy ini, ada beberapa riwayat yang menyebutkannya. Yang pertama, Quraisy ini berasal dari kata Kirshun yang ditasghir menjadi Quraisyun. Kata Kirshun ini disebutkan oleh Al-Khalil bin Ahmad, digunakan oleh orang Arab untuk menyebut sejenis binatang yang sangat besar yang berada di lautan, yang binatang ini bisa menenggelamkan kapal-kapal yang besar yang sedang berlayar. Jadi binatang sangat besar berada di dalam lautan luas yang dia bisa menenggelamkan kapal-kapal besar yang berlayar di tengah lautan. Disebutkan Kirshun muncul ketika terjadi badai besar, tidak ketika ada dalam perairan yang tenang. Ini tentang Kirshun. Nah, ini binatang apa kira-kira yang dimaksud dengan lafaz Kirshun? Ya, karena orang Arab tentu tinggalnya di Jazirah Arab yang bukan daerah banyak lautannya. Nah,
maka imajinasinya menjadi bebas, ya. Seperti apakah binatang Kirshun itu? Ini hanya khayalan saya saja. Saya membayangkan jangan-jangan Kirshun ini yang kemudian juga disebut oleh orang Eropa sebagai kraken, gitu ya. Kraken itu biasanya dibayangkan sebagai seekor gurita raksasa yang kemudian biasanya dengan lengan-lengannya yang banyak, ya, bisa menghancurkan kapal-kapal yang lewat dan menenggelamkannya. Itu yang kemudian disebut. Karena di riwayat tentang Kirshun ada tambahan, ya, dia binatang yang memiliki lengan yang banyak. Jangan-jangan memang Kirshun itu identik dengan kraken, gitu ya, dengan sebutan binatang mitologis yang ada di Eropa yang disebut sebagai kraken. Jadi seperti gurita raksasa berlengan banyak yang bisa menenggelamkan kapal-kapal di lautan. Dikata Kirshun ini, ya, sesuatu yang sangat ditakuti oleh para pelaut, sesuatu yang sangat dikhawatirkan oleh para nakoda kapal. Jangan sampai nanti ketemu badai kemudian ada Kirshun yang kemudian mereka harus jumpai. Nah, kemudian di isim tasgir menjadi Quraishun. Isim tasgir dari Kirshun adalah Quraishun. Kata Quraishun merujuk kepada, ya, Kirshun yang kecil dan imut. Karena kebiasaannya isim tasgir dalam bahasa Arab ini digunakan untuk menggambarkan sesuatu yang imut, disayang, ya, yang kemudian unik, ya, itu di isim tasgirkan. Ya, misalnya untuk mengungkapkan kasih sayang itu orang kalau memanggil seseorang dalam bahasa Arab itu digunakan isim tasgirnya. Contohnya Rasulullah itu sangat menyayangi Sayyidina Utsman. Maka kalau memanggil Sayyidina Utsman, Rasulullah menggunakan kata Utsaiman. Isim tasgir dari Utsman yaitu Utsaiman. Ya Utsaiman. Nah, ini isim tasgir. Rasulullah pernah memanggil Sayyidina Umar bin Khattab dengan kata-kata Ya Umair. Hei Umar kecil. Nah, ini menunjukkan tanda sayang, gitu ya. Jadi kalau dari Kirshun menjadi Quraishun, nah ini di isim tasgir berarti binatangnya serem tapi disayang, gitu. Ya, ditakuti tetapi dicintai. Itu yang menjadi makna dari kata Quraishun yang berasal dari kata Kirshun yang di isim tasgirkan ini. Nah, ini menarik, ya, menyebutkan Kirshun menjadi Quraishun. Jadi Quraishun itu dari kata Kirshun, binatang laut raksasa berlengan banyak yang ditakuti oleh para pelaut, menjadi Quraishun. Berarti dia sosok yang serem tapi imut, yang ditakuti tetapi disayangi, gitu ya. Ini yang disegani dan dihormati. Ini menunjukkan satu profil sosok yang seperti itu. Ini tentang Quraishun yang pertama. Riwayat yang kedua, kata Quraish diperkirakan dari kata Korosya Yukarishu Kirshan. Kata Korosya Yukarishu ini dalam bahasa Arab lama disebutkan bermakna dia memanfaatkan orang lain demi kepentingannya. Ini kata Korosya Yukarishu Kirshan. Yang ketiga adalah Quraish ini mungkin dari kata takorasha ya takorishu, takrishan. Ini kata ini dulu dimaknai sebagai orang yang hemat, cermat, dan bersahaja. Kayak sifat pramuka, ya. Dasadharma pramuka, hemat, cermat, dan bersahaja. Orangnya suka mengumpulkan pendapatan-pendapatan yang sedikit-sedikit, ambil untungnya tidak banyak, tetapi dari berbagai arah, sehingga akhirnya ngumpul banyak juga, gitu ya. Ini kata takorasha ya takorishu takrishan. Ini adalah sifat yang tadi disebutkan, dia kalau mengambil keuntungan tidak banyak, tetapi dikumpulkan dari berbagai aktivitas, sehingga kemudian akhirnya kumpulnya juga banyak. Nah, dalam sejarah, sifat-sifat ini mengarah kepada satu sosok di antara
leluhur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Fihir bin Malik. Fihir bin Malik ini orangnya ditakuti tetapi juga disegani dan disayangi. Dia orangnya pandai berdiplomasi dengan lidahnya sehingga memanfaatkan kabilah-kabilah lain untuk kepentingannya. Tanpa mereka merasa dicurangi, tanpa mereka merasa dimanfaatkan. Mereka juga senang, tapi ternyata yang paling untung adalah Fihir bin Malik ini. Sekaligus Fihir bin Malik ini orang yang kemudian melakukan aktivitas perdagangan antara Mekah menuju negeri Yaman dan negeri Syam secara rutin, dan dia dikenal orang yang tidak mengambil untung yang banyak, tetapi karena dia memiliki banyak komoditas, banyak jalur perdagangan, akhirnya dia menjadi orang yang makmur dan kaya juga di tengah-tengah kaumnya. Nah, inilah Fihir bin Malik. Kalau kita hitung nasabnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Syaibah Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik. Inilah yang disebut sebagai Quraisy. Kalau kita hitung berarti Abdullah, Abdul Muthalib, Hashim, Abdul Manaf, Qusay, Kilab, Murrah, Ka'ab, Lu'ay, Ghalib, Fihir. Kakek ke-11. Kakek ke-11-nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Fihir bin Malik bin Nizar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mazar bin Nazar bin Ma'at bin Adnan. Nah, semua ulama sirah sepakat jalur nasab Rasulullah SAW itu yang sahih sampai Adnan. Dari Adnan naik kepada Ismail alaihi salam, itu ya, apalagi sampai Adam alaihi salam, ini para ulama tidak berani memastikan. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW dulu berpesan, jika kalian membacakan nasabku, berhentilah sampai Adnan. Ya, berhentilah sampai Adnan. Karena yang ke atas ini, ya, tidak diberitahukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada beliau, hanya disampaikan bahwa sampai Ismail dan Ibrahim, sampai Rasulullah SAW itu tidak ada perzinaan, semuanya pernikahan, tetapi nama-nama exactly-nya itu tidak diketahui dengan pasti, sehingga kalau kita meriwayatkan nasab Rasulullah SAW, ada baiknya kita berhenti sampai ke Adnan. Ini yang menjadi kesepakatan di antara para ulama. Nah, jadi tokoh Quraisy li ila fi Quraisy ila fihim rihlatash shita'i wassaif. Cocok ya dengan sifat yang tadi disebutkan, bahwa dia orang yang ditakuti sekaligus disayangi, dia orang yang suka memanfaatkan skill diplomasinya untuk kepentingannya, tetapi kemudian orang-orang tidak merasa ya, dimanfaatkan olehnya. Kemudian dia juga seorang yang suka berdagang, mengumpulkan keuntungan-keuntungan yang kecil sehingga nanti berhimpun menjadi keuntungan yang besar yang kemudian menjadi ya, kekuatannya di tengah masyarakat. Itulah Fihir bin Malik, kakek Nabi SAW yang ke-11. Nah, Allah mengatakan ila fihim, kebiasaannya orang Quraisy itu yang menjadi kebanggaan di antara mereka karena ditradisikan oleh Fihir bin Malik ini adalah rih.

ya, rahal gitu ya. Nah ini rehlah. Makanya kemudian ada hadis tentang sutroh. Sutroh sholat. Kalau seseorang sholat sendiri atau menjadi imam, sholat berjamaah, kata Nabi SAW, nah, maka dia disunahkan, ya, menurut jumhur ulama, disunahkan untuk meletakkan sesuatu yang setinggi rohel, setinggi pelana di depan tempat sujudnya, sebagai pembatas baginya untuk ya menghalangi syaitan yang akan lewat antara dia dengan tempat sujudnya. Jadi ini yang disebut sebagai sutroh. Nah sutroh ini patokannya tingginya setinggi rohel, setinggi pelana. Nah ini yang kemudian biasanya disunahkan. Kalau sholat berjamaah ya, itu sutrohnya sutrohnya imam. Jadi kalau Anda sholat berjamaah ada orang batal mau lewat, jangan dihalangi. Ini kadang-kadang ada yang terlalu semangat salah paham, dikiranya dia ketika sholat juga ada sutrohnya padahal imamnya di depan. Ada jamaah di depan mau wudhu lagi karena batal itu gak bisa keluar gitu ya, karena dihalangi oleh jamaah yang lain. Gak boleh. Ini gak benar ya. Karena sutratul imam, sutratul makmum. Yang menjadi sutrohnya makmum itu adalah sutrohnya imam. Kalau antara dia dengan makmum di depannya itu tidak ada sutro. Jadi kalau ada orang mau lewat, apalagi dia itu mau wudhu atau mau ke toilet gitu ya, itu jangan dihalangi, kasihan gitu ya. Apalagi kalau sekelak kebelet malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan nanti. Itu yang perlu difahami ya. Kadang-kadang saya lihat, ya Allah kasihan itu mau keluar barisan gak boleh. Karena apa? Karena dikiranya setiap orang harus punya sutro. Enggak, kalau sholat berjamaah yang punya sutro adalah imamnya. Dan sutroh ini ya menurut keterangan para ulama sebenarnya sifatnya fleksibel. Artinya tidak harus dalam bentuk fisik. Tetapi misalnya kita sholat lalu kita menetapkan, yang penting menetapkan garis di depan kita sebagai sutroh kita. Maka itu sudah mencukupi. Jadi menurut pemahaman fikihnya itu tidak harus dalam bentuk fisik sutroh itu, tetapi bisa kita tetapkan takdir pada sesuatu yang ada di depan. Apalagi kalau imam ada mihrab, ya di depannya itu dinding masjid yang ada di depannya sudah bisa menjadi sutroh baginya. Jadi tidak perlu menetapkan dibikin dari papan terus ditulisi sutroh. Ini nanti jadi bid'ah lagi. Gitu ya, ya. Karena Rasulullah tidak pernah bikin alat khusus seperti itu. Gitu ya. Untuk difahami Rasulullah enggak pernah bikin alat khusus yang disebut sebagai sutroh. Ini saya ketemu masjid-masjid di beberapa tempat itu, weh kok ada alat khusus seperti ini. Ini malah jadi bid'ah baru nanti gitu ya, karena tidak ada ya, tidak ada tuntunan dari para sahabat untuk membuat benda khusus untuk dijadikan sebagai sutroh, itu tidak ada. Karena tadi pemahaman mereka pun sama, yakni ketika sudah menetapkan sesuatu sebagai sutroh, maka sudah mencukupi. Tidak harus dalam bentuk sesuatu yang berbentuk tinggi seperti sebuah rohel atau sebuah pelana. Nah, kalau ada, baik, misalnya kita punya tas, bawa tas taruh di depannya sebagai sutroh, boleh. Ketika kita melaksanakan sholat sendiri. Tapi bukan ketika kita menjadi makmum, imam ya. Lalu ada orang mau lewat, enggak boleh, jangan sampai. Ini kesalahpahaman, gitu ya, tentang sutroh. Nah, apakah boleh sutroh hidup? Ya, ada orang duduk di depannya dijadikan sutro. Nanti kalau pergi gimana gitu ya. Ya itu makanya kalau bisa menjadikan sutro itu sesuatu yang ya bisa ditakdir. Itu akan ada di situ ya sampai nanti. Kalau memang ini masih lama orangnya di sini kira-kira boleh, makanya dijadikan sutro. Oh, saya Mas izin jadikan sutro ya, salat itu. Jadi ada akadnya Anda dijadikan sutroh gitu ya, supaya dia tidak pergi duluan. Nah, ini tentang sutroh. Ini fikih penting kadang-kadang, karena saya lihat itu ada salat berjamaah gitu ya. Jamaahnya ada yang batal wudunya, mau wudu, mau keluar dari barisan aja susahnya minta ampun karena dihalang-halangi oleh yang lain itu ya, dikiranya dia punya sutroh masing-masing. Ini keliru gitu ya. Baik, selanjutnya li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasyita'i wasaif. Kebiasaan mereka melakukan perjalanan di atas pelana pada musim dingin dan musim panas. Nah, ketika mereka menyusun perjalanannya, orang Quraisy ini cerdas.
perjalanan

Musim dingin kira-kira kemana? Kalau pas musim dingin, ke selatan. Kenapa? Di selatan lebih hangat, lebih dekat kepada khatulistiwa. Maka pada saat musim dingin perjalanannya ke selatan. Kalau musim panas perjalanannya kemana? Ke utara, karena lebih sejuk ke utara. Gitu ya, ketika musim panas maka daerah di belahan utara semakin ke arah utara, semakin dekat ke arah kutub, tentu saja semakin lebih sejuk. Jadi ini yang dipilih. Gitu ya. Jadi kalau musim dingin itu ke selatan, kalau musim panas itu ke utara. Karena pada saat itu daerah-daerah yang ramai di selatan adalah negeri Yaman, di utara adalah negeri Syam, maka pada musim dingin mereka berdagang ke negeri Yaman, pada musim panas mereka berdagang ke negeri Syam. Ini yang mereka lakukan pada saat itu. Jadi mereka sudah punya pola tahunan dalam perdagangan. Jadi orang Mekah ini kerjanya enggak tiap hari, kerjanya musiman. Jadi tadi takar rasya ya takar risu, takrisan itu betul-betul ngumpulin duitnya itu ya pada saat dagang itu dipakai hemat cermat bersahaja untuk setengah tahun. Karena kerjanya setengah tahun lagi gitu ya, berangkat lagi gitu. Itu yang kemudian mereka lakukan.

pada saat itu bagi saudagar-saudagar yang memiliki modal yang lebih, mereka bisa sampai ke negeri-negeri yang lebih jauh. Misalnya Amr bin Al-As, bapaknya Al-As bin Wa'il As-Sahmi, termasuk di antara anggota Quraisy yang paling kaya raya. Itu kalau dagang enggak sampai Yaman saja, tapi bablas naik kapal sampai ke Habasyah, nyebrang. Ya, Habasyah itu kan terletak di seberang negeri Yaman ya. Dari negeri Yaman kemudian naik kapal, misalnya dari pelabuhan Aden, itu bisa nyebrang di sekarang yang daerahnya Bajak Laut Somalia itu ya. Perairan-perairan yang berada di bawah kekuasaan Bajak Laut Somalia. Itu dulu penghubung dengan negeri Habasyah. Karena pada masa lalu yang dimaksud negeri Habasyah, kalau dikonversi ke sekarang itu meliputi Ethiopia, Eritrea, Somalia, Sudan, Sudan Selatan. Ini wilayah yang pada saat itu masuk ke Kekaisaran Ethiopia, gitu ya. Sangat besar wilayahnya. Kemudian kalau ke utara, maka sebagian dari pedagang-pedagang yang kaya dari kalangan Quraisy bukan cuma di negeri Syam, mereka bisa bablas ke Konstantinopel, ke ibu kota Kekaisaran Romawi Timur pada saat itu. Di antaranya adalah yang sampai ke sana Abu Sufyan. Kita bisa menyimak kisah bagaimana Abu Sufyan sudah pernah sampai ke istananya Heraklius di Konstantinopel. Ketika ditanyai tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia berkata dengan jujur, gitu ya, pada saat itu. Jadi ini ya jalur-jalur perdagangan yang pada saat itu cukup maju. Selain kedua jalur perdagangan utama ini, Elafia Quraisy, ada jalur perdagangan menuju wilayah yang disebut sebagai Najdain. Wahadainahun Najdain. Dalam surah Al-Balad ada kata-kata, dan kami beri petunjuk dia untuk berniaga ke dua Najd. Ada dua daerah yang disebut sebagai Najd. Najd pada waktu itu ya merujuk pada dua lokasi. Najd yang pertama ada di Yamamah, di wilayah yang sekarang dekat dengan ibu kota Riyadh, kerajaan Saudi Arabia. Itu juga disebut Najd pada waktu itu. Dir'iyah ya, asal dinasti Saud kan dari Dir'iyah. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dari daerah Dir'iyah. Ini adalah daerah Najd. Kemudian Najd yang satu lagi yang dimaksud adalah Irak. Jadi kalau dari negeri Syam menuju ke arah timur, maka akan sampai ke daerah Irak, daerah Mesopotamia, daerah di antara dua sungai besar yang mengalir ke Teluk Persia, yaitu Sungai Efrat dan Sungai Tigris atau Dajilah. Nah, daerah ini juga disebut daerah Najd. Jadi ada dua Najd, Najd Irak dan Najd Yamamah. Ini disebut sebagai Najdain. Dalam surah Al-Balad yang dikisahkan adalah Walid bin Mughirah menurut mufassirin. Jadi kan dalam surah Al-Balad itu gitu ya, Allah mengatakan la uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidi wa ma walad, demi Walid dan anaknya gitu ya. Maksudnya bapak dan anaknya, tapi di situ ada kode nama Walid. Ini maksud Walid adalah Walid bin Mughirah yang nanti akan keluhan-keluhannya direkam oleh Allah. Misalnya dia mengatakan ahlaktu malal lubada, aku sudah menghabiskan harta yang banyak. Apa yang dimaksud dia menghabiskan harta yang banyak? Walid bin Mughirah, bapaknya Khalid bin Walid itu sangat berkeinginan menjadi seperti Abdul Muthalib pada zamannya. Jadi Abdul Muthalib itu berhasil menguasai seluruh Quraisy, menjadikan kepemimpinan Quraisy tunggal di tangannya. Tetapi begitu Abdul Muthalib wafat, keadaan Quraisy berbalik seperti masa sebelum berkuasanya Abdul Muthalib, yaitu kekuasaan dibagi-bagi sesuai dengan suku-suku yang utama di antara orang-orang Quraisy, oligarki. Jadi pemerintahan oleh kelompok-kelompok suku-suku yang ada di tengah Quraisy, itu namanya oligarki Quraisy.
Jadi ada kekuasaan yang disebut sebagai, nanti akan kita jelaskan lebih detail, imaroh, tugasnya memakmurkan masjid. Ada kekuasaan sikoyah, pemberian minum, menguasai sumur zam-zam dan mata air lain. Ada kekuasaan yang disebut sebagai royah, pembawa bendera perang. Ya, kalau dia sudah mengibarkan bendera perang, yang lain harus gabung ikut perang. Ada yang namanya sifaroh, ngurusin duta-duta besar dan perutusan-perutusan. Nah, itu yang nangani sukunya Sayyidina Umar bin Khattab, Bani Adi bin Ka'ab. Ada yang disebut sebagai kekuasaan khazanah, ngurusi perbendaharaan dan warisan-warisan kekayaan dari masa lalu. Itu yang ahlinya Bani Taim, sukunya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi dari dulu Abu Bakar memang urusannya begitu. Sukunya Abu Bakar urusannya itu. Ada yang disebut sebagai kekuasaan misalnya dalam bentuk ghazwah atau peperangan-peperangan. Dia yang membawa genderang-genderang perang. Gitu ya. Dan lain sebagainya. Ini masing-masing punya kekuasaan sendiri-sendiri. Nah ini sejak Abdul Muthalib meninggal dunia, nah ini kembali ke oligarki. Dulunya ketika Abdul Muthalib berkuasa, semuanya tunduk kepada Abdul Muthalib. Begitu Abdul Muthalib meninggal, pecah-pecah kekuasaan kembali. Nah Walid bin Mughirah punya cita-cita jadi kayak Abdul Muthalib. Maka ahlak tumah lalu bada, dia cerita, dia menghabiskan harta yang banyak. Untuk bikin apa? Pesta-pesta. Menjamu tokoh-tokoh Quraisy yang lain. Ngelobi ke sana kemari. Ngasih hadiah. Nyuap sana sini. Untuk apa? Supaya dia diakui sebagai pemimpin tunggal di antara kota Mekah. Nah ini ternyata tetap gagal total. Ahlak tumalul lubada. Maka Allah nanti akan menunjukkan kecemburuannya kepada Rasulullah SAW yang diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Dengan Allah kemudian memberitahukan falak tahamal aqobah. Maka kenapa dia tidak menempuh jalan yang mendaki lagi sulit seperti yang pernah ditempuh oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma adraka mal aqabah, tahukah kamu apa jalan yang mendaki lagi sulit itu? Kita ingat ya, namanya Baiat Aqabah. Tahun ke 11 dan 12 kenabian itu Rasulullah ketemu dengan delegasi-delegasi dari Yathrib, suku Aus dan Khazraj. Disebutnya Baiat Aqabah. Apakah Aqabah nama tempat? Kode. Jalannya mendaki lagi sulit. Maka dalam riwayat ini disebutkan ketika Rasulullah bepergian dengan Abbas untuk menemui delegasi-delegasi Yasrib nanti di tahun ke-11 dan 12 itu jalannya tidak bisa jalan berdua, harus satu-satu. Jadi untuk ketemu dengan delegasi Yasrib ini Rasulullah itu nemuin mereka, itu jalannya seorang-seorang, enggak bisa barengan jejer jalan berdua, itu enggak bisa. Maka disebut sebagai Baiat Aqabah karena jalannya mendaki lagi sulit, sempit, sesak, gitu ya. Itu yang disebut sebagai Aqabah. Wa ma adraka mal Aqabah? Kamu tahu enggak apa yang disebut sebagai Aqabah itu? Fakku raqabah, membebaskan budak, au itnamun fi yaumin dhi masghabah, atau memberi makan pada hari yang sangat parah kelaparannya. Kata saghab itu artinya mengais-ngais dari

Kemudian ya Nabi SAW bersabda, saya kharuju minha, akan keluar dari najat itu ya seorang durjana dan seorang pendusta. Kadzabun wa fujjarun, ya, seorang pendusta, kadzabun wa fujjarun, dan seorang penjahat besar. Dalam sejarah yang pernah mentakwil siapa pendustanya dan siapa penjahatnya adalah Sayyidah Asma binti Abi Bakar ketika dikunjungi Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi yang baru saja membunuh putra beliau yaitu Abdullah bin Zubair. Jadi Asma waktu itu usianya 100 tahun gitu ya. Kemudian ditemui oleh Hajjaj bin Yusuf. Assalamualaikum ya ummi. Salam sejahtera atasmu wahai ibu. Asma menjawab, waalaikumsalam. Tetapi aku bukan ibumu. Aku adalah ibu dari orang yang engkau bunuh. Jadi ketika Abdullah bin Zubair itu maju perang melawan Hajjaj bin Yusuf ini, itu dipeluk oleh ibunya, ketahuan Abdullah bin Zubair pakai baju besi yang berat. Usianya 80 tahun. Jadi Abdullah bin Zubair 80 tahun, ibunya Asma 20 tahun lebih tua, jadi 100 tahun. Beliau sudah agak rabun, matanya tidak bisa melihat dengan jelas. Nah, apa ini? Baju besi, Bunda. Buat apa seperti ini? Kan kamu pengen syahid, Nak. Ini hanya membebani dan memberatkanmu. Lepaskan, Nak. Jangan pakai baju besi seperti ini. Sebagai gantinya, pakailah celana rangkap, Nak. Supaya nanti kalau kamu gugur, auratmu tidak terbuka. Masya Allah ya, seorang ibu yang luar biasa. Enggak usah pakai baju besi aneh-aneh begini, Nak. Sebagai gantinya pakailah celana rangkap, supaya kalau kamu gugur, auratmu tidak terbuka. Itu yang dipesankan oleh ibu. Benar, ya, ketika itu Abdullah bin Zubair gugur di dalam Baitullah, ya, ketika di Manjanik, dan kemudian ini Hajjaj menemui Asma. Assalamualaikum ya ummi. Salam sejahtera wahai ibu. Kata Asma, ibu-ibu, aku bukan ibumu. Aku ini ibunya orang yang kamu bunuh. Wahai ibu, seorang penjahat sudah selayaknya dihancurkan. Karena dia telah menentang Amirul Mukminin Abdul Malik bin Marwan. Jadi pada saat itu sebenarnya ya tidak bisa dibilang begitu juga. Karena kalau dilihat sebenarnya Abdullah bin Zubair lebih dahulu dibaiat daripada apalagi Abdul Malik bin Marwan. Jadi dulu Muawiyah bin Abu Sufyan menjadi khalifah, Abdullah bin Zubair mau membaiat. Begitu Muawiyah bin Abu Sufyan menunjuk putranya Yazid bin Muawiyah sebagai khalifah, Abdullah bin Zubair enggak terima, enggak bisa. Kalau ada semua mukmin sudah mati, semua mukmin tinggal Yazid sendiri, baru dia jadi layak jadi khalifah. Jadi kalau menurut Abdullah bin Zubair, kalau semua mukmin sudah meninggal, baru Yazid layak jadi khalifah. Makanya kemudian Abdullah bin Zubair menjadi khalifah di Mekah, dibaiat oleh kaum muslimin dari Yaman, dari Mesir, dan dari seluruh jazirah Arab. Jadi waktu itu ada dua khalifah di Damaskus, ada Yazid yang ditetapkan ayahnya, di Mekah ada Abdullah bin Zubair. Dan itu berjalan selama beberapa waktu. Yazid tidak pernah menyerang, tidak pernah bisa mengalahkan Abdullah bin Zubair. Yazid digantikan oleh Muawiyah bin Yazid yang saleh, lalu kemudian mengundurkan diri, digantikan oleh Marwan bin Hakam. Nah, mulai Abdul Malik bin Marwan muncullah tokoh yang bernama Al-Hajjaj bin Yusuf yang kemudian diangkat menjadi gubernur Irak, lalu menawarkan kepada Abdul Malik bin Marwan, sudah saatnya kaum muslimin dipersatukan lagi. Apa yang harus kulakukan, kata Abdul Malik bin Marwan? Ya, Abdullah bin Zubair ini harus disingkirkan. Masa dia menjadi khalifah ngembarin kamu? Enggak cocok, enggak masuk. Kata Abdul Malik bin Marwan, demi Allah aku berlepas diri dari Abdullah bin Zubair. Maksudnya, Abdul Malik bin Marwan enggak mau memerangi Abdullah bin Zubair. Hajjaj mengatakan, biar saya yang menanggung dosa untuk memerangi Abdullah bin Zubair demi persatuan kaum muslimin. Nah, ini kalimatnya Hajjaj gitu ya. Jadi waktu itu kemudian Hajjaj menyerbu Mekah dan mengalahkan Abdullah bin Zubair. Ini supaya kita tahu konteks ceritanya gitu ya. Kaitannya dengan sejarah Ka'bah. Ka'bah yang kita lihat sekarang ini adalah bangunannya Al-Hajjaj bin Yusuf. Bocoran saja gitu ya. Ceritanya bagaimana? Jadi dulu

0: Ka'bah di masa Nabi SAW adalah bangunannya Walid bin Mughirah, kan tokohnya muter-muter di sini aja kan gitu. Walid bin Mughirah merenovasi Ka'bah ketika Rasulullah berusia 35 tahun, pemimpin Mekah waktu itu ya pemimpin musyawarahnya Walid bin Mughirah. Kemudian ketika dibangun, duitnya orang Quraisy kurang, sehingga ketika membangun Ka'bah, Ka'bahnya jadi lebih kecil dibandingkan zaman Nabi Ibrahim. Ka'bahnya Nabi Ibrahim itu gede banget karena Hajar Ismail itu di dalam dulunya. Jadi Hajar Ismail itu di dalam Ka'bah posisinya. Nah, gara-garanya Walid bin Mughirah ini gak bisa ngumpulin dana yang cukup, Ka'bahnya jadi kecil. Sudah Ka'bahnya kecil, pintunya ditinggikan. Gitu ya. Ini yang menjadikan Ka'bah bentuknya seperti saat ini. Ketika Fathu Makkah terjadi, Rasulullah SAW itu berbaring di pangkuannya ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, kemudian mengatakan, seandainya saja kaummu bukan baru lepas dari kemusyrikan, wahai Aisyah, ingin sekali aku perintahkan Ka'bah itu dirobohkan, ratakan dengan tanah, lalu aku bangun kembali di atas pondasinya Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga Ka'bahnya lebih besar daripada yang sekarang. Mereka sekarang telah mengecilkannya dan mereka sekarang telah meninggikan pintunya, hanya mengizinkan orang-orang tertentu sekendak mereka untuk masuk. Ini tidak benar. Ini hadis Nabi SAW diriwayatkan Bunda Aisyah. Ketika Rasulullah hidup, Rasulullah tidak sempat mewujudkan gagasan itu. Nah, ketika hadis ini diterima Abdullah bin Zubair, pada masa kekuasaan Abdullah bin Zubair, Ka'bahnya dipugar. Dibangun sesuai dasar-dasar Nabi Ibrahim. Jadi Ka'bahnya Abdullah bin Zubair itu putih. Hijr Ismail dimasukkan lagi ke dalam Ka'bah. Selesai, ketika Abdullah bin Zubair ini dikalahkan oleh Al-Hajjaj bin Yusuf, nanti Al-Hajjaj membangun lagi Ka'bah. Sudah disampaikan padanya, Ka'bahnya Abdullah bin Zubair ini sudah sesuai hadis dari Aisyah. Begini, begini, begini. Kata Hajjaj, nanti kalau kita bangun sesuai bangunnya Abdullah bin Zubair, yang dikenang sebagai pahlawan Abdullah bin Zubair, itu tidak bisa kuterima. Ya harus dibangun seperti bangunannya Quraisy ulang. Maka dibangun sesuai ukurannya Walid bin Mughirah oleh Hajjaj. Kemudian, Daulah Umayyah beberapa puluh tahun kemudian tumbang, digantikan Abbasiyah. Daulah Abbasiyah waktu itu khalifah ke-6 Harun al-Rashid itu minta fatwa Imam Malik. Ya Imam, ini kan Anda tahu sendiri hadisnya Aisyah ini sahih. Ka'bah itu harusnya ukurannya bukan seperti ini. Dan ini bangunannya Bani Umayyah, apalagi ini bangunannya penjahat yang namanya Hajjaj bin Yusuf. Masa kita mau pakai bangunan yang kayak begini? Izin ya, wahai mufti. Karena Imam Malik disebut sebagai mufti dari Hijrah, muftinya Madinah. Izin, saya mau memugar Ka'bah, saya akan bikin sesuai dengan bangunannya Nabi Ibrahim, sesuai hadis Aisyah, sesuai bangunannya paman kami Abdullah bin Zubair. Waduh, kata Imam Malik, kalau enggak usah gimana Emerald bin? Kenapa enggak usah? Ini fatwanya Imam Malik. Kenapa kok enggak usah? Kata Imam Malik, saya khawatir kalau Anda lakukan, Ka'bah ini kehilangan haibahnya dan nanti jadi permainan politik para penguasa. Ya sekarang Anda yang berkuasa, Anda bangun gede lagi. Nanti kalau ada penguasa berikutnya datang setelah Anda, dia gak suka sama Anda, nanti Ka'bahnya dipugar lagi. Dibangun beda lagi. Nanti lalu ada penguasa berikutnya yang gak suka sama penguasa itu dan ngefans sama Anda, Ka'bahnya dipugar lagi, dibangun kayak bangunan Anda lagi. Gak selesai-selesai sampai hari kiamat, kata Imam Malik. Ka'bah ini nanti bisa jadi permainan para penguasa sampai hari kiamat. Enggak. Kalau kita biarkan seperti ini saja bagaimana? Akhirnya Harun al-Rashid manut kepada fatwanya Imam Malik. Nah, saya pernah nulis tulisan yang kontroversial pada zamannya, ya, kira-kira 8 tahun yang lalu, judulnya Ka'bah yang Salah. Sebenarnya salah, tapi kita sepakati demi kemuliaan dan kehormatan Ka'bah, yowes ora popo, gitu ya. Jadi kadang-kadang, ini Ka'bah loh, ini soal Ka'bah loh, ini kleru rapopo, yang penting jangan sampai Ka'bah dilecehkan. Ini fatwanya Imam Malik. Tapi ada hikmahnya juga kenapa Ka'bah bangunannya seperti yang kita kenal sekarang. Karena kalau kemudian Ka'bahnya itu bangunannya nutup seluruh Hijr Ismail, sementara aturannya untuk masuk ke Ka'bah harus izin raja, itu ya, kita semua ini gak akan kebagian sholat di dalam Ka'bah. Karena yang masuk Ka'bah hanya yang diizinkan oleh raja. Mumet itu. Tapi dengan kondisi seperti sekarang, kita bisa sholat di dalam Ka'bah tanpa perlu masuk ke Ka'bah. Caranya sholat dalam lingkar Hijr Ismail. Itu sholat di dalam Ka'bah, tidak harus masuk ke Ka'bah. Itu hikmahnya untuk kita. Ya. Ini fatwa Imam Malik. Ya. Ini, jadi judulnya Ka'bah yang salah. Salah rapopo. Sepenting Ka'bahnya jangan sampai dilecehkan. Ini yang menjadi sebuah pemahaman penting untuk kita juga. Rekan-rekan insyaallah, ya, kembali kepada tadi cerita tentang Asma. Asma ketemu Hajat. Ya memang kata Hajat itu ya, seorang yang membantah atau menentang khalifah itu harus dihancurkan. Kata Asma, kamu memang menghancurkan dunianya, tetapi dia telah menghancurkan akhiratmu. Wow, serem itu kalimatnya gitu ya. Kata Asma, kamu memang telah menghancurkan dunianya, tapi dia telah menghancurkan akhirat. Celaka kau wahai ibu, sungguhnya aku ini adalah pahlawannya Amirul Mukminin karena aku adalah Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Aku tahu, kata Asma. Kau dari Saqif kan? Dari Najd kan? Karena aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, akan muncul dari Najd kadzabun wa fujjarun, seorang pendusta besar dan seorang penjahat besar. Aku sudah tahu siapa pendusta besarnya, dia adalah Musailimah Al-Kadzab, si nabi palsu, sedangkan penjahatnya yang besar itu ada di depanku sekarang. Ya, itu yang dikatakan oleh Asma. Jadi kan Rasulullah mengatakan akan muncul dari sana kadzabun wa fujjarun. Akan muncul dari sana seorang pendusta besar dan seorang penjahat besar. Nah, ini sudah ketemu kata Asma gitu. Sudah ketemu saya. Pendusta besarnya Musailimah Al-Kadzab, penjahat besarnya ya kamu itu gitu. Ini yang kemudian disampaikan ya. Rasulullah SAW juga mengatakan dalam hadis yang lain, akan muncul dari Irak, dari Najd ini fitnah-fitnah. Kalau Syekh Abdullah Azam menakwil, hampir semua firqah sesat munculnya di Irak. Semua firqah sesat itu munculnya di Irak. Syiah, Khawarij, Batiniyah, kemudian apa lagi? Jahmiyah. Jahmiyah itu Jahm bin Sofwan, namanya seorang filsuf. Dia ketika membahas sifat Allah dan asma Allah, dia mengatakan Allah itu zat yang maha mutlak, tidak boleh dinamai dan tidak boleh disifati. Karena dinamai dan disifati akan membatasi kemutlakannya. Jadi Allah itu tidak boleh bernama, tidak boleh bersifat. Itu pendapatnya Jahm bin Sofwan. Gitu ya, tadinya begitu. Wong Allah saja menyebut nama kok di dalam Quran, Asma'ul Husna dan lain sebagainya. Kok dia bilang Allah itu karena maha mutlak tidak boleh disebut namanya, tidak boleh disebut sifatnya. Ya, itu kata Jahm bin Sofwan. Kemudian ada Mu'tazilah, munculnya juga di Basrah, di Irak. Kemudian ada nanti Murji'ah, ya, kebalikan dari Khawarij juga munculnya di situ, di Irak. Ini nanti muncul Kirmaniyah, sekte ini, sekte ini. Lu kak, mau dihafalkan di kitabnya Al-Milal wa Nihalnya, Al-Fasl fil Milal wa Nihalnya Asy-Syahrostani ataupun Al-Milal wa Nihalnya Ibnu Hazm, itu banyak sekali. Itu hampir semua aliran sesat ini munculnya di Irak. Makanya ini akan muncul dari sana fitnah-fitnah. Itu yang dikatakan oleh Syekh Abdullah Azam rahimahullah ta'ala. Nah, kembali tadi, ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-saif. Mereka memiliki jalur perdagangan di musim panas dan musim dingin. Falyabudu rabb hadzal bait, maka hendaklah mereka beribadah menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb semesta alam. Kepada Rabb-nya Baitul Atiq, rumah Allah yang tua ini, yaitu Ka'bah. Allah di at'amahum min ju'in, yang telah memberi mereka makan dari laparnya. Kota Mekah itu tidak ada tanaman tumbuh, tapi dalam sejarah hampir tidak pernah mengalami masa kelaparan. Ba'dallah, doanya Nabi Ibrahim. Ya, selain karena karunia Allah, tentu wasilahnya salah satunya adalah doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berdoa, ya, warzukhum minas samarat, anugerahilah mereka rizki buah-buahan. Ibrahim ini berdoa minta penduduk Mekah dikaruniai buah-buahan. Ibrahim tidak minta dikaruniai pohon-pohonan. Ini enggak ada pohonnya tapi ada buahnya. Itulah Mekah, gitu ya. Bahkan sejak sebelum dikenalnya freezer ataupun lemari es untuk mengawetkan buah, yang namanya buah-buahan awetan itu paling banyak di Mekah. Di Mekah tidak ada pohon kurma, tapi ada kurma di Mekah. Di Mekah tidak ada pohon anggur, tapi banyak kismis di Mekah. Di Mekah ini tidak ada pohon semangka, apalagi semangka. Tetapi semangka itu ada di Mekah. Melon itu ada di Mekah. Pada zamannya dahulu, dikirim dari negeri Syam. Ya, aneka buah-buahan. Labu itu ada di Mekah. Jadi berbagai buah-buahan yang awet pada masa lalu, semuanya sampai ke Mekah dengan doanya Nabi Ibrahim alaihis salam. Sama sekarang itu ya, yang namanya ceplukan ada di Mekah. Yang namanya rambutan ada di Mekah. Yang namanya durian ada di Mekah. Yang namanya manggis ada di Mekah. Yang namanya mangga juga ada di Mekah. Semua buah-buahan tropis ada di Mekah. Matoanya ada gitu ya. Saya itu kalau lagi umroh itu di Mekah itu ke Bin Daud ya. Bin Daud ini supermarket andalannya orang Indonesia. Kalau ibu-ibu itu, "Bu, sudah tawaf belum?" "Sudah, Tat, tapi tawafnya ke Bin Daud." Itu. Bukan tawaf di Ka'bah, malah tawafnya di Bin Daud. Itu belanja di situ di Bin Daud. Nah, di situ itu yang fresh itu ya, saya senang itu kalau beli sana, variasi mau setiap hari disuguhi kurma, terus itu beli matoa, beli kelengkeng gitu ya, yang ceplus-ceplusnya sama kayak kurma, tapi lebih manis dan lebih fresh. Gitu. Nah, itu kok ya ada semuanya, karena doanya Nabi Ibrahim, warzuqhum minas thamar, alladzi at'amahum min ju', Allah yang memberi mereka makan dari kelaparan. Di Mekah tidak ada gandum, pohonnya, roti banyak, gitu ya. Ini yang luar biasa dari doanya Ibrahim alaihissalam. Wa amanahum min khauf, dan memberi mereka rasa aman dari ketakutan. Ya, dalam surat Al-Ankabut, ya. Apakah mereka tidak menyadari bagaimana Allah telah memberikan, menjadikan kota mereka, ya, itu sebagai haraman aminan, sebagai tanah haram yang aman. Wa yatahattafun nasu min haulihim, padahal manusia di sekitar kota Mekah yang di luar tanah haram, culik menculik, bunuh membunuh, rampok merampok, biasa. Jadi keluar dari tanah haram Mekah yang namanya rampok merampok, bunuh membunuh, culik menculik, biasa. Tapi begitu masuk tanah haram Mekah, gak ada, gak yang berani. Jadi saking luar biasanya karunia Allah untuk kota Mekah, ya dijadikan sebagai haraman aminan, haram melakukan segalanya yang ya dilarang, ya. Gak boleh menumpahkan darah, gak boleh perang, gak boleh memotong tumbuh-tumbuhan, gak boleh memburu hewan-hewan yang ada di situ. Ini tanah haram Mekah, gitu ya. Ini luar biasa. Bahkan kalau Abdullah bin Umar itu punya rumah di Mekah itu double, rumah di tanah haram dan rumah di luar tanah haram. Kalau dia lagi marah sama istrinya, dia itu ngajak, "Ayo pindah ke tanah luar haram, pindah ke rumah satunya." Kenapa? "Aku takut kalau aku marahi kamu di sini, aku dimarahi sama Allah." Jadi saking takutnya kepada Allah, itu kalau lagi marah sama istrinya, diampet dulu, gak diluapin marahnya, pindah dulu ke rumah yang ada di tanah halal. Tapi diriwayatkan Ibnu Umar, ya ini namanya hikmahnya orang itu kalau marah jalannya lah ke satu tempat yang lain gitu ya. Ini kan dari tanah halal, di tanah haram dia marah sama istrinya. Mau meluapkan kemarahan di rumah yang satu, tapi istrinya sudah hafal, enggak apa-apa, ayo tak temani. Karena begitu sampai di sana marahnya udah reda gitu. Enggak jadi marah gitu. Enggak jadi marah. Ini tips ya kalau pengen anu ada rumah khusus untuk marah-marah gitu. Ayo begitu di sini, "Wah, aku enggak mau marah di sini. Kita kemarah ke rumah yang satunya yuk. Aku mau marah sama kamu di sana." Begitu sampai di sana marahnya sudah reda gitu ya. Nah, ini tips yang bagus ya kalau kita enggak bisa mengendalikan marah dengan baik seperti Abdullah bin Umar. Ini tentang suku Quraisy yang kemudian pada saat itu ya berjaya menguasai Mekah, mereka mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada satu masa pada nenek moyang Nabi SAW yang bernama Qusay bin Kilab. Ya, jadi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay, kakek Rasulullah kelima. Pada masa Qusay terjadi pemberontakan Qudha'ah. Pemberontakan Qudha'ah ini menyebabkan huru-hara di kota Mekah dan Quraisy tersingkir. Quraisy tersingkir dari pemerintahan kota Mekah. Qusay bin Kilab, pemimpin Quraisy, kakek Rasulullah ini, pada saat itu kemudian sebelum keluar kota Mekah, dia mengambili pusaka-pusaka yang ada di dinding Ka'bah, kemudian menimbunnya di dalam sumur Zamzam, dan kemudian menimbun sumur Zamzam supaya sumur Zamzam ini tidak diketahui lokasinya. Jadi Qusay bin Kilab kemudian menimbun sumur Zamzam, sehingga mata air sumur Zamzam menghilang. Kemudian dia menyingkir keluar kota, menggabungkan diri dengan Quraisy Dzawahir. Jadi ada dua cabang suku Quraisy utama, Quraisy Bata'ah ini yang tinggal di lembah, ada Quraisy Dzawahir yang tinggal di perbukitan-perbukitan sekitar Mekah. Qusay memimpin Quraisy kota, Quraisy lembah ini, kemudian mengungsi pegunungan ketika terjadi pemberontakan Qudha'ah. Beberapa waktu kemudian, Qusay berhasil mengambil alih kendali kota Mekah. Qadarallahu wa masya'a fa'al, Qusay bin Kilab lupa di mana dia menimbun sumur Zamzam maupun pusaka-pusaka yang tadinya ada di Ka'bah. Dicari-cari enggak ketemu. Lupa ditandai. Kemarin di mana sumur Zamzamnya? Kayaknya di sini kok, digali-gali enggak ketemu gitu ya. Kayaknya di sini digali-gali enggak ketemu. Ini sampai kemudian Zamzam ini terkubur selama dua generasi. Qusay punya anak namanya Abdul Manaf. Abdul Manaf punya anak namanya Hashim. Hashim punya anak namanya Saibah. Hashim punya saudara namanya Muthalib, Muthalib bin Abdul Manaf, dan Hashim bin Abdul Manaf ini kakak adik. Suatu saat Hashim, dia dijuluki Hashim, kakek Nabi SAW ini Hashim. Kenapa? Karena dia suka ngeremuk roti. Kata Hashim itu artinya tukang ngeremuk. Maksudnya bagaimana? Karena dia ini dermawannya luar biasa, tapi kekayaannya tidak seberapa. Sehingga kalau tamu-tamu datang ke rumahnya, dia harus nyuguh. Gimana caranya nyuguh? Tamunya dimasakkan daging, kuahnya banyak. Dibagi-bagi dalam wadah-wadah, lalu dia ngeremuk roti di atasnya. Remui roti. Pokoknya bagi roto gitu ya. Rotinya cuma dikit masake gitu kan. Kemudian rotinya diremuk, dimasukkan ke dalam kuah-kuah daging ini. Maka dikenal sebagai Hashim. Nah, ini kakeknya Rasulullah yang namanya Hashim. Lalu Hashim ini suatu saat pergi dagang bersama anaknya yang masih kecil. Anaknya yang masih kecil ini namanya Saibah. Kenapa disebut Saibah? Karena sudah beruban ketika lahir. Jadi anak ini sudah beruban ketika lahir. Namanya Saibah. Diajaklah dagang bersama saudaranya Muthalib. Hashim meninggal di perjalanan, dimakamkan di Gaza, Palestina. Jadi nenek moyang Rasulullah yang namanya Hashim itu kuburannya di Gaza, di Palestina. Kondur Muthalib pulang ke Mekah membawa ponakannya yang namanya Saibah. Yang namanya Saibah ini sebagai ponakan khidmahnya luar biasa. Pamannya dilayani, diambilkan sendalnya, dibawakan tasnya, di apa-apa. Sehingga ketika masuk kota Mekah, orang-orang, weh, Muthalib punya budak baru. Lalu anak ini dipanggil Abdul Muthalib, budaknya Muthalib. Jadi faham ya, asal nama Abdul Muthalib itu gara-gara yang namanya Saibah ini, itu khidmahnya luar biasa sama pamannya. Karena bapaknya meninggal di Gaza, kemudian dia sama pamannya ini khidmah banget, sandalnya dipakaikan, tasnya dibawakan. Terus orang-orang manggil, oh kamu Abdul Muthalib, budaknya Muthalib, gitu ya. Muthalib sudah berusaha menjelaskan, bukan budak, ini tuh anak saudaraku, ini tuh ponakanku, namanya Saibah bin Hashim. Tapi orang-orang terlanjur manggil Abdul Muthalib, gitu ya. Maka kemudian disebut Abdul Muthalib bin Hashim. Ya, ini Abdul Muthalib adalah kakek Nabi SAW, yang kemudian berhasil menemukan kembali sumur Zamzam dan benda-benda pusaka yang kemudian dia pasang kembali di Ka'bah berupa beberapa pedang dan belati yang salah satunya dipercaya adalah belati yang dipakai Nabi Ibrahim ketika menyembelih Nabi Ismail alaihi salam. Ini kakek Nabi Muhammad Abdul Muthalib yang kemudian karena itu karena jasanya menemukan sumur Zamzam dan mengembalikan pusaka Ka'bah, maka dia diangkat menjadi pemimpin tunggal kota Makkah yang tadi sudah kita singgung kedudukannya. Insya Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang dengan kisah dari Ashabul Ukhdud sampai Abrohah dan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di kota Mekah. Saya kembalikan kepada Mas Ali selaku moderator. Sebelumnya kita tutup dengan salawat Ibrahimiyah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama salaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina, innaka hamidum majid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
2: Telah hadir dan menetap di sekitar Anda, terapi gurah mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01. Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
3: Telah dibuka pendaftaran santri baru Pondok Pesantren Islam Salman Al-Farisi tahun ajaran 2027-2028. Mencetak generasi solih, muslih, mujahid. Catat tanggalnya, mulai 4 Oktober hingga 4 November 2026. Biaya pangkal 16,9 juta, sudah lengkap. Meliputi fasilitas gedung, lemari, dipan, 3 seragam, kasur lengkap, plus SPP awal, tanpa biaya daftar ulang tahunan. Info PSB Putra 0823-25000-962 atau Putri 0813-2824-3040. Jangan tunda, kuota terbatas. Mari persiapkan generasi yang solih dalam dirinya, muslih bagi lingkungannya, dan mujahid dalam perjuangannya. Kunjungi websitenya di ppsalmanalfarisi.com.

0: pendengar, saatnya kita ikuti bacaan zikir petang yang disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selamat mengikuti.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadda'a fa'assana al-wudu' thumma ata al-jumu'ah fa'istama'a wa'ansat غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغى رواه مسلم.
3: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berwudu lalu menyempurnakan wudunya, kemudian mendatangi sholat Jumat, kemudian mendengarkan khutbah dan tidak berbicara, ia akan diampuni dosa-dosanya yang terjadi antara hari itu dengan Jumat berikutnya, dan ditambah 3 hari. Dan barang siapa memegang batu atau bermain-main pada waktu khutbah, maka sia-sialah Jumatnya itu. Hadis riwayat Muslim.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan Syariah

0: 101 Kumambang RDS FM. RDS FM.
1: Waktu sholat maghrib telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDS FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج

0: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
1: An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala بينما رجل يمشي بطريق اشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان قد بلغ مني فنزل البئر فملأ خفه ماء ثم أمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له قالوا يا رسول الله إن لنا في البهائم أجرا فقال في كل كبد رطبة أجر متفق عليه.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seseorang sedang melakukan suatu perjalanan, ia merasa sangat haus. Kemudian dia menemukan sebuah sumur, maka dia pun menuruninya dan kemudian minum. Setelah itu dia keluar. Tiba-tiba ada anjing yang sedang menjilat-jilat tanah karena kehausan. Maka orang itu berkata, anjing ini benar-benar kehausan, seperti yang kurasakan tadi. Lalu dia menuruni sumur itu kembali dan memenuhi sepatunya dengan air. Kemudian dia menggigit sepatunya dengan mulutnya, sehingga dia naik dan memberikan minum kepada anjing tersebut. Maka Allah memuji perbuatannya itu dan memberikan ampunan kepadanya. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah kalau kita menolong binatang itu akan mendapatkan pahala? Beliau menjawab, menolong setiap makhluk yang mempunyai limpa atau makhluk yang hidup itu mendatangkan pahala. Muttafaqun alaih.
3: Lagi full seneng kayaknya ini.
4: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
3: Wih.
4: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
3: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps, cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
4: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
5: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
6: Assalamualaikum Kang Rejo.
7: Waalaikumsalam.
6: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
7: Alhamdulillah, baik-baik saja.
6: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
7: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
6: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
7: Apa? Diiklan nak? Dadak diiklan barang apa jane?
6: Beh, piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
7: Boh, kayak gue ya? Ya wis nang kanu, yuk aku diteran siki.
6: Alam bawa rodo engkau tau Kang, iki serengengnya panas banget loh.
7: Ayo ngaku mobilku kalu.
6: Weh, saiki numpak mobil lah.
7: Iya jelas, mobilku larang, lawange anak guru lorotok loh.
6: Walah, mesti yen Ferrari Lamborghini iki.
7: Lah, ge mobilku ge.
6: Lah kok pikep ngene?
7: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
6: Aduh, ya wes, ayo.
5: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
8: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Rapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wordoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
0: RDSFM.
5: Waktu sholat isya telah tiba untuk wilayah Surakarta dan sekitarnya. Seluruh kru RDSFM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alif.

Mimro, ini adalah ayat-ayat kitab Al-Quran. Dan kitab yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Rabbmu itu adalah benar. Tetapi kebanyakan manusia tidak beriman kepadanya. Allah.

Allah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat. Kemudian dia bersemayam di atas arsy. Dia menundukkan matahari dan bulan, masing-masing beredar menurut waktu yang telah ditentukan. Dia mengatur urusan makhluknya dan menjelaskan tanda-tanda kebesarannya agar kamu yakin akan pertemuan dengan Rabbmu.

Dan Dia yang menghamparkan bumi dan menjadikan gunung-gunung dan sungai-sungai di atasnya, dan padanya Dia menjadikan semua buah-buahan berpasang-pasangan. Dia menutupkan malam kepada siang. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berpikir.

0: ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون.
1: Dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang, dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama, tetapi kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lainnya dalam hal rasanya. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti.

0: Dan jika engkau merasa heran, maka yang mengherankan adalah ucapan mereka. Apabila kami telah menjadi tanah, apakah kami akan dikembalikan menjadi makhluk yang baru? Mereka itulah yang ingkar kepada Rabb-nya, dan mereka itulah yang dilekatkan belenggu di lehernya. Mereka adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.
1: وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ

Dan mereka meminta kepadamu agar dipercepat datangnya siksaan sebelum mereka meminta kebaikan. Padahal telah terjadi bermacam-macam contoh siksaan sebelum mereka. Sungguh, Rabbmu benar-benar memiliki ampunan bagi manusia atas kezaliman mereka. Dan sungguh, Rabbmu sangat keras siksaannya.

Dan orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad suatu tanda atau mukjizat dari Rabb-nya? Sesungguhnya engkau hanyalah seorang pemberi peringatan, dan bagi setiap kaum ada orang yang memberikan petunjuk. Allah.

0: Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, apa yang kurang sempurna dan apa yang bertambah dalam rahim, dan segala sesuatu ada ukuran di sisinya.
1: Alimul ghaib wasyahadatil kabirul muta'al.
0: Allah yang mengetahui semua yang gaib dan yang nyata, yang maha besar, maha tinggi.
1: Sawa'un minkum man asarra al-qawla.

Sama saja bagi Allah, siapa di antaramu yang merahasiakan ucapannya, dan siapa yang berterus terang dengannya, dan siapa yang bersembunyi pada malam hari, dan yang berjalan pada siang hari.

Bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Dialah yang memperlihatkan kilat kepadamu, yang menimbulkan ketakutan dan harapan, dan Dia menjadikan mendung.

0: dan guru bertasbih memujinya. Demikian pula para malaikat, karena takut kepadanya. Dan Allah melepaskan halilintar, lalu menimpakannya kepada siapa yang Dia kehendaki. Sementara mereka berbantah-bantahan tentang Allah, dan Dia maha keras siksaannya.
1: Lahu da'watul haqq.

0: Hanya kepada Allah doa yang benar. Berhala-berhala yang mereka sembah selain Allah tidak dapat mengabulkan apapun bagi mereka. Tidak ubahnya seperti orang yang membukakan kedua telapak tangannya ke dalam air agar air sampai ke mulutnya, padahal air itu tidak akan sampai ke mulutnya. Dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka.
1: Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha wa zilaluhum bil ghuduwi wal asal.
0: Dan semua sujud kepada Allah, baik yang di langit maupun yang di bumi, baik dengan kemauan sendiri maupun terpaksa. Dan sujud pula bayang-bayang mereka pada waktu pagi dan petang hari.
1: Qul man rabbus samawati wal ardi qulillah, qul afattakhadhtum.

Katakanlah Muhammad, siapakah Rob langit dan bumi? Katakanlah Allah. Katakanlah, pantaskah kamu mengambil pelindung-pelindung selain Allah, padahal mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat maupun menolak mudarat bagi dirinya sendiri? Katakanlah, samakah orang yang buta dengan yang dapat melihat, atau samakah yang gelap dengan yang terang? Apakah mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaannya, sehingga kedua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka? Katakanlah, Allah adalah pencipta segala sesuatu, dan Dia Maha Esa, Maha Perkasa.

Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya. Maka arus itu membawa buih yang mengambang, dan dari logam yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah membuat perumpamaan tentang yang benar dan yang batil. Adapun buih akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada gunanya, tetapi yang bermanfaat bagi manusia akan tetap ada di bumi. Demikianlah Allah membuat perumpamaan.

Bagi orang-orang yang memenuhi seruan Rabb-nya, mereka disediakan balasan yang baik. Dan orang-orang yang tidak memenuhi seruannya, sekiranya mereka memiliki semua yang ada di bumi, dan ditambah sebanyak itu lagi, niscaya mereka akan menebus dirinya dengan itu. Orang-orang itu mendapatkan hisab atau perhitungan yang buruk, dan tempat kediaman mereka jahanam. Dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

0: Maka apakah orang yang mengetahui bahwa apa yang diturunkan Rabb kepadamu adalah kebenaran sama dengan orang yang buta? Hanya orang berakal saja yang dapat mengambil pelajaran.
1: Alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanqudun al-mitsaq.
0: Yaitu orang yang memenuhi janji Allah dan tidak melanggar perjanjian.
1: Walladzina yasiluna ma amara Allah bihi an yusall wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab.
0: Dan orang-orang yang menghubungkan apa yang diperintahkan Allah agar dihubungkan, dan mereka takut kepada Rabb-nya dan takut kepada hisab yang buruk.

dan orang yang sabar karena mengharap keridhaan Rabb-nya, melaksanakan sholat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi atau terang-terangan, serta menolak kejahatan dengan kebaikan. Orang itulah yang mendapatkan tempat kesudahan yang baik.

0: yaitu surga Aden. Mereka masuk ke dalamnya bersama dengan orang yang soleh dari nenek moyangnya, pasangan-pasangannya, dan anak cucunya. Sedangkan para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka dari semua pintu.
1: Salamun alaikum bima sabartum, fani'ma uqubaddar.
0: Sambil mengucapkan, selamat sejahtera atasmu karena kesabaranmu. Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu.

dan orang-orang yang melanggar janji Allah setelah diikrarkannya, dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah agar disambungkan, dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itu memperoleh kutukan, dan tempat kediaman yang buruk atau jahanam.

0: وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع.
1: Allah melapangkan rezeki bagi siapa yang Dia kehendaki dan membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Mereka bergembira dengan kehidupan dunia, padahal kehidupan dunia hanyalah kesenangan yang sedikit dibandingkan dengan kehidupan akhirat.

0: وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ.
1: Dan orang-orang kafir berkata, mengapa tidak diturunkan kepada Muhammad tanda atau mukjizat dari Rabb-nya? Katakanlah Muhammad, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan memberikan petunjuk orang yang bertobat kepadanya.

0: taqulluba,
1: yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, hati menjadi tentram.
0: Alladzina amanu wa amilus salihati tuba lahum wa husnu ma'ab.
1: Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapatkan kebahagiaan dan tempat kembali yang baik.
0: Kata

0: الكتاب.
1: Demikianlah kami telah mengutus engkau Muhammad kepada suatu umat yang sungguh sebelumnya telah berlalu beberapa umat, agar engkau bacakan kepada mereka Al-Quran yang kami wahyukan kepadamu, padahal mereka ingkar kepada Rabb yang Maha Pengasih. Katakanlah, Dia Rabbku, tidak ada sesembahan selain Dia, hanya kepadanya aku bertawakal, dan hanya kepadanya aku bertaubat. Walau

0: Dan sekiranya ada suatu bacaan atau kitab suci yang dengan itu gunung-gunung dapat digoncangkan, atau bumi jadi terbelah, atau orang yang sudah mati dapat berbicara, itulah Al-Quran. Sebenarnya segala urusan itu milik Allah. Maka tidakkah orang-orang yang beriman mengetahui bahwa sekiranya Allah menghendaki semua manusia beriman, tentu Allah memberikan petunjuk kepada manusia semuanya. Dan orang-orang kafir senantiasa ditimpa bencana disebabkan perbuatan mereka sendiri, atau bencana itu terjadi dekat tempat kediaman mereka, sampai datang janji Allah. Sungguh, Allah tidak menyalahi janji.
1: Walaqad istuhzi'a bi rusulin min qablik, fa'amlaytu lilladhina kafaru thumma akhadtuhum, fakaifa kana 'iqab.
0: Dan sesungguhnya beberapa rasul sebelum engkau Muhammad telah diperolok-olokkan. Maka aku beri tenggang waktu kepada orang-orang kafir itu. Kemudian aku binasakan mereka. Maka alangkah hebatnya siksaanku itu.

0: وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فما له من هاد.
1: Maka apakah Rob yang menjaga setiap jiwa terhadap apa yang diperbuatnya sama dengan yang lain? Mereka menjadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Katakanlah, sebutkanlah sifat-sifat mereka itu. Atau apakah kamu hendak memberitahukan kepada Allah apa yang tidak diketahuinya di bumi? Atau mengatakan tentang hal itu sekadar perkataan pada lahirnya saja? Sebenarnya bagi orang kafir, tipu daya mereka itu dijadikan terasa indah. Dan mereka dihalangi dari jalan yang benar. Dan barang siapa disesatkan Allah, maka tidak ada seorang pun yang memberikan petunjuk baginya.

Mereka mendapatkan siksaan dalam kehidupan dunia, dan azab akhirat pasti lebih keras. Tidak ada seorang pun yang melindungi mereka dari azab Allah.

0: إليه أدعو وإليه مآب.
1: Dan orang yang telah kami berikan kitab kepada mereka bergembira dengan apa yang diturunkan kepadamu Muhammad, dan ada di antara golongan Yahudi dan Nasrani yang mengingkari sebagiannya. Katakanlah, aku hanya diperintahkan untuk menyembah Allah dan tidak mempersekutukannya. Hanya kepadanya aku seru manusia, dan hanya kepadanya aku kembali.

Dan demikianlah kami telah menurunkan Al-Quran sebagai peraturan yang benar dalam bahasa Arab. Sekiranya engkau mengikuti keinginan mereka setelah datang pengetahuan kepadamu, maka tidak ada yang melindungi dan yang menolong engkau dari siksaan Allah.

0: kitab.
1: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad, dan kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak ada hak bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti atau mukjizat melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa, ada kitab.

0: Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki, dan di sisinya terdapat Ummul Kitab.
1: Wa imma nuriyannaka ba'dallazi na'iduhum aw natawaffayannaka fa innama 'alaikal balaghu wa 'alainal hisab.
0: Dan sungguh, jika kami perlihatkan kepadamu Muhammad sebagian siksaan yang kami ancamkan kepada mereka, atau kami wafatkan engkau, maka sesungguhnya tugasmu hanya menyampaikan saja, dan kamilah yang memperhitungkan amal mereka.

Dan apakah mereka tidak melihat bahwa kami mendatangi daerah-daerah orang yang ingkar kepada Allah, lalu kami kurangi daerah-daerah itu sedikit demi sedikit dari tepi-tepinya, dan Allah menetapkan hukum menurut kehendaknya. Tidak ada yang dapat menolak ketetapannya. Dia maha cepat perhitungannya.

Dan sungguh, orang sebelum mereka telah mengadakan tipu daya, tetapi semua tipu daya itu dalam kekuasaan Allah. Dia mengetahui apa yang diusahakan oleh setiap orang, dan orang yang ingkar kepada Rabb akan mengetahui untuk siapa tempat kesudahan yang baik.

0: kepada.
1: Dan orang-orang kafir berkata, engkau Muhammad bukanlah seorang rasul. Katakanlah, cukuplah Allah dan orang yang menguasai ilmu Alkitab menjadi saksi antara aku dan kamu.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: tidak.
1: Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu Muhammad, agar engkau mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya terang benderang dengan izin Rabbmu, yaitu menuju jalan Rabb yang maha perkasa, maha terpuji.

0: Allah yang memiliki apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Celakalah bagi orang yang ingkar kepada Rabb-nya, karena siksaan yang sangat berat.
1: Alladzina yastahibbuna al-hayata ad-dunya 'ala al-akhirah wa

0: kita,
1: yaitu orang yang lebih menyukai kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dan menginginkan jalan yang bengkok. Mereka itu berada dalam kesesatan yang jauh.

0: dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya, agar dia dapat memberikan penjelasan kepada mereka. Maka Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki, dan memberikan petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Dia yang maha perkasa, maha bijaksana.
1: Walaqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qawmaka.

Dan sungguh, kami telah mengutus Musa dengan membawa tanda-tanda kekuasaan kami, dan kami perintahkan kepadanya, keluarkanlah kaummu dari kegelapan kepada cahaya terang benderang, dan ingatkanlah mereka kepada hari-hari Allah. Sungguh, pada yang demikian itu, terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi setiap orang penyabar dan banyak bersyukur.

0: Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, ingatlah nikmat Allah atasmu ketika Dia menyelamatkan kamu dari pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menyiksa kamu dengan siksa yang pedih dan menyembelih anak-anakmu yang laki-laki dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Pada yang demikian itu, suatu cobaan yang besar dari Rabbmu.
1: Wa idh ta'adzana rabbukum la'in syakartum la'azidannakum wa la'in

0: وَإِنَّا لَفِي شَكٍّ مِّمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ مُرِيبٍ.
1: Apakah belum sampai kepadamu berita orang-orang sebelum kamu, yaitu kaum Nuh, Ad, Samud, dan orang-orang setelah mereka? Tidak ada yang mengetahui mereka selain Allah. Rasul-rasul telah datang kepada mereka membawa bukti-bukti yang nyata. Namun mereka menutupkan tangannya ke mulutnya karena kebencian dan berkata, "Sesungguhnya kami tidak percaya akan bukti bahwa kamu diutus kepada kami, dan kami benar-benar dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap apa yang kamu serukan kepada kami."
0: Qalat rusuluhum afillahi syakkun fatiris samawati wal ardh yad'ukum liyaghfir lakum min dhunubikum wa yuakhir

Rasul-rasul mereka berkata, apakah ada keraguan terhadap Allah, pencipta langit dan bumi? Dia menyeru kamu untuk beriman, agar dia mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan siksamu sampai waktu yang ditentukan. Mereka berkata, kamu hanyalah manusia seperti kami juga. Kamu ingin menghalangi kami menyembah apa yang dari dahulu disembah nenek moyang kami. Karena itu, datangkanlah kepada kami bukti yang nyata.

0: سلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
1: Rasul-rasul mereka berkata kepada mereka, kami hanyalah manusia seperti kamu, tetapi Allah memberikan karunia kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Tidak pantas bagi kami mendatangkan suatu bukti kepada kamu, melainkan dengan izin Allah, dan hanya kepada Allah saja hendaknya orang yang beriman bertawakal. Dan mengapa kami tidak akan bertawakal kepada Allah, sedangkan Dia telah menunjukkan jalan kepada kami, dan kami sungguh akan tetap bersabar terhadap gangguan yang kamu lakukan kepada kami, dan hanya kepada Allah saja orang yang bertawakal berserah diri.

Dan orang-orang kafir berkata kepada rasul-rasul mereka, "Kami pasti akan mengusir kamu dari negeri kami, atau kamu benar-benar kembali kepada agama kami." Maka Rob mewahyukan kepada mereka, "Kami pasti akan membinasakan orang yang zalim itu."

dan kami pasti akan menempatkan kamu di negeri-negeri itu setelah mereka. Yang demikian itu adalah untuk orang-orang yang takut menghadap kehadiratku dan takut akan ancamanku. Dan mereka memohon

0: ومن ورائه عذاب غليظ.
1: Diteguk-teguknya air nanah itu, dan dia hampir tidak bisa menelannya, dan datanglah bahaya maut kepadanya dari segenap penjuru, tetapi dia tidak juga mati, dan di hadapannya masih ada azab yang berat.

0: tidak.
1: Perumpamaan orang yang ingkar kepada Rabb-nya, perbuatan mereka seperti abu yang ditiup oleh angin keras pada suatu hari yang berangin kencang. Mereka tidak kuasa mendatangkan manfaat sama sekali dari apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh.
0: Alam tara anna Allah khalaqas samawati wal arda bil haqq. In yasha' yudhhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid.
1: Tidakkah kamu memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah menciptakan langit dan bumi dengan benar? Jika Dia menghendaki, niscaya Dia membinasakan kamu dan mendatangkan makhluk yang baru untuk menggantikan kamu. Dan yang demikian itu tidak sukar bagi Allah.

dan mereka semua di padang mahsyar berkumpul untuk menghadap kehadirat Allah. Lalu orang yang lemah berkata kepada orang yang sombong, sesungguhnya kami dahulu adalah pengikut-pengikutmu, maka dapatkah kamu menghindarkan kami dari azab Allah walaupun sedikit saja? Mereka menjawab, sekiranya Allah memberikan petunjuk kepada kami, niscaya kami dapat memberikan petunjuk kepadamu. Sama saja bagi kita, apakah kita mengeluh atau bersabar, kita tidak mempunyai tempat untuk melarikan diri.

0: قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم.
1: Dan syaitan berkata ketika perkara hisab telah diselesaikan, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepadamu janji yang benar, dan aku pun telah menjanjikan kepadamu, tetapi aku menyalahinya. Tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu, melainkan sekadar aku menyeru kamu, lalu kamu mematuhi seruanku. Oleh sebab itu, janganlah kamu mencerca aku, tetapi cercalah dirimu sendiri. Aku tidak dapat menolongmu, dan kamu pun tidak dapat menolongku. Sesungguhnya aku tidak membenarkan perbuatanmu mempersekutukan aku dengan Allah sejak dahulu. Sungguh, orang yang zalim akan mendapatkan siksaan yang pedih.

Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat, dan cabangnya menjulang ke langit.

Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan izin Rabb-nya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat.

dan perumpamaan kalimat yang buruk, seperti pohon yang buruk, yang telah dicabut akar-akarnya dari permukaan bumi, tidak dapat tetap tegak sedikitpun.

0: Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim. Dan Allah berbuat apa yang Dia kehendaki.
1: Alam tara ila alladhina badalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum daral bawar.
0: Tidakkah kamu memperhatikan orang-orang yang telah menukar nikmat Allah dengan ingkar kepada Allah dan menjatuhkan kaumnya ke lembah kebinasaan?
1: Jahannama yaslaunaha wa bi'sal qarar.
0: Yaitu neraka Jahannam. Mereka masuk ke dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman.

Dan mereka, orang kafir itu, telah menjadikan tandingan bagi Allah untuk menyesatkan manusia dari jalannya. Katakanlah Muhammad, bersenang-senanglah kamu, karena sesungguhnya tempat kembalimu ke neraka.

Katakanlah Muhammad kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka melaksanakan sholat, menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan secara sembunyi atau terang-terangan sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli dan persahabatan.

0: وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار.
1: Allah lah yang telah menciptakan langit dan bumi dan menurunkan air hujan dari langit. Kemudian dengan air hujan itu, Dia mengeluarkan berbagai buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Dan Dia telah menundukkan kapal bagimu agar berlayar di lautan dengan kehendaknya. Dan Dia telah menundukkan sungai-sungai bagimu.
0: وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ.
1: Dan Dia telah menundukkan matahari dan bulan bagimu yang terus-menerus beredar dalam orbitnya, dan telah menundukkan malam dan siang bagimu.

Dan Dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah.

0: asnam.
1: Dan ingatlah ketika Ibrahim berdoa, "Ya Rob, jadikanlah negeri ini, Mekah, sebagai negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku, agar tidak menyembah berhala."

Ya Rob, berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak dari manusia. Barang siapa mengikutiku, maka orang itu termasuk golonganku. Dan barang siapa mendurhakaiku, maka engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang.

يَشْكُرُونَ Ya Rob, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah engkau atau Baitullah yang dihormati. Ya Rob, yang demikian itu, agar mereka melaksanakan sholat, maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka dan berilah mereka rezeki dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Rabbah.

Ya Rob kami, sesungguhnya Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan dan apa yang kami tampakkan. Dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah, baik yang ada di bumi maupun yang ada di langit.

0: Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sungguh, Rabbku benar-benar maha mendengar, memperkenankan doa.
1: Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a.
0: Ya Rabbku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Rabb kami, perkenankanlah doaku.
1: Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina yawma yaqumul hisab.
0: Ya Rabb kami, ampunilah aku dan kedua ibu bapakku dan semua orang yang beriman pada hari diadakan perhitungan atau hari kiamat.

0: Dan janganlah engkau mengira bahwa Allah lengah dari apa yang diperbuat oleh orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak.
1: Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum wa'afidatuhum hawa.
0: Mereka datang tergesa-gesa memenuhi panggilan dengan mengangkat kepalanya, sedangkan mata mereka tidak berkedip-kedip dan hati mereka kosong.

0: الرسل أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال.
1: Dan berilah peringatan kepada manusia pada hari ketika azab datang kepada mereka. Maka orang yang zalim berkata, Ya Rabb kami, berilah kami kesempatan kembali ke dunia walaupun sebentar. Niscaya kami akan mematuhi seruan engkau dan akan mengikuti rasul-rasul. Kepada mereka dikatakan, Bukankah dahulu di dunia kamu telah bersumpah bahwa sekali-kali kamu tidak akan binasa?
0: Wasakantum fi masakinilladzina zalamu anfusahum wa tabayyana lakum kayfa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal.
1: Dan kamu telah tinggal di tempat orang yang menzalimi diri sendiri dan telah nyata bagimu bagaimana kami telah berbuat terhadap mereka dan telah kami berikan kepadamu beberapa perumpamaan.

Dan sungguh, mereka telah membuat tipu daya, padahal Allah mengetahui dan akan membalas tipu daya mereka. Dan sesungguhnya, tipu daya mereka tidak mampu melenyapkan gunung-gunung.

0: Maka karena itu, jangan sekali-kali kamu mengira bahwa Allah mengingkari janjinya kepada rasul-rasulnya. Sungguh, Allah Maha Perkasa dan mempunyai pembalasan.
1: Yawma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat wa barzulillahil wahidil qahhar.
0: Yaitu pada hari ketika bumi diganti dengan bumi yang lain, dan demikian pula langit, dan mereka manusia berkumpul di padang mahsyar menghadap Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Dan pada hari itu, engkau akan melihat orang yang berdosa bersama-sama diikat dengan belenggu. Pakaian mereka dari cairan aspal dan wajah mereka ditutup oleh api neraka. Agar Allah memberikan balasan kepada setiap orang terhadap apa yang dia usahakan. Sungguh, Allah Maha cepat perhitungannya.

0: الْوَاعِدْ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ.
1: Dan Al-Quran ini adalah penjelasan yang sempurna bagi manusia, agar mereka diberikan peringatan dengannya, agar mereka mengetahui bahwa Dia adalah sesembahan yang Maha Esa, dan agar orang yang berakal mengambil pelajaran.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: Alif Lam Ra. Tilka ayatul kitab wa Qur'an mubin.
1: Alif Lam Ra. Surah ini adalah sebagian dari ayat-ayat kitab yang sempurna, yaitu ayat-ayat Al-Quran yang memberikan penjelasan.
0: Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin.
1: Orang kafir itu kadang-kadang nanti di akhirat menginginkan sekiranya mereka dahulu di dunia menjadi orang muslim.
0: Dharu.

0: Biarkanlah mereka di dunia ini makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan kosong mereka. Kelak, mereka akan mengetahui akibat perbuatannya.
1: وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ.
0: Dan kami tidak membinasakan suatu negeri, melainkan sudah ada ketentuan yang ditetapkan baginya.
1: مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ.
0: Tidak ada suatu umat pun yang dapat mendahului ajalnya, dan tidak pula dapat meminta penundaannya. Dan mereka berkata, wahai orang yang kepadanya diturunkan Al-Quran, sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar orang gila.
1: Lau ma ta'tina bil malaikati in kunta minas sadiqin.
0: Mengapa engkau tidak mendatangkan malaikat kepada kami jika engkau termasuk orang yang benar?
1: Ma nunazzilul malaikata illa bil haqq wa ma kanu idzam munzirin.
0: Kami tidak menurunkan malaikat melainkan dengan kebenaran untuk membawa azab, dan mereka ketika itu tidak diberikan penangguhan.
1: Inna nahnu nazzalna adz-dzikra wa inna lahu lahafidzun.
0: Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya.
1: Walaqad arsalna min qablika fi syi'il awwalin.
0: Dan sungguh, kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau Muhammad kepada umat-umat terdahulu.
1: وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ.
0: Dan setiap kali seorang rasul datang kepada mereka, mereka selalu memperolok-olokannya.
1: كَذَلِكَ نَسْلُكُهُ فِي قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ.
0: Demikianlah kami memasukkan olok-olok itu ke dalam hati orang yang berdosa.
1: La yu'minuna bihi wa qad khalat sunnatul awwalin.
0: Mereka tidak beriman kepada Al-Quran, padahal telah berlalu sunnatullah terhadap orang-orang terdahulu.
1: Walau fatahna alaihim baban minas samai fadhallu fihi ya'rujun.
0: Dan kalau kami bukakan kepada mereka salah satu pintu langit, lalu mereka terus-menerus naik ke atasnya.
1: Laqalu innama sukkirat absaruna bal nahnu qaumun mashurun.
0: Tentulah mereka berkata, sesungguhnya pandangan kamilah yang dikaburkan, bahkan kami adalah orang yang terkena sihir.
1: Walaqad ja'alna fis sama'i burujan wa zayyannaha lin-nadhirin.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan gugusan bintang di langit dan menjadikannya terasa indah bagi orang yang memandangnya.
1: Wa hafidhnaha min kulli syaitanir rajim.
0: Dan kami menjaganya dari setiap gangguan syaitan yang terkutuk.
1: Illa man istaraqa as-sam'a fa'atba'ahu shihabun mubin.
0: Kecuali syaitan yang mencuri-curi berita yang dapat didengar dari malaikat, lalu dikejar oleh semburan api yang terang.
1: Wal-ardha

Dan kami telah menghamparkan bumi, dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran. Dan kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu. Dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezekinya.

0: Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan, dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya. Dan sungguh, kamilah yang menghidupkan dan mematikan, dan kami pula lah yang mewarisi.
1: Walaqad 'alimnal mustaqdimina minkum walaqad 'alimnal mustakhirin.
0: Dan sungguh kami mengetahui orang yang terdahulu sebelum kamu, dan kami mengetahui pula orang yang terkemudian.
1: Wa inna rabbaka huwa yahshuruhum innahu hakimun 'alim.
0: Dan sesungguhnya Rabbmu Dialah yang akan mengumpulkan mereka. Sungguh, Dia Maha Bijaksana, Maha Mengetahui.
1: Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'in masnun.
0: Dan sungguh, kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
1: Wal janna khalaqnahu min qablu min
0: Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas.

0: Dan ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada para malaikat, sungguh, aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering, dari lumpur hitam yang diberi bentuk.
1: فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِهِ فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.
0: Maka apabila aku telah menyempurnakan kejadiannya, dan aku telah meniupkan roh ciptaanku ke dalamnya, maka tunduklah kamu kepadanya dengan bersujud.
1: فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ.
0: Maka bersujudlah para malaikat itu semuanya bersama-sama.
2: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah hidup menjadi lebih indah.
3: An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu wa anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء رواه مسلم.
4: Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya dunia ini manis dan hijau indah. Dan sesungguhnya Allah menguasakan kepada kalian untuk mengelola apa yang ada di dalamnya. Lalu Dia akan melihat bagaimana kalian berbuat. Oleh karena itu, waspadalah terhadap dunia dan terhadap wanita. Sebab fitnah pertama kali yang timbul di kalangan Bani Israel disebabkan oleh wanita. Hadis riwayat Muslim.
5: Assalamualaikum Kang Rejo.
6: Waalaikumsalam.
5: Ada suara petuk kabar piye Kang?
6: Alhamdulillah baik-baik saja.
5: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
6: Alhamdulillah juga sithik-sithik tapi ajek.
5: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
6: Apa? Diiklan nak? Ndadak diiklan barang apa jane?
5: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
6: Boyo, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
5: Alah mbok rada engko to Kang, iki srengenge ini panas banget lho.
6: Ayo ngaku mobilku kae lu.
5: Weh, saiki numpak mobil ya?
6: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
5: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
6: Lah, ge mobilku ge.
5: Lah kok pikep ngene?
6: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
5: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
7: cry. Wah, bro. Lah kok rumahmu banyak barang-barang bekas gini toh?
8: Iya itu, mau dibuang sayang. Kalau gak dibuang ngebai omah.
7: Yowes, sedekahkan wae nek ngono.
8: Sedekah ke? Nah sopo sing gelem nampa sedekah abrak kaya ngene?
7: Eh serahke wae ke si Barkas.
8: Si Barkas? Apa kuwi?
7: Donasi barang bekas bro, yang diinisiasi oleh komunitas RDS FM. Nanti hasilnya akan digunakan untuk support dakwah media di RDS FM.
8: Wah, menarik ya.
7: Ya, sedekahkan barang bekas Anda untuk support dakwah media di RDS FM. Barang bekas bisa berupa produk elektronik, produk mebel, pakaian dan fashion, serta produk-produk hobi. Untuk informasi selengkapnya, Sukoharjo hubungi Kardi di nomor 0822-2090-1277. Solo, Budi Sorban di nomor 0815-4831-5935. Dan Hendri di nomor 0857-1399-9076. Klaten, Firdaus di nomor 0813-9386-8444. Karanganyar, Anton di nomor 0822-2305-5612. Dan Sragen, Iswanto di nomor 0815-7517-6522. Serta Boyolali, hubungi Budi Sorban, Iswanto.

Umroh plus Dubai dan Thaif. Sekali berangkat, tiga destinasi impian. Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai. 6 destinasi ikonik Dubai. Tur sejarah kota Thaif. Fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif. Perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain. Kuliner favorit Arab Saudi, Al Baik dan nasi unta Al Romansia. Hotel pilihan, Maisan Al Makom bintang 4 di Mekah. Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jamaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan Gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi Gurah Mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi Gurah Mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wordoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala.

berfirman, "Belumkah datang waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk tunduk hati mereka mengingat Allah dan kepada kebenaran yang telah turun kepada mereka? Dan janganlah mereka seperti orang-orang sebelumnya telah diturunkan Alkitab kepadanya. Kemudian berlalulah masa yang panjang atas mereka, lalu hati mereka menjadi keras. Dan kebanyakan di antara mereka adalah orang-orang yang fasik." Quran, Surat Al-Hadid ayat 16. Maha suci Allah yang menggantikan malam dengan siang dan sore pun menyongsong malam. Hari berlalu menyusun pekan. Hitungan bulan-bulan pun membentuk tahun. Tanpa terasa, pintu ajal kian menjelang. Sementara, peluang hidup tak ada siaran ulang. Pendengar, siap atau tidak, waktu pasti akan meninggalkan kita. Sejauh apapun satu tahun ke depan jauh lebih dekat daripada satu detik yang lalu. Karena waktu yang berlalu, walaupun satu detik, tidak akan bisa dimanfaatkan lagi. Ia sudah jauh meninggalkan kita. Begitupun dengan berbagai kesempatan yang kita miliki. Pagi ini adalah pagi ini. Kalau datang siang, ia tidak akan pernah kembali. Kalau kesempatan di pagi ini lewat, hilang sudah momentum yang bisa diambil. Karena belum tentu kita bisa berjumpa dengan pagi esok. Itulah yang pernah menggugah Umar bin Abdul Aziz. Suatu malam, karena sangat lelah, Umar menolak kunjungan seorang warga. "Esok pagi saja," katanya spontan. Khalifah Umar berharap esok pagi ia bisa lebih segar, sehingga urusan bisa diselesaikan dengan baik. Tapi sebuah ucapan tak terduga tiba-tiba menyentak kesadaran khalifah kelima ini. Warga itu mengatakan, "Wahai Umar, apakah engkau yakin akan tetap hidup esok pagi?" Terkejut Umar bin Abdul Aziz. Umar pun langsung beristighfar. Saat itu juga ia menerima kunjungan warga itu. Kalau kita menganggap remeh sebuah ruang waktu, sebenarnya kita sedang membuang sebuah kesempatan. Kalau pergi, kesempatan tidak akan kembali. Ia akan pergi bersama berlalunya waktu. Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Surat Al-Asr ayat 1-2. Siap atau tidak, jatah waktu kita terus berkurang. Pendengar, ketika seseorang sedang dalam milad, sebenarnya ia sedang milad berkurangnya jatah usia. Umurnya sudah berkurang 1 tahun, atau hari kematiannya lebih dekat dengan 1 tahun. Dalam skala yang lebih luas, pergantian tahun adalah berarti berkurangnya umur dunia, atau hari kiamat lebih dekat dengan 1 tahun dibandingkan tahun lalu. Ketika jatah-jatah waktu itu terus berkurang, peluang kita semakin sedikit. Biasanya penyesalan datang belakangan. Dan pada hari itu diperlihatkan neraka jahanam. Dan pada hari itu ingatlah manusia, akan tetapi tidak berguna lagi mengingat itu baginya. Dia mengatakan, "Alangkah baiknya kiranya aku dahulu mengerjakan amal soleh untuk hidupku ini." Quran, Surat Al-Fajr ayat 23-24. Pendengar, tidak banyak yang sadar begitu banyak peluang menghilang. Kadang seseorang menganggap biasa mengisi hari-hari dengan santai, televisi dan berbagai mainan. Bahkan ada yang bisa berjam-jam bersibuk-sibuk dengan video game. Sedikit pun tidak muncul rasa kehilangan, apalagi penyesalan. Padahal kalau dihitung, amal kita akan terlihat sedikit jika dibanding dengan kesibukan rutin lain. Dengan usia 30 tahun misalnya, selama itu jika tiap hari seorang tidur 8 jam, ternyata ia sudah tidur selama 87.600 jam. Ini sama dengan 3.650 hari, atau selama 10 tahun. Dengan kata lain, selama 30 tahun hidup, sepertiganya cuma habis untuk tidur. Jika orang itu menghabiskan 4 jam untuk menonton televisi, setidaknya ia sudah menonton televisi selama 43.200 jam. Itu sama dengan 1.800 hari atau 5 tahun. Bayangkan, dari 30 tahun hidup, 5 tahun cuma habis buat menonton televisi. Belum lagi urusan-urusan lain, bisa ngobrol, bisa curhat, bisa ngerumpi, jalan-jalan dan sebagainya. Lalu berapa banyak porsi waktunya buat ibadah?

Satu sholat wajib menghabiskan waktu 10 menit. Satu hari ia sholat selama 50 menit. Ditambah zikir dan tilawah selama 30 menit, ia beribadah selama 80 menit per hari. Jika dikurangi 10 tahun karena usia kanak-kanak, ia baru beribadah selama 1600 jam atau 1,8% dari waktu tidur atau 3,7% dari lama menonton televisi. Betapa banyak peluang yang terbuang. Betapa banyak waktu berlalu tanpa nilai. Maha benar Allah dalam firman-Nya, demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan menetapi kesabaran. Al-Asr ayat 1-3. Pendengar, tidak seorang pun tahu kapan waktunya berakhir. Tiap yang bernyawa pasti akan mati. Termasuk manusia, termasuk Anda, termasuk saya, dan semuanya. Kalau di rata-rata usia manusia saat ini tidak lebih dari 60-an tahun. Waktu yang begitu sedikit. Saatnya buat orang-orang yang memaknai waktu. Saatnya buat orang-orang yang beriman memaknai waktu. Biarlah orang mengatakan waktu adalah uang. Orang beriman akan mengatakan waktu adalah pahala.

0: Gaya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: Assalamualaikum Kang Reja.
2: Waalaikumsalam.
1: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
2: Alhamdulillah baik-baik saja.
1: Wah, alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah lancar wae to?
2: Alhamdulillah juga, sithik-sithik tapi ajek.
1: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kening RDS FM durung ya Kang?
2: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan nak barang apa jane?
1: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang? Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis, lan insya Allah barokah.
2: Boh, kayak gue ya? Ya wes nek anu, yuk aku diterenan siki.
1: Halo mbok rada engko to Kang, iki srengengene panas banget lho.
2: Ayo ngaku mobilku kae lu.
1: Weh, saiki numpak mobil ya?
2: Iya jelas, mobilku larang, lawange ana gur loro tok lho.
1: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
2: Lah, ge mobilku ge.
1: Lah kok pikep ngene?
2: Lah kan ya bener, dua pintu, ya ra.
1: Aduh, ya wes, ayo.
0: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is
3: cry. Telah hadir dan menetap di sekitar Anda Rapi Gurah Mata Chang Chiang TCM. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
0: RDS FM. Pendengar, sesaat lagi kita akan mengikuti kajian keislaman bersama Ustadz Umair Khas LC dengan tema Istirahatkan Dirimu dari Kesibukan Dunia, yang diselenggarakan di Masjid Al-Fitrah pada tanggal 10 Agustus 2022. Kajian ini kami ambil dari channel YouTube Al-Fitrah Official. Selamat mengikuti.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu, la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla, wa anta in syi'ta taja'alul hazana sahla. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina. Allahumma na ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa jannibna ma yadurruna fi dinina wa dunyana ya arhamar rahimin. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin muslimat, hadirin hadirat, salihin salihat, bapak ibu, saudara saudari yang dimuliakan Allah Ta'ala. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita bersyukur kepada Allah. Malam hari ini Allah memperkenankan kita semuanya untuk dapat kembali menghadiri majlis ilmu setiap malam Kamis di Masjid Besar Al-Fitrah Kebak Keramat. Semoga setiap usaha kita menuju tempat ini, setiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita, memudahkan jalan kita menuju surga. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat berangkaikan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan untuk Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabi'u tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di atas jalan kebenaran. Hadirin hadirat, bapak ibu, saudara saudari yang dimuliakan Allah, kita akan memulai kajian pada malam hari ini dengan sebuah perkataan dari seorang ulama besar, Ibnu Athaillah As-Sakandari, dalam kitab Al-Hikam. Beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan, arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi linafsika. Arih nafsaka minat tadbir, istirahatkanlah dirimu dari kesibukan mengurus dunia. Fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi li nafsika. Apa-apa yang telah dijamin oleh Allah untukmu, jangan kamu sibuk memikirkannya. Istirahatkan dirimu dari kesibukan mengurus dunia. Apa-apa yang telah dijamin oleh Allah, jangan kamu sibuk memikirkannya. Dari perkataan ini kemudian para ulama menjelaskan pentingnya kita untuk mengistirahatkan diri kita dari segala sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia ini ada hal-hal yang sudah dijamin dan ada hal-hal yang belum dijamin, bapak ibu yang dimuliakan Allah. Ada hal-hal yang sudah dijamin oleh Allah dan ada hal-hal yang belum dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak di antara manusia itu yang khawatir pada hal-hal yang telah dijamin dan tidak terlalu khawatir pada hal-hal yang belum dijamin. Apa yang sudah dijamin? Rezeki kita sudah dijamin oleh Allah. Dunia buat kita sudah dijamin oleh Allah. Terlalu banyak dalil, terlalu banyak penjelasan dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang menjelaskan bahwa rezeki itu sudah dijamin, Pak. Misalnya Allah berfirman dalam surah Hud ayat ke-6, surah 11 ayat ke-6. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan tidaklah ada binatang melata yang hidup di atas muka buminya Allah, kecuali Allah telah menjamin rezekinya. Dijamin sama Allah. Kalau di dalam ayat ini Allah saja mengatakan, hewan melata dijamin, apalagi manusia. Dabbah itu hewan melata. Hewan yang tidak punya kaki. Hewan yang berjalan dengan tubuhnya. Dijamin rezekinya sama Allah, bagaimana dengan manusia? Pasti lebih dijamin oleh Allah. Bahkan dalam ayat yang lain, surah Ar-Rum misalnya, ayat ke-40, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Allahul ladzi khalaqakum summa razaqakum summa yumitukum summa yuhyikum. Allahul ladzi, dan Allah adalah Zat yang khalaqakum, yang menciptakan kalian, summa razaqakum, setelah menciptakan kalian Allah menjamin rizki kalian, summa yumitukum, kemudian mematikan kalian.
5: Perhatikan perkataan di dalam ayat ini. Allah Subhanahu wa taala meletakkan urusan rezeki itu antara kehidupan dan kematian. Artinya apa, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Artinya siapapun yang Allah hidupkan di atas muka bumi Allah ini akan dijamin rezekinya sampai dia meninggal. Dijamin. Makanya hari ini dimuliakan Allah, para ulama itu mensifati kematian. Kematian itu sangat bergantung erat, berkaitan erat dengan yang namanya rizki. Orang itu tidak mungkin akan dimatikan Allah sampai rizkinya semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya sering Allah Subhanahu wa taala itu menyebutkan kematian dan rizki itu beriringan. Contohnya Ar-Rum ayat 40 ini. Contoh lain kita buka di dalam surah Luqman ayat ke-34 ayat terakhir. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan tidak ada afwan, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghada wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Surah Luqman ayat terakhir. Dan tidak ada jiwa yang tahu apa rezekinya besok pagi, dan tidak ada jiwa yang tahu pula di bumi mana dia meninggal. Lihat, kalimat pertama berbicara soal rezeki, kalimat kedua berbicara tentang di mana dia meninggal. Artinya apa? Rezeki dan kematian, rezeki dan ajal itu berjalan beriringan. Bahkan Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang ulama tabi'in, wafat 120 Hijriah, beliau mengatakan malaikat maut itu mendatangi manusia setiap hari 3 kali dan selalu membawa catatan rezeki. Kalau catatan rezekinya masih, maka akan ditinggalkan orang yang didatangi oleh malaikat maut ini. Kalau masih ada jatah rezeki untuknya hari ini, berarti belum saatnya dia dicabut nyawanya. Belum diizinkan sama Allah. Sampai apa? Sampai benar-benar rezekinya diberikan Allah Subhanahu wa taala ke semuanya. Makanya hari ini muliakan Allah, bagi orang-orang beriman, urusan rezeki, urusan dunia itu tidak terlalu dikhawatirkan seharusnya. Karena rezeki dunia itu sesuatu yang sudah dijamin oleh Allah. Dan apa nasihat Ibnu Athaillah tadi? Arih nafsaka minat tadbir. Istirahatkanlah hatimu dari kesibukan mengurus dunia.

summa razaqakum summa yumitukum. Ya. Allah adalah zat yang menciptakanmu, kemudian memberikanmu rizki, kemudian mematikanmu. Ya. Ayat ini para ulama tafsir mengatakan, sejak kamu diciptakan, sejak itu pula urusan rezekimu sudah dijamin sama Allah. Makanya hadirin muliakan Allah, ada kisah di antara kisahnya para salaf. Ada seorang ulama salaf yang berjalan di sebuah jalan di malam hari. Kemudian ulama ini mendengarkan ada suara yang minta tolong. Tolong, tolong, dicari sumber suara. Karena jalannya gelap, kemudian dicari sumber suara, ternyata ada orang yang ngecemplung jurang. Segera dicari tali untuk akhirnya ditolong orang ini. Setelah berhasil ditolong karena jurangnya terlalu dalam, kemudian setelah itu orangnya dalam kondisi tidak tenang. Kemudian ulama ini menenangkan orang ini dulu, disuruh duduk, diambilkan satu gelas air putih, disuruh minum. Selesai dia sudah agak tenang setelah minum satu gelas air putih dengan penuh dahaga, ulama ini tanya, wahai fulan, gimana ceritanya kamu kok bisa nyemplung ke jurang sedalam itu? Maka orang ini berkata, saya juga tidak tahu wahai tuan. Saya tadi lewat jalan ini, kemudian tiba-tiba saya terperosok dan saya jatuh. Saya minta tolong kepada siapapun yang ada di atas, tapi tidak ada yang menolong saya kecuali Anda, orang pertama yang lewat jalan ini. Kemudian setelah menjelaskan kronologinya, kemudian si fulan ini tanya kepada ulama ini, wahai tuan, di sebelah mana saya tadi terjatuh? Di sebelah situ kamu terjatuh. Akhirnya si orang ini datang lagi ke tempat itu, inguk-inguk ke bawah, terperosok lagi kedua kali, Pak. Dan yang kedua kalinya dia terperosok dan meninggal. Ulama ini bilang, Allah mengirimkan aku untuk melewati jalan ini, untuk mengantarkan rezeki terakhir orang ini. Apa rezeki terakhirnya? Satu gelas air putih. Allah itu zat yang mengatur rezeki kita, zat yang sudah jamin rezeki kita. Maka ketika Allah sudah jamin rezeki kita, Allah tidak mungkin akan mematikan kita sebelum semua rezeki kita diberikan oleh Allah, walaupun hanya satu gelas air putih. Maka apalagi yang perlu kita khawatirkan, hadirin? Ya. Kalau rezeki ini sudah dijamin sama Allah Subhanahu wa taala, ya. Bahkan Ibnu Athaillah dalam perkataannya yang lain rahimahullahu taala, beliau mengatakan, ijtihaduka fima dumina laka wa taqsiruka fima tuliba minka dalilun alantimasil basirati laka. Kesungguhanmu untuk mencari hal-hal yang sudah dijamin Allah dan kelalaianmu dalam mengerjakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan atasmu, kewajiban sholat, kewajiban puasa, kewajiban taat, kewajiban meninggalkan maksiat, sungguh-sungguh nyari dunia, lalai nyari hal-hal yang dibebankan kepada kita dari kewajiban-kewajiban, kata beliau, Pak, dalilun alam timasil basiratilaka. Itu adalah dalil, itu adalah bukti bahwa hatimu telah buta, kata Ibnu Athaillah. Kenapa? Karena kita lebih sibuk khawatir pada hal-hal yang sudah dijamin. Padahal banyak hal-hal yang belum dijamin yang perlu kita khawatirkan. Dan ini yang harus kita fahami, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Lah kalau kita ini tahu ada hal-hal yang belum dijamin, seharusnya pada urusan-urusan yang sudah dijamin Allah, kita istirahatkan diri kita. Jangan terlalu sibuk nyarinya, hadir. Jangan terlalu ngoyo. Rasulullah itu mengibaratkan rezeki itu seperti seekor burung yang mencari makan, kan?
Lau tawakkaltum 'alallahi haqqa tawakkulih, kata Rasulullah dalam hadis yang sahih. Kalau kamu tawakal sama Allah dengan

benar-benar tawakal, la rozakokum kama yarzuqut thoir. Niscaya kamu akan diberi rizki Allah sebagaimana Allah memberi rizki burung. Taghdu khimasa wa taruhu bitana. Burung itu pergi dari sarangnya di pagi hari dalam keadaan khimasa. Perutnya kosong, lapar. Wa taruhu bitana. Pulang di sore hari dalam keadaan kenyang. Apa maksud dari hadis ini? Kalau kita ini sudah tenang, sudah tawakal, bahwa selama kita bergerak, pasti ada rezeki dari Allah yang sudah dijaminkan, maka tugas selanjutnya adalah jangan terlalu lama bergerak, Pak. Rasulullah saja mengibaratkan burung itu pergi pagi, sorenya kenyang. Pagi sampai sore saja kerja itu, Pak. Ya. Jangan pagi sampai pagi ngurus dunia terus. Terus kalau semuanya untuk dunia, terus yang akhiratnya kapan, hadir? Dunia itu cuma 50-60 tahun, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Akhirat itu mahsyarnya saja 50 ribu tahun dalam hadis dalam Sahih Bukhari Muslim. Mahsyarnya saja kita nunggu dihisab itu 50 ribu tahun. Dunia ini sementara. Waktunya kita berbekal, waktunya kita mengurus dan mengkhawatirkan hal-hal yang belum dijamin Allah kepada kita. Yaitu nasib kita, masuk surga atau masuk neraka. Oh, berarti enggak usah kerja, Ustaz. Berarti enggak usah ngurus dunia. Berarti enggak usah buka toko, Ustaz. Bukan begitu pemikirannya, Pak. Dunia tetap diambil, tapi sewajarnya saja. Letakkan dunia di ujung jari, jangan dimasukkan ke dalam hati. Buka surah Al-Qasas ayat ke-77. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa bataghi fi ma atakallahu daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Carilah pahala akhirat dari setiap apa yang Allah berikan kepadamu. Cari pahala akhiratnya. Dikasih kendaraan, cari pahalanya. Kendaraan biar jadi pahala untuk apa? Dikasih rumah yang nyaman, cari pahala akhiratnya. Rumah biar jadi pahala, dijadikan rumah yang seperti apa? Dikasih kenikmatan harta, gunakan harta agar jadi pahala. Wabtaghi fima atakallah darul akhirah. Kegelisahan pertamanya akhirat. Cari pahalanya dulu. Tapi lihat, Allah tidak memerintahkan kita untuk mikir akhirat tok. Di ujung ayat Allah katakan, walatan sanasibaka minat dunia. Tapi jangan lupa bagian duniamu, kata Allah. Jadi akhirat dulu, baru kemudian dunia. Bukan berarti ketika kita mencari akhirat, dunia sama sekali kita tidak cari, bukan. Dunia itu wasilah untuk mendapatkan akhirat. Bapak Ibu kan datang ke sini pakai kendaraan. Kendaraan itu dunia. Kita ini, pengajian ini pakai mikrofon. Mikrofon ini dunia. Kipas angin ini dunia. Makanan yang kita makan itu dunia. Tapi seorang mukmin itu menjadikan dunia itu modal untuk membangun jembatan antara dunia dan akhiratnya, sehingga terus dia bisa berjalan dengan lancar, menyeberangi keduanya, dan meraup kenikmatan banyak-banyak, bukan di dunia, tapi nanti di surganya Allah Ta'ala. Nah, inilah kemudian yang menjadikan kita harus memahami maksud kalimat istirahatkan dirimu dari kesibukan ngurus dunia itu. Maksudnya jangan 24 jam mikir dunia tok, Pak. Jungkir balik, peres keringet, banting tulang hanya untuk dunia. 24 jam. Kalau Rasulullah mengibaratkan burung tadi pagi sampai sore, ya sudah. Urus dunia, kemudian sebagian waktu yang lain untuk akhirat. Dan pastikan ketika kita ngurus dunia itu, kita niatkan untuk beribadah. Kita nyari ma'isyah, nafkah yang halal untuk anak istri kita,

untuk keluarga kita, agar keluarga kita kenyang. Kalau kenyang, khusyuk ibadahnya. Kita nyari ma'isyah, nyari pekerjaan yang halal, semata-mata taat perintah Allah, dapat pahala. Bahkan ketika kita tidur di kasur yang empuk, yang kita beli dari jerih payah kita bekerja, tidurnya itu kalau diniatkan untuk ibadah jadi pahala, Bapak Ibu. Tidurnya diniatkan agar besok pagi saya bisa sholat subuh berjamaah di masjid. Dengan badan yang lebih segar, badan yang lebih bugar setelah saya beristirahat malam ini. Dapat pahala. Jadi ketika kita ini faham konsep ini, maka selanjutnya yang harus kita fahami, untuk urusan-urusan dunia, jangan terlalu serius. Jangan terlalu ngoyo. Jangan terlalu jungkir balik, Pak. Karena urusan dunia itu sudah dijamin sama Allah. Syaratnya satu saja, tawakal sama Allah dan kita mau gerak. Jangan salah mengartikan juga, oh sudah dijamin, saya tak tengak-tenguk di rumah. Saya tak leyah-leyah di rumah, wong sudah dijamin. Nanti rezeki paling datang sendiri, ada orang dodok-dodok ngasih gedang goreng. Bukan itu maksudnya, hadirin. Dalam urusannya itu, agar kita mendapatkan rezeki, ada sebab yang harus ditempuh. Sebagaimana ketika kita lapar, kita kan pengen kenyang, biar perut tidak keroncongan, Pak. Apa mungkin kita hanya berdoa, ya Allah kenyangkan perutku terus kenyang? Anda harus ada pergerakan. Karena dunia ini dijadikan Allah, ada sebab, ada akibat. Tetap harus goreng super mie, tetap harus beli nasi kucing, tetap harus kemudian nanak nasi, kemudian kita makan. Yang penting ada pergerakan, kemudian terus akhirnya dijamin sama Allah. Pernah terjadi perdebatan antara dua imam besar, Imam Malik bin Anas dan Imam Syafi'i. Imam Malik itu gurunya Imam Syafi'i. Imam Malik wafat tahun 179 Hijriah, Imam Syafi'i wafat tahun 206 Hijriah. Imam Syafi'i ini, imam kita, madhab Syafi'i, berguru ke Imam Malik dan menjadi murid kesayangannya Imam Malik, karena Imam Syafi'i ini seorang murid yang cerdas dan kuat hafalannya. Dalam satu majelis mereka duduk-duduk, kemudian mereka berdebat soal bagaimana Allah mengantarkan rezeki. Imam Syafi'i bilang, wahai guru, rezeki itu sudah dijamin sama Allah, tapi caranya ngambil harus ada pergerakan, harus ada usaha, harus dijemput. Sudah dijamin, tapi Allah letakkan rezeki itu di atas muka buminya Allah, kemudian kita harus mengambilnya, kata Imam Syafi'i. Kata Imam Malik, sedikit menguji muridnya, beliau berkata, ah, kata siapa? Rezeki itu sudah dijamin. Kalau sudah dijamin, ya datang sendiri. Akhirnya Imam Malik menyebutkan banyak dalil, seperti dalil-dalil yang sudah kita bahas tadi. Imam Syafi'i juga menyebutkan beberapa dalil, termasuk dalil burung yang tadi itu. Harus ada pergerakan. Kemudian mereka debat sengit tadi. Adu argumentasi, adu dalil, adu hujah. Kemudian keduanya akhirnya capek. Wah, debat capek juga, wahai muridku. Ya, kata Imam Syafi'i, ya guru, kayaknya kita perlu istirahat dulu. Saya tak ke pasar, saya tak beli makanan. Ya, enggak apa-apa beli makanan. Imam Syafi'i akhirnya pergi ke pasar. Di pasar, belum sempat beli makanan, Imam Syafi'i melihat ada seorang pedagang tua, orang tua, jualan anggur. Dia baru saja menurunkan keranjang-keranjang anggur dari gerobaknya. Sepertinya keletihan, Imam Syafi'i berniat baik membantu pedagang anggur ini menurunkan keranjang-keranjangnya. Setelah diturunkan, kemudian si pedagang anggur ini merasa terbantu. Kemudian si pedagang anggur ini memberikan satu tangkai, ya, anggur untuk Imam Syafi'i.

sebagai upah. Wahai pemuda, ini tak kasih anggur karena kamu sudah bantu aku. Terima kasih ya. Kemudian akhirnya Imam Syafi'i ya setelah dapat anggur buru-buru pulang karena merasa apa? Merasa pendapatnya benar. Aku mau cerita ke guruku, wah inilah bukti kalau ada usaha dapat rezeki. Ya. Kemudian datang pulang ke rumahnya Imam Malik, bilang kepada Imam Malik, wahai guru, ini loh buktinya. Saya tadi ke pasar, belum sempat beli makanan, malah dapat makanan. Loh gimana ceritanya? Aku bantu pedagang anggur nurunkan keranjangnya. Kemudian selesai aku bekerja, dikasih upah ini. Benar kan berarti pendapatku bahwa apa? Rezeki itu dijamin Allah, tapi untuk menjemputnya harus ada usaha. Kemudian Imam Malik tertawa, mengangguk-anggukkan kepalanya dan berkata, oh begitu ya muridku, coba sekarang aku minta satu buah anggur yang ada di tanganmu itu. Dikasihkan karena muridnya kan, ini guru silahkan, silahkan. Merasa benar kan pendapatnya, dipetik sama Imam Malik kemudian dimakan. Alhamdulillah, ini bukti bahwa pendapatku yang benar. Soalnya saya enggak kerja, bisa makan anggur. Anggurnya datang sendiri ke rumahku. Ya. Akhirnya keduanya tertawa hadirin. Loh, terus yang benar yang mana? Imam Malik sebenarnya mengakui pendapatnya Imam Syafi'i. Hanya Imam Malik ini ngetes saja Imam Syafi'i. Loh, Imam Malik kok datang sendiri, Ustaz? Anggurnya datang sendiri tanpa beliau bekerja. Memang dalam hal ini Imam Malik tidak ikut bekerja. Tapi ada ikhtiar-ikhtiar lainnya Imam Malik agar dapat rezeki anggur ini. Apa bagian ikhtiarnya? Yang ngajar ilmu kepada Imam Syafi'i. Kalau enggak ngajari ilmu kepada Imam Syafi'i, apa Imam Syafi'i akan begitu ikram dan takzim kepada gurunya? Kan enggak. Jadi tetap harus ada usaha diri. Ya. Jadi hadirin dimuliakan Allah, kembali kepada pembahasan kita bahwa kita ini diminta oleh para ulama jangan terlalu ngoyo hadirin. Jangan terlalu habis-habisan, jangan terlalu ngos-ngosan nyari dunia. Karena dunia sudah dijamin Allah. Fokuslah pada hal-hal yang belum dijamin sama Allah. Jangan habis 24 jam kita 22 jam untuk mikir dunia, 2 jamnya untuk mikir akhirat tadi. Ini ada papan tulis nih, Pak. Saya mau bikin permisalan, Pak. Kalau seandainya ya. Kalau seandainya kita dikasih Allah baru nih. Bismillah. Kalau seandainya kita dikasih Allah usia 60 tahun, Pak. 60 tahun. Ya. Berapa, Pak? 60 tahun. Satu hari 24 jam ya. 24 jam. Ini yang untuk ibadah berapa tahun? Berapa jam, Pak? 24 jam kita. Yang untuk tidur berapa jam? Dalam sebuah penelitian disebutkan tidurnya orang dewasa itu cukup 6 jam. Tulis 6 jam. Jadi tidur kita 1/4 dari hidup kita, Pak. 6/24 kan 1/4. Seandainya Allah kasih kita usia 60 tahun. Karena kata Rasulullah, umatnya Nabi Muhammad ini usianya antara 60 sampai 70 tahun. A'maru ummati ma baina sittin wa sab'in. Umurnya umatku itu antara 60 sampai 70 saja. Seandainya kita dikasih 60 tahun, 1/4-nya ini habis buat tidur, Pak. 15 kan 1/4-nya. Berarti masih sisa berapa? 45 tahun, Pak. Ini sisa berapa? 18 jam. Sisa ini, Pak. 18 jam, Bapak Ibu. 18 jam ini. Ini sudah habis untuk dunia ini. Tidur kan dunia, ya kan? Dunia. 18 jam ini berapa yang untuk akhirat, Bapak Ibu? Salat 5 waktu saat akhirat. Sekali salat berapa menit, Pak? 10 menit? Yakin? Wah, bengkak-bengkak Ustaz, 10 menit.
Ya kan sama wiridnya Ustaz, sama nunggu iqomah, ya sudah 10 menit. 10 menit kali 5. Pinten? 50 menit. Yo, jo 50 menit Ustaz. Kan ada waktu jalan ke masjidnya. Kadang-kadang kan ibadah kami tidak hanya sholat. Pengajian ini kan ibadah sepekan sekali. Ada yang setiap hari ikut pengajian, ya ditambah 1 jam lagi. 1 jam 50 menit. Kan ada kerja Ustaz, ada khidmat sama suami. Ya sudah, saya tambah Pak, jadi 2 jam saja. Ini misalnya dibulatkan 2 jam. Ini yang paling serius ibadah kan cuma ini Pak. Pengajian, baca Quran, sama sholat kan. Ya kan? 2 jam. Nah, 2 per 18 itu 1/9 Pak. 1/9-nya 45 niku pinten? 5 tahun hadirin. Kalau Allah kasih kita 60 tahun, maksimal ibadahnya 5 tahun hadirin. Kalau kita enggak paham konsep ini. Lah kok mau modal 5 tahun cita-citanya masuk surga Firdaus. Tapi ye. Cita-citanya tetanggaan sama Nabi ya Allah. Aku ingin memandang wajahmu ya Allah. Ketinggian Pak cita-citanya. Kalau cuman 60 tahun ibadahnya 5 tahun. Ya. Makanya di sini diingatkan oleh para ulama bahwa dunia itu enggak usah sampai ini untuk dunia semua. Harus ada untuk akhiratnya. Ya. Ya imbang-imbang lah, masa 45 tahun, 40-nya untuk dunia, 5 tahunnya untuk akhirat. Jomplang diri. Jomplang, 1/8-nya tok. Ya. 5 banding 40 itu kan 1/8-nya. Ya. Maka hadirin dimuliakan Allah barakallahu fikum. Maka kita harus punya kaidah terbalik, ya. Istirahatkan hati dirimu dari kesibukan dunia itu. Maksud lainnya apa? Sibukkan dirimu dalam perkara-perkara akhirat. Makanya para ulama, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, para ulama itu menyebutkan ada amalan-amalan yang mana kita tidak boleh mengenal kata henti untuk melakukan amalan ini. Dalam segala kondisi, sehat, sakit, lapang, sempit, kaya, miskin, tidak boleh berhenti. Ada 5 amalan. 5 amalan ini yang kemudian akan kita bahas beberapa menit ke depan. Ya. Imam Ahmad rahimahullah, seorang ulama mazhab Hambali, ya, Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah, wafat 247 Hijriah. Beliau pernah ditanya sama muridnya, wahai imam, kapan istirahatnya seorang mukmin itu? Kapan istirahatnya seorang mukmin? Maka Imam Ahmad mengatakan, istirahatnya seorang mukmin itu nanti ketika kakinya sudah menginjakkan surga. Apa maksud perkataan ini? Di dunia ini jangan terlalu lama istirahat dalam perkara-perkara akhirat tadi. Dunia ini ladangnya beramal, ladangnya mencari bekal sebanyak-banyaknya. Karena kehidupannya cuma 60 tahun, Pak. Ya. Kata para ulama, Allah sering menyebutkan angka 40 di dalam Al-Qur'an. Kata para ulama, peringatan kematian seorang mukmin itu peringatan pertamanya usia 40, Pak. Makanya Allah mengajari satu doa kan untuk orang-orang yang usianya sudah mencapai 40. Doanya apa? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardha. Sampai akhir itu. 40 ini gerbang menuju kematian, Pak. Imam Al-Ghazali sampai mengatakan barang siapa yang usianya sudah mencapai 40 tapi keburukannya
belum ber

bergeser dari hidupnya, dia masih sering mengerjakan keburukan, maksiat, maka bersiap-siaplah masuk neraka, kata Imam Al-Ghazali. 40, Pak. Tanda keduanya apa? Kalau sudah beruban, Pak. Kalau sudah beruban. Ya. Jadi makanya dalam Islam itu, uban itu tidak boleh disemir hitam, Pak. Kalau disemir warna lain, boleh. Kata Rasulullah apa? La tanfus syaiba, fa inna syaiba nurun yaumal qiyamah. Jangan kamu semir uban putihmu, karena sesungguhnya uban itu nanti akan menjadi cahaya di hari kiamat. Karena itu pengingat, pepeling kematian. Nah, maka karena kita ini faham waktu kita terbatas, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita harus sibuk-sibuk beramal. Ya. Makanya para ulama tadi mengatakan, ada lima amalan yang tidak boleh mengenal kata henti. Amalan yang pertama, apa yang tidak boleh mengenal kata henti? Yang pertama, kata para ulama adalah memelihara keimanan. Menjaga keimanan itu tidak kenal kata henti. Mau kita dalam kondisi di rumah, di perjalanan, sendiri, rame-rame, sempit, longgar, kaya, miskin, sakit, sehat, amalan pertama ini tidak boleh dilepaskan. Menjaga keimanan. Jangan sampai iman yang telah Allah berikan dalam diri kita ini, hidayah yang Allah anugerahkan kepada kita ini lepas dari diri kita. Harus dijaga. Ya. Harus dijaga hadirin. Lah cara jaganya gimana Ustaz? Biar tetap istiqomah. Caranya kan kita sudah dikasih tahu para ulama. Satu, jangan jauh-jauh dari ilmu. Dekat-dekat sama orang soleh. Dekat-dekat sama majelis ilmu kayak gini, Pak. Makanya Masya Allah ini, Takmir Masjid Fitrah ini ingin agar masyarakat yang ada di sekitarnya keimanannya tetap terjaga. Dibikinkan majelis ilmu setiap pekan. Biar apa? Jaga keimanan hadirin. Karena banyak hadirin, orang yang hidupnya dipenuhi dengan amalan penduduk surga, kemudian di akhir hayatnya dia melakukan satu amalan penduduk neraka, kemudian dia mati, meninggal masuk neraka. Rasulullah yang mengatakan, dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, inna ahadakum laya'malu bi'amali ahlil jannah, hatta yakuna ma bainahu wa bainaha illa dhira', hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', fayasbiku alaihil kitab, faya'malu bi'amali ahli nar faydukhulaha. Ada nanti di antara kalian, kata Rasulullah, yang hidupnya dipenuhi dengan amalan penduduk jannah. Sejak kecil lahir dari keluarga yang muslim, hidup di lingkungan islami, amalannya amalan solih terus. Kemudian kata Rasulullah, sampai jarak antara dia dengan surga itu tinggal satu hasta. Zirok itu sini ke sini nih, Pak. Artinya kalaupun dia meninggal dalam keadaan itu masuk surga. Fayasbiku alaihil kita. Tapi catatan takdir mendahuluinya. Dia melakukan satu amalan penduduk neraka. Fayadakhulaha. Tidak jadi masuk surga, masuk neraka hadir. Banyak kan kisahnya. Ya. Di zaman Imam At-Tabari itu ada seorang muadzin marbot masjid. Ya. Marbot masjid, hari-harinya azan, iqomah, bersihin masjid. Nek imamnya enggak datang, dia imam. Nek khotibnya enggak datang, dia khotib. Nek ustadznya enggak datang, dia yang gantikan ustadz. Amal soleh tok itu, Pak. Saya punya kawan di Solo itu jadi marbot masjid sudah 10 tahunan ada itu, Pak. Sejak masa bujangnya sampai sekarang anaknya 4 tinggal di masjid, Pak. Jadi hari-harinya itu pahala tok nek saya pikir itu kalau saya ngisi di masjidnya itu sampai iri saya, Pak. Ini orang ini kan qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Hatinya tertaut di masjid. Ngapa-ngapanya pahala kan? Orang masjid itu ngresiki karpet pahala. Ya. Buatkan wedang buat ustaznya pahala. Ya. Azan pahala, qomat pahala, manggil orang untuk sholat. Ustadznya enggak datang, dia yang gantikan. Kul

ada maghrib bacakan hadis, dia yang maju. Semuanya dia lakukan. Ada dulu di zaman Imam At-Tabari seorang muadzin, Pak. Ya. Muadzin itu mengapa nanti di hari kiamat ya lehernya dipanjangkan oleh Allah, maksudnya dimuliakan sama Allah? Karena memang ini orang pilihan, Pak. Marbot masjid itu profesi yang dipuji oleh Allah dalam Al-Qur'an kan. Ya, innama ya'muru masajidallah itu. Takmir masjid itu, ya. Nah, ada di zaman dulu muadzin naik ke tempat atas mau azan. Sebelum azan dia melihat di pelataran masjid ada seorang wanita cantik, Pak. Lagi jualan. Wah, ayo rek katanya dalam hatinya. Karena muadzin, Pak, dia belum nikah, ya. Dia niat nanti setelah sholat tak temui perempuan ini, tak ajak nikah. Karena hati dan pandangannya sudah jatuh kepada wanita ini. Kemudian akhirnya hari ini muliakan Allah, selesai azan, dia selesai komat, sholat, selesai sholat. Nah itu dia datang ke wanita ini. Langsung ditembak, Pak. Wahai wanita cantik nan jelita, siapakah namamu? Aku fulan, ingin menikahimu. Bolehkah aku menjadi suamimu? Langsung hadirin, gak pakai pacaran. Langsung. Kemudian si perempuan ini mengerutkan dahinya sambil berkata, wahai pemuda, bukannya kamu yang biasanya azan di masjid ini? Ya. Iya benar, itulah aku. Kalau kamu benar yang suka azan di masjid ini, maka kita gak bisa menikah. Kamu gak bisa jadi suamimu, suamiku, aku gak bisa jadi istrimu. Loh kenapa? Apa yang menghalangi kita menikah? Kamu muslim, aku nasrani. Kalau kamu pingin jadi suamiku, murtad dari agamamu, pindah ke agamaku. Muadzin, Pak. Tidak diragukan lagi keimanannya, Pak. Ya. Galau, Pak. Dikasih syarat sama gadis yang dia cintai, galau. Pulang tidak bisa tidur dia semalaman. Pagi harinya dia memutuskan. Dia datang lagi ke siapa? Ke wanita ini dan berkata, wahai wanita cantik dan jelita, aku sudah memikirkannya tadi malam. Aku siap menikahimu dan siap murtad dari agama. Murtad, hadirin. Murtad. Hidupnya dipenuhi dengan amalan soleh, murtad. Kemudian akhirnya besok paginya dia menanggungsungkan pernikahan. Malam harinya dia berkumpul dengan istrinya. Sebelum malam pertama istrinya sudah berada di satu ruangan, istrinya bilang ke suaminya, hei suamiku, lihat genteng kita, sepertinya agak terbuka. Cobalah kamu naik dulu ke atas atap rumah kita, kamu perbaiki. Biar malam kita terasa panjang kalau tidak ada yang mengganggu. Kalau hujan kan nanti malah tidak baik. Akhirnya si laki-laki ini naik, si mantan muazin ini, naik ke atas genteng, kata Imam At-Tabari, kemudian dia terpeleset dari genteng terus meninggal. Dia meninggal sebelum sempat bersenang-senang dengan wanita yang membuat dia murtad dari agama Allah. Fayadukhulaha, tidak jadi masuk surga, masuk di neraka. Sebaliknya, kata Rasulullah, wa inna ahadakum layakmalu bi'amali ahlin nar. Hatta ma yakunu bainaha wa bainahu wa bainaha illa dhira' fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli jannah fayadkhulaha. Ada pula di antara kamu, di antara kalian nanti wahai umatku, hidupnya dipenuhi dengan dosa dan maksiat. Sampai jarak antara dia dan neraka tinggal satu hasta. Kalau mati dalam maksiat itu dia masuk neraka. Fayasbiqu alaihi alkitab fayamalu bi amali ahli jannah, dia dapat hidayah, bertobat kepada Allah, meninggal dalam tobatnya masuk surga. Di zaman sahabat, di zaman Rasulullah ada seorang sahabat namanya Usairim. Usairim ini, atau sebagian mengatakan Usairom. Usairim ini seorang yang jago perang, Pak. Sudah banyak kepala dipenggal sama dia, dan dia seorang kafir. Kemudian di Madinah dia menemui Rasulullah, dapat hidayah masuk Islam. Ketika masuk Islam Rasulullah senang sekali karena ini bisa memperkuat barisan kaum muslimin.
Kemudian setelah itu dia dituntun syahadat sama Rasulullah. Selesai syahadat, Usairim tanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa setelah syahadat ya Rasulullah?" "Salat," kata Rasulullah, "bukan salat. Zakat, bukan zakat." "Lalu apa ya Rasulullah?" "Bantu para sahabat yang sedang berjuang di medan perang. Berangkat, bantu mereka dalam perang." Berangkat Usairim hadirin. Belum sempat sholat, belum sempat puasa, belum sempat zakat tadi. Berangkat ke medan perang, dan dalam peperangan itu beliau gugur sebagai syahid. Para sahabat berkata, "Ini satu-satunya orang di kalangan sahabat yang belum pernah menempelkan jidatnya, bersujud di atas muka buminya Allah untuk sholat, tapi masuk surga." Akhir hidupnya, akhir hidup yang husnul khotimah. Lah kita kan tidak menjamin Bapak Ibu, apakah nasib kita seperti muazin tadi atau nasib kita seperti Usairim. Siapa yang bisa jamin tadi? Kondisi kita malam ini tidak menjadi jaminan kondisi kita nanti di akhir hayat tadi. Ada satu hal yang senantiasa harus dijaga, apa? Keimanan ini. Kita harus senantiasa pelihara keimanan ini dalam ya, dalam diri kita. Jangan sampai sudah nanti waktunya senja, sudah saatnya malaikat maut mencabut nyawa kita, kemudian keimanan ini lepas dari diri kita hadir. Ya. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah mudahkan kita untuk istiqomah ini. Hadir. Istiqomah itu berat hadir. Ya. Harus diusahakan setiap detik, setiap waktu. Ya. Betapa mudah kita ini berbolak-balik kan. Iman kita ini loh. Di dalam masjid semuanya imamnya naik pak. Nanti keluar masjid, Masya Allah, lihat kanan aurat. Lihat kiri, perempuan gak pakai baju. Sekarang ini pak, sulit jaga iman pak. Ya. Buka HP loh pak. YouTube, set Ustadz Abdus Somad. Keutamaan Qiyamul Lail. Klik. Keluar tuh Ustadz Abdul Somad. Klik play, joget dulu 15 detik pak kita pak. Iklan dulu kan 15 detik dan iklannya random hadir. Kadang-kadang perempuan telanjang, kadang-kadang judi online, kadang-kadang transaksi apa tuh? Transaksi trading yang tidak jelas hukumnya. Masya Allah, mudah sekali mata kita ini kemudian mendapatkan dosa. Telinga kita kanan-kiri, forum gosip, forum ghibah. Masya Allah hadir. Jaga keimanan ini berat hadir. Harus perlu diusahakan tanpa kata henti. Ini amalan yang pertama. Ya, kita harus perlu mengusahakan keimanan. Caranya gimana tadi? Caranya deket-deket sama orang soleh. Jangan jauh-jauh dari majelis ilmu. Ya. Senantiasa baca Quran. Baca Quran itu meneguhkan iman, Pak. Ya. Kita tadi baca berapa ayat sama Ustaz Izul tadi, Masya Allah. Beda kan rasanya, lebih tenang. Coba kalau hari-hari kita tidak hanya pas pengajian kita baca Quran. Yang belum bisa baca Quran, belajar baca Quran. Oh, itu Masya Allah, Pak. Tenang terus hati kita. Semata-mata untuk apa? Memelihara keimanan yang telah Allah anugerahkan kepada kita ini. Kemudian yang kedua, amalan yang tidak mengenal kata henti, yang kedua adalah menyibukkan diri dalam ibadah dan amal soleh. 24 jamnya orang-orang beriman harus bernilai ibadah. Jadi kita harus meluruskan pemahaman Bapak Ibu bahwa ini sisa 18. Oh, ada orang di sini, Pak, kaget saya. Mas Afan Ustaz. Ya. 18 jam ini jangan hanya kira 2 jam tok ibadah hadirin. Terus 16 jamnya ndak ibadah, jangan. Ya. Jangan hanya kita kira seperti itu, ya. Karena ibadahnya seorang mukmin itu tidak hanya ketika sholat. Tidak hanya ketika dia zikir, tidak hanya ketika dia baca Quran, tidak hadirin. Setiap hembusan nafasnya seorang mukmin, setiap aktivitasnya itu bisa bernilai ibadah hadirin.
tergantung bagaimana dia meniatkannya. Makanya para ulama itu mengatakan setiap aktivitasnya orang mukmin itu bisa bernilai pahala di sisi Allah, tapi syaratnya tiga. Syaratnya tiga. Ini khusus jamaah Al-Fitrah nih Pak. Saya kasih tahu resep biar jalan ini dapat pahala Pak. Ya, melek dapat pahala, layeh-layeh dapat pahala. Syaratnya tiga nih. Makan dapat pahala. Ya, duduk di angkringan, dihik, makan sego kucing, dapat pahala. Syaratnya tiga. Satu, tata niat. Hadirin. Tata niat. Niatnya untuk ibadah. Makan, dihik, di angkringan. Buka sego kucing. Set, es teh mas. Masya Allah. Niatnya, ya Allah, aku makan, aku minum, agar ibadahku lebih kuat dan lebih khusyuk, ya Allah. Aku minum es teh, ya Allah, agar suaraku tidak hilang ketika nanti berzikir kepadamu. Niatkan untuk ibadah. Jadi satu apa? Niat. Dua, ya. Sertakan Allah sebelum dan setelah aktivitas. Sertakan Allah sebelum makan, bismillah. Setelah makan, alhamdulillah. Berangkat dolan nggone koncone, main ke rumah tetangga, bismillahirrahmanirrahim. Selesai, alhamdulillah. Jadi syarat keduanya apa? Sertakan Allah sebelum dan setelah aktivitas. Syarat ketiganya ini penting. Perhatikan adab sebelum, ketika, dan setelah beraktivitas. Semua aktivitas muslim itu ada adabnya, Pak. Karena Rasulullah nyontohi 24 jam. Pakai pakaian ada adabnya, berbicara ada adabnya, masuk masjid ada adabnya, makan ada adabnya, minum ada adabnya kan. Perhatikan, karena itu merubah dari yang hanya sekedar aktivitas rutin menjadi aktivitas ibadah. Ya, saya contohkan nih Pak, minum aktivitas ya, bisa berubah jadi pahala ketika kita niatkan, ya Allah, kalau air ini ya Allah mengalir ke tubuhku ya Allah, maka semoga tubuhku tambah sehat. Kalau sehat ya Allah, mampukan aku untuk khusyuk beribadah, maksimal beramal soleh. Tata niat. Ya, niatnya untuk ibadah. Sebelum minum, ucapkan bismillah. Setelah minum nanti, ucapkan hamdalah. Syarat kedua. Syarat ketiganya perhatikan adab. Bagaimana adab Rasulullah ketika minum? Pakai tangan kanan, duduk. Sebelum mulai tadi sudah bismillah, pas minum tidak boleh satu tenggak. Minumnya tiga kali nafas. Ya, kalau minumannya panas, tidak boleh disebul. Tidak boleh, makruh. Ditunggu dulu agak dingin, sambil nunggu zikir. Astagfirullahaladzim, kok panas men? Apa niki ngombe nih, bukan gitu ya. Astagfirullahaladzim, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Agak dingin, diminum hadirin. Selesai minum, ucapkan hamdalah, ucapkan jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalasmu kepada orang yang menyiapkan minuman kita. Wow, adabnya diperhatikan hadirin. Jadi pahala. Semua begitu, tidur. Sebelum tidur, bismika Allahumma ahya bismika amut. Setelah tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Sebelum tidur, niat. Ya Allah, tidurku ini untuk meluruskan anggota badanku agar lepas lelah dan letihku dalam aktivitas seharian ini, ya Allah. Maka bangunkan aku di pagi hari agar aku bisa khusyuk beribadah kepadamu. Niat. Ya, perhatikan adabnya, ya, perhatikan adabnya, tidurnya jangan tengkurep Pak. Kalau kata guru saya, tidur tengkurep itu menzinai bumi Pak. Ya,
Ya, tidur tengkurap itu tidurnya setan, Pak. Ya, tidurnya ya tidur dengan kondisi yang baik. Sebelum tidur wudu dulu kan sunnahnya. Sebelum tidur zikir, sebelum tidur baca ayat kursi, baca kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas, kul hu. Kemudian baca surat Al-Mulk kalau yang hafal, kalau belum hafal baca dulu. Masya Allah, ada adab-adabnya. Setelah tidur bangun baca alhamdulillah, kemudian apa? Ya, kemudian kita disunahkan untuk apa? Mengusap wajah kita sekali. Kemudian ketika kita mau datang ke kamar mandi, tidak boleh tangan kita ini langsung nyelupkan di ember, harus dicuci dulu kata Rasulullah. Fa innahu la yadri aina batat yadahu, karena semalam dia tidak tahu tangannya kemana saja. Ya, tangannya bar ke tempat-tempat yang area-area berbahaya, ya, terus dia celupkan tangannya ke ember, kan embernya jadi najis airnya gitu ya. Lu ada adabnya semua hadirin ya. Dan ini yang kemudian terus akhirnya merubah setiap aktivitas kita jadi pahala ya. Nah ini resepnya begitu Pak ya. Bapak Ibu tadi naik sebur kelinci, Masya Allah kesini, bisa jadi pahala itu Pak, di atas sebur kelinci. Caranya gimana? Tiga tadi ya, jangan dilupakan itu Pak ya, jangan dilupakan. Kemudian yang ketiga, ma'asyiral muslimin a'azzakumullah, yang ketiga adalah mengoreksi hati. Amalan yang tidak boleh mengenal kata henti adalah mengoreksi hati. Kita ini harus senantiasa muhasabah hadirin. Harus senantiasa melihat hati kita ini ada penyakit hati enggak. Harus segera dibersihkan hadirin. Karena penyakit hati itu benar-benar merusak. Saya ambilkan contoh ya penyakit hati Pak. Enggak sabaran itu penyakit hati Pak. Kemrungsung itu penyakit hati. Terburu-buru, gerusa-gerusu itu penyakit hati. Dan itu kalau orang sudah terburu-buru, amalan setelahnya itu amalan setan. Orang kemrungsung itu bawaannya apa? Emosi, omongannya enggak benak, kadang-kadang berkata kotor. Itu semuanya apa? Amalan setan itu. Kenapa? Karena sudah berhasil menguasai hati kita. Saya ambilkan contoh lain penyakit hati ya, yang paling sering menimpa kita. Dan ini jadi pintu favoritnya setan. Apa? Marah, Pak. Marah. Makanya sampai Rasulullah mengatakan apa? La taghdab walakal jannah. Jangan marah bagimu surga. Orang yang bisa mengendalikan dirinya dari amarah itu dijanjikan Allah surga, Pak. Kenapa kok bisa hubungannya sama surga? Karena orang yang gampang marah itu, Pak. Ya. Itu mesti amalan setelah marah itu amalan maksiat, Pak. Makanya Ibnu Mubarak itu sampai mengatakan al-ghadabu ummul khaba'ith. Marah itu induk dari semua kejahatan. Orang kalau marah bisa bunuh orang, Pak. Bisa bedil orang, ya enggak? Lagi rame ini, bedal-bedilan ini. Ya, orang kalau marah bisa merampas hak orang lain, bisa berkata kotor, bisa dolim setelah marah. Kenapa? Marah itu pintu hati yang terbuka, kemudian setan masuk menguasai jiwa kita. Makanya Imam Al-Ghazali itu mengatakan, hati kita ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, seperti istana. Yang namanya istana itu kan di sekitarnya ada benteng. Jadi kan kalau ke keraton Kasunanan, itu kan di sekitarnya kan ada benteng itu ya. Ada apa? Ada tembok besar mengelilingi. Semua istana itu mesti ada bentengnya. Nah kata Imam Al-Ghazali ya, jangan biarkan bentengmu itu terbuka celahnya. Karena celah-celah itu kemudian jadi jalan masuknya setan untuk menguasai istana. Hati kita ini ada bentengnya hadirin. Kalau terbuka sedikit, setan masuk lewat pintu itu kemudian menguasai hati kita. Nah pintu yang paling favorit dilewati setan itu pintu marah Pak. Nah yang bapak-bapak jangan terlalu marah Pak sama ibu-ibu di rumah Pak. Ibu-ibu itu capek di rumah. Nyetrika,
Isa-isa, umba-umba, ngepel, nyapu itu berat, Pak. Ya, masak, ya, gendong anak, ya, macam-macam itu ibu-ibu itu. Capek, Pak. Kita mungkin disuruh seminggu kayak gitu mungkin ya. Wah, ngos-ngosan itu, Pak. Ya. Ibu-ibu juga sama. Jangan terlalu galak sama bapak-bapak, Bu. Ya. Pulang rumah diketak, ya. Wah, bapak-bapak kuru-kuru gitu, ya. Pulang-pulang ditokoi saka ngendi gitu ya. Ibu-ibu mulai hari ini hilangkan pertanyaan dari mana. Hapus dari kamus ibu-ibu, diganti kalau bapak-bapak pulang diganti mau apa. Jangan dari mana. Nggih, karena dari mana itu bagi bapak-bapak menyesakkan, Bu. Genah-genah dari luar rumah loh di TKI. Ya. Genah-genah kerja nyari maisah untuk anak istri. Jangan ditanya dari mana, Bu. Kalau pulang terlambat itu semuanya dalam rangka membahagiakan keluarga. Ya, diganti kata dari mana jadi mau apa. Itulah jawaban mengapa bapak-bapak itu lebih senang makan di warung, Bu, daripada makan di rumah. Kenapa? Karena masuk warung ditanya sama mbak-mbak, mau apa, Mas? Ya kan? Mau apa? Yang bikin kerasan masuk rumah itu kalimat mau apa, Bu? Jangan galak-galak, jangan marah, Adin. Marah itu menghancurkan rumah tangga, Adin. Ya, sabar, yang sabar, Adin. Ya, yang sabar. Tutup pintu itu rapat-rapat agar setan tidak menguasai kita, Adin. Ya. Jadi layar televisi dari tanggal 8 Juli sampai tanggal 7 Agustus ini, sekarang tanggal berapa ini? 10 Agustus itu, ya. Kita kan seru itu kan, ngelihat kasus itu loh. Wah, sopo ya pelakunya. Itu sebabnya satu, hadirin. Al-ghadab, marah sudah. Orang kalau sudah marah enggak bisa mengendalikan diri, hadirin. Ya. Pelakunya sampai itu, marah, hadirin, pelakunya. Sayangnya memang marah itu enggak bisa dipidanakan, Pak. Ya. Gitu loh, ya. Jadi jangan sampai marah lah. Ya. Jadi koreksi hati kita terus. Dan itu enggak boleh mengenal kata henti. Dalam kondisi sakit ya jangan marah. Tetap jaga husnudzon sama Allah. Dalam kondisi sehat jangan sombong, jangan takabur. Itu semuanya kan penyakit hati. Bisa menjadikan kemudian hati kita ini dikuasai setan. Kalau setan sudah menguasai hati, selesai, Pak. Selesai sudah. Negatif terus nanti kita. Ya, jadi yang ketiga, senantiasa koreksi hati. Yang keempat, amalan yang tidak boleh mengenal kata henti adalah memperbarui taubat. Memperbarui taubat, mengulang-ulang taubat. Jangan pernah bosan bertobat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kenapa? Karena kita ini memang pakarnya dosa, Pak. Dikit-dikit dosa kita ini. Dan ternyata para ulama itu mengatakan panah beracunnya setan yang ditembakkan kepada manusia itu bukan godaan setan mengajak kita untuk membunuh, Pak. Bukan godaan setan mengajakkan kita untuk meninggalkan sholat. Bukan godaan setan untuk kemudian mengajak kita mengambil barangnya orang lain atau berzina, bukan. Panah beracunnya setan yang paling beracun adalah panah taswif, kata para ulama. Apa taswif? Saufa, saufa. Nanti dulu, nanti dulu. Mereka menggoda kita untuk menunda-nunda tobat tadi. Jangan tobat sekarang, kemarin kan habis tobat. Tumpuk dulu dosamu agak banyak, biar tobatmu nasuha. Jadi setan ngasih tausiah kita, Pak. Ya, nyeramai kita. Kadang kan gitu, tobatnya ditunda, ditunda, ditunda. Singkat ceritanya dia tidur di malam hari, pagi harinya dia tidak bangun lagi. Dia meninggal sebelum sempat bertobat. La ilaha illallah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Makanya kita perlu tuh memperbarui tobat. Rasulullah saja bertobat satu hari 100 kali, hadir. Kita berapa kali, Pak? 15 kali saja lip sync, Pak.

di bibir. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. 5 kali 3 kan? Jadi di jalan, di rumah, kantor, di toko, di sawah. Astagfirullahaladzim. Wa atubu ilaih. Astagfirullahaladzim. Sambil mengingat kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Karena Allah itu selalu menerima tobat hambanya, hadir. Tinggal kita mau tobat atau enggak, diampuni dosa kita, hadir. Ya, innallaha yaghfiruz dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah mengampuni, memaafkan dosa-dosa semuanya. Kalau mau bertobat. Asfastaghfiruni astaghfir lakum. Kata Allah, ya innakum wahai hamba-hambaku, innakum tuznibuna billaili wan nahar. Sesungguhnya kalian ini melakukan dosa terus di siang hari dan di malam hari. Wa ana aghfiruz dzunuba jami'an, dan aku mengampuni dosa-dosa kalian semuanya. Fastaghfiruni, mohonlah ampun kepadaku, istighfarlah kepadaku, tobatlah kepadaku, aghfir lakum. Niscaya aku akan mengampuni. Ya. Jadi memperbarui tobat ini tidak kenal waktu, Pak. Harus terus. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah wa atubu ilaih. Sempurnakan dengan sholat taubat 2 rakaat. Kata Rasulullah, barang siapa yang melakukan dosa, kemudian dia bertobat, menutup tobatnya dengan sholat taubat 2 rakaat, maka selesai salamnya, tidak lagi dia membawa dosa yang dia lakukan. Diampuni langsung sama Allah. Ya. Yang keempat. Yang kelima, yang terakhir, amalan yang tidak boleh mengenal kata henti, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, adalah mendekat kepada ilmu, majelis ilmu dan ulama. Jangan jauh-jauh dari ilmu, Pak. Jangan jauh-jauh dari ilmu, Ibu-ibu. Karena ilmu ini yang menuntun jalan kita. Kita ini di akhir zaman sering dihadapkan dua hal yang membimbangkan. Ini benar apa salah ya? Ya kayak cerita di TV tadi itu kan. Ketoknya benar. Oh sudah diadakan semuanya begini-begini. Jebulin dobel, Pak. Ya. Ternyata apa? Bohong secara terstruktur. Masya Allah. Tidak ada yang nyangka itu, hadirin awal. Lah sama, hidup kita ini antara abu-abu. Kadang-kadang kita ini dipilihkan satu pilihan, ini halal atau haram ya? Halal apa haram? Jawabnya harus dengan ilmu, hadirin. Surga apa neraka ya? Harus dengan ilmu. Harus sesuai dengan bimbingan ulama. Ya. Makanya kita penting tuh datang ke majelis ilmu untuk itu, hadirin. Untuk mengarahkan kita. Karena perjalanan kita ini harus arahnya ke surga, Pak. Karena pilihan hidup seseorang itu kan dua saja. Langkah-langkah menuju surga atau langkah-langkah menuju neraka. Tidak ada pilihan ketiga, kan? Ya. Makanya harus dekat dengan ilmu, Pak. Dan ngaji harus bersama guru, Pak. Tidak boleh ngaji hanya sekedar baca Google, hanya sekedar buka kitab, terus dia pinter berdalil. Tidak boleh. Harus punya guru. Kata para ulama, man ta'allama bila syaikhin fasyaitonu syaikhuhu. Barang siapa yang belajar tanpa guru, maka setanlah gurunya. Ya. Harus pakai guru. Karena kalau baca sendiri kadang-kadang kita enggak tahu ini benar apa salah. Kadang-kadang bukunya salah ejaan, salah titik. Ya, ada loh Pak, ulama dulu di Barcelona, dulu Spanyol itu muslim, Pak. Spanyol itu di zaman Andalus itu muslim. Sampai sekarang kan Barcelona, Cordoba itu masih ada peninggalan-peninggalan Islam. Dulu di Barcelona itu ada seorang ulama dikenal sangat luas ilmunya, Pak. Karena setiap orang yang masuk ke rumahnya itu bukunya banyak, Pak, sampai tinggi-tinggi gitu. Jadi semua temboknya itu dipenuhi dinding-dinding buku. Rak-rak buku. Sehingga orang-orang yang di sekitarnya menganggap dia ini ustadz, menganggap dia ini ulama. Padahal selama ini dia itu dianggap ulama, tapi dia tidak punya guru, Pak.
Dia berilmu.

kitab terkenal. Terus beliau membaca, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, hayyatus sauda dawaun likullida. Ular hitam adalah obat segala sesuatu. Wah, ngendikane Kanjeng Nabi ini. Datang jamaah, set, tanya, anak saya sakit, obatnya apa ya Pak Ustaz? Jawabannya Pak Ustaz, hayyatus sauda, ular hitam. Akhirnya, loh ular hitam diapakan Ustaz? Peres, ambil bisanya, minum. Akhirnya diminum hadirin. Setelah diminum, anaknya sembuh apa mati Pak? Mati Pak. Jamaah lain sakit, tanya, mati juga. Banyak yang mati jamaahnya Pak. Cerita punya cerita, ternyata Pak Ustaz salah baca Pak. Buku Sahih Bukhari-nya itu salah penulisan. Harusnya habbatu sauda, Pak. Baknya kebanyakan satu titik. Jadi hayyah. Hayyah itu dalam bahasa Arab artinya ular, Pak. Ular hitam. Kalau habbatu sauda, jinten hitam yang kita minum itu. Kata Rasulullah, habbatu sauda, obat segala penyakit. Gara-gara dia tidak punya guru, dia baca, dia fahami sendiri. Hadirin. Akhirnya banyak menyesatkan, bahkan menyelakakan orang. Makanya sekali lagi, dekat dengan ilmu itu harus dengan majelis ilmu, harus dengan guru. Sehingga kalau ada perkara-perkara yang belum kita fahami, segera tanyakan, Ustadz ini halal atau haram ya? Ustadz apa hukumnya ini ya? Ustadz apa hukumnya pinjol? Ustadz apa hukumnya trading online? Ustadz apa hukumnya ini, itu, jual beli ini, jual beli ini? Ustadz batal enggak Ustadz? Sholat saya, kalau di tengah sholat, saya kentut. Kadang-kadang tidak paham loh Pak. Saya itu ngisi di rumah makan terbesar di Solo itu Pak. Karyawannya dikumpulkan sama bosnya, terus saya suruh ngisi. Kemudian selesai, sesi tanya-jawab, ada karyawan perempuan itu ngangkat tangan Pak. Ustadz mau tanya, ya apa yang saya harus lakukan ya? Yang saya lakukan ini sudah benar atau belum ya? Apa Mbak? Saya itu di rumah makan ini tugasnya nyeseti ayam habis disembelih, ya. Sehingga apa? Baju saya ini hupak darah semua, Ustaz. Biasanya jadwal nyeseti ayam itu, ya kulitnya kemudian jeroannya dipisahkan itu jadwalnya sekitar jam 11, Ustaz. Selama ini saya sudah kerja lebih dari 5 tahun. Ya, selama ini saya selalu menjamak sholat duhur saya dengan asar. Kenapa? Karena baju saya gopak, Ustaz. Jadi saya jamak, nanti pulang kerja jam 4 baru saya sholat duhur dan asar. Yang saya lakukan sudah benar atau belum, Ustaz? Saya bilang, la ilaha illallah. 5 tahun dia tidak sholat duhur, Pak. Gara-gara beranggapan bajunya gopak kemudian boleh dijamak. Padahal apa yang seharusnya dilakukan itu? Kalau tanya ke ustadznya 5 tahun yang lalu, selesai itu Pak masalahnya. Kalau dia paham ilmunya kan dia akan sangat berhati-hati. Kalau tahu darah itu kemudian menjadikan tubuhnya, apa bajunya najis, dia akan ganti baju lagi kan? Dia membawa baju lain ke tempat kerjanya agar bisa tetap mendirikan sholat pada waktunya. Karena tadi sedikitnya ilmu seseorang kemudian menjadikan dia salah melangkah hadir. Coba hadir, 5 tahun loh. Jamak duhur sama asar cuman gara-gara bajunya kotor hadir. Itu kan bukan uzur hadir. Baju kotor kan masih bisa diusahakan. Minjem baju orang atau bawa sendiri. Ya. Tapi kan itu menunjukkan bahwa banyak di antara kita ini yang ternyata paham satu ilmu tapi belum tentu paham ilmu yang lain. Dan siapa yang bisa menjawab itu? Para ulama hadir. Tanyakan. Banyak bertanya. Makanya saya usul nih, di Masjid Al-Fitrah ini ada satu pekan khusus tanya jawab Pak. Jangan suruh ngisi terus ustadznya. Harus ada timbal balik, jangan monoton ustadznya. Tok setelah itu kafaratul majlis. Ya. Sekarang mulai dikembangkan di Solo, Pak.

0: Kajian-kajian untuk 4 pekan, pekan terakhirnya majelis takon. Majelis tanya dan konsultasi. Jadi ustadznya ngisi itu cuma menjawab pertanyaan bapak ibu semuanya. Kenapa? Karena itu dibutuhkan. Karena kalau terus ada masalah-masalah itu yang segera membutuhkan jawaban. Makanya di majelisnya Rasulullah itu, Pak, model duduknya enggak kayak gini, Pak. Model duduknya itu, ini terakhir saya ini, model duduknya itu begini. Ini majelisnya Rasulullah, nggih. Rasulullah duduk di sini. Rasulullah duduk di sini gitu ya. Ya, walaupun sebenarnya masjidnya Rasulullah itu mihrabnya di sini, Rasulullah enggak duduk membelakangi kiblat, enggak. Rasulullah duduknya di sebelah situ. Jamaah madep ke sana. Kenapa? Karena ada kebaikannya. Rumahnya Rasulullah itu kan di belakang situ. Lah ada Ibunda Aisyah yang senantiasa mendengarkan ceramahnya Rasulullah dari balik dinding. Karena Rasulullah tahu betul istrinya yang satu ini cerdas dan hafalannya kuat. Makanya itulah jawaban mengapa Ibunda Aisyah itu jadi perawi hadis terbanyak dari kalangan wanita sahabat. Ya. Nah, di luar itu majelisnya Rasulullah itu begini. Ini rumahnya Ibunda Aisyah. Sini mihrab, ya, mihrab ini. Ini mimbarnya Rasulullah, ya, mimbar tangganya Rasulullah. Ini Rasulullah duduk di sini. Jamaah itu dibuat begini, Pak. Jamaah duduk di sini tengah kosong, Pak. Tengah ini kosong. Loh, kenapa tengah kosong? Ya, karena Rasulullah memberikan kesempatan untuk sahabat-sahabat yang tidak sempat ngikut pengajian karena harus kerja, harus sibuk ngurus ladang, kebun. Kalau ada pertanyaan yang kemudian belum dia tahu, dia langsung maju ke depan, izin dari belakang, ya Rasulullah, aku izin mau bertanya. Suruh maju, lewat tengah ini. Set, tanya, majelis dihentikan sebentar, dapat jawaban terus pulang. Jadi ada majelis tanya jawabnya, Pak. Nah, ini perlu monggo jadi apa? Jadi PR kita bersama, karena kadang-kadang kita butuh itu. Jamaah itu kadang-kadang pingin menanyakan sesuatu tapi perkewoh sama ustaz. Lah, ya dibikin majelis. Lah, agar nanti ndak izin nanya. Walaupun nanti ada juga jamaah yang langsung angkat tangan, ya dikasih kertas. Dikasih kertas biar jamaah tulis, atau jamaah sudah bawa pertanyaan dari rumah. Karena misalnya setiap malam Kamis terakhir ada majelis takon, bahwa tumpuk di sini nanti ustadznya jawab satu-satu. Nah, ini contoh saja. Hadirin muliakan Allah, barakallahu fikum. Itu 5 amalan yang semoga dapat kita istiqomahkan. Sehingga kalau kita sibuk melakukan 5 amalan ini, ya semoga kemudian kesibukan kita kepada dunia itu berkurang, hadirin. Karena sesekali lagi dunia itu sudah dijamin, hadirin. Jangan terlalu ngos-ngosan. Sibuk-sibuklah mengejar akhirat, karena urusan akhirat kita belum dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sendiri yang menentukan, dan yang kita bawa itu bukan harta, yang kita bawa itu bukan jabatan, yang kita bawa bukan rumah mewah kita, yang kita bawa bukan kendaraan kita, tapi yang kita bawa adalah amal solih kita, ibadah kita yang memperberat amalan kebaikan nanti di hari pertimbangan. Allahu a'lam bishawab. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk saya dan untuk jamaah yang dimuliakan Allah. Mari kita tutup dengan bacaan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda masih bersama kami di 101,4 RDS FM dengan syariah

Pendengar, tidak diragukan lagi bahwa manusia seringkali tergelincir dalam perbuatan dosa. Namun Allah yang Maha Pengampun senantiasa membukakan pintu pengampunan bagi siapa saja yang hendak memperbaiki amalnya. Inilah amalan-amalan penghapus dosa yang selayaknya kita kerjakan.

pendengar, termasuk amalan penghapus dosa yang ke-16, yaitu sholat wajib 5 waktu. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Bagaimana pendapat kalian jika ada sungai yang mengalir di depan pintu rumah salah seorang dari kalian, lalu dia mandi di sungai itu 5 kali sehari? Apa komentarmu terhadap hal itu? Apakah masih ada kotoran yang tersisa pada tubuhnya?" Para sahabat menjawab, "Tiada tersisa kotoran pada dirinya sedikitpun." Rasulullah SAW bersabda, "Demikian itulah perumpamaan sholat 5 waktu. Allah menghapuskan dosa-dosa dengannya." Mendengar, dalam hadis ini disampaikan sebuah perumpamaan di mana manusia yang dengan kesungguhannya untuk menjaga sholat 5 waktu itu bagaikan mandi di sungai 5 kali dalam sehari. Yang maksudnya adalah Allah membersihkan dosa kita lewat sholat yang kita laksanakan 5 kali sehari. Sehingga jika setiap hari kita selalu menjaga sholat 5 waktu, maka akan menghapuskan dosa kita. Seperti halnya kita mandi 5 kali sehari, yang akan membersihkan kita dari noda dan kotoran yang menempel di tubuh kita. Wallahu ta'ala a'lam.

0: Assalamualaikum Kang Rejo.
1: Waalaikumsalam.
0: Ada suara petuk, kabarmu piye Kang?
1: Alhamdulillah baik-baik saja.
0: Alhamdulillah. Lah terus bisnismu piye? Lah ya lancar wae to.
1: Alhamdulillah juga, sidik-sidik tapi ajek.
0: Tapi ngomong-ngomong Kang, usahamu kuwi wis mbok iklan kene ing RDS FM durung ya Kang?
1: Apa? Diiklan nak? Datang diiklan apa barang apa jane?
0: Beh. Piye to Kang? Iklan ning RDS FM to Kang. Ben usahamu kuwi luwih dikenal, luwih laris manis lan insyaallah barokah.
1: Boh, kaya gue ya. Ya wis nek anu, yuk aku diterenan siki.
0: Lah mbok rada engko to Kang. Iki srengenge ini panas banget lho.
1: Ayo ngaku mobilku kae lu.
0: Weh, saiki numpak mobil lho.
1: Iya jelas, mobilku larang. Lawange ana gur loro tok lho.
0: Walah, mesti yen ra Ferrari Lamborghini iki.
1: Lah, ge mobilku ge.
0: Lah kok pikep ngene?
1: Lah kan yo bener. Dua pintu, iya ra?
0: Aduh, ya wes, ayo.
2: Benar, iklankan usaha Anda hanya di RDS FM. All you want to do is cry. PPTQ Darul Arkom Muhammadiyah Sukoharjo menerima pendaftaran santri baru tahun ajaran 2027/2028 khusus untuk putri. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, pendidikan setingkat SMP dengan program unggulan hafal Al-Quran 15-30 juz, hafal hadis Arba'in Nawawi, menguasai bahasa Arab pasif maupun aktif, mendapatkan ijazah MTS, mendapatkan ijazah Ma'at, dan mendapatkan sertifikat tahfidz. Segera daftarkan putri Anda ke PPTQ Darul Arkom Sukoharjo untuk gelombang istimewa dibuka mulai tanggal 1 September sampai 14 November 2026. Khusus gelombang istimewa, dapatkan hemat Rp1 juta, yang semula Rp7 juta, kini cukup Rp6 juta saja. Pendaftaran offline dilayani di PPTQ Darul Arkom, Jalan Wilujeng, Duku Kemasan, RT 02, RW 03, Desa Kemasan, Kecamatan Polokarto, Kabupaten Sukoharjo. Pendaftaran ditutup sewaktu-waktu apabila kuota telah terpenuhi. Untuk informasi lebih lanjut, buka website https://darularkomkemasan.ponpesku.id atau hubungi Ustazah Rindi di 0858-6639-3335 atau Ustazah Hana di 0895-323-734545. PPTQ Darul Arkom Sukoharjo, mencetak generasi Quran, da'iyah masa depan.

Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, orang yang menghiasi zahirnya dengan kesungguhan, maka Allah memperbaiki sisi batinnya dengan kesaksian.

Bagaimana mungkin hati kita akan mendapatkan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala jikalau kita masih menyekutukannya dengan makhluk? Kita lebih mementingkan dunia daripada dirinya. Kita mengerjakan sholat hanya untuk mengharapkan pujian dari makhluk. Jikalau kita bersedekah, maka kita mengharapkan balasan materi semata. Jikalau kita menunaikan haji, maka kita ingin dihormati. Mari coba kita ikhlaskan niat kita terlebih dahulu. Maka semua hasrat dunia akan mengikuti kita, walaupun kita tidak menginginkannya. Jikalau kita ingin mendapatkan cahayanya, maka mari kita lepaskan gambaran-gambaran dunia yang ada di dalam hati kita. Mari kita ikhlaskan diri kita dalam beribadah kepadanya. Di dalam hati seorang hamba tidak mungkin berkumpul dua penguasa. Hanya satu yang boleh ada, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa mencicipi manisnya mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala jikalau kita masih larut dalam syahwat-syahwat keduniaan? Jikalau tidak memiliki uang muka, kita akan meninggalkan ibadah kepadanya. Kita sibuk dengan dunia. Jikalau kita memiliki harta, maka kita melupakannya begitu saja. Syahwat dunia telah membelenggu kita, sehingga kita pun terhijab mendapatkan makrifatnya. Jikalau kita ingin menujunya, maka mari kita lepaskan ikatan-ikatan itu. Jangan biarkan satupun menempel di badan kita. Ikatan syahwat itu ibarat benalu, yang jikalau dibiarkan, maka akan menguasai kita sehingga kita sulit melepaskannya. Bagaimana kita bisa melihatnya di akhirat kelak, jikalau semasa di dunia ini kita lalai dalam beribadah kepadanya? Hanyalah orang-orang yang solih dan bersungguh-sungguh saja yang berhak mendapatkannya. Oleh karena itu, jikalau datang waktu sholat, maka kerjakanlah pada waktunya. Mari kita kerjakan pada waktunya. Jikalau datang waktu berzakat, maka mari kita keluarkan segera. Dan jikalau kemampuan haji sudah terpenuhi, maka mari kita tunaikan segera. Jangan dilalaikan. Dan bagaimana kita akan mampu memahami rahasia-rahasia ilahi jikalau kita tidak pernah bertaubat nasuha kepadanya? Kalaupun kita bertaubat, maka biasanya kita hanya bisa meninggalkan perbuatan dosa itu secara sementara. Tidak lama berselang, kita akan kembali mengerjakan perbuatan dosa. Bagaimana hati akan bersinar jikalau hati kita terus dilumuri oleh dosa dan maksiat? Mari kita bersihkan segera dengan taubat nasuha, agar hati menjadi bening dan mendapatkan pantulan cahaya ilahi.

di antara isu dan problem masa kini yang paling hangat adalah masalah Palestina. Dan bagaimana sikap kaum muslimin terhadap Palestina serta Masjidil Aqsa. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Palestina merupakan kota Islam dan Al-Masjidil Aqsa merupakan identitas kaum muslimin. Dengan bukti ya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan jihad di antaranya adalah untuk memelihara Al-Masjid. Dikatakan walau la daf'ullahi an-nasa ba'dhum bi ba'dhin lahuddimas sawami wa bi'u wa salawatu wa masajidu yuzkaru fiha ismullahi katsira. Kalaulah Allah tidak mensyariatkan jihad untuk menahan satu kekuatan dengan kekuatan yang lainnya, niscaya banyak nanti tempat-tempat ibadah termasuk masjid akan hancur. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan la tushaddu rihal illa li thalathati masajid, tidak boleh diadakan perjalanan kecuali untuk tiga masjid, di antara Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa adalah terkait dengan Isra Mi'raj Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam rangka untuk menguatkan keislaman dan keimanan kita, ya, satu harus meyakini bahwa keberadaan kaum muslimin terikat dengan pembelaan terhadap kota-kota suci dan masjid-masjid suci, di antara Masjidil Aqsa. Maka termasuk eksistensi umat Islam sebagaimana Allah Rasulullah mengatakan la tazalu ta'ifatun min ummati dhahirin 'alal haqq. Tidak henti-hentinya umat ini berada dalam kebenaran, ya. Tidak akan membahayakan mereka orang yang mencueki mereka dan orang yang melawan mereka sampai hari kiamat. Di mana mereka? Mereka adalah di Al-Masjidil Aqsa, fi aknaf baitil masjid. Maka saudara-saudara kita di Masjidil Aqsa, terutama di Palestina dan Masjidil Aqsa di Gaza sekarang, mereka adalah mujahidin. Mereka adalah di ardi ribat dan mereka adalah dalam perjuangan Islam. Maka mereka haram untuk keluar dari Palestina, tetap berjuang dan berjihad. Dan tidak boleh mereka meninggalkan Masjidil Aqsa untuk musuh-musuh Islam. Jadi ketika ada fatwa yang mengatakan saudara-saudara kita di Palestina harus keluar, maka berarti itu penyerahan tanah kepada dan penyerahan Masjidil Aqsa kepada orang-orang kafir. Itu suatu pengkhianatan yang besar. Karena apa? Jihad untuk membela Masjidil Aqsa, jihad untuk membela masjid, jihad untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau yang ada di dalam Gaza dan Masjidil Aqsa terus berjuang, dan orang yang di dalam Masjidil Aqsa harus membantu mereka baik dengan tenaga, pikiran, dan mudah-mudahan suatu saat Allah Subhanahu wa taala mengizinkan kaum muslimin semuanya untuk berjihad di Al-Masjidil Aqsa dan berjihad di Palestina. Karena memang permasalahan kita dengan Yahudi tidak akan selesai kecuali dengan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dikatakan Rasulullah dalam isyaratnya, la taqumu hatta yuqatilul muslimuna al-yahud. Ya, tidaklah akan terjadi kiamat kecuali nanti dimulai dengan adanya orang-orang Islam memerangi, berjihad melawan orang-orang Yahudi dan membunuh orang-orang Yahudi, sehingga orang Yahudi sembunyi di belakang pohon, ada di belakang batu, dan batu pohonan pun semua mengatakan ya muslim ada Yahudi warai faqtulhu, wahai muslim di belakang saya adalah orang Yahudi, bunuhlah dia, illa syajaratul khalqab. Dari sini keberadaan Al-Masjidil Aqsa, kemudian keberlangsungan Palestina dan keberlangsungan kaum muslimin di Palestina merupakan warisan, warisan yang harus kita pelihara dan harus kita rebut kembali sebagaimana diwariskan oleh Umar bin Khattab, diwariskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan diwariskan oleh para nabi dan rasul sepanjang sejarah.

0: Di sana, doa adalah penawar, sabar adalah modal, dan ikhtiar adalah bahasa yang dipakai. Yang tidak datang, yang kalah duluan. Kisah Dun Nun dan anaknya melempar ikan kembali ke laut karena ia berzikir. Mereka tak menangkap rezeki, tapi melepasnya. Lalu langit menurunkan makanan selama 12 tahun. Kamu masih percaya rezeki datang karena ngotot, bukan karena melepaskan? Syekh Al-Qolyumi bukan pendoa abadi. Ia ahli astronomi, tabib, dan fikih. Ia tahu benda langit bergerak dalam hukum, tapi tetap bisa disusul doa.
1: Ia tahu penyakit punya diagnosis, tapi tetap punya jendela untuk ditawar. Ia tidak memilih antara ilmu atau iman. Ia menawar dengan keduanya. Takdir mu'alak itu bukan jalan buntu. Itu jalan yang masih berdebat. Tapi kamu harus masuk ke ruangnya. Bukan dengan ngeluh, tapi dengan negosiasi. Bukan dengan pasrah, tapi dengan persyaratan. Allah tidak akan mengubahnya sampai kamu menunjukkan versi dirimu yang layak diubah. Jadi bukan soal bisa atau tidak, tapi beranikah kamu menawar? Sebab yang paling bahaya bukan takdir yang keras, tapi hati yang tak lagi percaya bisa ditawar.

Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan kami jadikan tidurmu untuk istirahat, dan kami jadikan malam sebagai pakaian, dan kami jadikan siang untuk mencari penghidupan. Quran Surat An-Naba ayat 9 sampai dengan 11. Pendengar RDS, malam kian larut. Saatnya kita berikan hak kepada indera dan jasad kita untuk beristirahat. Ya Allah, aku yang tiada malu masih selalu meminta kepadamu, berikanlah ketenangan hati untuk lebih ikhlas lagi menerima takdir diri. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Ampunkanlah diri yang kerap khilaf dan bahkan kesalahan terulang. Ya Allah yang selalu menyayangi umatnya, cintamu yang agung adalah lentera dalam perjalananku. Dengan cahayamu, biarkanlah aku terus berjalan hingga engkau benar-benar memangkuku. Tegurlah hamba jika aku lalai karena nafsu dunia dengan sebuah teguran kelembutanmu. Ya Allah, ampunkanlah kiranya dosa laluku yang kerap lalai menunaikan kewajiban, yang kerap melanggar apa yang diperintahkan olehmu. Indahnya hidayah ini ya Rob, walau kini satu persatu sahabat menjauh, namun aku tidak takut karena aku makin merasa dekat denganmu. Biarlah aku sendiri dan cukup engkau yang menemani sisa hidupku. Malam ini kurenungi kejadian demi kejadian, namun tetap kebaikanku masih kurang, bahkan perbandingannya teramat jauh dengan kejahatan yang hamba lakukan. Ya Allah, istiqomahkan diri untuk terus berjalan di jalanmu. Hidupkanlah hamba bagai ikan di tengah lautan. Airnya asin, namun ikan tetaplah tawar. Luluskanlah diri ini agar mampu melewati ujianmu dengan nilai memuaskan, entah dalam dunia nyataku ataupun maya. Jauhkanlah segala macam teman yang dapat menyeretku pada sebuah lembah kenistaan. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut.

وَقُوَّةٌ.

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara.

Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia. Satu satu kemampuan RDSFM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Saudaraku, tidak ada sesuatu yang membahagiakan jiwa dan mengusir kegundahan darinya melainkan rasa syukur di pagi ini akan nikmat darinya. Pagi adalah sebuah berkah yang indah. Bukan masalah cerah atau mendung, karena pagi adalah awal untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Selamat pagi saudaraku. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang lebih baik dari hari sebelumnya. Semoga hari ini menjadi hari yang lebih berprestasi dari hari-hari sebelumnya. Semoga kita menjadi orang-orang yang beruntung dengan menjadikan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Berjumpa kembali dengan kami, Media Dakwah Syariah 101,4 RDS FM, dengan syariah hidup menjadi lebih indah. Semoga kita semuanya diridhai Allah Subhanahu wa taala, menapaki hari ini dengan hidayah dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi, selamat berprestasi, sukses untuk Anda. Wassalamualaikum.

0: Adanya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
1: نسيم الشوق يلهو في الحنايا وحب البذل.
2: Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas ayat yang ke-77, dan carilah kebahagiaan akhirat yang telah Allah sediakan untukmu, tapi jangan lupa bahagianmu dari kenikmatan dunia. Dari sini bisa kita lihat, pendengar, jelas bahwa yang harus kita kejar adalah kebahagiaan hidup akhirat. Mengapa? Karena di sanalah kehidupan abadi. Tidak ada mati lagi setelah itu. Karenanya dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman, dan sesungguhnya akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Quran Surat Al-Ankabut ayat yang ke-64. Lalu apa arti kita hidup di dunia? Dunia tempat kita mempersiapkan diri untuk akhirat. Sebagai tempat persiapan, dunia pasti akan kita tinggalkan. Ibarat sebuah terminal, kita hanya transit di dalamnya sejenak sampai waktu yang ditentukan. Setelah itu kita tinggalkan dan melanjutkan perjalanan kembali. Bila demikian tabiat dunia, mengapa kita terlalu banyak menyita hidup kita untuk keperluan dunia? Diakui atau tidak, dari 24 jam jatah usia kita dalam sehari, bisa dikatakan hanya seberapa persen saja yang kita gunakan untuk mempersiapkan akhirat. Selebihnya bisa dipastikan terkuras habis oleh kegiatan yang berputar-putar di sekitar dunia. Coba kita lihat, kita ingat nikmat Allah SWT yang tak terhingga setiap saat mengalir dalam tubuh kita. Tapi mengapa kita lalaikan itu semua? Detakan jantung tidak pernah berhenti, kedipan mata yang tak terhitung berapa kali dalam sehari selalu kita nikmati. Tapi kita sengaja atau tidak selalu melupakan hal itu. Kita sering mudah berterima kasih kepada seseorang yang berjasa kepada kita, sementara kepada Allah SWT yang senantiasa memanja kita dengan

di dalam kamar mandi sepanjang hari dan menjadikannya sebagai tujuan utama dari dibangunnya rumah itu. Sungguh, sebenarnya sangat tidak wajar bila manusia sibuk hanya mengurusi urusan dunia sepanjang hari dan menjadikannya sebagai tujuan hidup, sementara akhirat dikesampingkan. Kini, kita memang sedang berada di sebuah zaman yang terbalik. Keperluan dijadikan tujuan, dan tujuan bukan hanya dijadikan keperluan, bahkan tidak diperlukan sama sekali. Orang-orang yang sibuk mengurus akhirat menjadi aneh, dan orang-orang yang sibuk mengurus dunia dibanggakan. Bahkan berperang pun dengan menghanguskan sekian jumlah manusia hanya untuk kepentingan dunia sesaat, seakan dunia adalah segala-galanya. Keterbalikan ini juga terlihat dari berbagai segi kehidupan. Laki-laki yang bergaya seperti wanita dan wanita yang bergaya seperti laki-laki, siang dijadikan malam dan malam dijadikan siang. Orang yang jujur dimusuhi, orang yang suka menipu dipelihara. Bahkan tidak sedikit orang yang tahu ilmu agama berupaya merusak agamanya dengan khurafat dan bid'ah. Dari sinilah kerancuan definisi terjadi, termasuk kerancuan definisi dunia dan akhirat. Kini orang-orang banyak yang tidak bangga jika anaknya rajin ke masjid, pandai mengaji, dan aktif di majelis taklim. Mereka lebih bangga bila anaknya sekolah di luar negeri, mempunyai gelar, menjadi pegawai bank, dan masih banyak lagi. Bahkan mereka merasa pesimis terhadap masa depan anaknya jika mereka hidup di pondok pesantren ataupun masuk pada perguruan tinggi jurusan agama. Akibatnya, berduyun-duyunlah mereka menuju universitas umum yang penuh dengan kemaksiatan, dengan harapan nanti mereka akan mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Padahal semua itu kalau mau disadari secara mendalam, sungguh sangat tergantung kepada takdir. Sadarilah saudaraku, bahwa dunia ini hanyalah keperluan. Mengapa harus menghabiskan waktu sedemikian banyak mengejar keperluan, sampai harus saling membunuh dan berperang, sedangkan tujuan hakiki kita lupakan? Ingatlah bahwa akhirat adalah tujuan kita yang hakiki. Jalan kita di dunia akan terbuka bila kita selalu ingat tujuan hakiki kita, yaitu akhirat. Wallahu a'lam.

Imam Sufyan al-Thawri berkata, "Bagiku, meninggalkan harta 10.000 dirham yang nantinya akan dihisab di hadapan Allah, lebih aku cintai daripada aku hidup meminta-minta dan menjadi beban orang lain."

wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wal imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Faqala Allahu ta'ala fi Qur'anil azim wa huwa asdaqul qailin alladhina yaskuruna allaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadha batilan subhanaka faqina azabannar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar allahumma arhamna bil qur'an amin ya rabbal alamin. Jamaah Rumil yang sama-sama mendambakan, merindukan pertolongan dan kasih sayang juga dari ridho Allah, alhamdulillah kita hari ini berkumpul di H-24 hari lagi Ramadan. Kita berdoa, bermohon, mudah-mudahan tahun ini Allah kasih kita kesempatan Ramadan. Baru kemarin sore saya jalan, 2 hari yang lalu jalan sore sama Pak RT, ketawa-ketawa. Ternyata kita sudah rencanain, Pak RT nanti Ramadan begini, rencananya begini. Lah tadi malam, tiba-tiba kita dapat kabar Pak RT wafat. Beliau mimpin RT di komplek kami sudah 30 tahun. Orang baik, tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah di masjid. Itulah rencana. Ya, semua orang boleh buat rencana. Nanti Ramadan kita bukber ya. Nanti Ramadan kita sahur bareng ya. Nanti Ramadan kita umroh ya. Setiap orang boleh buat rencana. Silahkan, buatlah rencana. Tapi ingat, rencana hanya tinggal rencana jika Allah sudah berkehendak atasnya. Maka berdoa, minta sama Allah, mudah-mudahan tahun ini Ramadan kita masih bisa ada. Kalau tidak ada, berarti Ramadan tahun lalu itu adalah Ramadan terakhir kita. Kalau Ramadan tahun ini kita masih diizinkan, berarti Allah tahu Ramadan tahun lalu belum bagus amalnya. Ramadan tahun lalu masih belum maksimal ibadahnya. Maka Allah kasih kesempatan sekali lagi. Jadi nanti kalau dikasih kesempatan, berarti gaspol. Kalau nanti tidak lagi dikasih kesempatan, berarti Allah bilang apa? Udah cukup. Kenapa? Karena Ramadan tahun lalu kamu udah ngerasain, sekarang saatnya kamu pulang menghadapku. Dan kamu akan mempertanggungjawabkan semua apa yang pernah aku berikan di alam dunia. Maka pindah alam Pak RT, pindah alam guru-guru kita. Mereka sekarang sudah di alam barzah. Jasad mereka di bawah tanah, ruh mereka di langit melihat kita hari ini kajian. Masih ingat dengan Kang Rasid? Allahu yarham, semoga Allah berkahi beliau. Beliau juga guru kita, sudah tidak lagi bersama kita. Masih ingat mungkin ada Ustadz Arifin Ilham, ada Uje, ada Habib Munzir Al-Musawa, ada Syekh Ali Jaber, ada Ustadz Tengku Zulkarnain. Nama-nama itu semua pernah kita lihat langsung, pernah ada bersama kita. Sekarang mereka sudah duluan pulang dan kita pasti akan menyusul mereka. Ibu-ibu yang disayang Allah dan teman-teman semua yang ada di YouTube, izin saya dapat musibah tadi, kacamata saya kegencet di mobil. Jadi pas mau baca buku taruh di lipetan tempat minum, saya lupa itu ada kacamata, saya tutup ceprek patah. Jadi saya hanya bisa melihat wajah ibu-ibu yang di depan ya, yang di belakang itu semuanya mukanya datar. Nah, ibu pakai kacamata saya tahu, cuma wajahnya datar bu ya. Nikmat banget bu bisa ngelihat ya, masya Allah. Saya baru sadar Allah ingatkan pagi ini dapat pelajaran nih, kamu kalau nggak aku bantu pakai kacamata ya, semua apalagi yang belakang, yang belakang itu ya cuma bulat gitu aja ya, nggak bisa bu, nggak ada lagi itu bisa kebaca tuh, rumah ilmu al-hilya itu bisa kebaca, tapi bacanya juga kabur ya. Wajah Bu Isah Dahlan jelas sih. Ya, jadi nikmat ya bisa melihat. Saya masih mending Bu ya, minus matanya belum terlalu besar. Bagaimana dengan saudara-saudara kita di pesantren Tahfiz Tunanetra Sam'an, Cinta Quran yang saya bangun?
di Bandung. Kalau ada rezeki nanti mampir di Bandung, kami punya santri enggak banyak, cuma 50 orang, tapi mereka tunanetra semua. Ya, dan mereka tidak punya mata sejak lahir, ada yang di tengah jalan lagi kemudian diabetes, ada yang kemudian kecelakaan bola matanya pecah. Coba semua pegang matanya, semua pegang matanya. Ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah. Masih bisa melihat, alhamdulillah. Mereka tidak bisa melihat, ibu-ibu semuanya, tapi mereka hafal Quran 30 juz 114 surah. Ya. Malu ya. Saya kalau main ke Bandung ke santri-santri kami, alhamdulillah nanti saya berangkat umroh tanggal 19. 10 orang itu diumrohkan oleh satu orang jamaah. Luar biasa ya Bu ya, orang tuh Masya Allah. Jadi mereka wisuda 10 orang. 10 orang ini hafal Quran 30 juz 114 surah. Kemudian seorang donatur bilang, "Ustaz, Masya Allah, mereka adalah orang yang bisa melihat indahnya surga. Boleh dong Ustaz, saya pingin mengumrohkan mereka." Satu? Bukan, 10. Kalau satu orang umroh rata-rata yang bagus sekarang 30-an atau 35-an, berarti 10 orang 350 juta diumrohkan. Tapi saya bilang sama ibunya, "Ibu, ini kan Masya Allah, umrohnya kan kalau 10 orang tunanetra, gimana di sananya? Gimana mereka tawafnya? Gimana mereka safa marwah? Gimana mereka ke kamar?" "Iya Ustadz, kan harus ada pendampingnya." "Pendampingnya berapa Ustadz?" "Ya idealnya satu orang satu." "Ya sudah Ustadz, 10 orang lagi saya umrohkan lagi." Begitulah Bu rezeki ya. Jadi kadang-kadang kita gak tahu, kita kira orang bisa melihat itu punya rezeki. Ternyata orang buta juga ada rezekinya. Ya, jangan lupa ya, orang buta juga punya rezeki. Ya. Saya hari ini dapat pelajaran betapa nikmatnya bisa melihat. Ya, ibu-ibu yang masih bisa bening, jernih matanya tanpa alat bantu, bersyukur pada Allah. Ya, jangan sampai nanti mata kita buta. Ya, dan mata itu nikmat yang luar biasa. Bayangkan kalau ibu nggak punya, ya, ibu nggak bisa melihat wajah anak yang lucu. Ya, nggak bisa melihat hasil buatan anak. Anak bilang, "Mama, mama, nih lihat nih Lego buatan adek, keren ya." Gimana perasaan ibu? Gak bisa, "Iya dek, keren ya nak ya. Mama tuh kangen banget pingin lihat wajah adek. Gimana ya nak ya?" Gak bisa. Pasti hidung adek mancung karena dipegang. "Matanya bagus banget ya nak. Nikmat banget." Jadi ibu-ibu yang disayang Allah, saya dapat pelajaran pagi ini ya. Baru kacamata patah, saya udah panik ya. Kenapa? Karena saya tidak bisa melihat wajah. Bayangkan kalau mata gak ada. Ya, banyak-banyak bersyukur pada Allah atas semua nikmat yang Allah berikan. Mudah-mudahan Allah tambah-tambah nikmat kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang disayang Allah, jamaah yang dirahmati Allah, pagi ini saya ingin mengingatkan satu hal penting. Kenapa manusia banyak melakukan amal dan menyesal? Karena ternyata mereka tidak pikirin dulu. Kemarin viral berita Glodok Plaza kebakaran. Ada apa di Glodok Plaza? Ternyata di Glodok Plaza itu tempat dugem. Mereka di sana ajeb-ajeb, mereka bersana seakan-akan gak ada mati, mereka mabuk, joget, dah macam-macam. Bahkan baru tahu ternyata ada ruangan, maaf, ada kamar di tengah tempat pestanya. Ya saya gak tahu itu kira-kira kamar di tengah tempat pesta buat apa. Na'udzubillah min zalik. Apa yang menjadi pelajaran bagi kita? Ada seorang suami, mudah-mudahan jadi pelajaran bagi kita. Sampaikan ini kepada suami ibu-ibu. Tolong yang nonton di YouTube, ini suami, saya juga suami, jadi pelajaran buat kita. Apa kata suaminya? "Sayang, aku keluar kota ya." Apa kata istrinya? "Iya, fi amanillah. Semoga engkau dilindungi Allah suamiku." Ternyata enggak keluar kota ibu, ke Glodok Plaza. Dan ternyata Glodok Plaza itu kebakaran. Semua yang ada di dalamnya teriak-teriak, panas, panas, kebakaran hidup-hidup ibu. Ya, banyak yang meninggal dunia,
banyak, maaf, LC-LC, karaokean, segala macam, kemudian terjebak tidak bisa keluar, dan mereka bisa kebayang, Bu, coba rasakan suasana paniknya, maaf, ini keliling ibu api semua, ibu mau lari kemana, Bu, panasnya itu kena debunya aja udah panas banget, dan di situ mereka itu sedang terjebak. Mungkin ada yang maaf, lagi gak pakai baju, ada yang lagi zina, ada yang lagi macam-macam, ya, ingatkan suami, pikirin dulu. Sebelum berbuat, biasakan pikirin dulu. Ya, itulah kenapa ya Kang Ari kaget. Temanya apa, Syekh, buat hari Selasa? Ntar ya, dipikirin dulu aja. Dia bilang, "Ya udah, saya kasih waktu mikirin temanya." Itu temanya. Itu temanya. Kenapa gitu? Karena manusia lupa, dalam diri manusia ada segumpal darah. Yang jika itu baik, maka baiklah dia. Jika itu buruk, buruklah dia. Sebagian ulama bilang, wahuwa kulub. Ada yang kulub itu bilang hati. Nanti secara ilmiah, ya ini Bunda Isa Dahlan. Tapi secara dalil, para asatid, para ustad lebih faham. Ya. Apa itu kulub? Ada sebagian mengatakan bukan hati ini, bukan liver. Bukan juga jantung, tapi otak, kolbu itu otak, kulub. Ya. Baik ini, insya Allah baik orang itu. Buruk ini, insya Allah buruk orang itu. Makanya, apa yang membedakan manusia dengan binatang? Akalnya, bukan otak. Otak kambing juga punya otak. Coba ibu ke Bang Kumis. Ada. Dibungkus pakai daun? Daun pisang. Otak apa? Kambing. Ya kan? Kucing ada otak? Ada. Kambing ada otak? Ada. Tapi kenapa kambing mendengar azan tidak mau berangkat? Karena gak punya akal. Dia gak mikir. Ya, kenapa kemudian ya kita dengar ya misalnya ayam misalnya dengar azan tapi tidak mau berangkat. Atau misalnya binatang dia tidak mau menutup aurat. Kenapa? Karena dia enggak punya akal. Di mana letaknya akal? Ad-dimagh, di dalam otak. Di dalam otak. Ya, kalau Bunda Isa Dahlan tuh menjelaskan detail banget, di dalamnya itu ada selaput memori dan yang lainnya. Ah, itu yang namanya Bu al-akal. Makanya manusia itu lebih mulia daripada binatang, itu tersebab adalah karena akal mereka. Itulah kenapa manusia lebih mulia dari hewan. Kenapa? Karena mereka bisa berpikir. Mereka bisa menciptakan ini. Mereka bisa menciptakan handphone. Mereka bisa menciptakan mobil listrik. Mereka bisa menciptakan pesawat terbang tanpa awak. Mereka bisa menciptakan gedung tinggi. Mereka bisa menciptakan teknologi-teknologi yang canggih. Ya, mereka bisa menciptakan teknologi-teknologi yang luar biasa. Kenapa? Karena akal mereka. Makanya manusia ini, Bu, akalnya hebat, canggih. Ya, bahkan akalnya itu bisa berpikir lebih hebat daripada berpikir robot dan semua perpustakaan seluruh dunia, tidak ada yang lebih hebat daripada otak akal manusia. Ya, makanya kriminalitas juga hebat ya, kok bisa ya bisa maling ATM, kok bisa ya, karena akalnya. Itulah kenapa kambing tidak pakai hijab dia tidak dihisap. Ya kan? Jadi kalau ada yang tidak pakai hijab, ibu yang ngomong ya, bukan saya. Ibu yang ngomong bukan saya. Ya, padahal udah berapa kali kambing dikasih tahu itu aurat, itu bukan mahram, itu bukan apa, bukan anakmu, tapi ibu lihat kambing tetap tidak peduli, dia tetap mengawini sesama jenis bahkan anak kandungnya sendiri. Kenapa begitu? Karena akalnya. Ya, kita ini ada akalnya, Bu. Makanya bagaimana cara meningkatkan fungsi akal? Majelis ilmu. Makanya majelis ilmu ini, Bu, ini ngisi otak. Makanya ibu harus rajin majelis ilmu. Supaya apa? Supaya otaknya terisi. Karena teko, kalau diisinya air comberan, maka yang keluar adalah comberan.
Kalau air teko diisi susu, dikeluarkan, dituang, yang keluar susu. Kalau air teko isinya kopi, dituang, enggak mungkin keluarnya susu. Makanya lihat Bu, kalau mau ngelihat orang, gampang lihat tingkah lakunya, mencerminkan isi kepalanya. Ya, makanya manusia itu enggak usah dilihat sorbannya. Enggak usah dilihat tampilan bajunya, enggak usah dilihat jenggotnya. Kenapa? Karena itu bisa dibuat. Yang tidak bisa dibuat apa? Adalah sikapnya, tingkah lakunya, itu alamiah dan itu lahir dari akalnya, hasil berpikirnya. Ibu ngelihat ada orang tadi ya, Masya Allah, udah Ustaz saya umrohkan. Kenapa? Saya yakin pasti beliau rajin majelis ilmu. Dan benar, beliau jamaah saya, donatur juga di Cinta Quran. Maka begitu ada kesempatan mengumrohkan 10 penghafal Quran tunanetra, beliau langsung, saya Ustaz. Tapi Bu, kan 10-nya gak ada pendamping, 10-nya saya juga. Ibu jangan kaget, kenapa? Karena isi kepalanya berbagi, sedekah, sedekah. Kenapa? Karena sering ikut majelis ilmu. Jadi ibu gak usah kaget kalau tetangga ibu ada ngelihat, maaf ya, tukang sapu itu kemudian dibiarkan, gak dikasih makan, gak diapa. Karena isi kepalanya itu. Tapi sementara tetangga sebelah yang lain bilang, ibu udah makan belum? Nih makan Bu, nih baju buat ibu. Ibu yakin, pasti ini orang, orang baik. Dari mana dia bisa baik? Isi kepalanya yang baik-baik. Ya, itulah kenapa manusia itu ya diangkat pena, kata Nabi, dicabut tidak dihisap kalau dia satu dia gila. Bu lihat manusia gila. Fisiknya sehat? Mentalnya sakit. Tapi otaknya tidak lagi berfungsi, sudah sakit ibu. Makanya dia enggak ingat ini istri. Ini anak. Mungkin diantara ibu-ibu ada yang orang tuanya diuji dengan demensia. Lupa. Ya, sedih banget ya, kemarin saya main ke rumah sahabat saya, baru asar-asar lagi. Bapaknya, anaknya bilang, "Pa, barusan tadi papa asar." "Wah, kamu mah orang papa belum asar." Baru nanya. Ya, baru nanya. Tadi bulan Ramadan ya? Tapi dia sambil makan. Itu Bu, itu kenapa? Otak kita keserang. Makanya ini tuh ditaruh di atas sama Allah. Artinya apa? Ini itu posisinya tinggi, ini tuh posisinya mulia. Makanya ketika sujud, posisi hamba Allah yang paling nikmat di hadapan Allah, paling baik adalah pada saat sujud. Kenapa? Karena otaknya, akalnya setara dengan kakinya. Bayangin, Ibu. Makanya penting tuh sujud itu. Ya, kenapa? Karena ketika kita sujud, betul-betul kita menundukkan kesombongan kita. Dan lihat, maaf ya Bu, maaf. Bokong, tempat keluar kotoran, lebih tinggi dari lebih tinggi dari kepala. Apa artinya? Jangan sombong. Sepintar apapun kamu, sehebat apapun kamu, kamu berhadapan dengan Ar-Rahman. Tundukkan kepalamu, tundukkan kehebatanmu, aku lebih hebat. Dan kita bilang, Allahu Akbar. Ya, Allahu Akbar. Kamu profesor? Kecil. Allahu Akbar. Kamu orang kaya di dunia ini? Allahu Akbar. Kamu bisa buat gedung-gedung tinggi? Hebat ya? Allahu Akbar. Akal membuat manusia terjaga. Andai saja suami tadi yang mau, maaf, ke Glodok Plaza, mikir dulu. Punten, kira-kira kejadian enggak? Enggak. Coba dia mikir dulu. Dia WA tuh istrinya, "Istriku, aku nanti keluar kota ya." Terus di-delete sama dia. Cet, enggak jadi. Berangkat enggak ya? Glodok enggak ya? Glodok enggak ya? Glodok iya enggak? Iya enggak? Iya enggak? Mikir tuh. Coba Bu, ingatin suami. Apa? Selalu ingat Allah, ajal bisa datang dimanapun. Kepikiran gak Bu? Kepikiran. Kalau dia kepikiran, insya Allah dia gak jadi berangkat. Kenapa? Begitu dia udah mau nginjakkan kaki di mall itu, maka dia mikir, kalau aku zina, kalau tiba-tiba ajal datang, kalau tiba gedung-gedung ini gempa, kalau tiba-tiba ini kebakaran, aku mati dalam keadaan berzina. Bu, kira-kira kalau orang mikir jadi gak? Enggak, itulah kenapa ibu kalau mau belanja jangan pikir-pikir.
kagak jadi. Gaspol aja kan? Iya. Ya. Enggak mikir, makanya ibu enggak mikir, beli aja terus. Sikat terus, apalagi cek saldo masih ada. Masih ada. Ibu enggak mikir. Iya kan? Coba kalau ibu mikir. Enggak, ibu. Beneran serius. Coba misalnya contoh ya. Ibu contoh. Ngelihat tas. Ya, ngelihat tas. Harganya berapa? 120 juta. Coba kalau ibu enggak mikir. Ibu nurutin. Nah, awas ya, afwan. Ini ada yang namanya nafsu. Ya, nafsu itu ya di bawah, ya, akal tuh di atas. Akal harusnya mengatur nafsu, bukan nafsu ngatur akal. Coba bayangkan kalau nafsu ngatur akal, apa yang ibu bilang? Langsung aja gesek. Sret, 120 juta. Sampai rumah ibu bilang apa? Buat apa ya? Iya kan? 120 juta, Bu. Bayangkan kalau ibu beri fakir, miskin, duafa, yatim, berapa banyak, berapa bulan mereka makan. Dan mereka berdoa setiap saat untuk ibu. Dan mereka selalu mengingat nama baik ibu. Kenapa? 120 juta jadi tas versus 120 juta jadi ribuan paket makan buat anak-anak duafa yatim. Itulah kalau gak mikir. Makanya kita diminta oleh marketing di pasar-pasar itu atau di iklan-iklan gak banyak mikir. Kenapa? Jangan pikir-pikir lagi, Bu. Tinggal 3 slot, tinggal 3 seat, tinggal 3 biji lagi. Ya, contoh ya, dari sini dekat ke plaza misalnya mana ya, PIM. Ya, ada tas normalnya 150 juta, dijual cuma 15 juta. Bayangkan 90 juta, tinggal 3 pieces. Ambil? No. Ibu langsung bilang, ambil, berangkat. Kenapa? Karena orang semua tahu kok itu memang harganya 150 juta. Kok bisa dijual 15 juta? Bu, kira-kira antriannya gimana? Panjang. Pertanyaan saya, itu orang-orang pada mikir apa enggak mikir? Enggak mikir. Enggak mikir. Ya, yang penting berjuang, dapat enggaknya entah. Karena apa? Karena enggak dipikirin dulu. Contoh lagi, maaf, awas. Nafsu jangan mengatur akal. Ketika apa? Ketika ibu emosi sama suami, ibu bilang apa? Ya udah, cerai aja. Habis ngomong apa? Baru mikir. Nanti kalau cerai gimana? Tuh kan? Rata-rata begitu. Udah kejadian baru mikir. Aduh anak-anak. Aduh nanti. Bu baru. Andai saja ibu waktu itu mikir. Enggak ada. Enggak ada pasti. Mau ngomong pasti. Mikir dulu. Ya Allah. Kalau aku cerai. Anak-anakku gimana? Kalau aku cerai. Ini pasti iblis ketawa mereka berpesta pora. Kalau aku cerai, pikir panjang ibu, makanya pikirin dulu. Itulah kenapa akal itu di dalam Islam, dia akan membimbing manusia kepada kebaikan jika dia diisi dengan kebaikan. Dan akal itu akan membimbing manusia kepada keburukan kalau diisi dengan keburukan. Makanya pilihan bagi kita, mau diisi apa? Contoh, beli tas 30 juta versus tandingannya berangkat umroh Ramadan. Orang akan bingung milihnya. Berangkat umroh aja ah, tapi ini tas bagus banget. Beli tas aja, tapi kalau ajal dekat gimana, belum umroh. Nah, ibu insya Allah kalau ingat mati, ingat Allah, insya Allah tasnya kalah. Tapi kalau ibu gak ingat itu semuanya, gak mikir apalagi, beli aja. Makanya ingat, nafsu harus di bawah akal. Ibu masih ingat, maaf, punten banget. Sampaikan pada suami, dan ini juga buat ibu ya, pelajaran. Apa? Anggota DPR. Mobilnya Alphard Velfire hitam. Pergi ke Ancol. Dulu beritanya viral ini. Tiba-tiba sampai di Ancol, dia ambil pelacur, dia zina di dalam mobil Alphardnya. Mobilnya goyang. Oke? Kacanya hitam. Dia kira malaikatul maut gak bisa masuk. Karena gelap. Dia zina di situ, ibu. Ibu tahu yang terjadi? Ajalnya datang, bu. Dia mati dalam keadaan maaf di atas perut pelacur. Kenapa dia melakukan itu? Saya yakin dia gak mikir dulu.
Andai dia berpikir dulu, naik mobil nih, kalau aku mati gimana ya? Disorot publik, divideoin orang, anak-anakku gimana ya? Istriku malu dong. Bu, kira-kira putar balik lanjut terus? Putar balik. Enggak jadi, Ibu. Maka penting mikir untuk rumus, untuk hal-hal haram, untuk hal-hal buruk, fikir 1000 kali. Tapi untuk hal-hal baik, enggak usah dipikir-pikir. Apa jawaban Allah? Jawaban Allah ketika untuk yang baik-baik, wasari'u, bercepat-cepat. Infiru, cepat-cepat, ambil. Kalau untuk baik, kejar. Kalau untuk haram, pikirin dulu. Pikirin dulu. Mau pukul istri, mikir dulu. Kalau dipukul, apa iya dia berubah? Kalau dipukul, iya. Kalau yang kena mukanya, kalau yang kena sarafnya. Kalau Bu, andai saja setiap suami berpikir untuk sebelum mukul, gak akan ada pemukulan. Kenapa dipukul? Karena nafsu menguasai akal. Akalnya diatur nafsu. Udah hajar aja. Padahal begitu dia pukul, ternyata meninggal istrinya. Kejang-kejang akhirnya wafat. Dia bukan hanya di penjara, dicap oleh warga, dipukulin juga di penjara, tersiksa seumur hidup, dibayang-bayangi wajah istrinya. Lah saya kan ngisi di penjara Gunung Sindur, kan isinya orang penjara semua. Saya ngisi di sana, ada seorang yang nangis ketemu saya, meluk saya, teriak-teriak menyesal. Kenapa? Karena dia bakar istrinya. Saya bilang, Bapak, ya Allah, kapan kejadiannya? Itu Ustaz, saya di sini sudah 10 tahun, Ustaz, saya sedang menunggu hukuman mati. Kapan kejadian? Lihat Bu, kejadiannya Ramadan. Kok bisa? Saya bilang, kok bisa? Matanya bengkak, nangis, nyesel. Pertanyaan saya, nyesel istrinya hidup lagi? Enggak, makanya pikir dulu. Ya. Saya bilang, kenapa? Gimana kejadiannya? Saya udah di PHK 4 tahun, Ustaz, saya enggak punya uang. Istri saya lagi masak di dapur, jam 5 menjelang berbuka puasa. Saya nanya sama istri saya, Mah, buka puasa pakai apa? Suaminya bagus nanya, istrinya juga sama, ngomong gak mikir. Makanya Bu, mau ngomong nih mikir. Bu, coba lihat, mulut itu di atas kepala atau kepala di atas mulut? Kepala, ada yang mulutnya di atas kepala? Ada? Enggak ada. Bu, kepala itu di atas mulut. Artinya apa? Sebelum ngomong, pikir dulu. Apa kata istrinya? Lagi masak tuh, biasa, mak-mak. Ngomong dulu baru mikir. Bawel banget, makan. Makan tuh batu. Enggak ada duit aja, Mbok, ya terima. Udah 4 tahun di PHK, enggak punya duit. Jangan tanya mau buka puasa pakai apa. Ibu tahu, laki-laki digituin, memang dia diem, Ibu. Ingat ilmunya Bunda Isa Dahlan. Memang laki-laki diem. Dia tidak berkata-kata. Tapi dia menyimpan rasa. Sakit, Ibu. Laki-laki beda sama perempuan. Kalau sakit, dia ngomong. Perempuan. Kalau laki-laki dia sakit, dia diem. Berarti kalau suami Ibu diem-diem, dia sedang? Itu awas, hati-hati itu. Jangan-jangan dia sedang sakit. Ya, Bu, dia diem Bu. Tapi ngapain Ibu? Sakit gara-gara perkataan istrinya. Ramadan jam 5. Makan tuh batu, enggak ada duit, nyablak Bu. Suaminya diem aja tapi sakit. Apa yang terjadi? Dia jalan, dia ambil sisa bensin di tempat parkir mobil, dia siram istrinya di depan kompor sedang menyiapkan buruk. Bu, itu api nyamber. Sound sistemnya keren banget. Ya, ibu-ibu sampai kaget. Kang Ari, ini sound sistemnya keren banget. Ya? Itu apinya, Bu, Masya Allah. Iya, atuh bensin. Bukan minyak tanah. Bensin nyambernya gimana, Ibu? Dia, Bu, makanya, coba deh. Itulah kenapa kalau dalam rumah tangga, biasakan bicara. Kamu senang, kamu susah, kamu sedih, ngomong. Jangan diam. Diam itu bahaya. Jangan-jangan dia sedang menyimpan sesuatu. Dia diam, Bu. Apa yang terjadi? Dia siram. Kebakar, Ibu. Dan
Ini laki-laki yang di penjara ini ketika cerita ke saya apa? Ustaz, ketika istri saya terbakar itu, ada rasa puas dalam hati saya. Ada rasa bahagia dalam istri saya. Saya malu, Ustaz. Begitu saya masuk penjara, saya menyesal. Kenapa terjadi? Karena gak pikir dulu. Jadi pikir dulu. Pikir dulu sebelum berbuat. Itulah kenapa al-ilmu qobla amal. Ilmu dulu baru beramal. Supaya apa? Supaya ibu kalau apa-apa tuh mikir dulu. Penting ini, Bu. Berapa banyak pembunuhan terjadi? Berakhir penyesalan. Kenapa? Gak mikir dulu. Berapa banyak perceraian sudah terjadi? Baru, andai saja malam ini suamiku ada. Tuh kan? Karena gak mikir. Berapa banyak ibu keluarkan uang habis-habisan buat sepatu baru, korban iklan, FOMO, ikut-ikutan orang, lagi ngetren sepatu ini, beli sepatu ini, lagi ngetren jam ini, beli jam ini. Akhirnya apa? Ibu gak mikir dulu. Coba ibu mikir dulu. Iya ya, mendingan aku bayar utang, mendingan aku bahagiakan anak yatim. Karena apa? Karena ibu gak mikir dulu. Itulah kenapa akal itu di atas segalanya. Coba kepala kita ini maaf, di atas segalanya. Kenapa? Karena Allah ingin kita itu sebelum berbuat tuh mikir dulu. Ya, mikir dulu. Makanya kenapa? Andai saja otak kita didengkul, Ibu. Kita gak akan mikir dulu, karena otaknya didengkul sih. Ibu pernah makan udang? Otaknya di mana? Mana? Di mana otak udang ada didengkul? Di mana otak udang, Bu? Di kepala campur di perut. Makanya maaf kalau ibu-ibu orang Medan, ya saya, bapak saya Sumedang, Sunda, ibu saya Jawa, saya lahir dan besar di Medan. Makanya kalau orang Medan bilang dasar kau otak udang, itu kasar, Ibu. Kenapa otak udang? Otak udang itu kotoran campur otak. Jadi gak bisa dibedakan mana otak, mana tai. Kotor itu. Makanya gak bisa dibedakan mana otak, mana kotoran. Sementara kita anak otak dengan kotoran jauh. Nuh, lagi tadi kau tangkap tuh 65 orang, pesta gay ditangkap, ditemukan alat kontrasepsi. Saya bilang, Allah Rabbi, sudah begitu susahkah otak kita berpikir normal, mana laki-laki mana perempuan, sampai-sampai mereka tega mau melakukan pesta seks, hubungan sesama jenis menjelang Ramadan. Kenapa, Bu? Karena otaknya gak mikir, gak jalan nih otak. Makanya jangan main-main, Bu, nih dengan otak. Makanya saya selalu bilang, Ibu, kenapa sih kalau beli helm tuh yang murah, beli yang bagus. Karena kalau ibu jatuh, kebentur, itu tuh otak duluan, Ibu. Tuh sahabat saya, Allahu yarham, meninggal dunia, dia naik motor pakai helm proyek. Di Parung, dari Bogor mau ke daerah BSD, naik motor. Ada jalan berlubang. Nubruk jatuh. Jatuh, kepalanya jatuh, pecah, Bu, terburai semua. Otak, Ibu. Ini makanya kenapa dilindungi dengan selaput yang keras. Karena ini tuh sumber pemikiran kita. Ibu, saya bisa duduk di sini, saya bisa hafal ayat ini, hadis ini, hafal ini, hafal ini. Ini kan karena otaknya. Pak Habibi buat pesawat kayak ibu buat mie goreng tuh. Kenapa, Bu? Otak. Manusia cerdas itu, Bu. Ya, kita bangga banget punya Allah yarham Pak Habibi. Kenapa? Sampai Jerman akan mengangkat beliau jadi Menteri Riset dan Teknologi Jerman. Kenapa? Saking pinternya, Bu. Itu kalau ngobrol, ingat banget, matanya kayak mau keluar. Karena saking pinternya. Cerdas banget tuh orang, luar biasa. Itu asetnya Indonesia, Bu. Kenapa bisa pinter? Otaknya. Makanya jangan main-main dengan pikir. Makanya pikir sebelum berbuat itu penting banget. Anak mau dipukul, mikir dulu. Kalau gue pukul, ya Allah, batinnya rusak. Mikir, ibu gak jadi mukul anak. Ya, kalau ibu mau marah nih, keluar dari rumah, mikir. Ya Allah, kalau keluar dari rumah, istriku, suamiku gak ridho. Kalau aku mati di jalan, aku nanti dihisap oleh Allah. Neraka jahanam. Gak jadi keluar rumah. Kenapa begitu? Karena nafsu seringkali menguasai akal. Kenapa ada suami tega menzinai anak kandung? Karena akalnya gak mikir. Kalau dia mikir, hamil. Kalaupun gak hamil, ini dosa. Mental anakku gimana? Mikir, masa depan anakku gimana? Mikir! Makanya pikirin dulu. Semua hal tuh pikirin dulu. Biasain pikirin dulu. Jangan selalu kebawa-bawa rasa.
Makanya izin, saya sering banget bilang, maaf, pengajian itu yang dikejar itu, Bu, buat orang cerdas, bukan buat orang nangis. Rata-rata pengajian itu yang disenengin ustadz itu apa? Jamaah tuh nangis. Nangis itu belum tentu paham. Yang dikejar itu ngerti agar akal berubah, bukan nangis. Ya sekarang lagi ngetren pengajian, nangis itu rasanya udah hebat banget tuh ustadz. Bu, yang dibentuk itu bukan rasa saja, tapi akalnya. Makanya orang ngaji itu makin pinter, makin cerdas, makin takut sama Allah. Bukan kemudian dikit-dikit nangis, bukan nangis yang dikejar. Tapi apa? Iya ya, tadi aku dapat pengajian dari Ustaz Fatih Karim. Akal itu berperan penting ya dalam perbuatan manusia. Aku jadi ngerti kenapa aku harus mendidik anak itu pinter. Kenapa? Supaya akalnya hebat. Kenapa jadi soleh? Karena akalnya hebat. Bukan sekedar nangis. Ya, ngeri Bu. Nih, lihat barusan diceleduk lagi. Guru ngaji. Bukan santriwati, mensodomi 15 santri. Modusnya apa? Dia sakit bagian tangan. Masih ingat kemarin lagi ada Agus yang tangannya hilang? Saya bilang, tangan boleh hilang, nafsunya, Allahu Akbar. Kenapa begitu? Karena nafsunya di atas akal. Serem saya Bu ngeliatnya. Macem-macem Bu modusnya Agus tuh. Tangannya, Bu maaf ya, tangan gak ada. Coba bayangkan, orang tangan gak ada, cuma kaki doang. Bisa dia berbuat. Ya, kenapa? Karena nafsunya di atas akal. Itulah kenapa Allah marah kepada kita yang mendewakan nafsunya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis, la yu'minuna hatta ya yuhaqi la yu'minuna ahadukum hatta ya hawahu taba'an lima jitu bihi. Tidak beriman kalian sebelum hawa nafsu kalian itu tunduk terhadap apa yang aku bawa. Jangan ngikutin nafsu. Kalau marah, mikir dulu. Kalau mau belanja, mikir dulu. Kalau mau mukul, mikir dulu. Pikirin dulu. Jadi biasakan mau apa-apa tuh mikir dulu, Bu. Kenapa? Karena kita diminta oleh Allah, diharamkan itu nafsu di atas akal. La yu'minun. Tidak sempurna iman kalian hatta yakuna hawahu taba'an lima jitu bihi. Tidak beriman kalian sebelum hawa nafsu kalian itu tunduk sama apa yang aku bawa. Ibu-ibu boleh buka Quran surah An-Nisa ayat 65. Coba buka Quran surah An-Nisa ayat 65. Dapat? Yang di handphone boleh, yang di mushaf boleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakimuka fima sajara bainahum, summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima." Betul enggak? Betul? "Fala wa rabbika." Demi Tuhanmu, sesungguhnya mereka itu tidak dikatakan beriman sampai mereka menjadikan Muhammad itu sebagai hakim, sebagai dasar pemutus atas apa yang mereka perselisihkan, ributkan. Summa, kemudian la yajidu fi anfusihim harajan, kemudian mereka itu tidak ada rasa keberatan. Babi itu haram, sami'na wa ato'na. Riba itu haram, sami'na wa ato'na. Istri itu taat sama suami, sami'na wa ato'na. Suami itu wajib menafkahi istri, sami'na wa ato'na. Anak itu wajib birrul walidain, sami'na wa ato'na. Hatta yuhakimuka fima sajara bainahum, summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallim mutaslima. Apa artinya di situ? Sampai mereka itu tunduk sepenuhnya dan mereka patuh kepada apa yang diperintahkan. Begitu kan? Betul. Artinya apa? Enggak boleh, Bu, ngikutin hawa nafsu. Ya. Jangan. Oke, buka lagi Quran surah Al-Ahzab, ya, ayat ke-36. Allah Subhanahu wa taala di sana lebih menegaskan lagi. Ya, Al-Ahzab 36. Wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasulu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Wa may ya'sillaha wa rasul faqad dhalla dhalalan mubina. Betul enggak? Betul ya. Saya khawatir hafalan saya. Makanya ini Bu kan memori, akal tuh. Makanya jangan sampai rusak otak kita. Makanya Bu anak-anak santri itu kenapa mereka hafalannya bagus-bagus? Karena mereka enggak ngelihat yang kotor-kotor.
matanya bersih. Ya, coba lihat Bu, anak-anak pesantren yang benar-benar pesantren, benar-benar nyantri ya. Itu mukanya bersih-bersih, enak dilihat. Karena apa? Karena wajahnya bercahaya, tiap hari dekat sama Quran, tiap hari sholat malam, matanya bersih. Kenapa suami itu dari dulu ngimamin ibu-ibu, ya? Dari dulu bacaannya kulhu, annas, alam nasroh. Kenapa hafalannya gak nambah-nambah? Bisa jadi matanya kotor. Ingatkan suami, Bu. Ini para suami yang nonton di YouTube. Saya ingatkan, hati-hati dengan mata. Apa yang Anda lihat masuk ke kepala Anda. Dan itu yang menyebabkan hafalan Anda rusak. Wa makana lil mu'minin wala mu'minatin. Dan tidak layak, tidak patut, tidak pantas laki-laki mukmin dan wanita mukminah jika mereka sudah ditetapkan oleh Allah dan Rasul tentang sesuatu, mereka cari hukum yang lain terhadap urusan mereka. Wa may ya'sillaha wa rasul faqad dalla dalalan mubina. Mereka itu sesat dan sesat dengan sesat yang nyata. Kapan mereka sesat nyata? Ketika mereka tidak mau ikut Allah dan Rasulnya, mereka lebih memilih ikut hawa nafsunya. Hati-hati, Bu. Kalau kita mikir nih, gak mungkin kita ngechat iseng. Hai, lagi ngapain? Kerudungnya bagus banget. Lebih bagus deh kalau gak pakai kerudung. Maaf, Ibu. Iya, ada Ustadz yang begitu. Ada Ustadz yang begitu. Sampai-sampai apa? Malunya apa, Bu? Tuh kan karena gak mikir, kan? Malu kan? Apa? Di capture ibu sama jamaahnya itu. Di capture, tahu di capture? Obrolan itu disimpan, dicekrek gitu, disimpan, diupload. Nih perbuatan ustadz yang sering ngisi. Malu ya ibu. Mikir dong. Makanya hati-hati bu yang DM-DM, yang main-main sosial media. Hati-hati, sosial media ini bisa ngedatangin hidayah, tapi juga bisa ngedatangin fitnah. Ya, saya pernah ceritakan sama ibu-ibu di sini, ada seorang wanita PNS itu yang kemudian dia akhirnya meninggalkan suaminya demi selingkuhannya, ya kan? Yang akhirnya dia meninggal dunia dalam keadaan badannya terpotong-potong, kemudian mayatnya dibuang di daerah tol daerah Jawa Tengah, kemudian badan semua ketemu kecuali kepalanya. Kenapa coba? Karena enggak mikir dulu. Ya, Bu, andai wanita itu mikir, sen suaminya udah bilang, kamu kemana? Cuci mobil. Jangan, kan baru aku beliin. Apa kata istrinya? Pah, baru itu nggak enak. Aku pingin cuci mobil lah. Ya udah, nanti aku yang nyuciin. Coba bu, suaminya baik banget. Baru dibeliin mobil, mau dicuciin lagi. Apa kata istri? Itu nafsu bu. Nafsu itu nutupin akal. Apa dia bilang? Karena udah janjian sama yayangnya yang baru kenal kemarin. Padahal ada suaminya yang baik banget. Akhirnya gimana dia bilang, ya udah suaminya baik, ya sudah pergilah. Tapi jangan lupa ya, sebelum sore udah pulang. Bu, ditelepon sore gak pulang, malam gak pulang. Ternyata zina. Singkat cerita gimana? Singkat cerita, cekcok sama yayangnya itu. Akhirnya apa? Ini orang jahat, baru kenal. Dibunuh ibu, dicincang-cincang 17 potong. Mayatnya dibuang di Jawa, dibuang, kepalanya hilang, tinggal badannya. Bagaimana perasaan suaminya? Bagaimana perasaan anaknya? Pikirin dulu. Kita tuh aneh. Mau apa-apa tuh pikir dulu. Pikir dulu. Sebelum berbuat tuh pikir dulu. Kalau ibu pikir untuk yang jahat-jahat, insya Allah ibu akan dibimbing dalam kebaikan. Tapi kalau untuk baik-baik, gak usah mikir ibu. Gak usah mikir. Langsung aja, ada pengajian Ustaz Fatih Karim, berangkat. Ada Ustaz Bendri, berangkat. Ada Ustaz Abi Maki, berangkat. Tapi hujan, pakai payung. Tapi gak ada mobil, Grab banyak. Tapi teman gak mau jemput, gak apa-apa. Mungkin dia sibuk. Gak usah mikir. Kalau untuk baik, ibu, ada keropak lewat. Jangan-jangan sedekahku terakhir. Ada apa nih Ustaz? Program apa? Oh, santri tahfiz Ustaz Fatih ya. Boleh Ustaz, saya mau Ustaz. Saya numbang ya. Jangan-jangan ini sedekah saya. Enggak mikir. Kalau untuk baik, jangan mikir. Itu rumus, ibu. Tapi kalau untuk jahat, pikir 1000 kali. Mau maki orang, mikir dulu. Ya Allah, kalau sakit hatinya gimana? Ya kalau dia cuma sakit hati. Kalau dia nusuk, mikir, ibu. Pikir. Ada orang bilang apa? Perempuan itu, Ustaz, lebih banyak emosinya daripada mikirnya. Enggak selalu benar. Kenapa? Buktinya Bunda Aisyah. Buktinya juga banyak sahabat yang pinter-pinter kok.
enggak selalu mengandalkan emosi. Kata siapa? Wanita itu lebih banyak air mata. Enggak. Itu tergantung, terbiasa aja. Kalau dia biasa mikir, mikir ibu. Nalarnya jalan. Ya, coba lagi pikirin kejadian-kejadian kemarin. Ya, misalnya contoh. Ya, seseorang lagi ketangkap lagi. Ya, mereka itu seorang anak membunuh ibunya. Kenapa? Hanya gara-gara dijanjiin ibunya beli motor Kawasaki. Enggak dibeliin sama ibunya. Akhirnya dia bunuh ibunya dan sekarang dia jadi orang gila. Kenapa? Nyesel. Kenapa sih? Karena enggak mikir dulu. Andai waktu itu, ya Allah, kalau aku bunuh ibuku, ini orang yang melahirkanku, membesarkanku, orang yang berjasa kepadaku, masa gara-gara motor? Mikir, Bu. Gimana caranya mikir itu? Selalu hadirkan bayangan-bayangan ketakutan kalau terjadi hal-hal yang Allah buat murka. Ingat. Jadi sebelum berbuat tuh, mikir dulu. Ya, ini contoh pulang dari sini. Ibu mau kemana? Pulang. Benar, pulang. Nggak nyangkut dulu. Biasanya ibu-ibu suka nyangkut dulu. Ya, pikir dulu. Pikir dulu. Ya, saya lagi buat trip, Bu. Kemarin alhamdulillah buat ke Jepang, ya, Roman trip, alhamdulillah full jamaahnya. Buat lagi Tokyo Explore full. Ini saya buat lagi nanti tanggal 7 April ya, setelah lebaran kita jalan-jalan ke Jepang. Bismillah, halal trip, makanannya halal, sholatnya di masjid, dan ada pembimbingan dengan saya. Cuma seminggu kita di Jepang, beberapa kota. Ibu-ibu itu kalau belanja Indonesia tuh suka enggak mikir. Saya udah bilangin, ya, Bu, Jepang itu, Bu, memang ladang, memang murah-murah. Jadi coba bayangkan, 1 yen itu cuma 105 rupiah. Jadi barang-barang itu murah-murah. Jadi ibu-ibu tuh suka panik. Ya, tasnya yang tadinya cuma 2, pulangnya 8. Dan bukan cuma 8, Bu, buncit-buncit semua. Nah, kemudian saya bilang sama ibu-ibu, enggak apa-apa, ibu boleh belanja, ibu boleh beli-beli, tapi ingat, niatkan itu untuk berbagi. Ya, coklat-coklat kasih sama orang, niatkan itu sedekah, Bu. Insya Allah jadi pahala sedekah. Tapi kalau ibu, maaf ya, Bu, ya, itu ibu beli buat di rumah, buat apa 1000 gantungan kunci? Ibu mau mandi sama gantungan kunci? Ya, buat apa? Buat apa ada 1000 itu tempelan kulkas? Mau apa mau ditempel di sini? Enggak kan? Oleh-oleh. Makanya apa? Sebelum beli itu mikir, ini untuk siapa? Oh, ini buat Rumil. Oh, ini buat Ustadz Anu. Udah dipisah-pisah. Bu, insya Allah itu akan jadi pahala sedekah. Tapi kalau kita gak mikir, udah punya sepatu 17. Beli lagi 5. Sepatu jadi 25. Pertanyaan saya, kakinya berapa? Mau dipakai berapa? Beda, Ustadz. Ya, lari pagi hari Senin yang ini, lari pagi hari Selasa yang ini. Ibu, sama sepatu. Mendingan uang sepatunya belikan mereka-mereka yang belum punya sepatu. Bagi bahagia, mikir dulu. Ya. Maka kesimpulannya apa? Di dalam Quran jelas, di dalam hadis jelas. Berarti pulang dari sini, apapun yang mau kita lakukan, ingat pesan saya, mikir dulu, Bu. Pikir dulu. Apa-apa aja pikir dulu. Iya ya, kalau nanti gini gimana? Mikir. Ya, kalau misalnya aku nih ya, malam nih aku datangin rumah dia, aku marah-marah sama dia, aku akan maki-maki dia. Mikir. Iya, kalau dia balas maki, kalau dia balas tusuk, kan jadi rame ceritanya. Udahlah, sabar, tahan. Enggak, aku gak bisa nahan, pokoknya dia tahan, biar besok aku santet aja. Bu, mikir dulu. Santetnya belum tentu sampai, dosa ibu udah pasti. Iya kan? Oh, berapa banyak orang mau nyantet ustadz segala macam. Santetnya belum tentu sampai. Tapi dosanya ibu udah dapat duluan. Mikir dulu. Pikir dulu. Hati-hati, Bu. Memang nafsu ini, memang ya dia begitu, Bu. Nafsu ini dia selalu ingin bergejolak, ingin dipenuhi. Mikir dulu. Ya, awas, mikir dulu. Makanya kenapa mikir itu menjadi hal penting, ya. Itulah kenapa, lihat, buka Quran surah Ali Imran 190-191. Ali Imran. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar
la ayati li ulil albab alladzina yaskuruna allaha qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar. Apa artinya? Di dalam penciptaan langit dan bumi, Ali Imran 190. Di dalam penciptaan langit dan bumi dan bergantinya siang dan malam. Ibu, berganti siang dan malam itu gimana? Menandakan bumi ini berputar. Ya, saya nanti malam rapat sama tim pembangunan masjid dari Kanada. Mohon doanya, Bu. Ya, alhamdulillah saya doa. Doa saya apa, Bu? Ya Allah, hamba pingin banget bangun masjid rumahmu ya Allah dari timur, barat, utara, selatan bumi. Alhamdulillah yang di timur lagi dibangun sekarang di Jepang, di Yokohama. Ya, ibu-ibu boleh ikut wakaf nanti di bulan Ramadan. Ustadz, saya wakaf atas nama ayah saya, ibu saya. Boleh, silahkan nanti kunjungin Instagramnya Masjid As-Solihin Yokohama. Desember masjidnya udah jadi. Desembernya belum jadi, Bu, di selatan. Sekarang kita mau bangun Islamic Center terbesar di benua Australia. Namanya Baitul Makmur. Kalau ibu main ke Melbourne, di Melbourne itu di selatan, ya, alhamdulillah sedang dibangun. Benar doanya. Saya doa lagi, ya Allah, baru timur sampai selatan, ya Allah. Baratnya di mana, ya Allah? Allah jawab, ibu. Saya diminta sekarang berangkat ke Kanada. Ibu tahu Kanada? Kanada itu besarnya 9 juta kilometer. Indonesia besarnya cuma 2 juta. 2 juta itu Sabang, Maroke. Ibu naik pesawat aja udah 5 jam. Berarti Kanada itu 4 kali lipat. Sabang, Maroke. Sabang, Maroke. Sabang, Maroke. Bayangin besarnya. Ya, nah, mereka minta jam berapa rapatnya Ustaz? Jam berapa di sana? Kita beda 14 jam Ustaz. Allah. Jadi kita sekarang nih, mereka mundur 14 jam. Berarti mungkin di sana masih malam banget ini. 14 jam mundurnya. Oke? Nah, terus kalau naik pesawat berapa jam, Pak? Alhamdulillah Ustaz, 23 jam. Ibu bisa ngebayangin naik pesawat 23 jam itu gimana? Ya, yang udah pernah ke Kanada ada? Udah pernah, Bu? Masya Allah, alhamdulillah ya. Ya, nanti ngerasain, bismillah ada rezekinya ya. 23 jam itu gimana nanti naik pesawat tuh? Tidur, bangun, masih di pesawat. Ya, main bola, masih di pesawat. Mau makan, masih di pesawat. Ya Allah, jauhnya itu, Masya Allah. Ibu bayangin, mereka satu kota ke kota yang lain 6 jam, 5 jam. Bayangkan luasnya Kanada. Berarti apa? Berarti timur lagi dibangun, selatan lagi dibangun, barat lagi dibangun. Tinggal apa yang belum? Utara, bismillah Bu, yakin kalau doa itu harus yakin. Nanti Ibu dapat kabar, Ustaz Fatih Karim lagi bangun masjid di daerah utara. Utara itu mana? Ya, bisa Finlandia, bisa Norwegia, bisa Kutub Utara. Ya, Masya Allah, kalau punya mimpi yang tinggi, jangan, bangun masjid mandi dia weh, gitu ya, celendek gitu ya. Ya gak apa-apa, bagus, tapi akan lebih bagus lagi bumi Allah ini luas. Ya, bumi ini luas. Allah bilang inna fi khalqis samawati wal ard. Bayangin bumi ini Bu berputar, enggak ada yang megang. Mikir enggak sih? Alladzina yaskurunallaha qiyama. Manusia itu harusnya mikir kata Allah. Baik mereka lagi duduk, mereka berdiri, mereka mikir dan mereka berkata, "Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzaban nar." Ibu ngelihat kecoa. Lari enggak? Lari, harusnya mikir. Ibu tahu gak kecoak itu? Kecoak itu, ibu bilang, jijik banget Ustaz, bau. Ibu tahu gak, Allah gak ada ciptakan sesuatu sia-sia. Kecoak itu ternyata ada baunya kan? Nah, baunya itu Bu, itu baru ditemuin, riset penelitian teknologinya baru ketahuan. Manusia bilang apa? Coak, busuk, gak ada gunanya. Baunya itu, dia kan nyom, kan kecauan khas ya Bu, bau kecoak itu ternyata membunuh bakteri yang ada sekitar kita. Berarti rumah kita harus banyak? Supaya apa Bu? Supaya bebas dari bakteri? Enggak. Cuma maksudnya, kalau dia lewat, tidak ada yang sia-sia, dia bawa manfaat. Ya, ya paling diusir. Kalau dibunuh ya memang dibunuh kalau mau dibunuh, tapi ya kenapa dibunuh? Orang dia enggak salah. Ya kan? Kalau yang dibunuh apa Bu? Ular.
Apalagi? Cicak. Apalagi? Kalajengking. Itu dibunuh. Kalau kecoa, ya diusir saja. Kalau bismillah mau dibunuh, iya. Tapi sekedar info, supaya ibu tahu bahwa kecoa itu Allah ciptakan, tidak sia-sia. Ibu bilang apa? Kecoa, ngeselin. Gara-gara kecoa, baygon kaya raya, ibu. Iya enggak?

0: namanya alis matanya istri saya itu. Dia tipis tapi panjang gitu. Enggak pernah, Bu, seumur saya nikah sama dia 20 tahun, enggak pernah dia iseng tuh dicabutin. Enggak pernah. Saya bilang, udah itu mie bagus banget ya Allah, bagus. Kayak semut beriring, Ibu, Masya Allah. Itu kenapa Allah ciptakan begitu? Itu supaya kalau ada air mata itu, air mata lagi. Ada keringat, itu enggak langsung plek ke mata. Makanya ada bulunya lagi di sini. Ngalangin. Dan di sini ada saraf, kerasa ada yang mau jatuh langsung. Coba kalau asin itu masuk ke mata, mata Ibu. Perih, Bu. Ya, Masya Allah, Allah tersayang banget. Pikirin itu. Coba lihat bulu hidung kita. Hidung kita bentuknya ke bawah. Coba kalau ke atas. Kalau hujan repot gak sih? Repot, Bu. Hujan, tempias, Bu. Ke bawah. Allahu Akbar. Kadang-kadang kita gak mikir, iya ya. Hidung tuh dua hidung, kemudian di bawah. Bibir, lihat. Bentuknya simetris. Gigi diciptakan, ini yang ini fungsinya merobek, yang ini memutus, yang ini untuk menghaluskan. Allahu Akbar. Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Gak ada yang sia-sia. Ya, wah, kita mah suka iseng. Ditato, dirusak. Kemarin lagi saya sedih banget tuh ngeliat anak-anak muda ya, matanya ditato. Jadi mata bukan lagi pinggirnya, itu mah biasa. Bola matanya ditato. Ya hancur lah matanya, gak bisa ngelihat. Itu mata ditato gimana? Ya Bu, maaf ya Bu ya. Ada sahabat saya itu ya, matanya disuntik, bola matanya disuntik katanya. Saya ngebayangin disuntik bola mata aja udah gak enak. Apalagi ditato. Jangan kurang kerjaan. Itu mah udah indah dicipta Allah. Sudah hidung. Hidung itu Masya Allah dicipta Allah itu begitu. Ada yang bentuknya mancung, alhamdulillah. Ada yang bentuk hidung jambu, alhamdulillah. Ya? Ada yang hidungnya pesek, alhamdulillah. Semua sudah Allah bilang, ma khalaqta hadza batilan, subhanaka faqina azabannar. Ya, jadi ibu-ibu semuanya, bismillah, pulang dari sini, ingat, sebelum melakukan apapun, sebelum melakukan maksiat atau kita mau melakukan perbuatan apa, termasuk perbuatan jahat, fikir dulu. Fikir dulu. Apa dampaknya? Jangan sampai dampaknya malah lebih besar. Fikir dulu. Ya, saya capek, Bu, nerima ibu-ibu curhat. Saya udah gak kuat, Ustaz. Saya pingin cerai aja. Saya pingin... Ibu, pikir dulu. Pikir dulu baik-baik. Ingat-ingat kebaikan suami. Gak ada, Ustaz. 30 tahun saya nikah sama dia, gak ada kebaikannya. Nah, ini nih. Ini perempuan yang kayak gini nih yang banyak masuk neraka jahanam. Kan Nabi waktu Isra Mi'raj, itu kan Nabi lihat kok paling banyak itu wanita. Para sahabat bertanya, kenapa neraka jahanam paling banyak wanita? Ya, karena dia tidak pernah ingat kebaikan suaminya. Kufur, kata Nabi. Apakah dia kafir? Bukan. Kufur itu menutupi kebaikan suami. Hampir-hampir dia berkata, aku sudah nikah sama kamu sekian puluh tahun, gak ada kebaikan yang aku dapatkan dari kamu. Ibu, ya Allah. Kalau kita ngingat orang baik-baiknya, Bu, adem hati. Kalau ngingatnya buruk-buruk terus, ya iya tuh. Oh, kamu mah pasti ingat banget tuh kamu. 7 tahun yang lalu ya. Tepat banget bulan Maret. Jam 5. Ya Allah, diingat. Aku ingat banget kejahatan kamu. Ya Allah, Ibu, kalau ngingat-ngingat keburukan orang, gak akan bisa awet persahabatan. Ya, saya sama Rumil udah dipercaya berapa tahun. Ustadz Abi Maki berapa tahun. Saya hubungan baik sama Ustadz Abi Maki berapa tahun. Yang saya ingat-ingat, baik-baiknya. Kalau ingat buruk-buruk orang, semua orang gak akan pernah ada baiknya, Bu. Buruk semua. Ya, Masya Allah, kenapa kita awet dalam bersahabat? Karena ingat baiknya. Ingat baiknya, ingat baiknya, ingat baiknya. Nah, kenapa isi neraka jahanam itu banyak wanita? Karena mereka kufur. Kufur apa ya Rasulullah? Mereka keluar dari Islam. Bukan. Mereka menutup kebaikan suaminya. Seakan-akan mereka berkata, aku nikah sama kamu udah puluhan tahun, aku gak ngeliat kamu kebaikanmu sedikit pun. Bu, masa sih nikah puluhan tahun gak ada kebaikan? Saya tinggal bingung aja. Emang nikah sama Fir'aun? Fir'aun aja masih ada baiknya, Ibu. Dia bangun sungai Nil. Baik itu. Ya, maka ibu-ibu yang dirahmati Allah, ya, pikirin dulu. Dalam hal apapun pikirin dulu. Sehingga kita selamat. Lisan nih, mau ngomong nih. Ya, wanita simpanan. Coba kalau ibu pikir dulu. Kalau ngomong ini, yang di teman ngomong ini ngadu ke dia, terus dia gak terima,
1: jadi kan satu udah pasti.

0: gibah. Yang kedua, kalau dia nusuk, gara-gara gak diterima. Ibu bilang, saya wanita simpanan. Ya, apa buktinya? Mana faktanya? Mana? Pak, pokoknya kamu, aku lihat kemarin gitu. Bu, hati-hati. Makanya ngomong, mikir. Ya kan? Mau mukul, mikir. Mau beli, mikir. Semua mikir nih, nih akal, otak. Otak kita nih penting. Untuk apa? Kenapa dia ditaruh di atas? Karena dia membimbing nafsu kita agar senantiasa selamat fid dunya wal akhirah. Itu pelajaran hari ini. Pikirin dulu atas semua hal, mau apa-apa tuh mikir dulu. Bismillah, mudah-mudahan Allah menjaga kita, melindungi kita dari hal-hal yang berbahaya bagi diri kita dan keluarga kita.
1: Indahnya hidup dengan syariah, mendidik jiwa dengan ibadah. Radio Dakwah Syariah, satu suara untuk dunia.
2: Barang bekas menumpuk di rumah, jangan biarkan usang begitu saja. Sedekahkan untuk amal melalui
3: Sibarkas,
2: program donasi barang bekas dari RDS FM Community. Kami menerima berbagai barang layak pakai seperti elektronik, mebel, pakaian, hingga perlengkapan hobi. Jadikan barang lama Anda menjadi aliran pahala yang bermanfaat. Segera hubungi di 0813-9386-8444 atau di perwakilan kami di wilayah Sukoharjo dengan Kardi, Solo Budi Sorban, Boyolali Klaten Firdaus, Karanganyar Anton, dan Sragen Iswanto. Sedekahkan sekarang juga bersama Radio Dakwah Syariah 101,4 FM.
4: Lagi full seneng kayaknya ini.
5: Bapak, udah pulang ya? Biar semangat ini Pak, jadi sambil YouTube-an ini loh.
4: Wih.
5: Ini wifi-nya pakai apa toh Pak? Kok udah gak pernah lemot lagi?
4: Itu loh, kemarin Bapak baru aja pasang paket baru fiber optiknya Citranet. Namanya Infinite Home Max up to 50 Mbps cuma Rp240.000 per bulan. Murah, tur cepet toh, gimana?
5: Oh, pantesan. Ini loh, dari tadi YouTube-an terus gak habis habis, jadi bikin tambah semangat nyucinya.
6: Ya, paket Infinite Home Max dari Citranet, paket terbaru berbasis fiber optik up to 50 Mbps hanya Rp240.000 per bulan. Maksimal cepatnya, maksimal murahnya. Untuk informasi selengkapnya, hubungi 0811-286-6611. Internet ya Citranet.
7: Umroh plus Dubai dan Thaif, sekali berangkat 3 destinasi impian, Tanah Suci, Thaif, Dubai. Satu malam menginap di Dubai, 6 destinasi ikonik Dubai, tur sejarah kota Thaif, fasilitas all-in, visa umroh, tur Dubai dan Thaif, perlengkapan ibadah, kereta cepat Haromain, kuliner favorit Arab Saudi, Al-Baik dan nasi unta Al-Romansia, hotel pilihan, Maisan Al-Makom bintang 4 di Mekah, Hotel Mirat Salam bintang 3 di Madinah. Hotel Best Western Premier bintang 4 di Dubai. Harga mulai 33 jutaan. All in. Berangkat 22 November 2026. Jangan lewatkan kesempatan istimewa ini. Kuota jemaah terbatas. Segera amankan seat Anda. Hubungi Namira Travel Solo sekarang di 081-227-005-177. Namira Travel Solo. Ibadah mudah sesuai syariah.

0: telah hadir dan menetap di sekitar Anda. Terapi Gurah Mata Chang Chiang TCM insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata tanpa operasi dengan cara alami dan bebas efek samping seperti mata minus atau plus, katarak, glukoma, retina, silinder, mata berair, mata merah, mata lelah, mata gatal, mata berbayang, mata berasap atau berkabut, syaraf mata, rabun senja, rabun akibat diabetes, dan berbagai keluhan mata yang lainnya. Dengan menggunakan alat-alat terapi canggih dan gurah, serta dibantu dengan perpaduan racikan ramuan herbal Chinese medicine yang diolah secara higienis dan modern, juga telah teruji dan terbukti keampuhan serta kemanjurannya. Terapi gurah mata adalah proses pembersihan selaput mata, dilakukan dengan meneteskan ramuan khusus ke area mata, dan dalam jangka waktu kurang dari 5 menit, reaksi dan khasiat ramuan langsung bisa dirasakan di tempat. Kotoran mata akan keluar, organ dan selaput mata akan bersih, sehingga organ dan syaraf mata akan berfungsi dan normal kembali. Terapi gurah mata juga sangat dianjurkan bagi pengguna komputer, kutu buku, perenang, pengemudi, pekerja las, serta mereka yang bekerja dengan konsentrasi mata tinggi lainnya, guna untuk menyehatkan dan menjaga kesehatan mata. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM buka praktek mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Hari Minggu dan hari besar tetap buka, kecuali hari Jumat libur. Terapi gurah mata Chang Chiang TCM beralamatkan di Jalan Raya RM Hadi Subeno Sosro Wardoyo, Cangkiran, RT 02 RT 01, Desa Cangkiran, Kecamatan Mijen, Kabupaten Semarang. Patokannya seberang SD Negeri Tambangan 01. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0878-7979-6999. Sehatkan mata Anda bersama pengobatan herbal terapi gurah mata Chang Chiang TCM.
1: Sabaran ya nafsi, sabaran ya nafsi.
2: Pendengar, saat melakukan amalan muhasabah menilai amalan diri sendiri, perkara pertama yang kita renungkan adalah mengenai kesucian amalan. Apakah sudah hadir niat yang ikhlas pada setiap amal yang dikerjakan? Layakkah amal ibadah itu dipersembahkan kepada Allah SWT? Dan apakah sudah sempurna kepahaman mengenai keikhlasan? Ikhlas membawa maksud untuk tidak mencampurkan amal dengan niat meminta pujian manusia atau melakukan amal karena takut dicela orang, hendak mencari nama, derajat, penghormatan karena inginkan perhiasan dunia dan pangkat yang tinggi. Banyak orang yang beramal salah paham mengenai hakikat ikhlas. Mereka memilih untuk tidak beramal jika hati belum dapat membulatkan niat karena Allah. Kata mereka, yang jahil itu adalah buat apa beramal jika Allah akan menolak. Masalah utama yang akan muncul selepas timbul persoalan dangkal itu adalah orang itu harus membuka ruang untuk syaitan duduk dalam hati dan meniupkan rasa was-was sehingga semua kebaikan tidak akan dibuat karena takut tidak ikhlas. Untuk menguatkan azam dalam beribadah, Al-Fudail bin Iyad memberi petuahnya, meninggalkan amalan karena manusia adalah riya, sedangkan melakukan amalan karena manusia adalah syirik. Ikhlas itu adalah Allah menyelamatkan kamu daripada kedua-duanya. Maknanya dibuat juga amalan itu sambil berjuang memantapkan niat semata-mata karena Allah. Sesungguhnya niat menjadi penyelamat terhadap rentetan amalan yang kita lakukan setiap hari. Allah SWT berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 23, dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Apabila mencermati ayat tersebut, terasa hati kita begitu sedih memandang amal yang menjadi debu itu dan tiada nilainya di sisi Allah. Mungkinkah sembahyang, puasa, sedekah, zakat, haji atau keelokan budi pekerti yang kita lakukan terhadap sesama insan tidak dinilai Allah? Pendengar, hakikatnya dalam beramal, seorang hamba dituntut untuk memenuhi syarat tertentu. Syarat wajib dilakukan untuk mendapatkan derajat orang yang ikhlas di sisi Allah. Berhati-hati dengan rasa puas dan bangga. Amal boleh menyebabkan seseorang takabur dan sombong, pandai menilai dan mengaibkan orang lain karena ilmu dan amalnya yang dilakukan lebih baik daripada orang lain. Selepas itu, dia merasa berpuas hati dan tidak menemukan sembarang kecacatan dalam amalnya, merasa diri paling benar, paling tinggi imannya. Maka lahirlah manusia yang terlalu yakin dengan kekuatan ilmu dan ibadahnya. Dia lupa siapakah sesungguhnya yang memberikan hidayah ke dalam hatinya, menggerakkan tubuh badannya untuk sujud, menuliskan catatan takdirnya hari ini, esok, dan di penghujung hidupnya. Allah SWT berfirman dalam surat At-Takwir ayat 29, dan kamu tidak dapat menghendaki atau menempuh jalan itu kecuali apabila dikehendaki Allah, Tuhan semesta alam. Sekali lagi pendengar, untuk apa seseorang itu beramal? Tentu saja karena dia beriman kepada hari kiamat dan pembalasan yang akan diberikan kepada seluruh makhluk, demi mengingat hari penghisaban yang begitu ketat dan mahkamah Allah yang maha adil. Sewajarnya kita mengamati kembali bekal apa yang sudah kita persiapkan untuk menuju ke sana.

Bayangkan Anda hidup di tahun 90 Hijriah. Di lorong-lorong kota Madinah yang berdebu, ada seorang lelaki tua yang sangat dihormati, seorang sahabat Nabi yang telah kehilangan penglihatannya namun tetap setia menunggu di pojok masjid. Namanya adalah Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Setiap kali ada anak kecil yang lewat, ia bertanya, "Siapa namamu?" Hingga suatu hari, seorang anak kecil lewat di hadapannya. Begitu mendengar suara anak itu, Jabir gemetar, air matanya tumpah. Ia memeluk anak itu dan membisikkan sebuah rahasia yang telah ia simpan selama puluhan tahun. "Kakekmu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menitipkan salam khusus untukmu." "Siapakah anak ini? Mengapa sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menyebut-nyebut namanya dan memberinya gelar khusus jauh sebelum ia lahir?" Hari ini, di Rio Fulana, kita akan membedah samudra ilmu yang tak bertepi. Sosok yang menyatukan dua aliran darah suci, sang pembelah rahasia langit dan bumi, Imam Muhammad Al-Baqir.

0: Sejarah manusia tidak pernah mencatat sebuah silsilah yang lebih murni dan lebih agung daripada sosok yang sedang kita bahas hari ini. Muhammad bin Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Talib. Namun, ada satu fakta unik yang membuatnya berbeda dari para pendahulunya. Beliau adalah Ibnul Abawain, putra dari dua orang tua yang sama-sama keturunan Nabi. Ayahandanya adalah Ali Zainal Abidin, putra Imam Hussein. Ibunda beliau adalah Fatimah binti Hasan, putri Imam Hasan. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Ahlul Bait, dua sungai suci, garis keturunan Hasan dan Hussein, bertemu dan menyatu dalam satu raga. Inilah yang membuat beliau memiliki martabat yang sangat istimewa di mata seluruh umat Islam, baik Sunni maupun Syiah. Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mengenai kemuliaan keluarga ini dalam surah Ash-Shura ayat 23. قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. Katakanlah, aku tidak meminta kepadamu sesuatu upah pun atas seruanku, kecuali kasih sayang dalam kekeluargaan. Ahlul Bait. Imam Muhammad Al-Baqir lahir di Madinah pada tahun 57 Hijriah. Beliau lahir di sebuah zaman di mana aroma wahyu masih terasa sangat kuat, namun awan mendung politik mulai menutupi langit Islam. Makna gelar Al-Baqir. Mungkin Anda bertanya, mengapa beliau dijuluki Al-Baqir? Nama aslinya adalah Muhammad, namun beliau lebih dikenal dengan gelar Baqirul Ilm. Kata Baqir dalam bahasa Arab berasal dari akar kata Baqara, yang berarti membelah, membedah, atau mengeluarkan sesuatu yang tersembunyi. Imam Az-Zahabi dalam kitab monumentalnya, Siyar A'lamin Nubala, jilid 4, halaman 401, menjelaskan bahwa beliau diberi gelar tersebut karena kedalaman ilmunya. Beliau mampu membelah kerumitan ayat-ayat suci dan mengeluarkan mutiara-mutiara hukum yang tidak terjangkau oleh akal manusia biasa pada zamannya. Beliau bukan sekadar penghafal hadis, beliau adalah sang penafsir hakikat.
1: Sahabat Rio Fulana, kebijaksanaan tidak selalu datang dari usia yang tua. Terkadang, kebijaksanaan lahir dari penderitaan yang luar biasa di usia belia. Muhammad Al-Baqir masih berusia 4 tahun ketika sebuah peristiwa paling memilukan dalam sejarah Islam terjadi, tragedi Karbala. Bayangkan, seorang anak berusia 4 tahun harus menyaksikan kakeknya, Imam Hussein, dibantai di Padang Karbala. Ia menyaksikan paman-pamannya tumbang, tenda-tenda keluarganya dibakar, dan kaum wanita dari garis keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam digiring sebagai tawanan dari Karbala menuju Kufah, lalu ke Damaskus. Beliau melihat ayahnya, Ali Zainal Abidin, dalam keadaan sakit parah dan dirantai, diseret di hadapan penguasa zalim. Pengalaman pahit ini tidak membuatnya tumbuh dengan kebencian yang buta, melainkan dengan keteguhan iman yang tak tergoyahkan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 155. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوءِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Dan sungguh, akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Pasca Karbala, Muhammad Al-Baqir tumbuh di Madinah di bawah asuhan ayahnya, Sang Sajud, orang yang sering bersujud. Beliau melihat ayahnya tidak pernah berhenti menangis setiap kali melihat air atau makanan, teringat akan kehausan kakeknya di Karbala. Namun, di balik tangisan itu, ayahnya membangun sebuah gerakan intelektual yang sunyi. Madrasah yang dibangun oleh ayahnya adalah madrasah spiritual. Imam Al-Bakir belajar bahwa senjata terbaik untuk melawan kezoliman bukanlah pedang yang tajam, melainkan ilmu dan sabar. Beliau belajar bagaimana merangkul musuh dengan akhlak. Ada sebuah kisah otentik yang diriwayatkan dalam Hilyatul Aulia. Suatu hari, seorang pria dari penduduk Syam yang sangat membenci keluarga Ali datang ke majelis Imam Al-Bakir. Pria itu mencaci maki sang imam dengan kata-kata yang sangat kasar. Apa reaksi Imam Al-Bakir? Beliau tidak marah. Beliau justru tersenyum dan bertanya, "Jika engkau sedang membutuhkan sesuatu, kami akan membantumu. Jika engkau sedang tersesat, kami akan menunjukimu jalan." Pria itu tersentak. Ia baru menyadari bahwa selama ini ia telah termakan propaganda politik penguasa. Ia pun menangis dan berkata, "Sungguh, Allah lebih tahu kepada siapa dia meletakkan risalahnya." Inilah awal dari revolusi ilmiah yang digagas oleh Muhammad Al-Bakir. Di saat umat Islam terpecah secara politik, beliau memutuskan untuk mempersatukan mereka melalui ilmu pengetahuan.

Sahabat Rio Fulana yang dirahmati Allah, dunia mengenal Muhammad Al-Bakir bukan melalui penaklukan militer, melainkan melalui penaklukan akal budi. Setelah melewati masa-masa kelam pasca Karbala, beliau menyadari bahwa umat Islam sedang berada di persimpangan jalan. Kekuasaan politik Umayyah begitu kuat secara lahiriah, namun secara batiniah, umat sedang mengalami kekosongan ideologi. Banyak hadis dipalsukan untuk kepentingan politik, dan pemikiran asing mulai merasuki akidah. Disinilah Imam Al-Bakir memulai apa yang oleh para sejarawan disebut sebagai The Silent Revolution atau Revolusi Sunyi. Beliau menjadikan Masjid Nabawi di Madinah sebagai pusat gravitasi ilmu pengetahuan. Mengapa beliau disebut Bakir Al-Ilm? Sejarawan terkemuka, Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya As-Sawa'iq Al-Muhriqah, menyebutkan bahwa beliau menjabarkan ilmu-ilmu yang tersembunyi dan menetapkan kaidah-kaidah hukum dengan ketelitian yang luar biasa. Beliau tidak hanya mengajarkan apa hukumnya, tapi mengapa hukum itu ada. Beliau membedah ayat-ayat Al-Quran secara tematik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 9, yang sering menjadi landasan majelis beliau. Kul hal yastawil ladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun, innama yatazakkaru ulul albab. Katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya orang yang berakal lah yang dapat menerima pelajaran. Imam Al-Bakir menekankan bahwa ulul albab atau orang yang berakal dalam ayat ini adalah mereka yang mampu menghubungkan ilmu dengan amal. Beliau berkata kepada murid-muridnya, pelajarilah ilmu, karena mempelajarinya adalah kebaikan, mencarinya adalah ibadah, dan menyebarkannya adalah sedekah. Seorang guru besar dinilai dari siapa muridnya. Dari majelis Imam Al-Bakir di Madinah, lahirlah tokoh-tokoh yang kelak menjadi pilar ilmu Islam. Zurarah bin Ayan, seorang ahli hukum yang mampu mendebat siapapun dengan logika yang tak terpatahkan. Muhammad bin Muslim, yang diriwayatkan telah menghafal 30 ribu hadis langsung dari lisan Imam Al-Bakir. Jabir bin Yazid Al-Jufi, seorang ulama misterius yang memegang rahasia-rahasia tafsir batiniah. Kehebatannya diakui bahkan oleh lawan politiknya. Qatadah bin Di'amah, seorang ulama besar dari Basrah, pernah duduk di hadapan Imam Al-Bakir